Demikian tadi pendengar telah kita ikuti dinamika Pro 3 Jakarta pukul 13 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya tadi telah Anda ikuti juga pertandingan Piala Dunia 2026 antara Meksiko versus Ekuador ya untuk hari ini. Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Baik mendatang, sehat mani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi hari ini Rabu 1 Juli 2026.

aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku tak sadar aku masih.

0: Baik pendengar, ada satu lagu sudah mengawali jumpa kita siang hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa yang sudah bergabung, ada Bunda di Toli-Toli. Halo, selamat siang Bunda.
1: Selamat siang Mbak Eka cantik.
0: Bunda, apa kabar Bunda cantik? Kabar saya baik, sehat. Gimana Toli-Toli Bunda?
1: Aduh, cerah ceria seperti suaranya Mbak Eka hari ini. Kedengarannya memang cerah ya.
0: Oh gitu kak Bunda, oke deh.
1: Kalau orang cerah ceria hati baik juga, tidak sombong, bisa menabung.
0: Tidak sombong, suka menabung, sudah tanggal 1.
1: Kalau orang sombong itu sudah bahaya.
0: Oh gitu ya Bunda.
1: Kecemrut makan tua.
0: Aduh nih Bunda ini.
1: Makanya
0: bisa
1: biar,
0: aja.
1: Jadi begini Mbak Eka, biar tidak ada apa, tidak ada duit, yang penting happy-happy.
0: Betul Bunda.
1: Daripada ada apapun duit itu
0: ya. Iya, apapun kalau ada duit terus mau kecemrut-cemrut kan Bunda. Itu
1: aduh,
0: lagi.
1: Muka leso jelek, kalau mau kecemrut tambah jelek.
0: Aduh, ibu Bunda
1: jadi
0: ini dang.
1: Penting hati bersih, Pak.
0: Betul, Bunda, betul, betul hati bersih ya. Enggak ada pokoknya prasangka apa-apa orang lain aman
1: apa
0: gitu, Bunda.
1: Tidak ada ya. Betul, kalau Bunda. Orang juga ceria-ceria itu hatinya enggak ada busuk itu, pasti hati ceria.
0: Betul, nah, betul gitu. Bunda, betul.
1: Enggak ada bahasa rasa-rasa iri
0: betul.
1: Hati itu enggak ada.
0: Betul, Bunda.
1: Kalau kita iri-iri hati sama orang, aduh.
0: Iya.
1: Hidup melarat begini.
0: Itulah, makanya.
1: Sama lihat hati dan cinta
0: sama
1: orang,
0: sama orang betul. Pokoknya enggak baik ya. No kalau jadi begitu dan Bunda.
1: Ah, jadi kita harus baik sama orang, berdamai dengan sesama ya.
0: Betul, baik, betul Bunda. Iya, kita harus bisa.
1: Sudah lagu apa?
0: Oke, okay. Bunda ini lagu dari Lesti, Zafin Melayu, kemudian Iyad Bustami Kejam, Christina Harapan dan Duka, Rasmi KDI Jual Beli, Macica Mutar Semua Untukmu, Nela Karisma 11-12, Caca Handika Mandi Kembang, kemudian Rio Macan Seperti Mati Lampu, Ana Laila Kubawa, Fildan.
1: Aduh, Mandi Kembang bagus Mbak Eka, Mandi Kembang.
0: Oke, okay.
1: Wow. Sama segar kita kalau pakai kembang mandi ya. Kalau orang Jawa tuh
0: orang bilang
1: mandi kembang.
0: Mandi kembang begitu Bunda.
1: Mbak Eka, kalau orang Jawa itu mandi kembang sudah umum.
0: Iya, betul Bunda.
1: Aduh, tambah segar kalau
0: tambah
1: mandi
0: segar,
1: kembang.
0: Tambah segar kalau mandi kembang, begitu
1: dong. Nanti di sini banyak
0: kembang
1: rumah saya kalau
0: baiknya
1: kita
0: tulis lagi
1: kembang.
0: Aduh, Bunda, Bunda. Oke,
1: okay, nak. Oke, okay, saya mau salam.
0: Salam jiwa, silakan Bunda.
1: Oke, okay, yang pertama, halo, selamat siang Ibu Utri, Pak Freddy.
0: Mm-mm.
1: Salam sehat ya, salam kompak selalu, ada Bang Jut.
0: Okay,
1: ada Ibu Matilia ya, Bang Bintang Pertama, Pak Ambali, Pak Nasun, Ibu Lili, Bu Ali, Kak Li, Kak Anis, Mbak Retno Nurjair, Bu Rosna ya, Ayu Dimaso, Ejeta, Anak Ibu Rekirat, Ibu Sofia Saat, ada Kang Ahmad Irwan juga, Bang Iwan, ada Bang Luhut, Bang Lai, Putra Tengah, Pak Windy, Bang Iwan, ada siapa lagi Putra Tengah ya, ada lagi Pak Saban, Pak Busur, Pak Rahman, Pak Ustaz, Ibu Ani Kota Mau Baju, Ika Taliabu, Purnama Sari, Bunda Ima. Pokoknya semua-semua sudah Mbak Eka ya.
0: Oke,
1: okay,
0: baik Bunda.
1: Mbak Eka tetap semangat.
0: Terima kasih Bun.
1: Bahagia selalu.
0: Bahagia doa juga Bunda. Doa terbaik untuk Bunda dan keluarga. Makasih Bunda.
1: Adalah kita. Sama-sama.
0: Dangdut adalah kita. Oke, okay, makasih perdana buat Bunda Christine di Toli-Toli. Kemudian ada Bang Iwan Aceh. Assalamualaikum, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kak Eka.
0: Bang Iwan, apa kabar?
2: Baik, sehat.
0: Cuaca gimana di Aceh, Bang Iwan?
2: Cuaca ini lagi-lagi panas terik, sangat menggetar, membahana ini Kak Eka.
0: Oke deh.
2: Luar panas ini.
0: Panas banget di sana ya. Oke, okay, baik,
2: iya.
0: Baik. Silakan, Bang Iwan, ini mau dengar lagu apa nih?
2: Semua Untukmu aja Kak Eka.
0: Oke, okay, Semua Untukmu. Lagunya buat siapa nih?
2: Iya. Pertama buat Kak Eka. Salam sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya dalam
0: lindungan
2: Allah.
0: Amin, amin, amin. Doa yang sama buat Bang Iwan.
2: Iya, amin. Ada Bunda Natalia tadi.
0: Mm-hmm.
2: Ada Bang Nasrun, Bang Bukan okay. Pratama,
0: yeah.
2: Bang Lut, Mbak Purnama Sari, ada Mbak Dika, Pak Junedi, Pak Dutuku, Bang Le, Bang Putra Tengah, ada Bunda El, Ibu Masria, Ibu Panda, Ibu Umpri, ada Bang Hadi, dan semua-semua saja tanpa terkecuali.
0: Baik, Bang Iwan.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali, Bang Iwan Aceh.
2: Bang Dut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, saya ke Bunda Ima Maumere. Selamat siang, Bunda Ima.
3: Hai, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang, Adeka.
0: Hai juga, Bunda. Selamat siang. Bunda, apa kabar, Bun?
3: Kabarnya Bunda baik dan cuaca juga mendukung hari ini.
0: Oke, mantap. Silakan Bunda, mau dengar lagu apa siang hari ini Bunda? Ada lagu dari Lesti, Zapin Melayu, Iyet Bustami Kejam, Kristina Harapan dan Duka, Rasmi KDI Jual Beli, Nella Karisma.
3: Harapan dan apa tadi?
0: Duka.
3: Ah, itu sudah.
0: Oke, silakan Bunda.
3: Punya harapan tapi ada perasaan sedih juga ya.
0: Oke.
3: Tidak apa-apa, gak semua apa itu ya, harus Bunda. Sejalan. Iya, namanya sejalan. Hidup.
0: Betul sekali. Oke deh, silakan Bunda.
3: Oke, salam-salamnya pertama buat Ade Eka bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, semoga sehat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin, Bunda.
3: Bersama kru-kru yang ada di Pak-Pak semuanya yang lagi di kantor maupun lagi di lapangan, selamat siang saja dan tetap semangat untuk beraktivitas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Buat Bapak Putra tersayang, Putra Tengah, selamat siang. Pasti lagi monitor nih, telinga ada di radio. Selamat siang ya, semoga sehat selalu di sana bersama keluarga yang ada di Pak-Pak semuanya. Ada Bunda Utri, ada Bunda Wanusu, ada Bunda Wigati, ada Oma Deva, terus ada Bang Luhut, Bang Nasrun, Bintang Pratama, Bunda Lili, Bunda Ani di Pak-Pak, selamat siang. Ada Bang Darwin, Om Botak, Om Yoga, Bapak Yoga ya, selamat siang. Dan Bapak Widi juga di Tokyo, selamat siang. Dan semua pendengar setia yang ada di Pak-Pak semuanya, selamat siang dan selamat mendengarkan lagu di siang hari ini.
0: Okay,
3: buat Ade Eka, terima kasih.
0: Selamat siang. Oke, makasih buat Bunda Imo Momere. Satu lagi pendengar, ada Hadi di Nias. Hadi, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
4: Halo, selamat siang. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kaika.
0: Dangdut adalah kita. Hadi, apa kabar Hadi?
4: Itu kan kabarnya sehat selalu, cuman cuacanya yang gak sehat ini kak.
0: Lu gak sehat ya, sama nih Fak-Fak juga nih. Tadi pagi nampak cerah, sekarang udah mulai tadi sempat gerimis, turun hujan juga siang hari ini. Gimana di Nias?
4: Iya. Di sini nih dari tadi hujan aja.
0: Oke deh kayak gitu. Memang cuaca
4: dari pagi
0: nih,
4: sampai saat ini masih hujan.
0: Masih hujan ya. Oke deh.
4: Jadi bikin gimana begitu? Aduh, pada heran.
0: Dibawa enak aja. Jangan dipikirin
4: iyalah,
0: gitu.
4: Dibawa enak aja.
0: Betul. Jangan dibawa gimana-gimana. Jangan bawa susah.
4: Dibawa enak. Biar kita happy-happy aja.
0: Yes, betul banget. Silakan, Hadi mau dengar lagu apa Hadi?
4: Lagu apa yang bagus ini ya?
0: Enggak tahu, tadi kamu udah dengar listnya belum?
4: Udah sih, tapi aku ini aja lah ya, aku pilih lagu yang apa itu apa ya? Yang judulnya tadi itu
0: apa itu apa itu begitu. Yang mana
4: apa itu apa ini
0: yang mana apa itu apa itu
4: yang judulnya ini loh kak, apa itu Kubawa.
0: Kubawa. Oke deh, Kubawa aja Hadi, dirimu kemana-mana gitu.
4: Iya, biar tidak lupa dengan saya.
0: Iya, betul, betul. Oke, silakan, lagunya buat siapa aku bawa?
4: Lagunya buat diri sendiri, buat Kak Eka juga, dan buat semuanya begitu. Salam-salamnya boleh ya?
0: Silakan salam-salamnya Hadi.
4: Salamnya pertama buat Kak Eka, selamat bertugas di studio. Semoga sehat selalu, hati-hati pulang nanti Kak ya.
0: Iya, terima kasih Hadi.
4: ada yang ini tadi yang perdana Bunda Kristin ya.
0: Betul, ada Bunda di Toli-Toli.
4: Salam sehat selalu, ada juga Bang Putra Tengah, oh, ada juga Bang Bintang Pertama.
0: Oke. Okay.
4: Ada juga siapa lagi ini? Sari di Banjarmasin.
0: Mm-hmm.
4: Ada Bang Iwan juga tadi ya, Pak Naidi, yeah. Ada juga Pak Freddy, Penaso. Ada juga Melisa di mana di sana, salam sehat selalu. Ada juga siapa tadi juga, Mbak Ima, Bunda Farida juga, ada juga Bang Gusto. Karena di semuanya aja lah kayaknya.
0: Oke okay deh, Hadi.
4: Dari asal begitu terkecuali ya. Ucapannya salam sehat selalu dan salam pupa aja di udara.
0: Salam.
4: Begitu aja kayaknya. Oke, okay, Hadi. Ya.
0: Makasih.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita buat Hadi di Nias. Oke, okay, satu lagi penelpon ada Benny Jo di Manado. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita, goyang-goyang yuk.
0: Oke, Benny silakan, apa kabar?
5: Ada lagu-lagu apa Bunda?
0: Oke, okay, ada lagu dari Evi Masamba, Ikhlasku, Nasar Fahad Baru Terasa. Kemudian Maisaka Secawan Madu. Ada Trio Macan Seperti Mati Lampu. Nela Karisma 11-12. Rasmi KDI Jual Beli, Iyet Bustami Kejam, dan Lesti Zapin Melayu.
5: 11-12 Jumatnya.
0: Oke, lagunya silakan buat siapa nih?
5: Oke, tugas untuk semuanya ya, selamat selamat untuk keluarga, salam sehat.
0: Salam sehat, terima kasih.
5: Sama-sama Bunda, ada Ibu Farida di Palu, apa kabar? Dan satu lagi ya, ada Pak Leo di Papua, apa kabar Pak Leo, salam sehat. Ada Ibu Fatmawati di Nado, ada Ayu di Palu Putra, ada Cikuria Jakarta, ada Pak Andi di Batam, ada Pak Lima dari Tokyo Jepang, dan seluruh fans tanpa terkecuali yang paling akhir ada Irman Pariki Montong, ada Pak Badrun juga, dan buat Bunda terima kasih.
0: Selamat siang buat Benny di Manado ya, sudah bergabung siang hari ini. Satu lagi ada Bunda di Bunda L Manado juga. Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
6: Selamat siang Pro Dangdut, selamat siang Kak Sayang.
0: Iya, halo Bunda Sayang, apa kabar Bunda L?
6: Bunda apa kabar? Cuaca cerah.
0: Oke okay deh, kalau gitu cuaca cerah di sana dong. Terima kasih dong Bunda. Silakan. Bunda mau dengar lagu apa sih yang hari ini Bunda?
6: Biasakan Uca pilih.
0: Oh nanti saya pilihkan. Oke okay, deh baik. Silakan Bunda.
6: Amin.
0: Terima kasih Bunda.
6: Lanjut ada kakak ini, ada Ibu Farida, Ibu Masriya, salam sehat Manado, ada Ibu Ani,
0: Selamat sehat. Ya Bunda L. Sayang terima kasih. Rodangdut, dangdut adalah kita. Oke, ada satu lagi saya terima. Ada Mbak Lili di seputaran Mangga 2. Rodangdut, dangdut adalah kita.
7: Rodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang, Mbak Eka.
0: Halo, selamat siang juga Mbak Lili, apa kabar?
7: Alhamdulillah, sehat Mbak Eka.
0: Alhamdulillah, silakan Mbak Lili, mau dengar lagu apa?
7: Yang judulnya Jam.
0: Kejam, boleh. Lagunya buat siapa? Silakan.
7: Lagunya mau sapa dulu buat mereka yang lagi tugas hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan selalu.
0: Amin, terima kasih.
7: Ini mau sapa buat Bunda El, ketumpat orang paling manis, Bunda Tris yang ada di Toli-Toli. Bunda Ima juga makasih atas kakaknya. Bangun sama putra tengah, Om Upa sama Om Yoga. Buat semua yang lagi paham pelajar ini, okay. Yang Bapak Lili, makasih atas kabarnya.
0: Iya.
7: Paling spesialnya buat Adi Jaki.
0: Adi Jaki, ya.
7: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali. Salam buat Adi Jaki ya, buat Mbak Lili juga Mbak Adi Jaki. Oke baik, pendengar, beberapa lagu sudah saya siapkan. Kita break dulu, kita nikmati lagu-lagu requestan Anda siang hari ini. Di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: 1 RRI Fakfak.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan untuk mendapatkan alat bantu disabilitas yang diberikan oleh pemerintah. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan yang beredar, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah manapun. Laman tersebut justru meminta pengunjung untuk memasukkan data diri berupa nama lengkap dengan akun Telegram aktif yang dimilikinya. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul Cara Dapat Alat Bantu Disabilitas Gratis dari Pemerintah Bisa Lewat BPJS dan Kemensos. Pemerintah memang menyediakan program alat bantu disabilitas guna mendukung mobilitas, kemandirian, dan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, bantuan tidak diberikan melalui tautan yang disampaikan unggahan. Bantuan alat bantu disabilitas dapat diakses melalui BPJS Kesehatan, Kementerian Sosial Kemensos, maupun pemerintah daerah. Sekian Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Baik pendengar, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Saya sapa lagi, ada Bang Putra Tengnya. Prodangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Esther.
0: Prodangdut, ya, Dangdut siang, adalah kita. Bang Putra, apa kabar?
1: Alhamdulillah puji Tuhan, kabar baik, kabar sehat selalu.
0: Oke deh kalau gitu. Silakan. Ini mau dengar lagu apa nih?
1: Baik, lagu banyak yang pilih tadi, jadi mungkin...
0: Oh ya, boleh-boleh, nanti saya ini saya baca lagi. Ada lagu dari Evi Masamba, Ikhlasku, kemudian Nasar Fahad, Baru Terasa, Fildan, Satu Kamu, kemudian Maisaka, Secawan Madu, Trio Macan, Seperti Mati Lampu, Rasmi KDI, Jual Beli, Lesti, Zapin Melayu.
1: Nasar, Baru Terasa ya.
0: Baru Terasa, boleh, silakan Bang Putra.
1: Itu sudah mereka.
0: Itu
1: oh
0: sudah.
1: Yang pilih-pilih ini. Aduh.
0: Oke. Aduh, yang main
1: mau dapat pahitnya ini.
0: Gitu lagi. Seperti begitu.
1: Iya, jangan lebih-lebih manis yo. Nanti aduh, selama lama pahit tiba baru.
0: Itu lagi.
1: Aduh.
0: Dan coba bisa.
1: Oke, baik.
0: Ya, berdua yang baik-baik saya sudah.
1: Iyo, janganlah.
0: Aduh, parah. Ya, sudah oke. Lanjut, Bang Putra.
1: Oke, sudah ya, Mbak Eka.
0: Siap.
1: Selamat siang, Mbak Eka. Selamat berjumpa juga. Siap
0: terima
1: selalu.
0: Kasih. Amin.
1: Undang Natalia yang sudah lewat juga. Iya. Mama Unda R, Mbak Junedi, ada Bang Iwan,
0: okay.
1: Ada juga Benny Jo. Terima kasih sebanyak.
0: Iya.
1: Bang Benny Jo, salam untuk Bang Leo itu karena gabung di Manado itu harus pakai nama asli.
0: Oh, harus pakai nama asli ya? Oke, boleh.
1: Iya, itu yang Benny Jo, Bang Leo itu karena nama asli kalau di Manado.
0: Oh, iya, oke.
1: Oke, Dan juga ada Purnama Sari, ada Wasari Marani, ada Bang Yunus, ada Bang Luhut,
0: iya.
1: Ada Pak Nasrun, ada juga Ibu Farida, Bang Hadi tadi juga. Dan juga ada Melisa, ada juga Irman, Pak Freddy Butri, juga Bang Marcel, Pak Saban, Mbak Lili tadi juga, ada juga Bang Dari, Bang Botak, Bang Yoga, dan juga yang pilih lagu Harapan dan Duka, semuanya. Oke, tanpa terkecuali semuanya. Selamat siang, semoga terhibur selalu, salam kompak, penuh persahabatan, sehat selalu.
0: Sehat selalu.
1: Oke, itu sudah Mbak Eka.
0: Baik, ya, terima kasih Bang Putra.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang, Dangdut adalah kita. Oke, saya ke orang Ambon, Pak Junaidi. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum, selamat siang. Walaupun Dangdut adalah kita.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Kabar baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Junaidi?
2: Alhamdulillah, Caca. Caca Ika.
0: Hei, Caca, main Caca.
2: Ya, kabar ya, panas-panas ini.
0: Oh gitu ya, panas-panas di sana. Yo, panas tapi dia suasana hati tetap dingin toh. Bagaimana?
2: Jamurannya itu.
0: Oke, okay. Ambon kondusif, Belanda aman?
2: Aman.
0: Aman-aman ya. Oke, okay, baik. Silakan, Pak Junaidi. Mau dengar lagu apa nih Pak?
2: Tadi Lesti ke siapa?
0: Oh, Lesti Zapin Melayu, boleh. Silakan Pak, lagunya buat siapa?
2: Untuk Valeo. Oh iya, itu kalau ternyata dengan di Manado mesti nama asli.
0: Oh, pakai nama asli ya Pak ya. Oke, okay,
2: iya, baik. Kalau nama Semarang don tolak.
0: Oh, baik. Sekarang mesti pakai nama asli ya.
2: Dan disiplin tuh begitu.
0: Bagus. Iya. Yeah. Harus begitu dong. Berarti fak-fak semua pakai nama asli dah semua ini.
2: Iya. Oke, Pak Leo.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pak. Berkati Tuhan selalu ya. Ada juga Ibu Ima juga di Maumere. Selamat siang, selamat diharapkan ya. Ada Bu Nas, Nasrun juga di Sulawesi Tengah. Ada juga Ibu siapa Mas Dia juga ya. Ada Pak Iwan yang di Aceh, Pak Iwan. Ada Bu Lei juga. Bu Luhu juga ya. Selamat sore, selamat diharapkan ya. Juga ada siapa Mbak Lili juga, KKN juga, kenapa ya? Siapa Pak Yunus ya? Masih yang rapat ya juga ya. Dan siapa lagi ya? Oh, ada kita punya Ibu Ani di ketemu Bagu Manado, pasti ada Rani juga di Ternate ya.

Baik, mendengar itu tadi dua lagu, dua penelpon sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya masih nantikan untuk Anda pengen ikutan ya. Kalau belum ada, kita dengarkan dulu dua lagu. Ada miliknya Nasar Fahad dan juga Lesti. Spesial buat Bang Putra Tengah dan juga Pak Junaidi di Ambon.

0: Prodangdut yang terdengar kita itu tadi dua lagu ya, kemarin sudah kita nikmati. Spesial tadi yang udah request ada Bang Putra, kemudian ada Pak Junaidi di Ambon ya. Oke, saya sapa lagi ada Bang Luhut di Tapanuli Utara. Prodangdut dangdut adalah kita. Selamat siang Bang Luhut.
1: Dangdut adalah kita, selamat siang kembali.
0: Apa kabar Bang Luhut?
1: Kabar-kabar ya dong.
0: Oke deh, mantap. Silakan Bang Luhut, mau dengar lagu apa sih hari ini?
1: Yang tersisa apa saja, soalnya baru monitor.
0: Yang bermonitor, baru bangun tidur ya, atau gimana?
1: Iya, baru ini.
0: Baru dengar radio pastinya ya, oke. Ada lagu dari Evi Masamba, Ikhlasku. Kemudian ada Phil dan Satu Kamu, Maisaka Secawan Madu. Ada trio Macan Seperti Mati Lampu, dan Rasmi KDI Jual Beli.
1: Trio Macan aja lah.
0: Trio Macan aja lah, oke. Lagunya buat siapa, Bang Luhut?
1: Salamnya pertama, Bang Baik, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat.
0: Terima kasih.
1: Terus ada juga Bang Pratenga, Bang Le, Bang Darwin, Pak Zinedi, Bang Samami, Bang Iwan, Bang Ahmad Irwan juga, Rizky, Mbak Lili, ada Bunda Tania, Bunda Ima, ada Bunda E, Luwani, Bunda Maksudia, Berani, Bang Atus, ada Pak Fredy, Bu Sri. Terus ada juga Pak Widi dan semuanya saja lah yang melihat yang mana pun berada. Baiklah, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih.
1: Horas.
0: Oke, terima kasih buat Bang Luhut di Tapanuli Utara sudah bergabung siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya.

Pasti nih Pro Dangdut adalah kita tersisa ada lagu-lagu di playlist yang hari ini ada miliknya Evi Masamba Ikhlasku, kemudian ada Phil dan Satu Kamu, Maisaka Sejawan Madu, dan juga Rasmi KDI Jual Beli. Itu dia lagu-lagu yang bisa Anda request di jalur telepon di 0811 495 9490.

Pendengar, kalau belum ada, kita nikmati dulu lagu yang sudah di request oleh Bang Luhut di Tapanuli Utara dan miliknya Trio Macan dengan Seperti Mati Lampu.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar itu tadi satu lagu dari Trio Macan Seperti Mati Lampu, spesial tadi buat Bang Luhut ya di Tapanuli Utara. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk semuanya juga ada Bunda Christine Toli-Toli, kemudian Bang Iwan Aceh, Bunda Ima Maumere, Hadi Dinias, Beni Manado, Bunda El Manado, Mbak Lili di seputaran Mangga Dua Fakfa, kemudian ada Putra Tenga, Pak Junai di Ambon, dan juga Bang Luhut di Tapanuli Utara. Untuk anda yang belum sempat ikutan, jangan lupa jangan lewatkan ada program unggulan Pro 1 lainnya nanti di pukul 22 atau di jam 10 malam dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, saya akhiri kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan menikmati dua lagu. Menuju ke pukul 15 saat kita ikuti penyampaian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 produksi RRI Manokwari.

Program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak selanjutnya ikuti Dinamika 15 Korowil Nusantara 2 Produksi RRI Manokwari.

Family, Zero Nine adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight,

tanggal 15 Korwil Nusantara 2 karena live streaming dari RRI Manokwari tidak bisa terhubung hingga saat ini. Dan kami juga informasikan untuk Anda, jangan lewatkan, nanti akan ada siaran langsung talk show Ekspresi Seni Budaya Simponi Papua Barat Daya ya. Dan sudah ada teman-teman kami yang

0: Pendengar, kami informasikan untuk Dinamika 15 Korwil Sanre 2 Produksi RRI Manokwari tidak dapat kami hadirkan karena streaming Pro 1 RRI Manokwari sampai saat ini tidak bisa terhubung. Baik, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten B Tendean 72 Fak-Fak. Kita melangkah ke segmen selanjutnya, ada Fak-Fak sore ini. Masih pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi kami hadirkan. Temani ruang dengar Anda di edisi hari ini, Rabu 1 Juli 2026.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kulihat dulu, ada diskon 70% nih. Tas, sepatu, blender, baru bagus-bagus semua. Saya beli ya.
1: Memangnya yang ada di rumah itu sutra bagus kah, Mace?
0: Terada sih, masih bagus. Tapi kan mumpung diskon toh.
1: Mace, diskon itu bikin kita lupa mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau katong terhati-hati, nanti besar pasar daripada tiang.
0: Iya juga ya, kita masih perlu bayar cicilan. Listrik bulan ini lah belum bayar.
1: Nah, itu baru prioritas. Katong boleh beli sesuatu yang katong inginkan, asal jangan sampai lupakan apa yang lebih dibutuhkan.
2: Bedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kendalikan gaya hidup, jangan dikendalikan. Bijak dalam membelanjakan uang demi masa depan yang lebih tenang.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Indonesia Cerdas di Fak-Fak sore ini nanti pada pukul 17 atau di jam 5 sore dengan tema Bergerak Bersama 118 PAUD, Satukan Langkah, Hebatkan Layanan, Wujudkan Generasi Emas yang Berkarakter. Narasumber kita sore hari ini bersama Nyonya Nur Widayati Samaundalan, Bunda PAUD Kabupaten Fak-Fak, dan Ibu Ani Nurholia Esos MM selaku Kabid PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Fak-Fak. Indonesia Cerdas akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 17 hingga pukul 18, dan Anda juga bisa ikuti di YouTube RRI Fak-Fak ya. Anda bisa bergabung di jalur telepon di 0811 495 9490 dengan tema Bergerak Bersama 118 PAUD, Satukan Langkah, Hebatkan Layanan, Wujudkan Generasi Emas yang Berkarakter.
1: Kelelahan saat bekerja adalah hal yang wajar. Rasa lelah sebenarnya merupakan salah satu sinyal atau tanda tubuh kurang istirahat. Kelelahan dapat disebabkan oleh aktivitas yang berlebih, asupan makanan yang kurang, dan jarang berolahraga. Melansir Halodoc, kelelahan bisa juga disebabkan oleh tubuh yang kurang sehat, seperti anemia, gangguan hormon, dan tekanan darah rendah. Rasa lelah memberikan dampak negatif pada performa kerja, seperti menurunkan kualitas kerja, mempengaruhi kemampuan fisik seseorang, motivasi yang turun, kurangnya kewaspadaan dalam bekerja, bahkan terganggunya kesehatan mental. Ketika merasa lelah, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengembalikan energi yang terkuras, di antaranya tidur cukup, menerapkan pola makan sehat, kurangi stres, rutin berolahraga, dan cukupi kebutuhan air.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah, di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya, awan mamatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan mamatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan mamatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan mamatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan mamatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya jadi bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makanan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibayar.

0: Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
1: Sekolah rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, sekolah rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
2: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya sekolah rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
3: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
1: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan pola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
1: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sementara kelas 1.
6: Kelas 1 SD?
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi bagus. Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu, alasan mau kasih sekolah di sini?
7: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, bisa kasih sekolah.
8: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
1: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
9: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
8: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
9: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
1: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi internet dengan baik dan cepat.
10: Utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang.

0: mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
1: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Sekolah Rakyat ini untuk saya.
2: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
3: Apa ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
4: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah Rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Siapa nih yang suka makan makanan pedas? Sebagian orang menyukai rasa pedas karena bisa membuatnya ketagihan. Padahal ada rasa panas dan sakit pada lidah ketika merasakan rasa pedas yang berlebihan. Uniknya, tubuh kita mengalami beragam respon ketika merasakan rasa pedas. Misalnya sakit perut, ingin segera minum, mata dan hidung berair, dan tubuh mudah berkeringat. Lalu, mengapa orang yang makan makanan pedas menjadi mudah berkeringat ya? Nah, hal ini karena cabai dan makanan pedas mengandung capsaicin, yaitu molekul yang menyebabkan rasa pedas dan panas jika dimakan. Sementara itu, tubuh kita memiliki reseptor atau molekul penerima sinyal dari luar pada saraf tertentu yang peka terhadap rasa panas. Ketika kita makan makanan yang pedas dan membuat badan jadi panas, reseptor menjadi aktif. Saraf-saraf ini mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang dan otak bahwa ada rasa panas yang berhubungan dengan rasa sakit. Otak lalu mencoba mendinginkan tubuh dengan cara mengaktifkan jutaan kelenjar keringat di tubuh. Selain mudah berkeringat, mata dan hidung kita juga secara otomatis mengeluarkan air ketika kita merasakan rasa pedas. Zat capsaicin ternyata juga menyebabkan sensasi terbakar saat bersentuhan dengan jaringan tubuh. Zat capsaicin ini secara alami banyak ditemukan pada biji buah cabai seperti cabai rawit, cabai merah, jalapeno, dan paprika. Nah, zat capsaicin dari segala makanan pedas ini dapat mengiritasi selaput lendir yang ada di hidung. Ketika selaput lendir ini teriritasi, maka selaput tersebut akan menghasilkan banyak lendir di hidung kita untuk mencegah kuman, bakteri, dan virus masuk ke saluran pernapasan. Jadi, semakin banyak iritasi yang dialami selaput lendir pada hidung, semakin banyak pula lendir atau ingus yang akan dihasilkan sebagai sistem pertahanan. Maka dari itu, hidung kita berair ketika mengkonsumsi makanan pedas secara terus-menerus. Sedangkan pada mata berair, terjadi iritasi pada selaput lendir yang ada di mata. Bila terjadi kontak dengan selaput lendir seperti kulit atau mata, maka capsaicin akan menimbulkan rasa terbakar. Pada waktu terjadi peristiwa inilah, mata berusaha mengatasi iritasi dengan cara mengeluarkan air mata. Dan air mata yang keluar ini termasuk jenis air mata refleks atau hanya diproduksi saat mata mendapat rangsangan dari luar tubuh yang dapat menimbulkan iritasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Indonesia Cerdas sore hari ini, menghadirkan narasumber Nyonya Nurwidayati Samaundahlan, Bunda PAUD Kabupaten Fakfak, bersama Ibu Ani Noro Kholiah Esos MM, selaku Kabid PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Fakfak, dengan tema bergerak bersama 118 PAUD, satukan langkah, hebatkan layanan, wujudkan generasi emas yang berkarakter. Anda bisa ikuti Indonesia Cerdas sore hari ini melalui YouTube RRI Fakfak, dan Anda juga bisa bergabung di jalur telepon di 0811-495-9490. Kita nikmati lagu-lagu hiburan dan juga informasi menuju ke pukul 17 waktu Indonesia Timur.
1: Tahukah Anda, bau yang tercium dari aroma uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang seperti serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: cuaca bagus, macam Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah Pinang ini. Jadi
1: jangan yang modelan-modelan seperti itu, jangan berpikir ah di sana ada tampah sampah jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apalah, mau mandi yang tadinya air jernih, kaget begini
2: sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semua muncul di situ semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi betul. Marilah kita beretika makan Pinang yang baik begitu. Toh, supaya jam buang-buang ludah tak karuang, setara pikir orang lain begitu.
3: Pagi dengan saya Mace Pinang. Jangan lupa Pro 1.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Dalam dunia sepak bola, istilah clean sheet seringkali muncul dalam pembicaraan. Namun, apa sebenarnya arti dari istilah ini? Secara sederhana, clean sheet merujuk pada situasi di mana sebuah tim tidak kebobolan gol selama pertandingan berlangsung. Ini adalah pencapaian yang sangat dihargai oleh tim dan penjaga gawang karena menunjukkan pertahanan yang solid dan efektif. Istilah clean sheet berasal dari praktik mencatat hasil pertandingan di atas kertas bersih. Jika sebuah tim tidak kebobolan gol, maka lembar catatan tersebut tetap bersih tanpa ada catatan gol lawan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan keberhasilan tim dalam menjaga gawang mereka tetap aman dari serangan lawan. Mencapai clean sheet sangat penting bagi sebuah tim karena menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Selain itu, clean sheet juga memberikan kepercayaan diri kepada pemain belakang dan penjaga gawang. Dalam jangka panjang, memiliki banyak clean sheet dapat meningkatkan posisi tim dalam klasemen liga dan memberikan keuntungan psikologis saat menghadapi pertandingan berikutnya. Untuk mencapai clean sheet, sebuah tim harus fokus pada koordinasi pertahanan yang baik dan komunikasi antar pemain belakang serta penjaga gawang. Latihan intensif untuk memperkuat lini belakang juga diperlukan agar pemain dapat mengantisipasi serangan lawan dengan lebih baik. Selain itu, strategi permainan yang tepat seperti menekan lawan sejak awal dapat membantu mengurangi peluang kebobolan gol. Banyak tim-tim besar di dunia sepak bola dikenal karena kemampuan mereka menjaga clean sheet secara konsisten.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan Indonesia Cerdas sore hari ini pada pukul 17 waktu Indonesia Timur. Menghadirkan narasumber Nyonya Nurwidayati Samaundalan, Bunda PAUD Kabupaten Fak-Fak, dan Ani Nurholia SOS MM selaku Kabid PAUD dan PNF Disdikpora Kabupaten Fak-Fak. Tema sore hari ini bergerak bersama 118 PAUD, satukan langkah, hebatkan layanan, wujudkan generasi emas yang berkarakter. Anda bisa ikut berpartisipasi bersama kami dalam Indonesia Cerdas di jalur telepon 0811-495-9490. Dan Anda juga bisa ikuti di YouTube RRI Fak-Fak Official. Seperti biasa, dialog sore hari ini akan berlangsung selama 1 jam mulai pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih tetap bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, terima kasih kebersamaan Anda. Dan untuk Anda yang saat ini monitor menggunakan aplikasi RRI Digital maupun streaming di www.rri.co.id. Selamat sore, kami sapa ruang dengar Anda dari tempat tugas di Jalan Kapten P Tendean 72 Fak-Fak.
1: Semut merupakan serangga yang paling mudah kita temukan di mana saja, baik di dalam rumah atau di pohon-pohon. Bahkan semut juga terdiri dari beberapa spesies berbeda yang jumlahnya mencapai 12.000 spesies. Kita bisa menemukan semut bukan hanya di Indonesia. Hewan kecil ini ada di berbagai negara kecuali di wilayah Antartika. Meski bertubuh kecil, semut ternyata masuk dalam jajaran hewan terkuat loh. Termasuk hewan yang sangat bersosial dan hidup dalam sebuah kelompok, hewan kecil ini bisa membawa beban 50 kali berat tubuhnya sendiri. Semut bahkan bisa bekerja sama dengan baik untuk memindahkan sebuah benda besar. Para semut akan bekerja sama untuk mengangkat pada setiap sisi bagian benda dan membawanya berpindah tempat. Itulah alasan remah-remah kue yang berjatuhan bisa menghilang setelah beberapa semut datang.

Jakarta saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata.

juga penting, minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Pernahkah Anda mendengar tentang awan mamatus? Nah, awan mamatus merupakan satu dari beragam jenis awan yang bisa kita temukan di langit dengan keunikannya sendiri. National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, mendefinisikan awan sebagai kumpulan partikel kecil air dan atau es yang terlihat dan terbentuk ketika uap air mengembun di atmosfer. Letak awan bisa berada sangat tinggi dengan bentuk menggumpal, namun juga ada yang mendatar dan tipis. Keunikan awan mamatus yaitu bentuknya yang tampak menyeramkan sekaligus indah pada waktu yang sama. Lalu, kapan kita bisa melihat fenomena awan mamatus ini ya? Nah, awan mamatus adalah tonjolan seperti kantong yang menggantung di bawah, di bagian bawah awan dan biasanya terbentuk pada bulan-bulan hangat. Awan ini dapat ditemukan di bawah awan landasan badai petir atau di bawah jenis awan lain. Berdasarkan pembentuknya,

Awan Momatus terdiri dari es dan dapat menyebar hingga ratusan kilometer ke segala arah. Namun, fenomena awan Momatus cepat berlalu atau hanya tampak di langit sekitar 10 hingga 15 menit. Berbeda dengan kebanyakan awan, awan Momatus bukan terbentuk karena naiknya udara, melainkan tenggelamnya udara. Awan Momatus juga sering dikaitkan dengan awan cumulonimbus yang menghasilkan badai yang sangat kuat. Oleh karena itu, awan Momatus sering menjadi penyebab hujan es, hujan lebat, dan sambaran petir.

Pendengar euforia kemenangan Maroko atas Belanda di babak 32 besar Piala Dunia 2026 melahirkan satu momen yang menyentuh hati. Sesaat setelah memastikan kemenangan timnya lewat adu penalti, Ismail Saibari berlari ke tribun untuk memeluk sang ibu. Momen itu terekam kamera dengan cepat menyebar di media sosial. Banyak warganet menyebut pelukan Saibari dengan ibunya sebagai salah satu adegan paling mengharukan sepanjang Piala Dunia 2026. Di balik selebrasi tersebut tersimpan perjalanan hidup yang tidak mudah. Saibari lahir dengan kelainan bawaan pada kedua kakinya yang membuat telapak kakinya menghadap ke dalam secara ekstrim. Melansir dari Seis, kondisi itu membuatnya kesulitan berjalan sejak kecil. Dalam sebuah wawancara pada 2024, Saibari mengungkapkan bahwa dokter sempat meragukan dirinya bisa berjalan normal. Di tengah prediksi tersebut, ibunya tidak pernah kehilangan harapan. Ia terus mendampingi proses pengobatan putranya sambil berharap suatu hari nanti Saibari bisa menjalani hidup seperti anak-anak lainnya. Saibari menjalani terapi menggunakan penyangga ortopedi selama lebih dari 1 tahun untuk membantu membentuk posisi tulangnya. Kemudian pada 2007, krisis keuangan yang melanda Spanyol memaksa keluarganya pindah ke Belgia saat usianya baru 6 tahun. Meski menghadapi berbagai kesulitan, kecintaannya terhadap sepak bola tidak pernah padam. Perjalanan panjang itu akhirnya membawanya tampil di panggung Piala Dunia bersama timnas Maroko. Pada laga melawan Belanda, Maroko sempat tertinggal lebih dulu sebelum Issa Diop mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Pertandingan kemudian berlanjut ke babak tambahan dan ditentukan melalui adu penalti. Saibari menjadi penendang penentu kemenangan Maroko pada malam itu. Tendangannya memastikan Atlas Lyon menang atas Belanda dan melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pendengar, kembali kami informasikan untuk Anda. Jangan lewatkan Indonesia Cerdas sore hari ini pada pukul 17 nanti dengan narasumber Nyonya Nurwidayati Samaundahlan, Ibunda Bunda Paut Kabupaten Fakfak, dan Ani Nurholia SOS MM selaku Kabid Paut dan PNF Disdikpora Kabupaten Fakfak. Tema Indonesia Cerdas sore hari ini bergerak bersama 118 Paut, satukan langkah, hebatkan layanan, wujudkan generasi emas yang berkarakter. Anda bisa ikut berpartisipasi di jalur telepon di 0811-495-9490 atau Anda dapat mengikuti langsung di YouTube RRI Fakfak Official.

Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan, sore hari ini kita bersama di Indonesia Cerdas. Dan sudah hadir sore hari ini narasumber kita, Nyonya Nur Widayati Samaundalan, Bunda PAUD Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Mbak.
0: Apa kabar Bu, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah. Terima kasih Bu sudah hadir di studio sore hari ini. Kemudian ada Ibu Ani Nur Polia SOSMM selaku Kabid PAUD dan PNF Distrik Pora Kabupaten Fakfak. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Ya, apa kabar Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih juga sudah hadir sore hari ini. Baik pendengar, kita bersama di Indonesia Cerdas dengan topik bergerak bersama 118 PAUD. Satukan langkah, hebatkan layanan, wujudkan generasi emas yang berkarakter. Anda bisa berpartisipasi bersama kami sore hari ini pendengar di jalur telepon 0811-495-9490 atau Anda juga bisa mengikuti di YouTube RRI Fakfak Official. Oke, pertanyaan pertama saya ke Bunda PAUD dulu nih. Ibu Nur Widayati Samaundalan, Ibu selaku Bunda PAUD Kabupaten Fakfak, mungkin Ibu bisa melihat sejauh mana nih perkembangan PAUD dalam perkembangan anak-anak di daerah, khususnya di Fakfak itu sendiri. Silakan, Mbak.
1: Terima kasih, Mbak. Ya, untuk perkembangan PAUD di Kabupaten Fakfak ini, Mbak, ya. Kebetulan juga selama saya dikukuhkan sebagai Bunda PAUD di bulan Desember kemarin, setelah itu saya selaku Bunda PAUD banyak mengunjungi PAUD-PAUD yang ada di Kabupaten Fakfak, terutama beberapa hari ini Mbak, ya, karena ada pelepasan anak PAUD untuk ke jenjang lebih tinggi, yaitu ke SD. Jadi perkembangannya sih setelah saya melihat beberapa PAUD yang melakukan pelepasan ini, perkembangannya bagus sekali Mbak. Jadi banyak sekali anak-anak yang sudah lulus dari PAUD tadi mempunyai keterampilan yang melebihi anak-anak yang mungkin belum menginjak bangku PAUD, dan malah ada satu PAUD yang mungkin itu menjadi suatu kebanggaan saya sebagai Bunda PAUD. Kemarin bahwa acara itu, acara pelepasan tadi, dari MC sampai dirijen maupun doanya itu yang dilakukan oleh anak-anak yang PAUD tadi. Jadi itu merupakan kebanggaan saya bahwa ternyata anak PAUD itu bisa seperti itu, bisa majunya seperti itu, dan mereka sudah nge-MC, berarti mereka tuh benar-benar sudah bisa membaca seperti itu. Jadi perkembangannya sejauh ini sangat positif sekali untuk PAUD di Kabupaten Fakfak.
0: Baik, terima kasih Ma. Kemudian saya ke Ibu Ani. Mungkin Ibu bisa menceritakan mengapa peningkatan kualitas layanan PAUD menjadi perhatian penting bagi pemerintah daerah. Silakan.
2: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, yang kebetulan saya ada di Kabid PAUD. Memang ada trik ya yang akan menjadi acuan juga. Yang pertama itu langkah-langkah yang akan kita lakukan apa saja gitu. Terus kemudian strategi juga, ada kolaborasi lintas sektor. Kemudian akan ada juga cara kerja tim Pokja nanti untuk melihat 118 PAUD. Kemudian memang kita punya harapan dan tujuan seperti yang telah tadi disampaikan oleh Bunda PAUD kita. Ada beberapa PAUD yang memang secara ini sudah kelihatan bahwa mereka sudah mengaplikasi punya kemampuan dalam kemampuan anak-anak didiknya untuk mampu membawakan tadi, punya keberanian, karena mereka akan dilatih terkait dengan motoriknya, dia punya karakternya, itu kan dibentuk itu dari awal, sehingga mereka tadi bisa tampil minta dari MC-nya, baca doanya, itu semua anak-anak itu dari anak-anak, tidak lagi dipandu ataupun dari guru-gurunya. Memang kita punya harapan kedepannya seperti itu. Kalau bisa memang di 118 itu bisa ada setengah dari itu sudah memulai itu. Namun di Fakfak yang saya juga turun sendiri baru baru ada di beberapa PAUD saja. Okay. Harapan kita memang kedepannya bisa ada di 118 itu semua bisa tercover. Okay. Itu harapan-harapan kita dari Dinas Pendidikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
0: Okay. Baik, saya ke Mama lagi nih. Mama bisa cerita langkah-langkah apa saja yang dilakukan Bunda PAUD dalam mendukung kemajuan layanan PAUD di Fakfak, Ma. Silakan.
1: Iya. Seperti tadi yang disampaikan Kabid PAUD ya Mbak ya, kami memang setelah pengukuhan kemarin, saya berusaha untuk membentuk Pokja Kerja Bunda PAUD, dan itu kepengurusan Pokja tadi terdiri dari Bunda PAUD sendiri dan dari Dinas Pendidikan juga kami akan mengambil dari dinas terkait. Dan langkah-langkah yang kami akan ambil dari selain kita evaluasi di 118 PAUD ya, menurut data yang kami dapat dari Dinas Pendidikan bahwa ada 118 PAUD di Kabupaten Fakfak ini, tetapi juga belum ada beberapa kampung yang belum ada PAUD-nya, dan itu wajib, sudah wajib menurut peraturan yang terbaru bahwa di setiap kampung itu wajib ada PAUD, dan masih banyak di kampung-kampung di Kabupaten Fakfak ini yang belum ada PAUD, dan kami sudah merencanakan bahwa yang kampung-kampung yang belum ada PAUD-nya itu kami akan bentuk untuk PAUD. Itu langkah-langkah yang kami ambil, dan ada juga langkah-langkah bagaimana kita akan evaluasi PAUD-PAUD tadi, mulai dari sarana prasarananya, mulai dari gedungnya, mulai dari bunda-bundanya, karena bunda-bundanya ini menurut saya adalah yang sangat berpotensi untuk kemajuan PAUD itu sendiri, karena di situ bundanya kan langsung terjun. Ya. Nah, di sini saya akan menyoroti karena selama ini bunda-bunda PAUD itu honornya sangat kecil, Mbak. Okay. Dan itu semampu saya sebagai bunda PAUD, saya akan memperjuangkan bagaimana bisa bunda-bunda PAUD itu akan mendapat honor yang lebih layak lah daripada honor yang sekarang mereka terima. Karena menurut saya itu mereka punya pekerjaan itu sangat berat. Ya. Hmm. Untuk mengajari anak-anak yang kecil ini kan tidak gampang. Betul. Kita mengajari yang lebih umurnya lebih tinggi aja susah, apalagi ini anak-anak kecil loh. Dan saya sangat berharap bahwa kedepannya bunda-bunda PAUD ini akan diberikan honor yang layak untuk mereka, seperti itu langkahnya. Jadi kami akan evaluasi termasuk honor dari honor, bunda ya? PAUD.
0: Okay. Baik, saya ke Bu Ani lagi nih. Mungkin Bu Ani bisa jelaskan gambaran perkembangan PAUD di Kabupaten Fakfak saat ini seperti apa, Ibu Ani?
2: Ya, terima kasih. Terkait dengan gambaran tadi, mungkin sedikit banyaknya sudah disampaikan oleh Bunda PAUD ya. Mungkin kita lebih fokus nanti terkait tadi. Kita melihat SDM-nya pengajar, karena yang menjadi ada kelemahan yang sedikit terlihat memang terkait dengan SDM-nya pengajar. Karena rata-rata kalau di kampung yang kami dapatkan informasi bahwa itu mereka standarnya dari SMA, otomatis kan kita punya harapan kedepannya tenaga-tenaga ini juga menjadi perhatian. Dalam artian mereka mendidik tadi anak kecil tadi, memang betul itu sudah ada, namun dia punya SDM masih kurang menurut kami. Jadi berharap memang ada kepedulian dari pemerintah untuk kami meningkatkan mereka punya pendidikan terkait itu, karena mereka membina anak-anak kecil ini seperti disampaikan lebih rumit dibanding kita mengajar yang tenaga yang sudah besar ya, anak-anak yang sudah besar. Terus terkait mereka punya honor tadi juga menjadi perhatian, karena terus terang aja kita sudah sempat turun di beberapa ini, semua keluhannya terkait dengan honor. Siapa yang bisa dia? Ya, kita dihargai dengan nilai 150 ataupun 200 sangat miris sekali. Padahal pekerjaan mereka cukup berat. Walaupun mungkin mereka hanya berada di beberapa jam saja, namun mereka punya jiwa dan hati itu luar biasa menurut saya, dan itu harus kita berikan apresiasi. Mungkin ke depan juga saya sebagai bunda Kabid PAUD, berharapan saya dengan Bunda PAUD bergandengan tangan untuk ada sesuatu yang kita bisa apresiasikan untuk para tenaga ini. Dikala mereka memang berprestasi, kita menjadi perhatian kita. Begitupun kita punya anak-anak PAUD-nya. Itu seperti apa ke depannya? Itu yang insya Allah saya sebagai Kabid dan Ibu Bunda PAUD ini berharapan kita menjadi perhatian untuk kami. Tetapi kita tetap meminta dan memohon pemerintah daerah juga membantu kami untuk melihat ini. Saya dari segi pendidikannya, namun ibu kan yang ada lebih dekat, mungkin ke bicara Bunda PAUD kan keseluruhan bicara fak-fak ini. Karena saya berbicara untuk tingkat pendidikannya, tapi Bunda melihat secara globalnya. Ya, mungkin itu saja bisa saya sampaikan.
0: Baik. Saya kembali ke Mama lagi nih. Pak, mungkin kenapa bisa ada kolaborasi antara, menurut Mama, kolaborasi antara pemerintah, kemudian guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan anak usia dini. Seperti apa Mama melihatnya?
1: Ya, makasih Mbak. Ya, karena pendidikan itu Mbak ya. Pendidikan anak itu bukan hanya mungkin tugas tanggung jawab orang tua saja atau tugas guru saja, tetapi itu adalah tanggung jawab semua pihak, baik itu orang tua, baik itu guru, dan dukungan dari pemerintah. Walaupun orang tua dan guru sudah sedemikian bagus untuk tujuannya, tetapi tanpa dukungan pemerintah kan juga tidak bisa. Karena dukungan pemerintah juga sangat penting. Itu menyangkut dengan gedungnya atau sarana prasarananya, termasuk tadi honor guru dan pendidikan dari bunda-bunda PAUD tadi harus juga ditingkatkan. Karena seperti yang disampaikan Ibu Kabi tadi, di kampung-kampung itu hanya ada guru-guru pendidikannya SMA, dan itu tidak bisa seperti itu, karena paling tidak itu kalau menurut peraturan yang sekarang Bunda PAUD itu harus S1 PAUD,
0: pendidikannya
1: itu S1 dan S1 PAUD. Dan kemarin itu dari provinsi ada diklat PAUD itu sangat sangat membuat saya senang ya, karena bahwa pemerintah juga sudah mulai untuk memperhatikan pendidikan guru-guru PAUD itu. Dan ada juga sudah menyekolahkan bunda-bunda PAUD ini untuk ke jenjang S1.
0: Ya, jadi artinya jenjang pendidikannya mereka diperhatikan juga ya, Maya.
1: Jadi kolaborasi antara orang tua, guru, dan pemerintah itu sangat diperlukan sekali.
0: Oke, baik. Saya ke Ibu Kabid lagi. Bisa dijelaskan dengan jumlah 118 PAUD, apa saja tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, seperti apa?
2: Kalau menyangkut tantangan ini, yang kami sudah sempat turun juga dan melihat langsung, ini masih banyak yang memang harus kita benahi terkait sarprasnya dalam sarana prasarana untuk anak-anak punya tempat bermain, mereka punya alat-alat peraga itu. Kalau di kampung-kampung sangat memprihatinkan sekali ya, saya lihat secara ininya begitu. Mungkin kalau yang di dalam kota sudah ada sedikit ini, karena mereka kan ada juga yang memang tenaga gurunya memang dari S1 PAUD ya. Jadi otomatis kan secara ininya mereka tahu, secara pendidikannya, secara ininya mereka sudah tahu. Sementara kalau yang di kampung-kampung ini kan ya sekedarnya tadi hatinya, hanya karena hati orang terpanggil untuk bisa mengasuh anak-anaknya orang lain sesungguhnya kayak gitu. Jadi memang akan ada perhatian terkait dengan sarana prasarana, terus termasuk kurikulum yang memang itu secara aturan itu harus kita juga perhatikan. Secara kalaupun apa ini tadi terkait saya bilang tenaga ini yang memang harus dia berlatar belakang S1 tadi untuk apa, karena ada bantuan-bantuan juga dari kementerian yang itunya harus mereka menggunakan aplikasi. Sementara kalau mereka punya apa pendidikan minim tadi, latar belakang yang kurang tadi, kan tidak akan mendukung gitu. Jadi sementara mereka selama ini yang mereka pakai ada tenaga admin yang mereka gunakan orang lain. Sementara saya berharap kalau bisa kepala sekolahnya langsung tahu, karena ini ke kementerian. Bicara ini BOP, dana bantuan yang kementerian punya ini, itu langsung kepala sekolahnya. Saya berharap kenapa harus kepala sekolah? Karena ini menyangkut biaya dana ini. Supaya betul-betul memang secara peruntukannya itu tepat sasaran ya. Karena saya sempat mengikuti kegiatan di workshop di Sorong, itu disampaikan mereka punya aplikasi itu menilai rapot. Nah, rapot itu dari paut-paut itu, dikala rapot itu ada yang merah, itu akan menentukan bahwa di fakpak punya itu masih kurang gitu. Akan terlihat kan kita 118 paut. Kalau seandainya beberapa yang merah atau lebih banyak yang merah, itu akan di blacklist, berarti kan keseluruhan fakpak kita punya di bawah gitu. Nah, itu yang saya harapkan memang lebih penguatan tadi di tenaga pengajarnya. Ya, untuk dia punya pendidikan jenjang pendidikan anak-anaknya juga terkait tadi bantuan-bantuan dari kementerian. Terus sedikit saya mungkin lanjutkan, kalau BOP ini ada dana juga yang disampaikan juga, dana afirmasi. Dana afirmasi ini diberikan kepada PAUD yang memang dia masuk 3T. Terjauh pokoknya dia terpencil. Itu yang menjadi catatan, dan di Fafak ini ada yang mendapatkan itu. Jadi dia dapat dua dana itu. Namun kemarin memang saya sudah turun yang di Karas itu, dan saya berharap mereka betul-betul menggunakan dana itu sesuai dengan juknis.
0: Dana peruntukannya harus jelas.
2: Iya. Jadi selalu saya tekan, karena biar bagaimana saya ini fungsinya kontrol. Walaupun di atas saya memang ada kepala dinas saya, tapi saya langsung sebagai kabid pautnya, itu saya punya paraf itu menentukan juga. Jadi saya bilang mungkin kemarin-kemarin ya, sebelum saya duduk minta maaf, mereka hanya pada saat rekomendasi pencairan itu mereka langsung tanda tangan, kabidnya langsung ke kepala dinas. Tapi sekarang enggak. Dengan paraf saya minta ada keterangan kepala kampung dan kepala distrik bahwa benar-benar PAUD ini ada, bukan hanya sekedar laporan tidak.
0: Laporan biasa,
2: karena yang terjadi banyak demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya mungkin cerita sedikit tentang PAUD-PAUD kami yang ada di Fafak ini.
0: Baik, pendengar kami ajak Anda untuk berpartisipasi bersama Bunda PAUD dan juga Kabid PAUD ya, F Distrikpora Kabupaten Fafak. Anda bisa ikuti di jalur telepon berpartisipasi di 0811-495-9490. Untuk Mama dan juga Ibu Kabid, kita break sebentar ya.
2: Siap.
0: Ini kayaknya tadi Mama ada request satu lagu nih buat Mama nih, lagunya ya. Ada miliknya Budi Doremi, ada untukmu, ada untuk Mama juga. Selamat menikmati.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: saya Liza Neirasari sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.
1: Ya baik, pendengar, kita kembali di Indonesia Cerdas sore hari ini bersama dengan Mama Nur Widayanti Samaundalan, Bunda Paut Kabupaten Fakfak, dan juga Ibu Ani Nurulholia SLMM selaku Kabid Paut dan BNF Distrik Pora Kabupaten Fakfak. Ma, kalau tadi Ibu Ani sudah jelaskan tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan anak usia dini, kalau selaku Bunda Paut, Mama melihat tantangan yang dihadapi Bunda Paut saat ini seperti apa, Ma? Silakan.
2: Tantangannya itu tadi, Ma. Kalau saya sih tantangannya itu belum adanya dukungan, ya. Dukungan dari mungkin distrik ataupun kampung untuk lebih memperhatikan paut-paut yang ada di kampung dan di distrik, Ma.
1: Ya.
2: Karena seperti tadi juga disampaikan Ibu Kabid bahwa kalau paut yang ada di kota sih mungkin sudah banyak perhatiannya seperti sarana-prasarana untuk mengajar, ya, ataupun gedung dan bunda-bundanya yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih mumpuni lah, lebih tinggi, ya. Tetapi untuk yang di kampung dan di distrik sejauh ini Mama mendatangi itu tadi sangat memprihatinkan sekali bahwa masih banyak paut-paut yang belum punya gedung, masih menempel di rumah warga ataupun masih menempel di balai desa ataupun balai kampung, balai desa atau distrik. Nah, itu sangat memprihatinkan sekali. Dan juga dengan sarana prasarana untuk mengajar, APE-nya ada malah sebuah paut yang APE-nya itu membuat sendiri, dan itu betul-betul betapa bunda-bunda pautnya itu mempunyai semangat yang tinggi tetapi tanpa dukungan. Jadi mereka membuat sendiri dari karton ataupun kertas-kertas. Nah, padahal kalau lebih diperhatikan dari kampung atau dari distrik kan hal itu tidak akan terjadi, ya. Karena mungkin kalau memang dana dari distrik atau kampung tidak ada, mereka bisa melaporkan ke dinas pendidikan. Jadi tantangan saya sebagai Bunda Paut itu adalah dukungan dari pemerintah, dukungan dari distrik dan dari kampung untuk lebih memperhatikan paut-paut tadi. Karena sebenarnya untuk mendapatkan gedung pun itu ada kemudahan,
1: iya,
2: jika sertifikat atas nama tanah yang digunakan untuk paut tadi itu atas nama paut, itu akan dibantu dari dinas pendidikan untuk perbantukan ke kementeriannya, gitu. Karena saat ini pun kami sedang memperjuangkan sekitar 14 paut yang sertifikat tanahnya sudah atas nama paut untuk kita perjuangkan di kementerian mendapatkan gedung seperti itu. Jadi tantangannya itu kalau Mama hanya dukungan dari pemerintah.
1: Oh, dukungan moral sebenarnya, ya, dari pemerintah ya, Ma, ya?
2: Iya, dukungan moral dan dukungan bagaimana sih lebih memperhatikan paut-paut ini. Karena selama ini mungkin paut ini dipandang sebelah mata,
1: iya,
2: seolah-olah bahwa paut itu tidak begitu penting seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Jadi itu tantangan ya, Ma, ya. Baik, saya ke Ibu Ani lagi. Mungkin Ibu bisa jelaskan upaya pemerintah agar layanan paut ini bisa dirasakan secara merata ke wilayah, merata hingga ke wilayah kampung seperti apa, Ibu Ani? Silakan.
3: Kalau terkait dengan ini, kami ke depannya ya, dengan melihat dari tadi di sisi masih banyak kekurangan, itu kami upayakan ke depannya memang akan menjadi perhatian kami sebagai pemerintah daerah, mewakili pemerintah daerah, kita memperhatikan tadi terkait dengan dia punya sarana prasarananya, terkait gedungnya tadi, juga dia punya APE. Itu akan kami upayakan untuk bisa kami membantu sampai ke pelosok, ya artinya ke daerah-daerah terpencil. Setelah nanti saya dengan Bunda PAUD kami akan monitoring MONEF terkait ini, kita akan upayakan bisa turun di 118 PAUD yang ada. Dalam artian tadi kita memperbaiki yang kurang-kurang tadi, ya, untuk bisa kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya PAUD-PAUD itu sendiri. Dan memang yang sementara saya dan tiga seksi yang ada di bawah saya sudah sampaikan bahwa itu menjadi perhatian khusus untuk kedepannya. Kalaupun yang kemarin-kemarin belum sempat tersentuh, kedepannya harus kita menyentuh sampai 118 itu bisa terpenuhi, terkhususnya di daerah-daerah yang memang terjauh tadi. Walaupun mereka mendapatkan dana-dana tadi, namun itu bukan berarti sampai di situ saja, tidak. Ya, untuk monitoring ini hukumnya wajib. Kenapa saya bilang hukumnya wajib tadi? Yang kita bina ini bukan orang besar yang langsung paham ini, tidak. Ini anak-anak kecil yang sangat-sangat ya merupakan generasi emas untuk kita ini. Artinya dari pusat sampai daerah menginginkan bahwa memang PAUD itu jangan dianggap remeh. Karena memang yang saya lihat dan terus terang menjadi saya punya ini sejak saya duduk di jadi kabit ini, bahwa banyak yang menyatakan PAUD itu tidak penting. Dan di sini saya berdua dengan Bunda PAUD, insya Allah kedepannya anggapan demikian justru kita buktikan bahwa memang PAUD itu penting, karena mereka merupakan generasi emas. Dalam artian kita mendidik dia punya karakter, mendidik dia punya motorik dan mendidikkan akhlaknya itu berat. Sementara kalau sudah besar itu sudah susah. Iya. Dan banyak kejadian-kejadian. Iya.
1: Perkembangan.
3: Nah, iya. Terus kemarin juga sempat ya Bunda PAUD menggaungkan bahwa HP ini juga sebenarnya nggak bagus untuk kita punya anak-anak PAUD. Karena kita mendidik karakter anak-anak ini jangan disentuh dengan HP. Kalau bisa, kalaupun sudah terlanjur, mungkin kita batasi.

0: untuk anak-anak kami, generasi emas yang PAUD ini, kalau bisa ya untuk sementara tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Itu memang privasi orang tua dan anak-anak itu. Namun kalau sepanjang masih bisa kita ini menjadikan ketentuan bahwa untuk anak-anak Indonesia yang generasi emas ini jangan dikenalkan dulu. Bahkan mungkin kita bisa kembalikan lagi ke pola yang dulu. Mungkin sekarang sudah tidak ada. Saya rasa mungkin sudah tidak ada dan jarang ini apa orang tua mendongeng kepada anaknya. Itu diingatkan oleh Bunda PAUD selalu setiap kali turun di PAUD disampaikan bahwa sudah sekarang ini sudah tidak ada. Karena anak-anak tadi sudah lebih banyak mengenal HP. Jadi untuk mendongeng orang tua kepada anaknya sudah tidak ada. Seperti hal itu. Dia, karena beliau sampaikan secara pengalaman, beliau punya anak itu hanya karena dengan didongengkan langsung anaknya bisa pintar membaca. Jadi kita mungkin bisa ini ya. Bukan kita harus kembali ke belakang, enggak. Tapi sesungguhnya ke belakang itu yang bisa merubah anak-anak lebih baik. Seperti halnya anak-anak sekarang nih. Saya tidak berbicara kemana-mana di depan rumah saya ini. Selalu anak-anak SMA di saat-saat pelajaran, mereka harus ada di luar sekolah. Memang betul yang saya harus bicara tentang PAUD, tapi ini saya juga sentuh terkait pendidikan secara ininya. Itu kan kayak-kayak begitu, di jam sekolah tidak ada di kelas. Sementara dia harus ada di tempat lain yang notabenenya entah apa yang dia pelajari di situ. Bisa jadi mereka mungkin juga mabuk-mabukan, apa hal yang tidak positif tadi. Mungkin seperti itu gambarannya.
1: Oke. Saya ke Mama nih. Ma, biasanya kalau tadi masih ada ini dengan soal HP ataupun gadget tadi ya, Ma. Kita berbicara soal HP atau gadget. Kalaupun misalnya anak-anak sudah terlanjur diperkenalkan dengan yang namanya HP, terus kita sebagai orang tua mungkin agak susah, Ma, untuk anak ini tuh gimana untuk anak ini caranya agar dia tidak pegang HP. Bunda PAUD atau Mama selaku ini bagaimana? Mungkin Mama punya kiat-kiat khusus ataupun cara-cara seperti apa, Ma, mungkin? Yeah. Mungkin para orang tua yang mungkin di rumah yang pusing juga menghadapi ini, caranya bagaimana nih anak-anak ini?
2: Betul, Ma. Karena dunia sekarang itu memang HP sudah merajalela ya, sudah menguasai dunia ini, menguasai manusia di dunia ini, semuanya pegang HP. Bahkan betul. Anak bayi, anak balita pun sekarang dikasih HP. Kadang anak nangis, bayi nangis, kalau dulu kan digendong, dipujuk-pujuk, tapi sekarang tidak, dikasih HP. Dan saya juga heran, kenapa dikasih HP itu langsung diam gitu, ya? Yeah. Okay. Dan mungkin ini juga sebagai apa ya, himbauan untuk orang tua yang punya anak-anak, sebaiknya bahwa HP itu janganlah dulu diperkenalkan untuk anak-anak, karena dampaknya kan sungguh sangat luar biasa. Dampak dari HP itu memang mungkin orang tua menganggap bahwa itu kan hanya sekedar HP, tapi mereka tidak akan tahu bahwa dampaknya bukan sekarang, tetapi nanti pada saat anak itu sudah dewasa atau pada saat anak itu remaja. Karena dalam HP itu, Mbak, ada hal-hal yang belum tentu anak itu boleh melihat, tetapi dilihat. Dan anak-anak dari umur 1 sampai 5 tahun itu daya ingat, daya tangkapnya itu sangat
1: cepat.
2: Cepat. Okay. Dan mereka akan merekam hal apa yang itu tuh ada di rekam mereka itu. Tidak akan pernah hilang. Karena anak 1 dan sampai 5 tahun itu seperti sebuah kertas ya yang masih bersih. Dan di situ peran orang tua sangat penting, karena apa yang akan terjadi pada anak itu akan dilihat di situ. Mereka kan putih seperti kertas, dan apa yang tidak diboleh, apapun yang boleh, misalpun kita mengajarkan hal yang baik dan yang buruk, itu akan mereka ingat selamanya. Dan saran saya, kalau memang sudah terlanjur anak itu mengenal HP, karena menurut pengalaman yang Mama lihat ini, anak yang sudah terlanjur diberi HP, kita untuk mengambil HP itu sudah susah sekali,
1: Ma.
2: Iya, susah, dan mereka akan menggulingkan, menangis, dan biasanya orang tua tidak akan

0: tega.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya siapa yang salah? Anak itu pada saat mereka di sebelum mengerti apa-apa mereka kenalkan HP. Iya kan? Iya. Nah, mereka akhirnya terlena dengan HP itu sampai akhirnya orang tua sendiri sadar bahwa oh ya, ternyata HP ini tidak baik untuk anak saya. Nah, tiba-tiba diambil. Diambil dan kalau anak itu tidak mau, mereka marahin anak itu. Padahal yang salah siapa? Kan orang tua, orang tua yang memperkenalkan HP itu dari sebelum anak itu mengenal apapun. Jadi mungkin sebaiknya jangan langsung diambil, jangan langsung ultimatum untuk jangan kamu berhenti untuk main HP ini. Tetapi mungkin dari hati ke hati, boleh mungkin satu hari dikasih satu jam. Kan kalau sekarang mungkin dari bangun tidur sampai mau tidur lagi dikasih HP, iya kan? Jadi mungkin sekarang dikasih waktu, mungkin pagi satu jam, siang satu jam, atau malam satu jam, sehingga ada jeda-jeda nih, waktu jeda. Nah, pada saat jeda-jeda tadi diperkenalkan hal yang bermanfaat, mungkin tadi buku-buku cerita. Buku-buku cerita itu di jeda-jeda tadi perkenalkan buku cerita. Jadi sekarang cobalah kita lebih membudayakan untuk anak-anak gemar membaca, bukan lagi gemar bermain HP. Jadi istilah sekarang kita rubah, anak gemar membaca, anak gemar bermain HP, kita rubah dengan anak gemar membaca. Jadi di PAUD-PAUD ataupun di sekolah-sekolah sebaiknya ada semacam pojok membaca. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa dengan membaca buku dimanapun berada, di rumah pun kalau bisa diperkenalkan dengan buku-buku cerita. Begitu pun di sekolah mungkin ada perpustakaan. Perpustakaan itu mungkin tidak hanya pada saat anak-anak itu istirahat, tetapi ada jam-jam tertentu yang memang diharuskan anak-anak itu masuk ke perpustakaan. Jadi dari PAUD mungkin ada pojok mungkin kalau di PAUD-PAUD sekarang mungkin hanya beberapa sih yang ada pojok membaca. Mungkin kedepannya itu di setiap PAUD harus ada pojok membaca, karena selama tadi seperti yang disampaikan Ibu Kapi juga bahwa saat ini tuh dongeng mendongeng itu sudah nggak ada. Mungkin dongeng sebelum tidur seperti zaman dulu, zaman saya dulu mengajari anak saya dongeng sebelum tidur itu sudah tidak ada lagi sekarang. Saya yakin sekarang kalau anak-anak mau tidur pasti main HP, bapaknya main HP dan maknya juga main HP seperti itu. Jadi mungkin saran saya yang seperti itu tadi, mungkin tidak bisa langsung dirubah untuk mereka tidak bisa bermain HP, tapi mungkin diberi jeda dan lama-lama pasti itu akan, kalau dikenalkan dengan hal-hal yang baru yang lebih bermanfaat, mungkin mereka akan lebih konsentrasinya tidak hanya HP. Dan pada saat bermain HP pun harus dengan pengawasan. Jadi jangan dibiarkan, walaupun mungkin hanya satu jam, tapi dilihat dengan pengawasan. Misalnya dikasih tontonan yang memang bermanfaat, mungkin bukan film kartun saja melulu, tapi kayak seperti pengenalan huruf, pengenalan huruf atau pengenalan angka, warna seperti itu. Karena selama ini sepertinya kalau dikasih HP anak-anak hanya menyanyi atau film seperti itu ya. Padahal anak-anak usia dini ini kan sangat rentan ya, karena mereka itu seperti tadi, apa yang dilihat itu akan terekam di memori mereka sampai mereka besar. Karena umur 1 sampai 5 tahun itu betul-betul itu adalah umur sangat rentan dengan hal-hal yang baik maupun yang buruk.
1: Mungkin itu salah satu tips ya buat para orang tua di rumah, tips dari Bunda PAUD ya. Salah satunya tadi dikasih waktu jeda nih. Saya ke Ibu Ani lagi nih. Mungkin Ibu bisa ceritakan program apa saja yang dilakukan Dinas Pendidikan untuk meningkatkan kualitas PAUD di Fakfak. Silakan Ibu Ani.
2: Terima kasih. Mungkin ke depan nih terkait dengan kiat-kiat ya untuk pemajuan PAUD-PAUD ini, Yang jelas ketika kami akan mengadakan pemetaan dalam artian ini tadi terkait dengan dia punya kurikulum ya yang ada di PAUD itu sendiri, terkait dengan dia punya APE-nya atau alat peraga yang diberikan kepada anak-anak, juga tadi bangunan juga penting. Selain karena itu. Ya karena bicara bangunan ini kan kalau di rumah akan beda dengan kondisi kalau memang itu dia sekolah. Anak-anak kalau di rumah dia berpikirnya kan pasti sama aja ini di rumah juga. Tapi ini ada yang ngajar. Sementara kalau kita bicara sekolah, gedung sekolah ini kan berarti kan ada tadi tempat bermainnya, terus tempat mereka ada di pojok untuk membaca atau seperti apa. Yang jelas kan ya kalaupun di dalam sekolah ini berarti kan tempatnya akan berbeda dengan kalau kita pakai rumah gitu. Terus tadi kita peningkatan terkait dengan gurunya juga. Jadi memang banyak harapan yang memang dari dinas. Kita melihat standar mutu pelayanan dari para tenaga ini juga seperti apa. Jadi kita berharapnya memang nyaman untuk tenaga kerja, apa tenaga gurunya juga nyaman untuk kita punya anak-anak didik gitu. Ya. Karena saya punya harapan dengan Bunda PAUD ini kedepannya memang punya gebrakan ya, ataupun perubahan harus terjadi gitu. Dengan programnya Pak Bupati di 32 ini, pendidikan cerdas ini harus menjadi prioritas memang. Itu harapan kami dari dinas, memang kita harus merubah semuanya terkait datanya, data guru-gurunya, data dia punya siswanya, APE-nya, itu semua harus memang terdata baik. Karena yang sangat diperlukan ini data. Kita mau bawa kemanapun di kementerian itu banyak yang bisa kita dapatkan. Ya. Tetapi kita harus penguatan di data tadi. Dan saya insya Allah akan mencoba itu untuk kita melihat tadi data. Kenapa saya bersikeras memang harus kita turun di 118 PAUD? Karena tadi untuk mengevaluasi tadi benar-benarkah ini sudah sesuai dengan standar mutu tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara.
1: Okay.
2: Saya kembali.
1: Baik. Saya ke Bunda PAUD lagi nih, Mam. Kalau misalnya seperti yang tadi Mama sudah jelaskan panjang lebar, dan Mama selaku Bunda PAUD, mungkin Mama menilai apa yang mungkin nilai-nilai apa yang ingin ditanamkan kepada anak-anak sejak usia dini seperti apa, Mama? Silakan.
3: Karena anak-anak usia dini itu sangat rentan ya Mbak ya, dan padahal mereka ini adalah generasi penerus di sebuah kabupaten atau sebuah negara ya. Mereka lah yang akan meneruskan pembangunan di sebuah kabupaten. Jadi saya berharap bahwa orang tua itu ikut ambil bagian lah untuk kelanjutan mereka, kelanjutan dari perkembangan mereka. Jadi orang tua itu sangat berperan aktif juga. Jangan hanya bahwa pendidikan anak usia dini terutama itu bukan hanya untuk guru saja kan. Biasanya orang tua kan mereka sudah sekolah,
1: jadi
3: mereka nanti yang guru-guru yang akan mendidik. Itu tidak seperti itu juga ya. Memang itu juga tugas sebagai seorang guru, tapi kan di sekolah hanya beberapa jam saja. Iya kan, kalau setiap hari misalnya anak PAUD ini sekolah hanya beberapa jam dan selebihnya adalah di rumah. Jadi peran guru juga penting, apalagi peran orang tua itu sangat penting sekali. Sangat jadi jangan sampai orang tua itu menganggap bahwa hal-hal yang disampaikan atau diberikan kepada anak-anaknya itu hal yang mungkin menurut mereka adalah hal yang biasa saja, tetapi itu dampaknya untuk anak-anak itu sangat luar biasa. Jadi hati-hati memberikan pendidikan untuk anak-anak usia dini. Jangan mereka menganggap bahwa pendidikan untuk anak usia dini itu memandang sebelah mata karena mereka masih kecil. Justru pada saat mereka masih kecil ini tolong dijaga baik-baik. Karena kalau mereka sudah besar sedikit, misalnya anak usia 1-5 tahun itu mereka masih bergantung kepada kita. Jadi mereka masih mendengar apa yang kita suruh, apa yang kita sampaikan, itu mereka masih iya-iya saja. Karena mereka kan masih bergantung. Jadi kalau misalnya saya tidak mengikuti mama, berarti nanti mama tidak menolong saya. Atau kalau saya tidak mengikuti mama, berarti nanti mama ninggalin saya. Itu masih ada ketakutan. Tetapi anak yang sudah mandiri, sudah bisa mengurus diri sendiri, itu akan susah kita menyuruh untuk berbuat hal yang sesuai dengan kehendak kita. Biasanya mereka akan mama ini cerewet sekali sih, saya kan cuma begini, iya kan? Ah, papa ini, apalagi kalau anak laki-laki. Biasanya anak laki-laki kan cenderung dengan kekerasan misalnya ya. Kalau bapaknya mukul, masih malah ikut jadi kayak mau berkelahi begitu. Jadi saya selalu menyarankan bahwa pada anak usia dini tolong itu diperhatikan pendidikannya. Jadi jangan hanya mungkin tergantung pada sekolah, tetapi pendidikan di rumah juga sama diperhatikan.
1: Betul kan ya, Bu ya? Oke, baik, saya ke Ibu Kapit lagi nih. Ibu silakan, mungkin bagaimana peran PAUD dalam mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045? Silakan.
2: Oke, baik, terima kasih. Harapan kami ataupun menjadi tujuan kami ke depannya ini memang PAUD ini seperti halnya tadi Bunda PAUD selalu tekankan bahwa jangan dianggap sebelah mata ataupun dilihat sebelah mata, karena mereka merupakan generasi emas ini. Ibarat kertas tadi yang mereka putih jadi bisa ditoreh berwarna, dia berwarna, bisa dibawa dia putih, dia akan putih ya. Jadi itu memang betul-betul memang perlu perhatian yang sangat ya penting lah. Untuk saya secara pribadi pun sama halnya kita mendidik anak ini. Mendidik anak, kalau kita orang tua selalu membimbing dengan baik, entah akhlaknya, dia punya karakter apa, dia punya motorik segala macamnya. Kalau dari rumah sudah bagus, otomatis ke sekolahnya pun akan bagus, dan insya Allah kedepannya akan lebih bagus. Jadi tetap menjadi harapan bahwa PAUD ini sangat penting, sangat penting dan luar biasa harus menjadi perhatian. Memang selama ini mungkin kita PAUD ini dipikir cukup sudah, kita langsung di SD ataupun dulu kita cuma di TK sudah langsung kan. Tapi sekarang ini program ini memang dikuatkan dari pemerintah pusat sampai ke daerah bahwa PAUD ini penting gitu. Termasuk ini juga mungkin di sini saya juga sedikit menghimbau, karena selama ini peran bapak itu kurang ya, bukan kurang tapi memang rata-rata untuk bicara pendidikan ini tidak melekat di bapak, lebih banyak melekat di ibu. Jadi lewat di sini juga saya sampaikan kepada orang tua, khususnya ayah, ini dari kementerian ini ada program gerakan ayah teladan. Mungkin bisa kami himbau ke depannya pada saat penerimaan murid baru, siswa baru, itu anak-anak didampingin dengan bapaknya. Tidak harus mama saja atau ibu saja.
1: Jadi ada peran penting.
2: Iya, itu gerakan itu bukan kami dinas pendidikan yang ini, tidak, ini dari ini dari kementerian langsung. Iya, memang ada himbauan itu. Yang memang sedikit tempus juga saya turun di PAUD-PAUD itu saya sudah sempat himbau. Tidak lagi mama-mama yang harus turun lagi pi bawa dong po anak. Jadi bapak-bapak juga berperan. Juga pada saat mereka mau perpisahan ataupun pelepasan dari PAUD TK ke SD, itu juga didampingi oleh ayahnya, bapaknya. Peran ayah itu sangat penting juga. Mungkin seperti itu.
1: Baik. Terima kasih, ya. Kabit. Saya ke Mama Bunda PAUD. Tak terasa kita sudah, obrolan kita menarik sore hari ini. Kita berada di penghujung kebersamaan kita. Mungkin yang terakhir, pesan yang ingin Mama sampaikan kepada para orang tua agar mereka lebih peduli terhadap pendidikan anak usia dini. Silakan, Mama.
3: Ya. Pada kesempatan ini saya menghimbau pada orang tua bahwa pendidikan usia dini PAUD itu sangat penting dan saat ini diwajibkan oleh pemerintah, karena
0: pada saat anak-anak ini tidak lewat PAUD. Misalnya kita ini ya, kita perbandingkan ya Mbak ya. Ada anak dua ini, yang satu pada saat masuk SD lewat PAUD dan satunya masuk SD tidak lewat PAUD, itu sangat berbeda. Karena yang lewat PAUD ini pada saat di SD itu dia akan lebih lebih anggap lebih apa ya, lebih menguasai dan lebih peka, karena pada saat di PAUD tadi kan dia sudah dikenalin dengan warna, dengan huruf, dengan angka maupun pelajaran-pelajaran dasar, dan dia pada saat di SD dia sudah berani menghadapi itu semua, pelajaran-pelajaran di SD. Tetapi anak yang belum pernah di PAUD dan dia harus di SD, dia akan minder juga dengan teman-temannya yang selama ini sudah di PAUD, dan dia juga tidak berani untuk menghadapi apa yang ada di SD itu, karena dia kan merasa bahwa kok teman saya sudah tahu huruf, teman saya sudah tahu angka, teman saya kok sudah tahu begini begitu, sedangkan dia belum sama sekali. Jadi ada semacam rasa tidak percaya, percaya diri. Saya menghimbau bahwa pendidikan anak usia dini itu sangat penting dan sangat dianjurkan dan diwajibkan, sehingga saya pun akan memperjuangkan di 17 distrik dan 142 kampung dan di 118 PAUD yang ada di Kabupaten Papua ini, kedepannya akan maju dan orang tua yang mempunyai anak usia dini akan lebih peduli dengan pendidikannya anak-anaknya untuk memasukkan anak-anaknya di PAUD maupun TK.
1: Baik, Mama terima kasih banyak. Kemudian Ibu Kabit juga terima kasih kehadirannya di studio sore hari ini ya. Semoga 118 PAUD bisa menjadi momentum, satu langkah penting, bisa bawa semakin hebat layanannya, wujudkan generasi emas yang berkarakter 2045. Terima kasih sekali lagi kehadirannya. Saya akhiri kebersamaan kita di Indonesia Cerdas sore hari ini. Bila topik mau ide, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dengar, di ke ruang dengar Anda sudah kami hadirkan pilihan lagu religi islami untuk Anda kaum muslimin dan muslimah mempersiapkan diri ada dalam sholat maghrib. Kami informasikan untuk Anda beduk azan maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya beduk azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Ekonomi digital membuka pintu peluang. UMKM naik kelas, transaksi makin cepat, dan pasar makin luas. Di dunia serba online, siapa cepat beradaptasi, dia yang siap bersaing. Saatnya melek digital, saatnya maju bersama.

sebagai teman setia Anda. Cuaca Kota Palafak-fak di sepanjang sore hingga malam ini juga diguyur hujan. Semoga saat ini juga cuacanya sudah mulai kembali bersahabat ya, sehingga kita semua bisa menikmati aktivitas ya di luar rumah, dan mungkin ada yang punya planning, ada kegiatan-kegiatan luar ya, bisa dilakukan dengan baik. Yang pasti hujan ini tidak boleh ada yang mengeluh. Kenapa? Karena memang di beberapa hari kemarin ya, di bulan Juni, kita sudah merasakan bahwa memang ada hujan, tapi hujannya gerimis ya, cuman sebentar langsung berhenti, dan itu mengakibatkan warga ya di beberapa tempat juga sudah mulai mengeluhkan ya dengan kekurangan air bersih. Nah, sehingga dengan turunnya hujan kali ini ya di awal bulan, semoga saja ini menjadi hujan berkat bagi kita semua, dan pastinya dengan rasa syukur kita akan menikmati turun hujan di Kota Fak-Fak. Dan baik ya, masih di 94,9 MHz, dan kita masih menemani ruang dengar Anda, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Kita menuju ke pukul 19 waktu Indonesia Timur.

menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.

sekali sebelum ada laptop, orang-orang menggunakan alat bernama mesin tik. Salah satu penemunya adalah Christopher Soles. Awalnya Soles menyusun huruf sesuai urutan abjad A sampai Z. Namun, saat orang mengetik dengan sangat cepat, batang huruf dari besi di dalam mesin tik itu saling bertabrakan. Akhirnya, mesinnya jadi macet dan tidak bisa dipakai mengetik lagi. Karena sering macet, Soles punya ide cerdas. Ia kemudian memisahkan huruf yang sering dipakai berdekatan. Contohnya, huruf T dan H dalam bahasa Inggris sering muncul bersamaan. Jadi, Christopher Soles menjauhkan letak kedua huruf itu. Tujuannya agar jari pengetik bergerak lebih sedikit lambat dan batang huruf tidak bertabrakan. Dengan begitu mesin tik menjadi lancar dan tidak rusak lagi. Sekarang kita mengetik di layar ponsel atau laptop yang canggih. Tidak ada lagi batang besi yang bisa macet di dalamnya. Lalu, kenapa kita tidak bisa mengubah susunannya kembali menjadi A, B, C, D, E agar lebih mudah dihafal? Sebenarnya, ada susunan lain yang lebih cepat. Tapi kita semua sudah terbiasa dengan susunan QWERTY. Orang di seluruh dunia sudah menghafal letak huruf QWERTY sejak lama. Jika susunannya diganti menjadi A, B, C, D, E, kita harus belajar mengetik dari awal lagi. Hal itu pasti akan sangat sulit dan memusingkan bagi banyak orang. Jadi, dunia sepakat untuk tetap memakai susunan QWERTY agar semua orang mudah menggunakannya tanpa perlu belajar ulang dari nol. Nama QWERTY sendiri diambil dari 6 huruf pertama di baris paling atas keyboard. Hebatnya, susunan ini sekarang ada di mana-mana. Meskipun sekarang teknologi sudah sangat maju, sejarah dari mesin tik tua ini tetap kita pakai setiap hari. Adanya keyboard QWERTY menunjukkan betapa kuatnya sebuah kebiasaan. Jika kita ganti ke A, B, C, D, E sekarang, jari kita pasti akan kaku dan bingung mencari hurufnya.

Baik, pendengar, kembali informasi kami bagikan untuk Anda. Kali ini informasi terkait dengan gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai memberikan tekanan besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai negara. Jerman sebagai ekonomi terbesar di kawasan diperkirakan menjadi salah satu negara yang akan mengalami dampak paling besar akibat kondisi tersebut. Para ekonom menilai perubahan iklim telah membuat gelombang panas terjadi lebih sering dan lebih intens di Eropa. Kondisi tersebut tidak lagi dipandang sebagai fenomena sementara, melainkan sebagai risiko makroekonomi struktural yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Ya, melansir dari Anadolu pada hari ini ya, 1 Juli 2026, rekor suhu pada Juni tahun ini melanda Prancis, Inggris, Swiss, dan Jerman. Di Prancis, kondisi tersebut membangkitkan kembali ingatan akan gelombang panas musim panas 2003 yang diperkirakan menyebabkan sekitar 70.000 kematian. Ya, dan dampak panas tersebut dirasakan sektor layanan publik, sejumlah rumah sakit mengalami gangguan kerusakan sistem pendingin dan infrastruktur teknologi informasi. Dan pendengar, informasi gelombang panas ekstrim diperkirakan ancam pertumbuhan ekonomi Eropa. Informasi kami kutip dari rri.co.id. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Pernah kalian mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel?
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik, yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: Baik pendengar, kami cukupkan dulu pilihan lagu-lagu hiburan untuk Anda di saat ini. Selanjutnya kami ajak Anda, kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur saat kami sampaikan warta berita daerah.
1: 94,9 FM Tong 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
0: Selamat malam saudara pendengar di mana saja berada. Sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah edisi Rabu 1 Juli 2026. Kami sampaikan sari berita.

Untuk memperluas jangkauan layanan penerbitan nomor induk berusaha NIB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Fakfak melakukan program jemput bola penerbitan nomor induk berusaha NIB di Pasar Tumburuni. Inilah warta berita daerah selengkapnya bersama saya Yuli Rohmana.

0: Untuk memperluas jangkauan layanan penerbitan nomor induk berusaha NIB, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Fak-Fak melakukan program jemput bola penerbitan nomor induk berusaha NIB di Pasar Tumburuni. Berikut laporannya.
1: Saudara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPPTSP Kabupaten Fak-Fak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program jemput bola penerbitan nomor induk berusaha atau NIB. Pelayanan tersebut digelar di Pasar Tumburuni guna mempermudah pelaku usaha mikro dan pedagang kecil memperoleh legalitas usaha tanpa harus datang ke kantor DPPTSP. Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan DPPTSP Kabupaten Fak-Fak, Clemens Adopak, mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan karena masih banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa memiliki NIB. Kondisi tersebut mendorong DPPTSP untuk menghadirkan layanan langsung di lokasi aktivitas masyarakat agar proses pengurusan perizinan menjadi lebih mudah dan cepat.
2: Kalau kita melihat bahwa NIB ini hampir rata-rata pemahaman masyarakat untuk sementara ini, pelaku-pelaku usaha khususnya mama-mama yang dari kampung atau ibu-ibu yang dari, itu memang butuh kita kerjasama untuk memberikan pemahaman tentang kepemilikan NIB. NIB ini sangat membantu pelaku-pelaku usaha kecil rendah yang sekarang ini, sehingga mereka ketika melakukan apa namanya pinjaman-pinjaman bantuan, baik itu KUR, baik itu seperti sekarang lagi maraknya Koperasi Merah Putih, salah satu administrasinya pasti nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini itu harus dimiliki oleh pelaku-pelaku usaha ini sehingga bisa mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika NIB itu ada, maka itu menghindari semua pemahaman bahwa itu menjadi penjual-penjual ilegal. Mereka harus mempunyai memiliki nomor NIB ini supaya mereka terdaftar secara sah dan hukum di Republik ini.
1: Clemens mengungkapkan program jemput bola sebelumnya telah dilaksanakan di Distrik Pariwari dan berhasil menerbitkan lebih dari 100 NIB bagi pelaku usaha. Menurutnya, setelah pelayanan di Pasar Tumburuni, DPPTSP juga telah menjadwalkan kegiatan serupa di Pasar Seberang pada 13 Juli 2026 serta membuka peluang memperluas pelayanan hingga ke kampung-kampung melalui kerjasama dengan pemerintah distrik.
2: Untuk sementara ini, kami 2 hari yang lalu itu kami melaksanakan cara seperti ini juga itu dilaksanakan di Distrik Pariwari. Nah, di Distrik Pariwari itu kami melakukan pelayanan hampir sekitar 100 lebih kami melakukan pelayanan untuk penerbitan NIB. Terus hari ini kami melaksanakan di Pasar Tumburuni. Rencananya nanti di tanggal 13 kami melakukan pelayanannya jadi Pasar Seberang untuk sementara ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang kita harus berkerja sama dengan kepala distrik, terus kepala distrik ke kampung-kampung yang kita merasa banyak pelaku-pelaku usaha yang memang dengan tingkat pemahaman yang belum ini, sehingga kita melakukan pendekatan pembicaraan sedikit pelayanan di kampung-kampung besar itu.
1: Ia menambahkan proses penerbitan NIB kini jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Jika dahulu masyarakat diwajibkan melengkapi sejumlah persyaratan seperti NPWP, kini pelaku usaha cukup membawa kartu tanda penduduk KTP. Selanjutnya seluruh proses administrasi akan dibantu oleh petugas, bahkan apabila jaringan internet mendukung, penerbitan NIB dapat diselesaikan hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Januar di melaporkan.

0: Kepala Bidang Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kabupaten Fakfak, Clemens Adopak mengajak masyarakat khususnya orang asli Papua OAP untuk segera mengurus nomor induk berusaha NIB sebagai langkah memperluas peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Menurut Clemens, masih banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepemilikan NIB. Padahal dokumen tersebut menjadi syarat utama dalam menjalankan usaha secara legal sekaligus membuka akses terhadap berbagai program dan peluang pengembangan usaha dari pemerintah. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu menganggap NIB hanya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang memiliki kios atau berjualan kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, cakupan pemanfaatan NIB jauh lebih luas dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha yang dimiliki masyarakat.
1: Ini salah satu apa yang beritahuan juga kepada kita khususnya orang asli Papua bahwa NIB itu penting. NIB itu kalau kita tinggalkan, kita tidak mengurus NIB itu, maka banyak peluang usaha yang tertutup kemungkinan itu. Sehingga kalau untuk orang asli Papua, segeralah mengurus NIB karena NIB itu sangat penting. Karena begini, apalagi khususnya begini, banyak pemahaman kita bahwa NIB itu hanya kita mau bikin kios, mau bikin jual-jual sayur, para-para pinang. Tetapi NIB itu sebenarnya bisa berlaku khususnya kita orang asli Papua, khususnya orang asli Papua. Kita punya dusun pala. Kalau kita menerbitkan NIB untuk usaha pala, itu bisa berpotensi dengan sekarang kita bicara hilirisasi pala. Jadi itu sangat luar biasa hebatnya tuh. Kita bisa memanfaatkan NIB itu dalam berkhususnya pendapatan kita dari pala tadi itu. Seperti begitu. Jadi bagi saya, mari ajak saudara semua yang khususnya orang asli Papua, mari kita sama-sama terbitkan NIB, Bapak pakai NIB, pasti semua segala sesuatu itu bisa berjalan dengan baik.
0: Ia menilai pemanfaatan NIB pada sektor pala akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu, Clemens mengajak seluruh orang asli Papua khususnya masyarakat Fakfak agar tidak ragu segera mengurus NIB sebagai modal penting dalam mengembangkan usaha secara legal dan berkelanjutan. Warta Berita Daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Pemerintah Kampung Sekban Distrik Pariwari menyalurkan dana desa APBN tahun 2026 tahap 2 kepada kelompok Posyandu Kampung Sekban. Penyerahan dana dilakukan oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Kaurkestra Kampung Sekban, Ratna Lamahaji. Kami ulangi, Ratna Lamahaji. Total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Posyandu sebesar Rp17.500.000. Setelah dilakukan pemotongan pajak sesuai ketentuan, dana yang diterima kelompok Posyandu sebesar Rp15.312.050. Ratna Lamahaji mengatakan penyaluran dana tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah kampung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Dana diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menunjang berbagai kebutuhan Posyandu sepanjang tahun 2026. Menurutnya, Posyandu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan ibu, bayi, balita, serta kelompok rentan lainnya. Karena itu, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara baik dan bertanggung jawab. Pemerintah kampung juga berharap seluruh program Posyandu dapat berjalan sesuai rencana. Pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal dengan dukungan anggaran tersebut. Kelompok Posyandu diminta menyusun penggunaan anggaran secara transparan dan tepat sasaran. Setiap kegiatan diharapkan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesehatan masyarakat. KPPN Fakfak memperkuat pemahaman Satuan Kerja Mitra melalui sosialisasi pembangunan zona integritas, implementasi ISO 9001.22015 dan ISO 37001.2016. Kegiatan berlangsung di Aula Winder Favia KPPN Fakfak pada Senin 29 Juni 2026. Sosialisasi menghadirkan seluruh pegawai KPPN Fakfak dan perwakilan Satker Mitra sebagai peserta. Langkah ini dilakukan untuk membangun kesamaan persepsi dalam menerapkan budaya integritas pada pelayanan keuangan negara. Kepala KPPN Fakfak Boni Adam menegaskan pembangunan zona integritas tidak dapat berjalan sendiri. Dukungan seluruh Satker sebagai pengguna layanan menjadi bagian penting dalam mewujudkan birokrasi yang bersih. Materi membahas pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, peserta diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah reformasi birokrasi yang harus diterapkan secara konsisten. Kegiatan itu juga berlangsung intensif melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Para peserta menyampaikan pengalaman sekaligus memperoleh solusi terhadap berbagai tantangan penerapan integritas di lingkungan kerja. Melalui sosialisasi ini, KPPN Fakfak berharap seluruh Satker semakin memahami pentingnya budaya integritas. Sinergi yang terbangun diharapkan mendukung pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkualitas. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar di mana saja berada, sudah pukul 19.21 menit waktu Indonesia Timur, dan untuk Anda yang baru saja bergabung, terima kasih untuk pilihan Anda yang terus jadikan Pro Satu Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kita menuju ke pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, dan nantinya kami ajak Anda, kita ikuti sentuhan kalbu. Di pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Dan baik pendengar, pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya mendengar cerita tentang seseorang yang kehilangan segalanya hanya karena satu klik di layar ponsel.
1: Awalnya hanya iseng mencoba keberuntungan. Katanya modal kecil bisa jadi besar. Satu kali menang, adrenalin naik. Dua kali menang, semakin percaya diri. Tapi setelah itu, kekalahan demi kekalahan mulai datang. Dan keinginan untuk menang kembali justru semakin kuat. Hah, mungkin kali ini aku akan menang. Tapi tidak. Saldo habis, gaji bulanan lenyap. Dalam hitungan detik. Yang lebih parah, hutang bertambah. Keluarga mulai curiga, hubungan renggang, dan entahlah, judi online bukan lagi hiburan, tapi candu. Judi online tidak pernah menguntungkan pemainnya. Sekali terjerat, sulit untuk keluar.
0: Jangan biarkan hidup hancur karena angka-angka di layar. Jika kamu sudah terjebak, berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, sudah pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda umat Islam, kita akan ikuti Sentuhan Kalbu edisi 1 Juli 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basitil arzak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah atas kesempatan sore berharga ini, semoga acara ini menjadi wasilah keberkahan, menambah ilmu, memperkuat keimanan, serta menginspirasi kita semua untuk mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sentuhan rohani dengan tema adab menghadapi ujian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup ini adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan. Setiap dari kita tanpa terkecuali pasti akan menghadapi yang namanya ujian dan cobaan. Inilah yang disebut sunnatullah, ketetapan Allah yang berlaku bagi setiap hambanya. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan rasa sakit, ada yang dengan kesulitan finansialnya, ada pula yang diuji dengan lisan atau tindakan buluk orang lain. Bentuk ujiannya bisa beragam, namun intinya sama. Inilah cara Allah untuk menguji keimanan kita, menguji kesabaran kita, dan tentunya menguji ketaatan kita sejauh mana taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal was-samarat wa basyiris sabirin." Bahwa ujian itu pasti datang. Pertanyaannya bukanlah apakah ujian itu akan datang atau tidak, melainkan bagaimana kita menyikapinya. Lah, disinilah letak pentingnya adab dalam menghadapi ujian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang akan kita selami, yang akan kita bahas saat ini adalah menyirami hati dengan sabar dan maaf. Mengapa sabar dan maaf? Karena keduanya adalah penawar, penawar bagi hati yang sedang terluka, penawar bagi hati yang tergoncang. Karena pilar utama yang akan menguatkan jiwa kita di tengah menghadapi problematika-problematika kehidupan adalah bagaimana laku kita tentang kesabaran.

dari menggunjing, membalas, menahan anggota tubuh dari tindakan yang tidak sesuai syariat, serta tetap teguh berpegang pada syariat Allah meskipun sakit, meskipun terasa pedih. Karena itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa as-sabru salasun, bahwa sabar itu ada tiga tingkatan. Ada yang namanya sabar atas musibah, ada yang namanya sabar dalam menjalani ketaatan, dan ada sabar bagaimana ketika kita menghadapi kemaksiatan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar dalam menghadapi cobaan artinya kita dituntut untuk tetap bersikap tabah dan tawakal ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi penderitaan atau ujian hidup. Kita tidak berkeluh kesah, menceritakan kepada orang lain, atau meragukan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Karena faman sabara 'alal musibah, barang siapa yang sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi musibah, hatta yuraddaha bi husni azaiha, sampai kemudian ia mampu merestorasinya, mengembalikan keadaan menjadi tetap baik-baik saja, maka kata Rasul, kataballahu lahu thalatha mi'ati daraja, Allah akan mengangkat derajat orang yang sabar ini dengan derajat yang tinggi. Kama baina samai ilal ardi, sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Artinya sabar di sini memiliki derajat yang amat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, tidak ada ganjaran yang lebih mulia selain bersabar. Karena mereka akan lolos tanpa adanya hisab. Yang kedua, kata Rasul, sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun sedang sakit, meskipun sedang dalam keadaan diuji, banyak sekali cobaan-cobaan. Ataukah ujian itu boleh jadi berupa kesenangan-kesenangan, tapi kita tetap sholat, kita tetap taat, kita tetap menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh ketekunan dan ketaatan, meskipun dalam keadaan sempit, meskipun dalam keadaan senang. Inilah yang kemudian Rasulullah mengatakan, waman sabaru 'ala tha'ah, siapa yang bersabar dalam menjalani ketaatan, kataballahu sitta mi'ati darajatin, maka Allah akan mengangkat derajat manusia tersebut, makhluk tersebut, dengan derajat yang setimpal dengan nilai 600 derajat. Sebagaimana kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy, sebagaimana jarak jauhnya antara lapisan-lapisan bumi dan batas lapisan ketinggian langit. Kaum muslimin, pendengar radio Republik Indonesia Fak-Fak, dimanapun berada, yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sabar yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang dapat menimbulkan, yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiat. Waman sabaru 'alal ma'siyah kataballahu lahu tis'a mi'ati daraja. Kata Rasul, sedangkan orang yang bersabar dari

pelaku maksiat, sabar untuk tidak melakukan maksiat, maka Allah akan mengangkat derajatnya sebagaimana satu dengan lainnya berjarak dua kali lipat di antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian langit. Karena itu Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in du'uftu an ba'di amal? Bagaimana menurut pandanganmu jika saya lemah, tidak mampu untuk melakukan sebagian amal kebaikan yang berupa sabar ini?" Rasulullah pun kembali menjawab, "Takuffu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsi." Abu Dzar, tahan tanganmu untuk tidak melukai orang lain. Tahan lisanmu untuk tidak menggunjing, untuk tidak membicarakan aib-aib orang lain. Karena sesungguhnya di tanganmu, dalam lisanmu itu adalah sedekah, manakala kamu mampu berdiam tanpa melukai orang lain. Artinya, jika Anda tidak mampu berbuat baik, ya setidaknya potensi keburukan yang ada pada kita ini jangan sampai kemudian menimpa orang lain. Lalu bagaimana cara menumbuhkan kesabaran, Ustaz? Bahwa segala sesuatu telah tertulis di Lauh Mahfuz, dan apa yang menimpa kita tidak akan pernah luput dari kita, dan apa yang luput dari kita tidak akan menimpa kita. Dengan keyakinan inilah insya Allah hati kita akan menjadi tenang, legowo begitu. Bahwa setiap kesulitan, bahkan duri yang menusuk sekalipun, akan menghapus dosa, mengangkat derajat jika kita bersabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa kesalahan, tidaklah seorang muslim ditimpa penyakit, gelisah, ta'un, kesedihan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Nah itu, perbanyaklah doa, perbanyak zikir, karena hati yang berzikir ini akan jauh lebih tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, mohon pertolongan kekuatan kepada Allah, karena itu adalah kunci. La haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Maka melihat kepada orang yang lebih berat ujiannya, ini akan menumbuhkan rasa syukur dan mengurangi rasa keluh kesah. Kesabaran inilah yang akan menyirami hati kita agar tidak kering, agar tidak mudah terjerumus pada jurang kemaksiatan-kemaksiatan. Karena ini adalah pupuk yang menumbuhkan keteguhan iman kita. Tidak jarang ujian yang kita hadapi berasal dari manusia, entah itu lisannya yang kemudian menyakitkan, fitnah yang merusak nama baik, perlakuan yang tidak adil, atau pengkhianatan dari orang-orang terdekat kita. Ketika ini terjadi, hati kita mungkin marah, emosi, dendam, dan keinginan untuk membalasnya itu kuat. Namun Islam mengajarkan kita untuk merawat hati kita. Memaafkan adalah puncak dari akhlak mulia. Ini bukan berarti kita lemah atau kalah, justru sebaliknya, memaafkan
memaafkan adalah tanda kuatnya jiwa, luasnya hati, besarnya wadah. Sering saya sampaikan ini. Dan ketinggian iman. Memaafkan adalah melepaskan beban yang membelenggu diri kita, membebaskan hati dari penjara dendam yang meracuni hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna, apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Kita semua tahu bahwa di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Rahman-Nya, Maha Ghafur-Nya, Maha Pengampun-Nya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya disebutkan, man kadzama ghaidan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu da'ahum bahu subhanahu wa ta'ala ala ru'usil khala'iki yawmal qiyamah hatta yukhayirahu min ayyi hurisa. Siapapun yang bisa menahan kemarahannya, yang bisa menahan lisannya, yang bisa menahan tangannya, padahal ia mampu untuk melampiaskannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat kelak dan membiarkan memilih apa yang menjadi pilihannya, misalnya bidadari. Ini. Karena itu memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi melepaskan ikatan kebencian yang ada pada hati kita. Memurnikan hati. Kita lepaskan untuk kemudian tidak menyakiti orang lain. Berikut dengan kesalahan-kesalahannya, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya disakiti si anu. Enggak apa-apa, ikhlaskan saja, biarkan Allah yang mengurusnya, dan itu lebih baik untuk kita, dan itu lebih sadis karmanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara kita untuk kemudian bisa menumbuhkan sikap memaafkan, Ustaz? Akui bahwa setiap manusia itu tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya kesalahan, termasuk diri kita sendiri. Kita harus ingat bahwa Allah itu Ghafurur Rahim. Kita mesti melihat manfaat bagaimana memaafkan itu lebih utama. Dengan itu hati kita menjadi tenang, tidak terbebani, bebas untuk senyum, bebas untuk melakukan sesuatu tanpa adanya maksiat. Karena itu kekuatan doa, memohon kepada Allah, adalah kunci untuk bagaimana hati kita bisa tetap lembut, hati kita tetap bisa lapang, hati kita tetap bisa menerima. Dengan itu Allah akan memudahkan semua persoalan-persoalan yang menimpa kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar dan maaf adalah dua permata yang mesti kita rawat, yang mesti kita asah, yang mesti kita terus biasakan agar senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sehat jasmani, lebih-lebih rohani kita juga harus tetap sehat. Karena bentuk ujian itu sesungguhnya adalah mendidik, mengajarkan kepada kita arti
ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mampu menyempitkan, Allah mampu melapangkan apa-apa yang ada pada diri kita. Maka kita dituntut untuk senantiasa berusaha, tetap sabar, tetap memaafkan. Karena janji Allah di dalam Al-Quran itu jelas, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisab. Ini sangat menggiurkan, bahwa dengan sabar, dengan memaafkan semua kecemasan, baik itu kecemasan yang ada di bumi maupun kecemasan yang akan datang di akhirat kelak nanti, akan sirna tanpa hisab. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Timur, selanjutnya sebelum saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan juga informasi nantinya ke ruang dengar Anda ya. Selanjutnya saya ajak Anda, kita sama-sama dengarkan drama radio dengan judul Lebih Penting Dari Ego. Dan baik pendengar, kita masih di Fak-Fak malam ini hingga nanti di pukul 21, masih dengan pilihan hiburan dan informasi. Dan nantinya pada pukul 21 kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral.

0: Ayah, ayah dari mana aja? Kok jam segini ayah baru pulang?
1: Memangnya ibu suka mikirin ayah?
2: Bukan urusan ibu.
0: Masalahnya sih ya, ibu bertanya. Ayah, dengerin ibu dulu ayah.
1: Sejak kapan ibu perhatian sama ayah? Sudahlah, ayah capek habis kerja. Mau istirahat.
0: Capek, habis kerja. Di pikiran ayah itu hanya kerja, kerja, dan kerja. Kapan sih ayah bisa meluangkan waktu untuk keluarga ini? Ayah lihat anak kita ya, dia butuh perhatianmu.
1: Bu, ibu kan tahu ayah itu sibuk kerja. Itu juga buat kepentingan keluarga kita.
0: Marsya itu lebih penting daripada pekerjaan ayah.
1: Kan sudah ada ibu yang mengurusnya. Ah, sudahlah. Ayah capek.
0: Ayah!
3: Hei, Sya. Kamu kenapa? Kayak gak semangat gitu.
4: Enggak kenapa-napa kok. Cuma kurang tidur aja.
3: Ah, jangan bohong deh. Pasti lagi ada masalah ya.
4: Masalah? Enggak kok, Ra.
3: Ayolah, cerita. Ya, siapa tahu aja aku bisa bantu buat nyelesain masalah kamu.
4: Ini loh. Tadi malam orang tuaku bertengkar lagi. Mereka selalu aja mempersoalkan keluarga dan pekerjaan. Apalagi ayah aku, Ra. Selalu sibuk kerja dan gak pernah mikirin aku. Mungkin ayah udah gak sayang lagi ya sama aku.
3: Kamu jangan beranggapan kayak gitu. Ayah kamu sayang sama kamu. Ayah kamu kerja buat masa depan kamu.
4: Udah deh, kalau itu aku juga tahu. Tapi aku gak butuh materi. Yang aku butuh itu kasih sayang dari keluarga. Dari ayah ibu aku, Ra.
3: Iya, aku ngerti. Udah ya, sekarang kamu jangan sedih terus. Aku tahu apa yang bisa bikin mood kamu gak drop lagi.
4: Apa tuh, Ra?
3: Ya jangan di sini juga kali. Gini aja, nanti sore jam 3 aku tunggu kamu di kafe gaul. Oke? Okay? Aku kantin dulu ya sekarang.
4: Oke deh, nanti sore ya, Ra.
3: Oke.
4: Marsha. Iya, ada apa? Kamu baik-baik aja kan? Aku baik-baik aja kok. Kenapa? Kok kamu tiba-tiba nanya gitu? Enggak, tadi dari kejauhan aku merhatiin kamu lagi ngobrol sama Clara. Ngobrolin apa, Syah? Kayaknya serius banget. Jadi gini, dari tadi kamu diam-diam merhatiin aku sama Clara ya? Maaf, Syah. Bukan maksud apa-apa. Aku cuma takut aja.
3: Hah? Takut? Takut kenapa?
4: Aku takut kalau kamu kenapa-kenapa. Dia itu kenapa? Clara baik kok sama aku. Buktinya nanti sore dia mau bantuin aku buat nyelesaikan masalah aku.
3: Nanti sore? Mau kemana emangnya?
4: Aku juga belum tahu sih mau kemana. Tapi dia ngajak aku ketemuan di kafe gaul.
3: Jangan, aku punya perasaan buruk, Syah.
4: Katanya kamu sahabat aku. Ini juga kan demi kebahagiaan aku.
3: Bukan gitu, Syah. Justru aku sayang banget sama kamu.
4: Ah, gak ayah, gak ibu. Kamu lagi ikut-ikutan bikin aku pusing aja. Udahlah, pergi sana.

0: Kamu kenapa? Langsung gitu?
1: Ini, aku kan lagi ada masalah. Aku gak tahu harus gimana.
0: Aku tahu caranya. Biar kamu gak sedih lagi dan bisa ngelupain semua masalah kamu.
1: Oh iya? Gimana, Ra?
0: Nih, cobain deh.
1: Obat apaan nih? Narkoba?
0: Iya, cobain deh. Tenang, kamu gak akan kenapa-kenapa.
1: Enggak. Aku takut. Itu kan obat haram. Gak mau.
0: Sya, obat ini bisa ngilangin semua masalah kamu, Sya.
1: Tapi...
0: Ini aku kasih gratis buat kamu. Kamu bawa pulang aja, ya. Kamu gak akan kenapa-kenapa kok. Justru kamu nantinya akan merasa plong habis pakai obat ini.
1: Yakin kamu aku gak akan kenapa-napa?
0: Iya, pokoknya kamu tenang aja ya.
1: Yasmin, aku mau cerita nih.
2: Cerita apa, Syah?
1: Gini, kemarin kan aku diajak ketemuan sama Clara. Di sana aku ditawarin obat semacam narkoba gitu.
2: Hah? Narkoba?
1: Shh, jangan keras-keras. Iya, dia bilang obat itu bisa ngilangin semua masalah aku.
2: Ih, kamu gila, Syah. Jangan, itu bahaya, Syah. Itu obat haram. Jangan, Syah.
1: Iya, aku tahu. Tapi gimana lagi? Aku kan pusing ngedengerin kedua orang tua aku berantem terus. Aku bingung. Aku capek. Aku stres.
2: Udah, sabar aja, Syah. Masih ada kok cara yang lain selain cara itu.
1: Iya ya.
2: Ya udah, kamu mau ikut kita ke kantin nggak?
1: Enggak, aku di sini aja.

0: Ayah, tadi ayah habis dari mana?
1: Ayah habis kerja kok, Bu.
0: Kerja kok di mall? Sama cewek cantik lagi. Siapa ya cewek itu?
1: Oh, itu habis meeting sama klien.
0: Meeting? Itu meeting ya, ya? Meeting itu ada ya? Yang sambil bawa belanjaan banyak gitu. Gandengan tangan segala lagi.
1: Terus kenapa?
0: Ayah bisa ya, jalan-jalan sama klien di mall. Tapi kenapa ya gak bisa ngasih sedikit waktu untuk keluarga kita?
1: Ah, sudah, jangan dibahas. Ayah capek. Ayah ini kerja banting tulang untuk kita juga, tahu gak?
0: Ayah, tunggu dulu ayah. Ayah kenapa sih selalu gini? Asal di rumah ya masuk kamar. Kapan ayah punya waktu untuk kami ayah?
1: Kalau ibu selalu ngajar ribut, ayah keluar dari rumah ini.
0: Oh, gitu ya cara ayah ya, lari dari masalah. Ayah sadar ayah. Ayah sekarang tuh semakin jauh dari kami. Ayah cuma pentingkan urusan ayah.
1: Ayah kerja buat kalian juga kan? Jadi, jangan urus yang bukan urusan ibu.
0: Tunggu dulu ayah. Ayah tunggu dulu. Ayah, ibu, Marsha capek dengerin kalian berdua berantem terus. Marsha ingin seperti keluarga yang lainnya. Marsha ingin kalian baikan lagi. Ibu dan ayah selalu aja bertengkar. Gak ada lagi yang mikirin perasaan aku. Clara benar. Aku harus coba obat penenang ini. Biar aku bisa lupakan kesedihan ini. Tapi aku gak tahu berapa banyak dosisnya. Udahlah, pasti semua ini untuk sekali pakai.
2: Marsha, maafkan ayah dan ibu, nak. Buka pintunya, sayang.
1: Marsha, buka pintunya. Kalau kamu gak buka, ayah dobrak ya.
2: Ayah, apa gak ada jawaban dari Marsha? Ibu takut, Marsha kenapa-kenapa ya di dalam.
1: Ya sudah, Bu, ayah dobrak saja pintunya.
2: Astagfirullah, Marsha. Kamu kenapa, nak? Ayah, Marsha anak kita, ayah.

0: Sayang, maafin ayah. Ayah kurang perhatian sama kamu. Mulai dari sekarang, ayah akan selalu perhatian dan menjaga kamu.
1: Iya, ya. Maafin Marsha juga ya, ayah. Sudah bikin cemas ayah dan ibu. Ayah, ibu, Marsha mau kalian berdua jangan bertengkar lagi ya. Marsha mau keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia.
2: Iya, sayang.
0: Kami janji.

Sekolah Garuda merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, mulai pembentukan karakter, disiplin, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Sekolah ini hadir sebagai wadah untuk mencetak peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan, tanggung jawab, dan semangat cinta tanah air. Melalui proses pembelajaran yang terarah dan lingkungan pendidikan yang positif, Sekolah Garuda mendorong siswa untuk mengembangkan potensi diri secara optimal, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun sikap sosial. Dengan dukungan tenaga pendidik yang berkualitas dan program pendidikan yang berorientasi masa depan, Sekolah Garuda menjadi salah satu langkah penting dalam membangun generasi unggul Indonesia. Pendidikan yang kuat hari ini adalah fondasi bagi Indonesia yang hebat di masa depan.

Apakah Anda pernah merasa sedih atau tiba-tiba menangis tanpa alasan yang jelas? Nah, perasaan seperti ini disebut dengan istilah hipoprenia. Istilah hipoprenia mungkin masih asing terdengar di telinga masyarakat umum. Istilah ini merupakan perasaan emosional manusia yang sebenarnya merupakan respon terhadap suatu keadaan yang menimpa diri sendiri. Menurut para ahli, menangis secara tiba-tiba tanpa alasan bisa menjadi indikasi masalah yang berdasar pada kondisi fisik dan mental. Penyebabnya adalah gangguan kecemasan, kondisi depresi atau stres, post-traumatic stress disorder, PTSD, atau kondisi mental ketika mengalami serangan panik yang dipicu oleh trauma pengalaman masa lalu, organic brain syndrome, OBS, atau gangguan fisik yang menyebabkan penurunan fungsi mental, dan PMS atau menstruasi yang juga dapat menyebabkan perasaan sedih dan ingin menangis tanpa alasan yang jelas dikarenakan

Baik pendengar, beberapa pilihan lagu-lagu hiburan ya sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda, membawa kita berlalu 24 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi ya, masih akan terus kami bagikan. Sebelumnya sudah ada beberapa informasi lagi ya yang kami bagikan untuk Anda. Dan yang baru saja bergabung, selamat malam, selamat bersua kembali di Pro 1 Fak-Fak. Ya, dan pendengar, kali ini informasi kami bagikan datang dari dunia olahraga. LeBron James dikabarkan berpotensi meninggalkan LA Lakers pada musim 2026-2027. Ya, dan Cleveland Cavaliers disebut siap membuka pintu untuk reuni sang mega bintang. Di tengah isu pensiun, LeBron James dikabarkan masih akan bermain semusim lagi di NBA. Ya, dan pendengar, informasi untuk Anda, LeBron James tak betah di Lakers, sinyal perpisahan kian kuat. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Volcano Cristales adalah sungai lima warna atau pelangi cair yang sangat unik di Kolombia karena warnanya yang berubah-ubah. Lokasinya berada di kawasan Serranía de la Macarena, Kolombia. Disebut sungai lima warna karena di dasar sungai muncul warna-warna seperti kuning, hijau, merah, biru, dan hitam pada musim tertentu. Warna-warnanya muncul karena tumbuhan air atau alga khusus Macarena clavigera yang tumbuh di dasar sungai ketika kondisi cuaca, aliran air, cahaya, dan musim mendukung. Musim di mana kondisi ini paling ideal biasanya antara bulan Mei sampai September. Sungai ini juga bagian dari wilayah lindung dan pengelolaan konservasi di Kolombia, yaitu Reserve Serranía de la Macarena. Karina.

0: merupakan kunci dalam memaksimalkan potensi diri di lingkungan yang kompetitif. Buku ini mengulas pentingnya kesadaran diri dan pengendalian emosi dalam mengembangkan sikap positif. Menurut Dr. Darden, pemahaman akan kekuatan dan kelemahan pribadi adalah langkah awal untuk meningkatkan diri. Dengan pemahaman ini, seseorang dapat lebih mudah menetapkan tujuan yang realistis dan bekerja dengan semangat yang lebih terarah. Dr. Darden menggarisbawahi pentingnya mengelola lingkungan sekitar untuk mendukung sikap positif. Lingkungan yang mendukung akan memperkuat kemampuan seseorang untuk menghadapi tantangan dengan lebih baik. Secara keseluruhan, buku ini mendorong pembaca untuk melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, menekankan bahwa perubahan dalam diri adalah awal dari pencapaian kesuksesan. Demikian esensi buku Control Your Attitude karya Dr. Derek Darden. Esensi buku Pro 1 Fatwa, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Pendengar, gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Rabu 1 Juli 2026. Guncangan terjadi pada pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur. Dan menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, lokasi gempa berada di koordinat 1,35 lintang selatan dan 133,76 bujur timur. BMKG juga memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan BMKG menyebut informasi awal mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah sesuai pembaruan hasil analisis. Dan hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat. Informasi untuk Anda, gempa bumi magnitudo 2,8 guncang Pegunungan Arfak, Papua Barat. Dan informasi kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9 waktu Indonesia Timur. Pukul 21 waktu Indonesia Timur, saat kembali kami ajak Anda, kita ikuti Warta Berita Sentral.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mengatakan Indonesia memiliki 127 gunung api aktif. Bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai lebih dari satu gunung api aktif. Kondisi ini tentunya menuntut pengetahuan dan kesiagaan masyarakat untuk menghadapi letusan gunung berapi, terutama di kawasan yang terdampak. Dalam peristiwa letusan gunung api, ada beberapa bahaya yang patut diwaspadai, diantaranya awan panas yang berupa gulungan awan campuran gas, pasir, dan batu hasil letusan. Selain itu, ada pula lontaran batu atau material gunung api. Selanjutnya, ada hujan abu yang merupakan hasil letusan, baik dari awan panas maupun jatuhan piroklastik yang berterbangan mengikuti arah angin. Lalu ada pula lava, gas beracun, dan lahar yang mematikan. Berikut cara yang perlu dilakukan ketika menghadapi letusan gunung berapi. Jangan panik, tetap tenang dan evakuasi sejauh mungkin dari lahar panas. Jauhi daerah berbahaya seperti sungai yang dapat menjadi tempat mengalirnya lahar. Gunakan pakaian yang menutupi badan dan kacamata untuk melindungi tubuh dari material letusan. Gunakan masker untuk melindungi pernapasan. Dengarkan instruksi darurat, baik dari radio maupun pengumuman sekitar.

0: Di balik perbukitan yang mengelilingi kampung Sukuru Tuare, distrik Fakfak Barat, hamparan lahan seluas kurang lebih 1 hektar mulai ditanami rica. Di tanah inilah harapan tentang ketahanan pangan tumbuh bersama bibit-bibit cabai yang baru saja ditanam masyarakat. Program ini bukan sekedar kegiatan bercocok tanam. Ia adalah bagian dari strategi kampung, memanfaatkan dana desa untuk memperkuat kemandirian pangan sekaligus meningkatkan ekonomi warga. Di balik proses ini ada peran penting pendamping, pemerintah kampung dan kelompok tani yang bekerja sama menghadapi tantangan alam dan keterbatasan demi masa depan pangan yang lebih mandiri. Sejak awal, program ini tidak berjalan sendiri. Pendamping kampung hadir untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana. Mulai dari perencanaan, pembukaan lahan hingga penanaman. Pendamping program ketahanan pangan Kampung Sukuru Tuare, Jajuli menjelaskan proses pendampingan yang telah berjalan sejak pertengahan tahun lalu.
1: Kami pendamping di Kampung Sukuru Tuare itu baru berjalan dari bulan Juli, tanggal 8 Juli itu kita masuk di Kampung Sukuru Tuare. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah pendampingan kita sudah kita jalankan, termasuk diantaranya kegiatan pendampingan berkaitan pengembangan swasembada pangan tanaman rica.
0: Menurutnya, sebelum penanaman dilakukan, berbagai tahapan dipersiapkan secara matang melalui pertemuan bersama aparat kampung dan kelompok masyarakat.
1: Sebelum melaksanakan kegiatan ini, kita beberapa kali, termasuk dengan kita sama-sama dengan Bapak Kepala Kampung, kita juga adakan pertemuan di Balai Kampung Sukuru Tuare untuk kami sebagai pendamping menjelaskan kira-kira apa-apa yang kita harus laksanakan di dalam kegiatan ini sendiri. Bahwasanya di Kampung Sukuru Tuare ini ada 3 kelompok, di mana kelompok masing-masing diketuai oleh ketua RT. Dan alhamdulillah dari dukungan dari pada kelompok-kelompok ini juga sudah berjalan, dan pada saatnya sekarang ini, karena memang ini proses juga agak sedikit lumayan membutuhkan waktu, karena dari awal pembukaan lahan sampai dengan penyemaian bibit itu kurang lebih makan waktu hampir 1 bulan. Alhamdulillah pada saat ini kita laksanakan penanaman.
0: Dalam proses budidaya, pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk menjadi bagian penting agar tanaman dapat tumbuh optimal.
1: Jadi pupuk yang disiapkan, karena memang yang kita sudah dari Bungkam, Bendara Bungkam sudah beli, itu adalah ada pupuk kompos, berupa kompos, itu kita gunakan sebagai pupuk dasar. Terus ada juga pupuk di situ NPK 16-16, karena memang di dalam kegiatan ini juga sebenarnya memang perlu menggunakan pupuk urea dan mungkin pupuk poska, cuman karena memang pupuk ini pupuk bersubsidi, akhirnya kita juga masih sementara menggunakan pupuk NPK 16-16.
0: Namun lebih dari sekedar teknik budaya, keberhasilan program ini juga bergantung pada kebersamaan masyarakat. Bagi masyarakat Kampung Sukuru Tuare, rica dipilih bukan tanpa alasan. Selain mudah dirawat, tanaman ini memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Ketua Kelompok Tani Tanjojor, Tahir, mengungkapkan alasan memilih rica sebagai komoditas utama.
2: Memilih tanaman rica karena lebih mempermudah kita untuk mengurus, merawat, dan lebih cepat untuk masyarakat untuk bisa membudayakan tanaman rica.
0: Program ini juga menjadi harapan baru bagi peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang selama ini belum memiliki pekerjaan tetap.
2: Ya, lebih khususnya dengan tanaman rica ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Terus program ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan supaya masyarakat punya yang nganggur bisa bertani dengan benar, dengan didukung oleh dana kampung, sehingga itu menambah ekonomi untuk masyarakat.
0: Program ketahanan pangan ini juga menjadi bagian dari kebijakan pemerintah kampung yang mengalokasikan dana khusus untuk sektor pertanian. Kepala Kampung Sukurutuare Wahidin Rumain menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari strategi ketahanan pangan yang telah direncanakan melalui anggaran kampung.
3: Hal ini terkait dengan program sudah menjadi program nasional dari pusat langsung. Kemudian di samping itu juga dasar kami untuk melatih warga masyarakat kampung untuk bisa belajar untuk bertani. Terkait dengan ketahanan pangan ini, kami sudah diprogramkan di dalam APBK, itu sudah diharuskan karena ini berkaitan dengan program pusat. Jadi setiap berapa tahun terakhir ini ketahanan pangan selalu diangkat di dalam musrembang untuk dimasukkan di dalam APBK untuk jalankan, karena ini kegiatan tadi saya bilang kegiatan menjadi program nasional pusat, jadi kami tetap jalankan dia. Jadi untuk penanaman rica alokasinya itu untuk ketahanan pangan 20% dari biaya transfer di dalam APBK dalam Juknis. Jadi 20% dari dana kampung untuk Sukurutuare itu untuk ketahanan pangan dia sekitaran 70 juta sekian.
0: Melalui pembentukan 3 kelompok tani, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan program dengan harapan memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang.
3: Jadi ini juga sudah menjadi keputusan bersama di dalam rapat kami sebelum kegiatan ini dimulai. Jadi menyangkut dengan pembagian hasil ke depan ini itu nanti diatur oleh Bumkam. Nah, di situ nanti didampingi oleh kelompok masing-masing, ada ketua kelompok masing-masing. Jadi kami dari kampung itu ada mekanisme-mekanisme yang sudah ditetapkan, itu ada berapa persen yang nanti dimasukkan ke dalam kampung. Nah, sisanya itu untuk kesejahteraan anggota kelompok dengan Bumkam tersebut. Mudah-mudahan hal ini bisa berkelanjutan ke tahun depan, karena ini memang program yang sangat, bukan cuma program nasional untuk kepentingan, tapi program ini memang sangat penting, sangat berharga untuk kita punya masyarakat, khususnya apalagi masyarakat yang bertani. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut ke depan juga.
0: Di tengah jalan berbukit dan keterbatasan yang ada, semangat masyarakat kampung Sukurutuare tetap tumbuh bersama tanaman rica yang baru ditanam. Program ketahanan pangan ini bukan hanya tentang menanam cabai, tetapi tentang menahan harapan-harapan akan kemandirian pangan, peningkatan ekonomi, dan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat kampung. Dari lahan seluas 1 hektar di Fakfak Barat, langkah kecil menuju ketahanan pangan kini mulai berakar. Dan dengan kebersamaan, harapan itu diyakini akan terus tumbuh dan berbuah bagi generasi mendatang.
4: Baik pendengar, pukul 20.57 menit saat ini, dan kami cukupkan dulu pilihan informasi untuk Anda. Selanjutnya kita beranjak ke pukul 21. Kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Tidak hanya tersangka individu, saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan 3 korporasi

0: Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila sebagai saksi gratifikasi batubara. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Sementara itu, Polri menyatakan siap terus berbenah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepercayaan publik. Laporannya disampaikan Afriani Respati.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bhayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri terus berkontribusi melalui berbagai program ketahanan pangan sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis pemerintah. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.500...
5: Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan Polri berkomitmen mendukung seluruh program dan kebijakan pemerintah guna mempercepat terwujudnya swasembada pangan serta menjaga stabilitas nasional. Menurutnya, Polri melaksanakan program pemanfaatan lahan produktif, pekarangan pangan bergizi, mengawasi proses distribusi bantuan pemerintah dan hasil panen, serta menjalin kerjasama dengan Bank Himbara untuk memfasilitasi kredit usaha rakyat bagi para petani. Hal tersebut ia sampaikan saat menyampaikan kata pengantar dalam HUT Bhayangkara ke-80 di Cikeas hari ini.
4: Bersama dengan Kementan RI, stakeholder terkait, dan 30.548 poktan, kami terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan pada potensi lahan seluas 1,37 juta hektar.
3: Puji syukur sejak tahun 2025 hingga kuartal 2 2026 telah dilaksanakan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton.
5: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keterlibatan Polri dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Presiden mengatakan Polri aktif membantu peningkatan produksi jagung, membangun gudang ketahanan pangan, serta mendukung program makan bergizi gratis.
1: Saya tidak ragu-ragu sampaikan di sini, dapur-dapur yang dibangun oleh Polri adalah dapur-dapur yang terbaik. Dan ini bukan kata saya, banyak pengamat, banyak peninjau dari lembaga-lembaga dunia yang datang ke Indonesia melihat dapur-dapur tersebut, dan diantaranya sebagian besar yang dilihat dapur-dapur dari Polri.
5: Polri bersama Kementerian Pertanian, pemangku kepentingan, dan kelompok tani terus mendorong penanaman komoditas jagung secara berkelanjutan. Hingga kuartal kedua tahun 2026, program tersebut telah menghasilkan panen raya dengan total produksi mencapai 5,7 juta ton. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Suryo Sumarsono sebagai saksi gratifikasi batubara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Selengkapnya dilaporkan oleh Khairul Umam.
6: Ada yang mau disampaikan, Pak? Mau disampaikan, Pak? Dikit, Pak.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Iyapto Sumarsono, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi batubara di Kutai Kartanegara. Pemeriksaan dilakukan untuk menelusuri keterkaitan aset yang telah disita dengan para tersangka, termasuk tiga korporasi yang baru ditetapkan KPK. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik tengah mengembangkan perkara tersebut tidak hanya terhadap mantan Bupati Kukar yaitu Rita Widyasari, tetapi terhadap tiga korporasi yang diduga menerima gratifikasi dalam tata kelola batubara tersebut. Menurut Budi, pemeriksaan terhadap Iyapto juga bertujuan untuk mengelompokkan aset-aset yang sebelumnya telah disita penyidik. Langkah tersebut dilakukan agar diketahui keterkaitannya dengan masing-masing tersangka.
8: Untuk saksi saudara CPT ini diperiksa berkaitan dengan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di wilayah Kukar. Karena memang dalam perkara ini KPK kemudian mengembangkan tidak hanya tersangka individu saudara RW, tapi juga ada pengembangan di mana penyidik menetapkan tiga korporasi yang juga diduga terlibat menerima gratifikasi per metrik ton batu bara di Kukar tersebut.
7: Sementara itu, Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Iyapto Sumarsono bungkam usai menjalani pemeriksaan di KPK. Ia akan menjelaskan materi pemeriksaan terkait penyidikan dugaan gratifikasi per metrik ton batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. KPK juga telah menyebut bahwa tiga korporasi diduga menjadi sarana gratifikasi Bupati Kukar Rita Widyasari dalam perkara batubara di Kutai Kartanegara. KPK sendiri telah menetapkan tiga tersangka korporasi dalam kasus ini. Tiga korporasi tersebut ditetapkan sebagai tersangka pada Februari 2026. Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Baratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM non-subsidi dan kenaikan harga pangan menyebabkan inflasi naik tajam di bulan Juni 2026, baik inflasi bulanan maupun tahunan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
9: Badan Pusat Statistik BPS hari ini menyampaikan laporan sejumlah data ekonomi, di antaranya perkembangan laju inflasi. Berdasarkan data BPS, inflasi bulan Juni meningkat cukup signifikan dibandingkan inflasi bulan Mei 2026. Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam keterangannya di gedung BPS hari ini mengatakan, inflasi bulanan pada Juni tercatat naik menjadi 0,44% dari 0,28% di bulan Mei. Sedangkan inflasi tahunan bulan Juni naik menjadi 3,4% dari 3,08% di bulan Mei. Pemicu utama inflasi adalah kelompok transportasi, utamanya komoditas bensin, sebagai dampak dari dua kali kenaikan harga BBM non-subsidi di sepanjang bulan Juni kemarin.
10: Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan itu terbesar pada transportasi, dengan inflasi sebesar 2,29%. Tiga, komoditas yang dominan mendorong inflasi kelompok transportasi, yang pertama bensin dengan andilnya 0,21%. Yang kedua tarif angkutan udara, dan yang ketiga pelumas atau oli mesin. Inflasi pada komoditi bensin dipicu oleh penyesuaian harga beberapa jenis BBM non-subsidi.
9: Kenaikan inflasi akibat kenaikan harga BBM non-subsidi sudah diperkirakan sebelumnya oleh Bank Indonesia. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, harga BBM non-subsidi diperkirakan berkontribusi sebesar 0,25% pada laju inflasi. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI bulan Juni kemarin.
11: Seperti kemarin ini ada perubahan harga BBM non-subsidi, ada yang naik seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun yaitu Dex Lite dan Pertamina Dex. Tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi.
9: BPS juga mencatat kelompok makanan, minuman dan tembakau juga memberikan kontribusi pada inflasi di bulan Juni. Inflasi kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat sebesar 0,20% dengan andil inflasi 0,06%. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah, bawang putih dan beras. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ombudsman RI mendorong pemerintah memperkuat keselamatan di perlintasan sebidang sebagai langkah realistis untuk mencegah terulangnya kecelakaan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
12: Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng menilai penguatan perlintasan sebidang menjadi solusi realistis dalam keselamatan perjalanan kereta api. Pernyataan itu menyusul insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Komuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada bulan April lalu. Menurutnya, setiap perlintasan harus berstatus resmi agar memiliki kejelasan pengelolaan. Selain itu, ia juga menegaskan perlintasan juga harus dilengkapi palang pintu yang resmi, serta menjaga perlintasan dengan petugas resmi yang memiliki kewenangan.
13: Kejadian dan ini yang sampai hari ini masih belum jelas arah penyelesaiannya. Mudah-mudahan dengan arahan Bapak Presiden yang nanti akan merencanakan pembangunan sarananya dan mengalokasikan dana, ini menjadi start yang penting ya, untuk kemudian kita sangat serius menggarap ini agar sesuatu yang sudah bisa diperkirakan risiko keselamatannya itu benar memang bisa kita mitigasi dan bisa dicari solusinya.
12: Kepala Keasistenan Utama 4, Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Ombudsman, Budi Masturi menyampaikan, asesmen yang disusun oleh Ombudsman terkait aspek pelayanan publik dalam penanganan insiden kecelakaan di Bekasi Timur dilakukan selama 2 bulan dengan menghimpun keterangan dari berbagai pihak termasuk para korban dan anggota keluarganya. Hasil asesmen telah disampaikan kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, dan PT KAI dalam pertemuan yang berlangsung pada 30 Juni lalu.
14: Kepada beberapa pihak terkait yang memang di dalam poin-poin saran kami, kita sebutkan sebagai pihak yang seharusnya menjalankan saran tindakan korektif dari Ombudsman.
12: Sebagai alternatif, Ombudsman menyarankan pemerintah untuk memprioritaskan pembenahan perlintasan sebidang yang sudah ada. Pembenahan tersebut mencakup penyediaan palang pintu, petugas, dan dukungan teknologi keselamatan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti.
12: Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Memasuki hari operasional ke-71 penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Haji memusatkan perhatian pada pelayanan bagi sekitar 5% jemaah haji Indonesia yang masih berada di Madinah. Meski sebagian besar jemaah telah tiba di tanah air, selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
16: Ya, Lukman, dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf Rabu hari ini menyampaikan apresiasi Presiden Republik Indonesia DPR RI dan DPD RI yang menjadi motivasi bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Menurut Menhad, dukungan dari berbagai pihak menjadi modal penting dalam menghadirkan pelayanan yang semakin profesional, aman dan nyaman bagi jemaah Indonesia. Menhad Irfan Yusuf secara resmi menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi setelah seluruh jamaah haji Indonesia kembali ke tanah air. Penutupan ditandai dengan tibanya kloter UPG 43 di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar yang membawa 242 jemaah, sekaligus mengakhiri rangkaian pelayanan bagi lebih dari 219.000 jemaah haji reguler dan khusus. Dan pendengar, berikut keterangan dari Menteri Haji dan Umroh Haji Irfan Yusuf.
17: Alhamdulillah kami mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, dari DPR, Komisi 8 maupun tim pengawas DPR satu ruang dan apresiasi. Dan alhamdulillah Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi pada semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah kloter ujung pandang 43 sudah mendapat, dan ini berarti bahwa pemulangan jemaah haji seluruh Indonesia sudah berjalan dengan baik sampai dengan program kita. Saya berterima kasih kepada semua pihak. Kami mengapresiasi pada semua pihak yang bekerja keras bahu-bahu membantu kami dalam melaksanakan pemulihan haji tahun ini.
16: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga selama operasional berlangsung, pemerintah menghadapi tantangan dalam melayani puluhan ribu jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi. Berbagai inovasi diterapkan mulai dari digitalisasi layanan, penambahan embarkasi fast track, hingga penerapan skema murur dan tanazul yang membantu kelancaran mobilitas jemaah di tanah suci. Meski operasional haji telah berakhir, Menhad menegaskan pelayanan belum selesai. Kementerian Haji dan Umroh masih mendampingi jemaah yang menjalani perawatan di Arab Saudi serta akan melakukan evaluasi menyeluruh, terutama terhadap pelayanan di Mina dan penguatan implementasi istiqoah kesehatan agar penyelenggaraan haji tahun depan semakin baik. Selain itu, dapat kami informasikan juga pendengar bahwasanya laporan peributan penyelenggaraan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, baik informasi dari Tanah Suci maupun debarkasi di seluruh Indonesia di Radio Republik Indonesia pun berakhir malam ini. Atas perhatian dari berbagai pihak, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari Ulalam Media Center Haji tahun 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah rampung melayani seluruh kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci pada musim haji 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sa'adatu Daraen. Aen.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini maksud kami secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat yang tergabung dalam 3 debarkasi. Pada hari terakhir kemarin, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat menjadi penutup kepulangan jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Bila dirincikan, debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7633. 2 kloter lainnya tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5486 dan SP5218. Salah satu petugas haji dari debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan untuk jemaah haji telah tuntas seluruhnya, dan untuk kloter dari Jakarta, maksud kami dari debarkasi Jakarta Bekasi dan juga debarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi penutup kepulangan haji dan berakhir pada periode musim haji tahun 2026 ini. Diketahui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kepulangan jemaah haji 3 debarkasi dari 4 provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Palembang, di mana debarkasi Palembang tuntaskan pemulangan jemaah haji kloter 16. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Selengkapnya dilaporkan oleh Maulana dari RRI Palembang.
19: Operasional pemulangan jemaah haji debarkasi Palembang resmi berakhir. Kepulangan kloter 16 menandai selesainya proses pemulangan seluruh jemaah haji melalui asrama haji Sumatera Selatan. Sebanyak 355 jemaah asal kota Palembang yang tergabung dalam kloter terakhir tiba di tanah air dengan jumlah lengkap sesuai saat diberangkatkan ke tanah suci. Kedatangan mereka disambut suasana haru oleh keluarga yang telah menunggu di asrama haji. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH debarkasi Palembang, Arkan Nur Wahidin, mengatakan proses pemulangan jemaah tahun ini berjalan lancar berkat sinergi seluruh panitia dan instansi yang terlibat.
20: Proses pemulangan berjalan dengan lancar, apresiasi setinggi-tingginya jelasnya kepada seluruh pihak yang terlibat ya, dalam kepanitiaan, baik embarkasi, debarkasi, karena perjalanan jamaah di tahun ini berjalan dengan lancar. Ya, beberapa jamaah kita tanya, ya tadi merasa puas dengan pelayanan, dengan akomodasi yang disiapkan pada tahun ini.
19: Arkan juga mengapresiasi seluruh panitia, petugas, dan instansi yang telah mendukung penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, evaluasi tetap akan dilakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan pada musim haji mendatang. Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 16, Suhada Ajis Umar, mengaku bersyukur seluruh anggota rombongannya dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengatakan seluruh jamaah dalam kloternya kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat. Di sisi lain, para jamaah berharap pengalaman beribadah di Tanah Suci menjadi bekal untuk meningkatkan kualitas ibadah dan pengabdian setelah kembali ke tengah masyarakat.
21: Kloter kami, kloter terakhir ini, alhamdulillah semua
2: dapat melaksanakan seluruh rangkaian pelaksanaan ibadah haji dari jumlah 355. Alhamdulillah semua balik dengan sehat dan alhamdulillah kita dapat melaksanakan dengan baik.
19: Berdasarkan data PPIH Debarkasi Palembang pada musim haji tahun ini memberangkatkan 6.995 jamaah, sebanyak 6.984 orang kembali ke tanah air melalui Debarkasi Palembang. Adapun 11 jamaah tidak kembali bersama rombongan, terdiri atas 9 jamaah yang wafat di tanah suci dan 2 jamaah yang pulang secara mandiri. Dengan tibanya kloter 16, seluruh rangkaian operasional Debarkasi Palembang musim haji 1447 Hijriah resmi ditutup. Pemerintah berharap pelayanan penyelenggaraan ibadah haji ke depan dapat semakin baik dan mampu memberikan kenyamanan bagi seluruh jemaah. Dari Palembang, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengevakuasi 85 warga Palestina dari jalur Gaza pada hari Selasa 30 Juni 2026. Evakuasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan perawatan medis di luar negeri dan proses evakuasi ini dibantu oleh Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina. Dari total tersebut, 30 orang merupakan pasien, sementara 55 lainnya adalah pendamping. Kita beralih ke informasi olahraga. Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina akan bertemu pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Pelatih kedua tim memastikan kesiapan skuad masing-masing untuk laga ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
21: Amerika Serikat akan menghadapi hadangan Bosnia dan Herzegovina pada lanjutan babak 32 besar Piala Dunia 2026. Wali Timnas Amerika Serikat Mauricio Pochettino dalam keterangannya kemarin menyebut, ia dan seluruh tim telah berjuang keras untuk sampai ke tahap ini. Karenanya ia percaya pasukan The Star and Stripe akan memberikan yang terbaik di hadapan publik sendiri saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
22: The mindset and the, like you say, the mentality is perfect.
23: Mentalitas tim ini sangat baik. Kami telah bekerja keras sejak pertemuan pertama kami di New York. Kami telah bersiap sejak 1.5 tahun sebelumnya. Dan kini kami akan melihat apa yang selama ini kami harapkan dari mereka. Mereka telah melewati perkembangan yang sangat banyak.
22: We start to see, you know, what we wanted and the expectation from them. And I see it's a massive improvement.
21: Sementara itu, pelatih timnas Bosnia dan Herzegovina Sergei Barbares juga mengutarakan antusiasme serupa. Sergei menyebut para pemain asuhannya memiliki mentalitas layaknya petarung. Tim The Dragon pun mengharapkan pertandingan menarik bersama Amerika.
23: Saya harap mereka akan memberikan permainan yang menarik. Kita juga akan berusaha memberikan perlawanan yang terbaik. Kami telah bersiap dengan baik selama 1.5 tahun. Pemain kami punya mentalitas yang baik, mentalitas para pemenang, dan mereka sudah siap menghadapi pertandingan ini.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan kembali ke ruang dengar Anda bahwa nantinya di pukul 22 atau jam 10 malam nanti, kami ajak Anda kita ikuti Ruang Rindu Nasional yang disiarkan secara berjaringan. Ya, dan yang mana malam hari ini akan menghadirkan bintang tamu Domi Allen, dan selaku host seperti biasa ada Ita Purnamasari dan juga Andes. Baik pendengar, selanjutnya hingga nanti

0: esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari terbit pada tahun 2005. Buku ini mengusung tema tentang hubungan manusia dan alam, khususnya pantai yang menjadi simbol kehidupan. Buku karya Muhammad Sobari merupakan refleksi filosofi tentang bagaimana manusia menjalani kehidupan dalam berbagai dimensi. Dengan pantai dan konteks ini menggambarkan keabadian, ketenangan, dan perubahan yang terus-menerus yang mencerminkan siklus hidup manusia. Melalui penulisannya, Sobari mengajak pembaca untuk merenung tentang kehidupan, pencairian makna, serta pentingnya hubungan dengan alam sekitar sebagai bagian dari perjalanan hidup. Buku ini juga seringkali mencakup tema-tema sosial dan kultur yang lebih luas, mencerminkan keprihatinan penulis terhadap kondisi masyarakat, serta refleksi diri sebagai individu dalam dunia yang penuh perubahan. Demikian esensi buku Pantai dan Kehidupan karya Muhammad Sobari.
0: Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di

Baik, pendengar, pukul 21.48 menit waktu Indonesia Timur. Dan saya informasikan kembali, di pukul 22 kita akan ikuti Ruang Rindu Nasional ya. Dan yang pasti ada bintang tamu dan juga host yang sudah kita ketahui bersama. Seperti apa nanti ya, di pukul 22 jangan kemana-mana, kita ikuti Ruang Rindu Nasional.

Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu, berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipelajari di 56 negara, membuat bahasa Indonesia memiliki keunikan. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan Spanyol. Hal unik dari bahasa Indonesia adalah penggunanya yang ternyata cukup banyak, yang tidak hanya digunakan di Indonesia, namun ada banyak orang asing yang mempelajarinya dan menjadi pengguna aktif. Bahasa Indonesia juga pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui sebuah rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Bahkan pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Sejak tahun 2007, Vietnam menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua. Hal ini terjadi dikarenakan adanya hubungan bilateral serta ada banyak pemuda yang belajar di Indonesia.

Baik pendengar, sudah pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti Ruang Rindu Nasional langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 7979727912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Rindu pada lagu-lagu 80-an bukan sekedar mengenang melodi pendengar, tetapi menghidupkan kembali kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Lagu-lagu 80-an mengajarkan bahwa rindu tak selalu harus bertemu. Terkadang cukup dikenang dengan senyum dan juga setitik air mata. Ada masa ketika sebuah lagu lebih pandai menyampaikan rindu daripada ribuan kata yang tak pernah terucap. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ada sepotong penggalan lagu. Sering ku melamun, duduk sendiri di pembaringan malam yang sunyi. Ku pandangi potretmu kekasih, bila ku ingat padamu. Lihatlah bunga-bunga berkembang menghiasi cinta kita yang indah. Lihatlah rumah kecil yang mungil untuk kita berteduh di sana. Saya Ane Satria, dan tentunya nanti Mbak Ita sedang siap-siap, Mbak Ita Purnamasari, ya. Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Tentunya kutipan lagu tadi adalah lagu yang dibawakan Mbak Ita, yang juga merupakan sebuah lagu sangat populer di tahun 80-an yang diciptakan langsung oleh bintang tamu kita pada malam hari ini. Pendengar, lagu itu juga dibawakan dengan apik oleh Mbak Ita Purnamasari di tahun 1989, ya. Malam ini tanggal 1 Juli 2026, kita juga di-relay di semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan juga stasiun relaynya, pendengar. Dan Anda juga bisa mendengarkan dimanapun Anda berada, bisa live streaming di www.rri.co.id atau RRI Digital, aplikasi kami, dan juga bisa segera langsung follow dan juga TikTok maupun dari Instagram kami, ada di @rri pro1jakarta. Yuk, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu kita pada malam hari ini. Ada Bang Domi Allen. Apa kabar, Bang?
1: Malam, Nas.
0: Apa kabar, Bang?
1: Baik-baik, sehat ya?
0: Sehat, alhamdulillah, puji Tuhan, Bang. Bang Domi, apa kabar? Sehat juga ya?
1: Sehat juga.
0: Baik, Bang Domi, baik, kita ya juga mau langsung, tadi kan ada sepenggal ririk nih.
1: Iya, rindu ya sampai mati ya.
0: Betul, rindu sampai mati ya. Kalau mungkin yang bisa disampaikan dari Mbak Ita, mungkin terima kasih gitu, udah diciptakan lagu ini untuk Mbak Ita. Dan juga, selamat juga nih, Bang, atas lagu barunya yang dibawakan oleh Ria Risti Fauzi ya. Bener, ya. Nah, ini gimana ceritanya, Bang, akhirnya buat lagu barengan Ria Risti?
1: Nggak sengaja itu. Jadi waktu ada pertemuan seniman tahun 80-90 yang di komandoi Wahyu, aku datang ketemu Ria, terus aku catat HP-nya. Besok-besoknya aku kan memang sering tiap hari ngarang lagu. Aku share-share gitu. Gak tahu Ria feeling sama rindu apa? Rindu yang menyiksa.
0: Rindu yang menyiksa, itu dia.
1: Lalu ya, akhirnya digarap beberapa minggu sampai kemarin konser 40 karyanya Ria sekalian launching. Gitu lah ceritanya gitu.
0: Gitu ya.
1: Jadi enggak sengaja.
0: Jadi memang enggak sengaja.
1: Enggak sengaja.
0: Atau memang dikonsep untuk ya tadi dalam rangka tadi itu.
1: Enggak.
0: Enggak juga. Jadi sebuah kebetulan yang menarik.
1: Tuhan aja.
0: Betul. Jalan Tuhannya begitu, ketemu, bikin lagu, coret-coret, jadi take vokal langsung, produksi.
1: Iya.
0: Gitu. Waktunya aja panjang enggak tuh, Bang? Lama enggak?
1: Enggak juga lah.
0: Oh, enggak.
1: Paling dari penggarapan 3 minggu, 4 minggu lah.
0: Beda memang pendengar, kalau jam terbang yang berbicara tuh udah udah beda. Kalau kita kan kadang nggak suka di ini lagi, dibongkar lagi, pasang lagi, bongkar lagi. Bang Domi kan, apalagi juga dengan Mbak Ria ya. Ini juga satu hal kolaborasi yang menarik tentunya. Ini satu lagu, apa akan nanti juga
1: single,
0: akan
1: aja,
0: single aja. Ada kemungkinan untuk lagi ada single itu, album mungkin.
1: Diserahin sama Maria kali ya.
0: Siap, Maria.
1: Urusan saya nih single aja.
0: Siap, baik. Ini tentunya juga hal yang menarik. Kita sapa dulu ke pendengar ya, Bang Domi. Ini sudah ada di line telepon, soalnya sudah menunggu. Ada di Manado dengan Bung Benny Jo. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam, Bung Benny. Halo, Bung Benny, sudah terhubung bersama kami, silakan. Nampaknya terputus Bilang. Bung Benny, tapi ada juga Bung Albert di bau-bau. Kita boleh, sapa dulu.
1: Bawa Palu ya?
0: Iya, bawa Palu. Halo, selamat malam Bung Albert. Halo, Bung Albert. Sudah terhubung bersama kami, silakan, Bung Albert. Nampaknya juga terputus, Bang. Iya, kita lanjutkan obrolan ini, Bang Domi. Tentunya ini satu. Oh, di line WhatsApp call. Ini kita sudah terhubung dengan. Halo, dengan siapa dan di mana? Silakan.
2: Halo, selamat malam, Bang Yudi.
0: Aku dengan Andes hari ini, malam ini. Bang Yudinya kebetulan lagi buat aransemen nih kayaknya hari ini. Oke. Iya. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Kan saya Tawon di Bali.
0: Tawon di Bali. Apa kabar Bali?
2: Baik, baik. Bang Andes gimana?
0: Kabar baik juga, baik-baik.
2: Sama Bang Domi Allen.
0: Betul, silakan langsung. Halo. Beliau ingin bertanya atau
1: siapa nih?
2: Mana kabarnya Bang Domi? Selamat malam.
1: Baik, sehat, sehat. Siapa namanya?
2: Iya.
3: Siapa namanya?
2: Saya Tawan, Bang Domi.
1: Oh iya, salam kenal Tawan ya.
2: Gimana, gimana? Kebetulan lagu yang tadi saya dengar itu yang dinyanyikan Mbak Ita itu.
1: Iya.
2: Saya baru usia 3 tahun itu.
1: Rindu sampai mati ya, tahun 89 ya.
0: 89.
1: Iya. Usia 89, saya kelahiran. Usia 3 tahun nyimak enggak tuh lagunya?
2: Nah, kebetulan karena bapak saya di rumah sering putar lagu lawas, jadi sampai sekarang saya ke bawah lebih suka lagu lawas jadinya.
1: Oh, gitu ya. Iya, papa iya. Suka sering putar-putar ya.
2: Iya, lebih merasuk ke jiwa gitu setiap liriknya.
1: Iya, terima kasih.
2: Iya, saya mau nanya Bang Domi, untuk sekarang ada mau ciptain lagu baru lagi kah, atau mungkin sama musisi-musisi yang istilahnya yang baru sekarang lah,
1: yang iya, yang anak-anak istilah. Muda ya. Ya baru-baru ini kan edar tuh Reza ya, yang suaranya kayak Nickel tuh ya, yang judulnya serupa.
2: Oh iya.
1: Itu juga karya Bang Domi. Terus ada lagi Aziza Maumere, Sakit Dua Kali, itu juga baru keluar ciptaan Bang Domi juga. Nah, baru launching penyanyi lawas juga nih, Ria Retsi Fauzi. Rindu Yang Menyiksa itu karya saya juga, dan ada lagi yang akan menyusul juga, banyak juga ada di Trio Macan nantinya.
2: Trio Macan. Oh, gitu, baik. Pokoknya selamat berkarya Bang Domi.
1: Iya. Sehat selalu ya.
2: Saya coba cek lagi deh.
1: Oke, nanti.
2: Sehat selalu Bang Domi, terus ya. Berkarya untuk musik Indonesia.
1: Oke. Okay. Amin. Siap, makasih.
0: Terima kasih. Tawan di Bali. Iya, sama-sama Bang Tawan.
2: Terima kasih.
0: Siap, sudah terjawab langsung ya oleh Bang Domi. Baik, pendengar, kita lanjutkan juga di line telepon Bang Domi. Boleh. Ada Benny Jo yang tadi terputus di Manado
1: ya.
0: Betul, kita sapa kembali. Halo, selamat malam Bung Benny.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Tuang berbagi rindu memori lewat lagu karya anak bangsa Donny Allen. Anda Satria, apa kabar Anda?
0: Kabar baik Bung Benny. Bung Benny Jo, apa kabar?
4: Kabar, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, iya, silakan dengan Bang Domi Allen.
4: Tunggu sebelum saya ke bintang tamu Bung Andes. Mbak
0: Ita
4: kemana sih?
0: Mbak Ita, iya, ini sedang apa lagi siap-siap tentunya, Bang Domi. Tapi akan hadir sesaat lagi. Betul. Silakan.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Domi Allen.
1: Iya, waalaikumsalam. Salam sehat, salam kenal.
4: Bung Benny Jo dari Manado ya.
1: Namanya ya.
4: Iya, namanya Bung Benny Jo, orang Manado gitu loh.
1: Iya.
4: Oke, kita langsung bertanya aja ya. Bung Domi ini kan penyanyi, pencipta lagu sekaligus produser ya di era 80-an.
1: Iya, iya, betul.
4: Pertanyaan saya, Bang Domi mungkin dari kecil cita-citanya jadi penyanyi atau pencipta lagu atau mungkin ada cita-cita lain selain penyanyi?
1: Saya tuh saya jadi gini saya
0: kedua, oh, ada dua pertanyaan Bang Domi.
1: Gimana Bang? Pertanyaan kedua
0: silakan.
1: Dulu.
0: Pertanyaan kedua dulu.
4: Pertanyaan kedua apakah ada salah satu lagu ciptaan dari Mas Domi Allen yang menceritakan pesan moral bagi para pencipta musik Indonesia, penikmat musik Indonesia? Tolong dijawab ya Bang Domi Allen. Bang Andre, salam dong.
0: Siap, boleh, silakan. Bung Beni.
4: Ada Ibu Fatmawati di Manado, Uncle Gazi di Padang,
0: yeah.
4: Ada Gilang Kertasono, Yosi Semarang, Bung Eman Lampung, Ayu Maluku Tengah. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Domi, pertanyaannya ada dua. Cita-cita kah memang jadi penyanyi sejak kecil?
1: Kalau jadi penyanyi timbulnya di SMP. Waktu SD, sampai SMP itu justru saya pengen jadi pemain sepak bola.
0: Oh iya.
1: jadi saya sempat sekolah jadi anak gawang dulu di Jakarta itu ada MBFA.
0: Oh iya.
1: Nah itu saya sampai belajar di lapangan banteng. Cuman waktu SMP waktu saya pelajaran seni rupa kan suka nyanyi di depan itu ya.
0: Di depan kelas.
1: Jadi Pak guru saya bilang, katanya saya berbakat nyanyi, katanya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya saya coba tuh belajar dulu sama Bang Yan Berlin juga di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
0: Iya, iya.
1: Tahun kurang lebih tahun 79-an kali ya. Tahun itu ya. Akhirnya saya coba tes-tes, akhirnya saya juga dididik sama Mas Arianto, Mas Kli. Nah, akhirnya sampai Mas nyanyi-nyanyi di Ancol, di Taman Ria Senen, Taman Mini, sampai menuju ke recording itu tahun 84.
0: Itu recording pertama.
1: Tahun 84. Album Andaikan Kau Kumiliki.
0: Andaikan Kau Kumiliki.
1: Labelnya DS Record.
0: DS Record. Itu label legend juga itu tentunya.
1: Iya, saya dulu memang singer and composer.
0: Nah, ini berarti artinya kan bakat nyanyi dan akhirnya suka di SMP. Apa sudah nulis-nulis juga, Bang?
1: Di SMP. Enggak, kalau nulis sih sebenarnya dari SMA ya. Jadi tapi nulis lagu buat dengar sendiri gitu. Misalnya kisah-kisah sama mantan pacar. Nah udah gitu saya waktu di RRI itu kan ada teman Wahyu OS yang pencipta lagu Senandung Doa.
0: Senandung Doa.
1: Nah dia suka nginep ke rumah kalau
0: di rumah Bang Domi.
1: Nah pagi-pagi saya puter-puter, ternyata saya puter dia suka, ini lagu siapa katanya. Lagu gue tapi nggak buat dijual. Enggak lah, gue bawa gitu. Akhirnya dibawa sama dia ke JK Record. Nah terjadi yang bawain Dian Piscesa tuh, seharusnya kau ada di sisiku. Yang malam-malam seperti ini. Nah itu lagu pertama saya.
0: Itu lagu pertama.
1: Jadi saya jadi komposer tuh dijorokin temen.
0: Lagi nginep denger lagu gitu ya. Dimasukin lagu ke label, dibawa dinyanyikan.
1: Masuk. Besoknya dikasih duit tuh 50.000. 50.000 dulu.
0: Karena sebagai penciptanya.
1: Iya.
0: Oh, siap.
1: Sebagai hak pakai lagunya.
0: Hak pakai lagunya.
1: Itu tahun 83 ya dibayarnya. Itu saya masih harga 50.000.
0: Tapi di tahun itu juga sudah.
1: Ya 50.000 dulu berharga.
0: Iya, berharga. Nah itu lagu pertama yang dinyanyikan dan itu
1: Dian
0: bangga
1: Piscesa. Dian itu Piscesa. Saya lagu pertama yang masuk recording.
0: Siap. Dari situ Bang Domi juga akhirnya ada beberapa lagu yang juga akhirnya dimasukkan ke dalam album yang Andaikan Kumiliki ini tahun 84-nya.
1: Bukan, itu justru bukan ciptaan saya.
0: Johnny
1: Putuhena. Ada di dalam album itu ciptaan saya, Juwita.
0: Yang Juwita judulnya.
1: Juwita. Tapi gak label. Yang label justru Johnny Putuhena,
0: Andaikan Kau Kumiliki. Itu yang jadi album judul album juga.
1: Lagu saya di pelengkap.
0: Oh siap, mantap. Dengan judul yang tadi tentunya mendengar. Oh, pertanyaan kedua dari Bung Beni, adakah lagu dengan pesan moral yang diciptakan juga atau dinyanyikan
1: banyak,
0: oleh Bang
1: Banyak. Kayak lagu cuman ini koplo ya, yang indah pada waktunya, yang Dewi Persik itu juga pesan moral juga, pesan moral. Terkadang nyiptain lagu buat Indonesia, buat IKN, itu ada banyak di YouTube karya-karya saya.
0: Betul. Nah. Bisa dilihat dan juga langsung didengar ya tentunya untuk Bung Benny Jo tentunya di Manado. Ada tadi juga disebutkan Indah Pada Waktunya dan lagu-lagu yang juga ada di YouTube tadi yang disebutkan oleh
1: IKN, Bang Benny,
0: IKN tentang IKN,
1: tentang Indonesia. Banyak.
0: Baik, berarti ada dan banyak lagu banyak. Dari Bang Domi yang bertemakan pesan moral tentunya. Baik, kita lanjutkan. Bang Domi di ini sepertinya jauh dari Sorong, dari Bidan Louis,
1: Papua ya.
0: Papua. Halo, selamat malam.
3: Malam. Selamat malam Bang Andes.
0: Malam Bidan Louis. Ada Bang Domi juga.
3: Aku takkan menjauh darimu, Tuhan jagakan diriku, dia ke

0: hatiku. Abang Doni, izin, ini album keberapa? Terus izin bang, ini album keberapa? Baru suaranya abang ini tenor atau bass?
1: Iya. Terus kemudian gimana lagi. Diulang lagi pertanyaannya, Budang Luisma. Oh,
0: pertanyaannya abang ini album keberapa bang?
1: Yang tadi dinyanyikan.
0: Terus
1: ya.
0: Yang kedua, ya yang kedua, ini jenis suaranya abang tenor atau bass? Tobaton.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga, abang darah seninya dari mana sih? Abang salamnya ada tiga ya.
1: Silakan, Wida Luis.
0: Iya, untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta Angkatan 76, Rumah Sakit Diploma Bidan Budi Kemuliaan Angkatan 86, kemudian Forum Kemesan, Grup Kementerian Kesehatan RI di mana Ibu Bidan belajar di situ ya. Di Grup Forum Kemesan. Untuk yang bertugas malam ini Mbak Dwi Ambar di RRI Pro 1 Sorong dan Bang Adi Yudhistira.
1: Siap.
0: Makasih.
1: Bidan Luis, Bidan Luis, maaf nih, maaf. Ya. Tadi Bang Domi belum sempat mendengarkan dengan apa ya? Aduh. Dengan dengan nyanyiin pas ulang. Gitu. Nyanyiin ulang dong.
0: Ulang aja ya 24 baris.
1: Boleh.
0: Siap. Tuhan jagakan diriku, Dia kekasihku, Dia milikku.
2: Ya udah cukup.
0: Aku sungguh cukup. Mencintai.
1: Katanya sudah tahu nih Bang Domi nih. Mantap. Ya. Siap, udah langsung ketebak nih.
2: Itu lagunya lagu.
1: Ya. Siap. Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Dadah. Dadah. Dadah. Dadah. Baik, Bidan Luis, terima kasih. Silakan Bang Domi, itu lagunya judulnya.
2: Itu lagunya judulnya Tuhan Jagakan Dia.
1: Oh, oke. Okay.
2: Dipopulerkan oleh Motif Band dan boomingnya di Malaysia dulu.
1: Oh, itu booming di Malaysia.
2: Di Malaysia baru diresikal sama Yuni Shara.
1: Iya. Yeah.
2: Baru booming di Indonesia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi awalnya di Malaysia dulu oleh Motif Band.

0: Gitu. Dari motif band dulu yang nyanyikan di Indonesianya, lalu baru booming di Malaysia
1: sama Yunisara.
0: Di recycle Yunisara. Itu tahun berapa, Bang? Yang pertama yang
1: motif band 2009 ya.
0: 2009. Nah,
1: sama Yunisara di recycle tahun 2014.
0: 2014. Oh, iya, baik-baik. Jadi judulnya adalah Tuhan Jagakan Dia. Dan Luis, terus jenis suara Bang Domi ini masuknya kemana katanya?
1: Aku di tengah kali ya.
0: Di tengah.
1: Antara bariton dan tenor ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tengah ya. Apa tengah. Ini?
0: Aku jukur Bang bariton dan tenor ya. Bidan Luis di tengahnya ya. Yang jelas suara Bang Domi memang udah khas kita tahu.
1: Iya. Iya.
0: Kalau Bang Domi nyanyi ya ini Bang Domi gitu. Iya, iya. Terus ketiga darah seni Bang, katanya mungkin kalo berasal dari mana, orang tua,
1: keluarga. Saya nggak ada tuh.
0: Oh iya,
1: hanya saya
0: yang jadi penyanyi, yang jadi dan penyanyi. Musisi.
1: Semuanya malah pengusaha.
0: Itu aja. Iya. Jadi Bang Domi lah yang
1: iya. Dulu juga mama nggak menginginkan saya jadi artis penyanyi. Pengennya menjadi ya kayak direktur.
0: Iya.
1: Cuman orang kantoran. Saya lebih memilih jalan jadi seniman. Karena apa? Saya enggak suka dikekang waktu.
0: Nah, iya.
1: Hanya seniman yang bebas.
0: Dan itu mungkin juga kata hati gitu ya.
1: Akhirnya
0: dilakukan seperti itu. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan lagi. Ini penelpon dari Sumatera Barat. Ada Bu Rahma ya. Selamat malam Bu Rahma.
2: Selamat malam. Ini dengan siapa tadi, Bang apa?
0: Aku dengan Andes. Andes Satria.
2: Sayang saya buat Bang Andes ya.
0: Amin. Doa yang sama untuk Bu Rahma. Silakan Bu Rahma dengan Bang Domi Alen.
2: Ah iya deh. Selamat malam buat Bang Domi Alen.
1: Iya Bu Rahma, selamat malam. Salam kenal.
2: Salam kenal juga. Saya nih udah lama deh nih tahu dengan Bang Domi Alen nih.
1: Iya.
2: Sejak lagu pertamanya Almarhum Manika Ardila.
1: Oh iya.
2: Rona Biru.
1: Rona Biru ya.
2: Iya.
1: Terus ada juga waktu Nike meninggal juga saya bikin sebuah lagu buat Nike tuh.
2: Iya. Maksudnya nih saya salah satu fans setianya Nike Ardila.
1: Iya.
2: Nike Ardila Fans Club di Padang.
1: Iya. Gimana Bu Rahma?
0: Iya, pertanyaannya Bu Rahma mungkin.
2: Pertanyaannya begini. Saya pingin Bang Domi Alen ini menciptakan lagu yang arah-arahnya Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Oh iya.
2: Penyanyinya siapa aja enggak apa-apa. Pokoknya saya udah kangen deh lagu-lagu ciptaan Bang Domi Alen seperti Almarhumah Nike Ardila sama Nafa Urbah.
1: Itu dong, gitu. Bu Rahma. Kan baru keluar tuh dibawakan Reza. Judulnya serupa, itu ciptaan saya. Itu mirip Nike. Serupa karya Domi Alen, penyanyinya Reza.
2: Reza.
1: Itu udah ada di YouTube. Dengar aja. Baru kok, baru seminggu keluar.
0: Tuh, baru lilis. Betul.
2: Pantas aja isi ya, bukan
1: ini. Buka aja serupa Reza, itu karya Domi Alen.
2: Iya.
1: Ya.
0: Baik.
2: Kalau dapat ini, kalau dapat Nafa Urbah diajak lagi bisa enggak tuh?
1: Waduh, dia udah anggota DPR tuh kayaknya.
0: Nah, itu. Sibuk.
2: Ya betul dia kesibukannya udah ini.
1: Iya, udah dunianya udah beda tuh.
0: Iya. Betul. Ada lagi Bu Rahma yang ditanyakan?
2: Itu aja deh.
0: Itu aja.
2: Pokoknya lagu-lagunya yang saya dengar bagus-bagus, apalagi yang dinyanyikan Yunisara kan.
1: Iya. Terima kasih atas dukungannya.
2: Ya, tersentuh juga dengarnya lagu yang opening
1: tadi. Iya. Makasih. Ya,
2: semoga sukses ke depannya.
1: Iya.
2: Apa yang diliris malah banyak yang peminat-peminatnya.
1: Iya. Terima kasih Bu Rahma. Sehat selalu.
2: Iya, terima kasih juga Bang Domi Alen.
1: Iya.
2: Terima kasih juga buat Bang Andes.
0: Siap.
2: Sama-sama.
0: Boleh, tiga, silakan.
2: tiga ya.
0: Yeah.
2: Tiga salamnya buat RRI Padang, RRI Tinggi dan RRI Denpasar. Salam sehat selalu.
0: Siap. Kalau
2: terima
0: kita.
2: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah langsung dijawab tadi ya ciptaan Bang Domi yang terbaru yang serupa judulnya itu juga mirip iya, setipe mirip, gitu ya, mirip-mirip
1: mirip, dan mirip bintang kehidupan. Lah.
0: Bintang kehidupan ya itu ya. Oh, nah Anda bisa langsung dengar juga sudah dirilis ya. Iya, tentunya iya, video klipnya di YouTube sudah ada dan didengarkan juga pendengar. Kita langsung ke Bogor dari Sumatera Barat, Bang.
1: Boleh.
0: Ini dengan Pak Hasanuddin.
1: Bogor,
0: kita
1: ya?
0: Siapa di Bogor? Halo, selamat malam Pak Hasanuddin. Halo, Pak Hasanuddin, sudah terhubung bersama kami, Pak. Nampaknya terputus Bang Domi dari Bogor. Kita break dulu sejenak dan juga ingin mengundang pendengar untuk bergabung juga bersama kita. Silakan pendengar di manapun Anda berada, tentunya Anda bisa sampaikan pertanyaan dan juga terhubung bersama kami di line telepon kami, ada di 021-344-1496 atau di WhatsApp di 0811-7972-7912.

Leicester merupakan sebuah jurnal berisi tulisan tangan Leonardo da Vinci. Buku ini menjadi salah satu jurnal paling terkenal dari 30 koleksi karyanya yang berisikan 72 halaman. Codex Leicester merupakan sebuah buku catatan berusia ratusan tahun, berisi pemikiran-pemikiran dan gambaran mesin-mesin canggih yang seharusnya belum ada di masa itu. Da Vinci juga merinci hal-hal terkait dengan air, serta hubungan planet bumi, bulan, dan matahari. Beberapa orang ternama di dunia pernah menjadi pemilik buku ini, seperti Giovanni Della Porta, Giuseppe Gesa, Thomas Cook, dan Armand Hammer. Pada tahun 1994, buku ini dibeli salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates, dalam acara Lelang Christie di New York. Menjadi salah satu buku termahal di dunia, Codex Leicester dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar atau sekitar 441 miliar.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar. Dan kita juga sudah bersama ada Mbak Ita Purnamasari. Bunyi aman.
1: Apa kabar semuanya?
0: Nah, sudah hadir ya pendengar ya. Yang ditunggu-tunggu tadi banyak yang nanya Mbak Ita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita mau menyapa dulu Mbak Ita tentunya. Untuk pendengar
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Kita mulai kemana nih Mas?
0: Dari Aceh Singkil. Ada Ambon, ada Ampana, ada Asmat, ada Atambua. Selamat malam juga untuk Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam ya dari Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Kemana lagi Mas?
0: Kita ke Bone. Selamat malam Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fakfak.
1: Selamat malam yang ada di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Dan juga selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Halo semuanya, ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Dan juga yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasar Pasir Panggarian, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Selamat malam juga untuk Anda di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Seko, Sorong. Kemana lagi Mbak Ita?
1: Halo semuanya, ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Tungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo, malam untuk Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta.
1: Mantap, Bang Andes.
0: Iya, Mbak Ita, kita juga tadi sudah ngobrol-ngobrol tentunya dengan Bang Domi Allen.
1: Iya nih, Bang Domi Allen ini, waduh, nih musisi top nih, komposer handal. Rindu sampai mati kan?
0: Betul.
1: Bang ya, Domi Allen.
0: Iya.
1: Tahun 89 ya, Bang Domi ya?
2: Iya, 89.
1: Itu lagu itu sempat hits banget saat itu. Iya. Aku duet bareng yang Son AI. Ya.
2: Udah almarhum ya?
1: Yang Son sudah almarhum, iya. Berapa tahun yang lalu? Mas Domi, ya,
2: aduh. Dan itu baru dari RCTI kan?
1: Iya, benar-benar.
2: Kan?
1: Iya.
2: Gak lama dari situ kan?
1: Iya, betul.
2: Yang dia ikut nyanyi kan?
1: Iya, itu acara talk show apa, aku lupa. Iya, benar itu. Pokoknya kita semua kehilangan, tapi kenangannya akan selalu lewat lagu Rindu Sampai
0: Betul.
1: Mati, Bang Andes.
0: Itu dia.
1: Mantap nih.
0: Iya, tentunya Bang Domi dan juga pendengar yang ingin bergabung, silakan sekali lagi di 0811-7972-7912.
1: Atau telepon 021-344-1499 dan 344-0696.
0: Ya, Bang Domi, mungkin juga waktunya ini sebelum nanti kita kesini, kita mau nanya-nanya lagi ya Mbak Ita.
1: Iya
0: ya
1: dong.
0: Untuk Bang Domi tadi sudah banyak yang nanya, penasaran juga dengan lagu Rindu Sampai Mati. Terus katanya ini sebenarnya pertanyaannya dari Mbak Ita nih.
1: Kenapa saat itu Mas Domi pilihannya jatuh ke aku dan Yang Son? Kalau nggak salah kita tuh dulu satu label ya Mas ya, di Billboard kita ya Mas.
2: Enggak juga, aku enggak di Billboard.
1: Mas Domi freelance ya, di mana-mana ya.
2: Aku justru Sani waktu itu minta. Sani kan dulu di Billboard.
1: Sani manager di Billboard, betul
2: dulu,
1: betul.
2: Dulu kan ya. Pancer termasuk kan?
1: Iya benar. Wih, ingat loh.
2: Termasuk Krisinya kan dulu di Billboard.
1: Ada di situ
2: kan?
1: Semua. Aku tuh masih jadi warga Surabaya.
2: Robert kan ya, operator ya, kan?
1: Iya benar.
2: Aku gak, Sani minta, aku kasih tuh.
1: Mas Domi belum kenal aku.
2: Belum.
1: Aku masih arek Surabaya, nah, Mas.
2: Terus bosnya Ita manggil aku, Pak Iwan.
1: Pak Iwan Sutadi Sidarta, iya kok Iwan.
2: Terus akhirnya, Domi, kamu dengar sini. Aku feeling nih lagu. Oh iya, waktu itu kan lagu nomor 2-nya Rumah Kita kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
2: Rumah Kita kan.
1: Rumah Kita, betul.
2: Kan bagus juga itu ya.
1: Iya, bagus juga itu.
2: Bapak nggak salah naruh.
1: Tapi enggak. Itulah ya Mas Domi, produser zaman dulu tuh ya, kupingnya tuh ya. Dulu ya.
2: Udah, kamu diam gak dia.
1: Iya, aku kupingnya tuh tajam loh, Bang Andes.
0: Iya.
1: Aku filmnya tajam banget,
2: berat,
1: betul.
2: Gitu. Enggak tahu meledak gitu.
1: Iya, benar. Luar biasa. Dan itu saat itu aku masih kuliah di Surabaya, Mas Domi.
2: Sempet kita kan waktu aku syuting lagu ini syuting bareng ya?
1: Syuting bareng kita.
2: Kamu syuting sanggupkah?
1: Mas Domi lagu lain.
2: Iya, di album aku.
1: Iya, ya, lagu lain betul.
2: Benar enggak yang ya, reggae ya. Itu?
1: Iya, iya benar, benar.
2: Terus modelnya Maudi ya?
1: Maudi, Maudi Kusnaidi.
2: Iya, aku ya. Model aku tuh Maudi, Maudi masih.
1: Iya, Bang Anggis. Iya, jadi saat itu aku tuh kalau lagi rekaman enggak pernah lama, kan harus balik lagi ke Surabaya untuk melanjutkan kuliah. Ya, kan enggak bisa lama-lama.
2: Enggak saling kenal waktu itu, waktu rindu sampai mati.
1: Pas begitu ini lagunya ketemu, alah ceritanya Jomi Alin barulah kita kenal.
2: Terus musiknya Arthur ya.
1: Musiknya Mas Arthur. Karena itu kan aku kan dibawa sama Mas Arthur, Mas Domi. Gitu ya. Jadi dari Penari Ular, terus Selamat Tinggal Mimi sampai hanya Rindu Sampai Mati itu semuanya Mas Arthur
2: Mas
1: semua.
2: Arthur, ya.
0: Baik, kalau gitu ya. Oh, oke. Baik, Mbak Ita dan Bang Domi, kita ke penelpon yang sudah bergabung bersama kita.
1: Kita kemana,
0: ke
1: Bang
0: Bogor.
1: Oh, kita ke Bogor. Ada Kang Hasanuddin. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kang Hasanuddin silakan.
1: Mau enggak, Kang?
0: Malam, Kang Hasanuddin. Malam, Kang Hasanuddin. Ini nampaknya terputus.
1: Iya.
0: Dan ada juga
1: dari
0: langsung
1: Bengkulu.
0: Bengkulu.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Ya, selamat malam, Mbak Ita.
1: Bang Andi, selamat malam.
3: Satria.
1: Tumben Bang Andi, biasanya dengan suara yang berat.
0: Iya.
1: Bang Andi, menyapa kita semuanya.
0: Lagi ya, kurang enak atau?
1: Bang Andi, kenapa, halo.
3: Kenapa,
0: sehat. Bung Andi, apa kabar?
3: Ya, alhamdulillah.
1: Bang Andi, agak. Kok di aku nggak ada kedengaran suaranya ya?
0: Sudah ada,
2: udah.
1: Nah, ini baru.
0: Sip.
1: Apa kabar ya, Bang Andi?
3: Alumin aja karena kondisi lagi gila bola ini.
1: Oh iya, ya, gila bola
0: begadang,
1: ya.
0: Begadang ya.
1: Begadang ya, jadi ngantuk terus Bang Andi ya.
3: Iya.
1: Iya, Bang Andi. Oh, iya. Bintang tamu kita ada Bang Domi Allen. Silakan Bang Andi langsung ya.
3: Kalau Bang Domi Allen ini kan sudah tidak asing lagi.
1: Tidak asing lagi, betul sekali.
2: Malam Bang Andi, salam kenal.
3: Ya, malam Bung Domi. Apalagi karya-karyanya sudah jauh nih lebih 500 ya.
1: Wah, boy, 100-an udah.
3: Iya, Bang. Ya, saya terinspirasi tadi lagunya itu andaikan kau kumiliki.
2: Iya, iya.
3: Ada juga itu anugerah dari Tuhan itu.
2: Iya.
3: Luar biasa gitu.
2: Amin.
3: Buat Mbak Ita ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Selamat datang di posisi lamanya.
1: Iya Bang. Tadi ada urusan sesaat. Jalanan juga macet banget Bang Andi.
3: Oh macet.
1: Tapi aku sudah hadir di sini.
3: Tapi nggak hujan kan Jakarta saat ini.
1: Iya, cuman musim liburan jadi sama jalanan macet nih Bang. Iya.
3: Kau sama I love you and I really do.
1: Wih, apa lu? Bahasa Inggrisnya. Wih.
0: Mantap, Bang Andi.
1: Bang itu enak-enak nih.
3: Mau dinyanyikan enggak sampai habis itu.
1: Bang Andi mau nyanyi.
3: Enggak usah, baik.
1: Ya, ya, ya. Monggo silakan kalau mau salam-salam silakan
3: cukup,
1: Bang Andi.
3: Cukup fotokopinya aja di sini.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap Bang Andi.
3: Yang terpenting doa untuk semuanya.
1: Iya. Amin. Sehat-sehat semua ya Bang Andi ya.
3: Iya, dan sukses segala.
1: Siap. Amin.
3: Proyek kedepannya gitu.
1: Amin.
3: Terutama
1: amin.
3: Bung Andes ini.
0: Siap.
3: Lama kita enggak komunikasi Bung Andes.
0: Betul Bang Andi. Siap. Ketemu juga kita di udara hari ini.
3: Ya akhirnya ketemu juga ini.
1: Ketemu juga ya ini ya Bang Andi ya. Aduh.
3: Ya, itu aja dari saya Mbak Ita.
1: Oke okay, Bang Andi siap.
0: Siap.
3: Dengan Ibu Tiara di
1: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kang Hasanuddin Mbak Ita.
1: Masih penasaran
0: kembali
1: nih.
0: Coba ya
1: selamat
0: di Bogor
1: malam,
0: kita sapa.
1: Kang Hasanuddin.
0: Kang? Sudah
1: halo.
0: Terhubung? Halo. Nampaknya memang dari line kitanya yang sedang bermasalah atau juga nanti Kang Hasanuddin boleh ditelepon kembali mungkin ya menggunakan line yang lain silakan. Betul. Tapi di WhatsApp call.
1: WhatsApp call.
0: Ada dari
1: ada Ibu Ana.
0: Ibu Ana.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Halo. Halo Ibu Ana.
1: Bu Anna, selamat malam.
4: Halo Kak Andes, Mbak Ita, apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
4: Iya. Halo, ini Bang Domi Alex.
2: Halo juga. Sehat ya?
4: Apa kabar? Sehat-sehat.
2: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat kita semua. Silakan.
2: Gimana?

0: sayang Mbak Ita.
1: Ada ciri-cirinya yang di rumah.
0: Aja, mantap kau ini Bu Ana. Bu Ana selalu ceria ya, ya Bang Andes.
2: Iya. Aku akan selalu bersamamu Kak Ande.
1: Siap. Bu Ana.
0: Bu Ana apa yang bisa loh selalu ceria.
1: Iya Bu Ana silakan ke
0: mana ada yang mau disampaikan untuk Bang Domi.
2: Monggo. Sampaikan buat Bang Domi Allen. Semoga sukses selalu. Aslinya Amin. Dari mana? Terus album yang saya nyanyikan tadi tuh dirilis tahun berapa?
1: Lagi ya,
2: itu aja Mbak Ita.
1: Itu aja.
0: Nanti akan dijawab ya.
1: Oke, iya.
2: Salam-salam buat
0: monggo silakan Bu Ana.
2: Buatin Oma Ana di Palembang, terus Bang Beni Jo Manado Ciguria dan yang bertugas di Pro 1 Sorong malam ini. Baik. Terima kasih Mbak Ita, Kakak Ande. Dadah Bu Ana.
1: Baik, Bu Ana, baik. Kita lanjut lagi ke Oma Ana kalau yang ini dari Palembang.
0: Oma Ana dari Palembang, selamat malam Oma.
3: Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini dengan Pak Andes ya?
1: Betul, Oma Ana. Dengan Andes saya hari ini.
0: Waduh, ya I love you sama Oma Ana loh Bang Andes nih. Woi, mantap.
1: Terharu aku juga. Alhamdulillah sehat. Oma Ana gimana, sehat kabar?
0: Oma sehat Oma. Alhamdulillah.
3: Tadi kan udah pada nyanyi. Mama nyanyi, Pak Adi juga nyanyi dengan mancanegaranya ya. Sekarang Oma Ana juga mau nyanyi boleh?
0: Boleh, silakan Oma.
3: Cintaku padamu udah cukup.
1: Iya baik.
0: Takkan berubah Oma.
1: Iya tuh, takkan berubah kata Mbak Ita.
0: Iya pastinya.
1: Siap pastinya.
3: Ada Bang Andes, ada Bang apa Mas Yudi.
1: Iya.
3: Siap Mas Yudi.
0: Mas Yudi lagi ngaran semen.
1: Ah, itu dia lagi ngaran semen Mas Yudi.
0: Ngaran semen lagu.
1: Silakan, kita juga ada Bang
0: Mas Domi Allen. Ya. Silakan Oma.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Ya, malam Oma.
3: Iya,
4: selalu.
3: Pertanyaan Ibu Ana tadi ya, emang kita dari mana nih asalnya gitu? Pengen tahu gitu. Siap. Namanya pendengarannya kayaknya kepo ya, Bang ya. Pengen tahu asal dari mana gitu.
1: Iya.
3: Terus lagu-lagu yang paling disukai lagu apa judulnya gitu.
0: Siap.
3: Tahun berapa mulainya Bang bernyanyi? Boleh gak sih kami lansia ini ikut nyanyi gitu ya Mbak Ita?
1: Boleh.
0: Siap Oma. Hayu.
1: Boleh tuh katanya.
3: Masih bisa gak lansia nyanyi-nyanyi?
4: Oh banyak gitu, ya?
0: Boleh dong, banyak justru.
4: Lomba karaoke.
0: Iya ya. Lomba karaoke ke lansia bener-bener.
3: Soalnya kan Oma Ana juga hobi nyanyi di kamar mandi gitu.
1: Siap.
0: Boleh Oma.
3: Oke lah, untuk ini aja lah, sehat selalu lah untuk Bumi ya.
4: Sama-sama Oma.
3: Lancar-lancar semua apa yang direncanakan.
4: Amin.
0: Amin Oma.
3: Amin. Dong, kirim-kirim salam.
0: Monggo silakan
1: Oma.
3: Iya, ada tadi Ibu Ana yang disorong ya. Selamat malam Bu. Terus ada pula tadi Pak Andi.
1: Pak Andi Yudhistira.
3: Ya, Pak Andi.

0: dari Bu Ana ya, yang tadi, tadi ada di Sorong.
1: Pertanyaannya tadi
0: aslinya, oh pertanyaannya juga sama dengan Om Ana. Asal dari
1: Bang
0: mana?
1: Bang Domi dari mana Bang? Asalnya?
2: Saya aslinya orang tua dari Rangkas Bitung.
1: Oh, oh dari Rangkas Bitung. Ya,
2: kalau ayah justru dari Senen, Jakarta.
1: Dari Jakarta dan Rangkas Bitung.
2: Ya, dan saya lahir di Jakarta.
1: Jadi Jakarta. Lahirnya di Jakarta.
0: Terjawab ya.
1: Sudah
0: dari
1: terjawab,
0: Rangkas Bitung
1: ya.
0: Dan juga Jakarta. Lahirnya di Jakarta juga. Lalu kalau lagu yang dinyanyikan dari Bu Ana tadi yang di Sorong itu tahun berapa tuh, Bu?
2: Yang mana tuh?
0: Nah, banyak tadi dia nyanyi ya.
2: Bukan.
1: Oh, jadi gini, jadi lagu Cinta Kepadamu tapi liriknya dirubah sama
2: itu ciptanya Yongki.
1: Oh. Yongki Suwarno.
2: Bukan ciptanya.
0: Iya, itu.
1: Jadi
0: ya.
1: Tadi liriknya dirubah sama.
2: Makanya tadi bilang itu Cinta Kepadamu.
1: Cinta Kepadamu. Oh,
0: Cinta Kepadamu yang ini yang Pak Andi.
2: Enggak,
1: yang
2: sama, enggak,
1: sama ya. Cuman liriknya sama liriknya. Bu Ana diganti.
0: Jadi aduh, itu ciptaannya Bung Yongki.
2: Almarhum
0: Yongki.
1: Ya.
0: Nah, kalau dari Om Ana, lagu-lagu yang paling disukai
1: paling disukai
0: ciptain.
2: Barat apa-apa tuh?
0: Mungkin
2: Barat
0: yang
2: apa Indonesia?
0: Kalau dari ciptaannya, mungkin yang dimaksud ciptaannya dari
1: Mas Domi, Mas Domi maksudnya ya. Mungkin
2: Tuhan jagakan dia.
1: Jangan sampai nggak bilang rindu sampai mati loh Bang.
2: Ya rindu sampai mati.
0: Nah, itu dia.
2: Yang meledak itu yang bagus.
0: Iya.
1: Sudah ngancung ini. Jangan sampai nggak disebut.
2: Yang meledak yang bagus.
0: Ya. Betul.
1: Rindu sampai mati.
2: Rindu sampai mati.
0: Rindu sampai mati.
1: Judulnya pun juga pengen rindu sampai mati gitu loh.
0: Itu saking rindunya.
1: Bang Domi itu kalau bikin judul itu aduh gila emang.
0: Betul betul. Bahasa anak sekarang tuh clickbait.
1: Iya loh, bener loh.
0: Baik, terjawab semua. Oh, ya. Mulai tahun berapa berkarya, Bang?
1: Berkarya, Bang.
2: Aku kalau nyanyi ya, kalau nyanyi dari SMP.
0: SMP.
2: Oh, cuman SMP. Nyanyinya di Ancol.
1: Berarti udah di tempat-tempat umum ya, Bang.
2: Panggung.
1: Bukan cuman sekolah ya, Bang.
2: Bukan,
1: iya. Woi, keren. Nah,
2: terus mulai ke recording. Enggak, aku latihan dulu di Sanggar Vokalia RRI Studio 5.
1: RRI.
2: Iya, Studio 5.
1: Oh iya, loh, aku baru tahu.
0: Wow.
2: Tahun 79 sama yang Berlin Panjaitan.
0: Oh.
2: Bang Yan.
1: Iya.
2: Dulu ada kan pop.
0: Iya, Anda. Betul.
1: Berlin Yan Berlin.
2: Tahun 80 aku masuk Co-produk sama Mas Keli Arianto.
1: Iya Mas Keli tahu.
2: Itu.
1: Iya.
2: Baru aku masuk ke DS Record.
1: DS Record itu ciptaan singkatan apa Bang DS itu?
2: Pak Dasi kan, Dasi Suprayogi kan orang Surabaya itu.
1: Ya cuman aku saat itu kan belum masuk industri, masih SMP loh Bang Domi.
2: DS tuh Dasi Suprayogi.
1: Iya.
2: Ada tahun 84 tuh DS Record termasuk penyanyinya banyak tuh Koni Konstantia, semua tuh hampir semua artis di sana.
0: Baik, gitu. Dimulai tahun dari SMP 83
2: album
0: tadi
2: ya, album 84. Tapi kalau lagu juga Dian Piscesa itu yang pertama yang seharusnya kau ada di sisiku. Tahun 84 juga. Rekamnya tahun 83, keluarnya 84.
1: Oh iya Bang, aku tuh dari dulu tuh selalu kepo. Bang Domi ini kalau nyiptain lagu, melodi sama liriknya apa? Melodinya aja, liriknya orang lain.
2: Aku gini, Ita. Aku tuh sampai sekarang kalau ngarang lagu tuh kalau 20 menit pertama enggak jadi, itu aku buang. Jadi kalau lagu-lagu meledak aku tuh 20-25 menit
1: itu udah jadi,
2: itu harus jadi. Dan aku ngarang lagu enggak pernah pakai tulis-tulisan. Pegang gitar udah.
1: Langsung
2: ya,
1: direkam.
2: Langsung aja nyanyi.
1: Langsung direkam Bang.
2: Direkam.
1: Kan supaya enggak jadi liriknya pun juga dari Bang Domi ya.
2: Iya, udah langsung aja chord begitu sambil jalan. Sampai sekarang. Aku justru ada lagu baru yang aku kan menjelang tua.
0: Iya.
2: Kan udah 66 nih kan.
1: Gue tapi enggak kelihatan ya Bang.
0: Iya.
1: Yes, Bang Domi ini awet muda.
2: Jadi hiburan aku setiap hari tuh aku ngarang lagu kadang 3 lagu, 4 lagu. Ini selama sebulan setengah aku udah jadi 250 lagu.
0: 250.
1: Oh my god.
2: Termasuk lagunya Ria ini.
0: Iya, iya.
1: Ria Resti.
2: Lagu Ria yang rindu menyiksa itu di 250 lagu.
0: Oke.
2: Mudah-mudahan ntar dikasih dengar
1: Itu aku ya bang ya. Wah, aku jadi terpukau.
2: Ya, sekarang aku mulai nulis ke bahasa Inggris. Lagu-lagu aku di speak English itu udah ada 25 yang aku translate.
1: Wow.
2: Gitu. 25
1: keren sekali Inggris. Bang.
2: Mudah-mudahan bisa.
1: Boleh ya bang, insya Allah nanti kita bisa berjodoh, bisa kolab.
0: Betul.
1: Aku sampaikan ke Mas Budi.
0: Siap kalau gitu. Kita lanjutkan lagi tentunya ke pendengar yang ini dari tadi, Kang Hasanuddin.
1: Kang Hasanuddin dari Bogor. Selamat malam, Kang Hasanuddin.
3: Selamat malam, baik
0: kan. Akhirnya Kang
1: masuk Pak Eko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kumaha damang Kang Hasan.
3: Satunya dari aduh bener ini dari tadi.
0: Sudah terhubung di Halloween tak ada suaranya.
1: Iya, Kang.
3: Kenapa lambat tadi?
1: Loh, enggak tahu mungkin kenapa Bang Andre.
0: Kita enggak dengar suaranya ya. Kita
1: jadi
0: sudah
1: suara
0: halus.
1: Bang Hasan itu enggak terdengar di sini, Kang Hasan.
3: Lambat tadi, baiknya lambat tadi.
1: Saya terlambat. Oh iya tadi.
3: Tadi lambat, macet ya.
1: Oh iya macet banget. Macet banget. Ada urusan sedikit tadi Bang Hasan. Tapi kan airnya sudah hadir.
3: Akhirnya menemuin juga di ruang rindu.
1: Akhirnya ketemu ya Kang ya, kita di udara. Kang Hasan monggo silakan mangga sama Bang Domialen.
3: Tadi lagunya Mbak Ita dan putar dua kali.
1: Rindu sampai mati.
3: Sama lagu apa itu tahu deh. Sama lagu Aku Cinta Padamu tadi.
1: Oh iya yeah. Cinta Padamu.
3: Iya. Jadi puter tadi udah.
1: Iya dong.
3: Mbak Ita masih di jalan. Nih. Lama sama Mbak Ita. Saya pengen kapan Mbak Ita ngeluarin album lagi.
1: Oh iya siap. Siap Kang. Insya Allah tahun ini.
3: Bang Domi nih.
1: Iya.
0: Silakan.
2: Salam kenal. Nah,
3: dari ini Bang Domi ya. Kalau Bang Domi dulu ikut vokalnya di Studio 5 lah, saya sempat di Studio 4
1: RRI?
2: Iya, Studio 5 iya, Studio 5 Pak.
1: Oh, iya. Bang Hasan juga
3: sempat saya
2: iya.
3: Di Studio 4 tapi tahun 93 saya.
0: Tahun 93, iya. Baik.
1: Oke.
3: Alhamdulillah waktu itu yang ngolah vokalnya Bang
2: yang Berlin ya?
3: Wawan, Mama yang pianonya itu Bang Fani atau di Studio 4 mungkin ya duluan Bang Domi sih. Cuman saya apresiasi sekali untuk lagu-lagu Bang Domi sampai sekarang juga masih di mancanegara dan di kemusikan Indonesia. Cuman saya mau ditanyakan ini.
0: Silakan.
3: Ini terinspirasi lagu ini tadi yang Rindu Sampai Mati itu ini terinspirasi dari tanggal berapa dan di minggu keberapa yang terjadinya lagu Rindu Sampai Mati. Ya sempat saya juga sempat dibawa. Kalau ini karaoke saya sempat membawain lagu itu dulu ya sama teman-teman saya dulu.
1: Oh serius Kang? Gue mantap.
3: Cuma saya suara vokalnya yang cowoknya emang nggak begitu
2: kuat ya. Cool.
0: Iya.
1: Tapi iya, soalnya tinggi sekali Kang Yangson, iya, Bang Yangson itu.
3: Cari semua yang ada
1: sampai mati.
3: Itu di situ saya.
0: Iya.
1: Siap.
3: Saya sempat Mbak Ita. Itu pertanyaan saya. Bang Domi. Bang Domi. Kalau bisa coba saya pengen dengan pengen dengerin Bang Domi nyanyi sama Mbak Ita nanti di akhir acara ini.
1: Sampai mati ya. Buat
3: Bang
1: Hasan nanti ya.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu, kita lanjut dulu masih di Bogor. Ada dengan Teh Dinda.
1: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, Ande Satria.
0: Malam Teh.
1: Teh, kumaha Teh?
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori
1: lewat lagu.
4: Tagline-nya jangan pernah lupa di acara ini ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Teh, kumaha Teh?
4: Alhamdulillah Teh sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mangga Teh sama langsung sama Mas Domi Alen ya Teh.
4: orang-orang Kasbitung,
1: Iya.
0: Ya, betul.
4: Mas. Bang kayaknya.
1: Bang, ya betul.
4: Abang siap. Boleh, Akang boleh ya. Rangkas Bitung teh Sunda ya.
2: Iya, Sunda juga.
1: Lebih ke Banten.
4: Juga ya, Kang Alen lah, Kang Alen.
1: Yeah. Kang Alen lebih keren, Kang Alen.
2: Enggak apa-apa.
4: Kang Alen aja lah ya, biar enggak panjang-panjang.
1: Terserah Teteh apa
0: ya. Silakan Teh,
2: seenaknya aja Teh.
4: Bikin nama sendiri buat Kang Alen.
2: Iya.
4: Iya,
2: iya. Kumaha Teh?
4: Banyaknya, luar biasa lagu-lagunya dan keren-keren.
2: Oh semua. Gitu. Makasih.
4: Betul, semua ada di telinga para penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Makasih. Yang penting yang mendengar senang.
4: Yang alih, ya. Betul. Oh. Itu antaranya ya itu Mbak Ita rindu
1: sampai mati.
0: Iya.
4: Keren itu lagu.
1: Betul Teteh.
4: Nah, itu khusus Kang Alen untuk khusus lagu Rindu Setengah Mati itu
2: buat kita
4: saat ini udah ada yang cover.
1: Oh iya, pertanyaan bagus. Pernah, yang kan ditampung lagu, ya Teh ya.
2: Kayaknya di
4: lagu-lagu 80-an, 70-an tuh banyak yang cover jadi kekinian gitu.
0: Betul.
4: Udah ada. Nah, terus satu lagi Kang Alen. Tadi Kang Alen bilang punya lagu yang Inggris ya. Nah itu lagu-lagu yang sudah ada, yang pernah booming atau lagu rilis baru gitu, tapi dalam bahasa Inggris. Itu aja sih yang jadi penat.
2: Lagu baru yang saya Inggrisin.
4: Oh, lagu baru.
2: Karena kalau lagu lama kan saya di publishing. Ya, nanti diklaim.
1: Oh iya.
2: Kalau
1: ya.
2: Lagu baru enggak?
1: Iya.
2: Jadi baru, saya lebih memilih yang
1: menciptakan bebas. Lagu baru, betul.
4: Gitu, lagu baru ya.
2: Iya.
4: Gitu.
1: Siap.
4: Okay. Ya, kalau gitu. Terus dengan berkarya Kang Alen.
2: Iya.
4: Karyanya makin diminati sama penikmat lagu-lagu Indonesia.
2: Amin.
4: Dan oh ya. Mau ya, menyapa boleh enggak Teh?
1: Silakan, Teh. Boleh dong Teteh.
4: Batur Salembur tadi ya Kang Hasan Tea gitu ya yang di Bogor juga.
0: Betul.
4: Terus ada Bung Dio di Kendari ya. Selamat malam ya Bung Dio, gabung dong.
1: Yo monggo.
4: Juga ada Bang Jordi ya. Bang Jordi di Jayapura juga ya. Selamat malam buat semua teman-teman yang lagi monitoring Pro 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Oke, Teteh.
4: Ande Satria.
0: Iya, Teh.
1: Sampai jumpa Teteh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu karena kita penelpon di terakhir di kali ini ada
1: Toli.
0: Ada dengan Mbak.
1: Selamat malam Mbak Haryanti.
5: Ya, halo,
2: Mbak Ito, kenapa
5: Mbak
2: Haryanti?
5: Yang cantik, yang manis.
0: Borong ya,
2: borong.
0: Iya, Mbak Haryanti.
2: Satria bergitar.
5: Semangat untuk semuanya.
1: Siap.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ke Bang siapa nih?
0: Bang Domi
1: Alen.
0: Silakan.
5: Bang Domi, kayaknya ini yang kedua kalinya Bang Domi ya di.
1: Bang Domi sempat ya, benar sempat di ruang rindu.
0: Iya.
5: Kemarin pernah juga itu
1: tahun
5: ya.
0: Betul. Pendengar memang
5: Bang
0: ini.
5: Bang Domi, nulis lagu ya,
2: misalkan
5: lagu tuh. Apa pernah buat karya semacam puisi atau cerpen lah gitu ya? Mungkin itu pertanyaan saya dan yang kedua. Pernah nggak ada lagunya nggak itu yang dibikin soundtrack film tuh ya,
1: soundtrack film. Oke, siap
5: ya. Atas untuk Bang Domi Alen, semoga terus berkarya dan terus menginspirasi bagi generasi
0: Amin.
1: Oke, Mbak Haryanti.
5: Mbak Ita ya.
1: Sama-sama, boleh silakan Mbak Haryanti.
5: Stay di ruang rindu malam ini khususnya untuk yang lagi tugas di RRI Tolitoli ada Bung Andi Nur Samsul. Oke, okay, Mbak Ita dan Mas.
1: Oke, okay, Mbak Haryanti.
5: Terima kasih banyak, Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Ita, kita mungkin satu-satu ya. Kita tadi sudah ditabung dari Kang Hasan dulu yang di Bogor. Lagunya tuh terinspirasi yang rindu sampai mati itu oleh apa dan itu kapan, Bang? Katanya
2: itu zaman
1: tahun 89 sih rilisnya.
2: 88 kali ya.
1: Iya.
2: Ya itu masalah cinta.
1: Oke. Okay. Judulnya aja rindu sampai mati.
2: Masalah privasi lah.
1: Iya, jadi iya. Pengalaman pribadi
0: dari
1: Iya dong.
0: Siap. Ya, semoga terjawab. Jadi dari tahun 88 ya, Mbak Ita.
2: Tapi itu dikasihinnya ke kita 89.
1: Iya, dirilis 89.
0: Oh, siap. Terjawab tuh. Kang Hasan. Berikutnya Dinda katanya. Saat Dinda ini sudah pernah ada yang cover-cover lagunya mungkin.
1: Mungkin di anak-anak Gen Z, penyanyi Gen Z.
2: Oh iya,
1: Kang.
2: Mati di YouTube banyak.
1: Oh,
2: sekarang.
1: Oh gitu ya.
0: Mantap.
1: Ya, tinggal ketik aja gitu sampai mati.
2: Ya, banyak kan anak sekarang.
1: Iya. Ya, sudah terjawab
2: ada AI-nya.
1: Ada juga ya,
0: Bang. Iya. Wow.
2: Sekarang banyak itu.
1: Dan enggak kalah keren lo semuanya yang cover.
2: Kita enggak kontrol kali ya.
1: Iya.
2: Banyak.
1: Ah, aku jadi penasaran nanti.
2: Sampai mati. Itu yang cover.
1: Iya.
0: Oh iya,
2: terus yang dikoploin.
1: Oh iya, betul.
2: Banyak.
0: Oke, iya.
1: Mantap lah.
0: Terjawab ya, Teh Dinda. Sudah ada dan banyak.
1: Banyak.
0: Ya. Tentunya, tadi udah terjawab bahasa Inggrisnya itu lagu-lagu barunya yang dibuat bahasa Inggris. Lalu dari Mbak Haryanti, barusan Bang Domi ini nulis lagu, pernah ada yang juga jadi cerpen kah atau puisi katanya?
2: Kalau cerpen puisi enggak. Kalau yang di soundtrack film.
1: Soundtrack film. Ya pernah ya.
2: Ya di Centini itu Indah pada waktunya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Centini itu ada,
0: Indah pada waktunya.
2: Ya, yang dibawain Dewi Persik.
1: Nah.
0: Oh, oke. Okay. Jadi
2: di film Centini. Itu.
1: Film Centini ya.
0: Tahun berapa itu, Bang? Centini itu.
1: 2000-an ya, Bang ya kalau enggak salah ya. 2000-an.
2: Ya 5-6 tahun yang lalu
0: ya.
1: Mungkin ya Bang ya. Kayaknya sebelum pandemi deh Bang.
2: Iya.
1: Sebelum pandemi.
2: Pokoknya itu lagu keluar 2016.
0: Iya. 2016. Baik, jadi pernah ya dijadikan soundtrack film Centini tadi judulnya adalah Indah pada waktunya. Ya. Baik, kalau gitu Mbak Ita, kita juga break dulu sejenak ya untuk juga mengundang pendengar ya. Bang Domi untuk bersama kita tentunya dari WhatsApp di 0811 7972 7912
1: atau telepon 0213440696 atau 3444119. Ditunggu.

0: 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kembali di Ruang Rindu Nasional, pendengar. Dan ada Mbak Ita Purnamasari tentunya, dan juga ada Bang Domi Allen. Kita lanjutkan obrolan ini, pendengar, tentunya ya, untuk Anda yang sedang mendengarkan juga dimanapun berada melalui aplikasi RRI Digital. Saya ingin menyapa dimanapun Anda berada, selamat malam tentunya. Mbak Ita, kita kayaknya ini sebentar lagi masuk ya. Yang apa yang ditunggu-tunggu sebenarnya?
3: Ih, musiknya mana nih musiknya?
2: Ini dia.
3: Musik favorit aku. Oh, sudah ada musiknya, artinya kita sedang berada di segmen impresi. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mas Domi kan udah pernah ya impresi ya. Jadi akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mas Domi sambil kita bernostalgia.
2: Betul.
3: Udah siap Bang Domi?
2: Siap.
3: Ya. Ah, mantap. Bila mana pertanyaannya dijawab benar, gimana akan ada pisang goreng.
2: Silakan. Siap yang sudah menunggu.
3: Setiap pertanyaan yang benar, satu pisang goreng.
2: Asik.
3: Oke, Bang Domi. Bang Domi Allen tahun 1985 merilis album Andaikan Kau Kumiliki. Di album ini ada lagu yang diciptakan oleh Chris Putuhena. Apakah judul lagunya?
2: Apa Bang?
3: Ini albumnya Bang Domi lo, Andaikan Kau Kumiliki.
4: Chris Putuhena?
3: Iya.
4: Bukan Johnny Putuhena.
3: Chris Putuhena.
2: Chris Putuhena.
4: Lupa.
3: Waduh Mas Anes, ya udah,
2: iya.
3: Pisang gorengnya buat kita.
2: Siap.
4: Lupa
2: ya, berarti ya.
3: Bener, lupa bener lupa, Bang.
4: Lupa.
3: Aduh, sayang ya, iya. Pisang goreng melayang. Judulnya Maafkan Diriku.
2: Itu dia. Baik, pertanyaan berikutnya.
3: Okay,
2: ya, Mbak Ita dan juga Mas Domi. Tahun 1990 nih Bang. Bang Domi merilis mini album. Berapakah harga album tersebut untuk versi kasetnya tahun itu?
3: 1990.
2: Mungkin masih inget.
4: Ini 3.250.
2: Wow, benar sekali. Betul.
3: Kenapa
2: Bang.
3: Kok bisa yang inget sih Bang? Kok bisa tahu?
4: Ya kira-kira.
2: Oh, tapi pas banget 3.250.
3: Nominalnya tuh bukan 3.000 atau 4.000 tapi 3.250.
2: Iya,
3: bener banget.
2: Bener Bang. Okay. Satu bener, Mbak Ita.
3: Siapkan pisang gorengnya.
2: Siap.
3: Nanti ya Mas Andes.
2: Oke.
3: Okay. Pertanyaan ketiga. Ada album duo yang berjudul Ada Dia, Ada Cinta. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan keempat di album tersebut.
2: Urutan keempat Bang.
3: Urutan keempat.
4: Kau milikku ya?
2: Hah?
4: Kau milikku.
3: Satu kali lagi Bang.
2: Satu kali lagi.
4: Rioni.
3: Ya udah, sekali lagi Bang.
2: Sekali lagi Bang. Terakhir
3: ini.
2: Lupa.
3: Aku karena aku udah gini-gini loh.
2: Iya, keluhnya.
3: Aku sudah begini-gini loh.
4: Hambatan.
2: Bukan.
3: Pisang goreng sudah enggak jadi yang kedua.
2: Oke. Okay.
3: Judulnya adalah Tinggal Kenangan.
2: Oh, Tinggal Kenangan. Baik.
3: Oke,
2: baik. Pertanyaan berikutnya, Bang Doni tahun 1997, Bang Domi pernah menciptakan lagu yang berjudul Aku Sayang Kamu. Nah, siapakah penyanyi yang membawakan lagu tersebut,
3: gampang
2: Bang?
3: Gampang ini. Gampang pastinya.
4: Aku Sayang Kamu.
2: Iya.
3: Kok
2: judulnya
3: lupa sih,
2: itu
4: Kristen Panjaitan.
2: Baik, tepat sekali Bang Domi.
3: Dua pisang goreng.
2: dari dua pertanyaan terjawab ya Mbak Ita ya.
3: Pertanyaan terakhir.
2: Betul,
3: ya,
2: silakan Mbak Ita.
3: Bang Domi Allen pernah menggunakan nama Chris Allen saat merilis album Aku Pun Rindu Jua. Tahun dan bulan berapakah album tersebut dirilis?
2: Bulan dan tahunnya Bang.
3: Ayo Bang. Bang Domi.
4: Itu 86 ya.
2: Betul tahunnya.
3: Ayo
2: bulan. Satu lagi Bang bulannya.
4: Agustus.
2: Wow, 3 terjawab. Bener Bang, Agustus 1986. Bener.
3: Jarang-jarang bintang tamu kita tuh bisa menjawab beberapa loh. Mas Domi ini lumayan bagus.
2: Betul.
3: Tiga pisang goreng dibawa pulang.
2: Silakan.
3: Selesai sudah impresi.
2: Betul. Itu dia mendengar. Hebat Bang Domi masih hafal.
3: Iya, nyiptain karya aja masih produktif sampai saat ini.
2: Iya, Mbak,
3: hampir ribuan loh.
2: Wow,
3: tadi katanya hampir 1000.
2: Hampir 1000. Produktif sekali memang Bang Domi.
3: Luar biasa.
2: Baik. Kita lanjutkan kalau gitu. Bang Domi, ini juga sudah ada beberapa pendengar ya Mbak Ita. Yang ini kita ke Bandung.
3: Kita ke Bandung ada Kang Firman.
2: Kang Firman.
3: Selamat malam.
5: Selamat malam Bang Andes, Mbak Ita Purnama.
3: Iya Kang Firman.
2: Malam Kang Firman.
5: Aku udah lama gak gabung di Ruang Rindu.
3: Iya nih, kemana aja Kang?
4: Jadi rindu ya.
5: Enggak, sebenarnya gini loh Mbak Ita. Aku di Jakarta. Di Jakarta. Tapi ada kerjaan di
3: Bandung.
2: Siap.
5: Jadi mungkin 3 hari ke depan aku balik lagi ke Jakarta gitu.
3: Kapan-kapan main langsung Kang?
5: Aku orang Padang, bukan orang Sunda.
2: Udah ini berarti ya.
3: Udah Firman.
5: Orang Bukit Tinggi Mbak Ita.
3: Tinggi, aku pernah ke situ loh. Udah.
2: Mantap.
3: Indah sekali.
5: Salam ya Mbak Ita, Bang Andes.
2: Siap.
5: Terus ada bintang tamu kita.
3: Ada Mas Domi Allen.
2: Silakan.
5: Halo, selamat malam Bang Domi Allen.
4: Iya, selamat malam. Salam kenal ya.
5: Salam kenal Bang Domi. Tentang Bang Domi ini super ya. Dia tuh profesinya penyanyi, penulis lagu dan produser musik.
3: Betul.
5: Nah, ada dua pertanyaan nih buat Bang Domi. Ini pertanyaan pertamanya, dengan profesi yang tiga itu, yang super sibuk itu, untuk menjaga stamina-nya gimana? Itu yang pertama ya Bang ya. Terus yang kedua, itu lagu-lagu Bang Domi aku lihat di YouTube, ada yang terbaru juga. Itu lagunya lagu-lagu melo semua ya, lagu pop. Dan itu inspirasinya dari mana Bang? Apa dari kehidupan abang pribadi, apa melihat dari lingkungan apa kerabat, apa teman-teman, inspirasinya dari mana Bang? Mungkin itu aja yang aku mau tanyakan Bang, dua pertanyaan buat dia Bang.
4: Inspirasinya dari Tuhan kali ya.
2: Dari
4: Tuhan ya. Jadi saya terkadang gini.
5: Bentar, boleh salam-salam dulu.
3: Boleh.
2: Boleh, silakan.
3: Nanti dijawab ya.
2: Nanti dijawab.
3: Oke, udah, silakan.
5: Ya, salam-salam buat yang lagi di studio Jakarta.
2: Siap.
5: RRI Jakarta, dan salam juga buat yang di studio Bukit Tinggi. Aku pendengar RRI Bukit Tinggi loh.
2: Oh iya.
5: Kita, Bang Andes. Salam juga buat yang tadi udah gabung semua. Salam juga buat Bang Allen dan Ita Purnamasari.
3: Terima kasih. Udah Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, ini ditanyakan tadi adalah untuk menjaga stamina. Ini gimana Bang?
3: Hebat lo ya, di usia 66 lo. Tapi
4: saya bangun jam 4
2: pagi ini hari
4: berdoa. Terus saya lari pagi, terus pegang gitar, itu paling tidak pagi itu bisa jadi 1-2 lagu, sorenya 1-2 lagu, jadi makanya bisa sehari 4. Jadi lagu itu sebagai hiburan di balik sudah usia senja supaya menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi saya ngarang lagu tuh kadang lupa waktu. Cuman lagu saya itu memang karunia Tuhan, jadi mesti jadi terakhir saya lagi diam dikirim mood gitu sama Tuhan ya. Satu note aja itu langsung saya pegang gitar. Tapi kalau dalam waktu 15 menit nggak jadi lagu itu berarti gak jadi.
2: Okay.
4: Dia kalau mau jadi antara 15 sampai 20 menit itu jadi lagu bagus. Jadi lagu-lagu yang meledak itu,
2: yeah,
4: itu jadinya
3: 20 menit.
2: 20 menit
4: loh. Jadi lebih udah lagu, yeah, yang dibuat-buat, mm-hmm, sama kataku. Yeah, kalau yeah, aku.
3: Iya, yeah, yeah, kalau Bang Domi itu ya.
4: Gitu. Jadi makanya selama sebulan setengah ini saya ngarang lagu, bisa jadi lagu baru 250 lagu.
2: 250.
3: 250 itu banyak banget.
2: Banyak
3: loh,
2: banget
3: Bang.
4: Sekarang sudah ditranslate 25 lagu ke bahasa Inggris.
2: Bahasa Inggris.
4: Termasuk yang saya mau kasih kamu tuh.
3: Iya iya iya iya. Jadi
4: file yang menyimpan istri saya.
3: Oh,
4: karena saya pelupa.
3: Iya, benar.
2: Oh iya.
4: Mam, kamu simpan file.
3: Jadi kerja sama yang luar biasa. Suami istri.
2: Betul, aduh,
4: yang translate juga istri karena dia yang bisa bahasa
3: Inggris. Iya, bahasa Inggris. Oke, siap.
2: Okay. Tapi tadi juga sudah terjawab pertanyaan berikutnya ya. Lagunya terinspirasi dari mana aja nih, Bang Dung?
4: Dari Tuhan.
2: Dari Tuhan.
3: Dari Tuhan. Hmm.
4: Saya rasa yang buat lagu Tuhan sebenarnya, betul, lewat otak saya.
3: Lewat betul. Melalui Mas Domi. Aduh, luar biasa.
2: Baik, luar biasa. Bang Domi tentunya, dan kita sekarang juga ada penelpon. Bang Domi, kita lanjutkan Mbak Ita ya. Silakan.
3: Halo Bang Leman, selamat malam Bang Leman.
6: Halo, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh Bang Leman.
2: Iya Bang Leman.
6: Dan selamat malam untuk Bang
3: Domi Allen.
6: Domi Allen.
4: Halo, salam kenal Bang.
6: Ya begini Mbak Ita.
3: Iya.
2: Silakan.
6: Menelpon saya ikut akasih di TikTok, YouTube dan Google.
2: Iya.
6: Di situ ada semua, sambil nonton wajah-wajah Mbak Ita yang cantik, baju putih, baju hitam, Domi yang kacamata yang ganteng.
2: Oh iya.
3: Emang benar, Bang Lema.
6: Di ini Bang Ita dan di YouTube itu.
2: Betul, YouTube, kita juga live di YouTube.
6: Iya, live langsung.
4: Oh, di YouTube juga ada.
2: Anies ada.
6: Dan Mbak Ita sebagai host.
3: Iya.
6: Bintang tamunya Domi Allen,
3: pencipta
6: lagu Indonesia.
2: Betul.
6: Dan penyanyi. Ini Bang Domi.
4: Ya.
6: Apakah Bang Domi itu waktu menciptakan lagu mengalami yang namanya yang memodifikasi kata-katanya itu, atau perubahan atau pergantian kata itu Bang Domi? Yang kedua, apakah Bang Domi juga nyanyi juga di panggung ke panggung gitu, kalau waktu undangan ke Bang Domi gitu?
3: Iya, iya.
6: Itu saja Mbak Ita.
3: Oke, Bang, siap Adet. Bang Leman.
2: Iya, Bang Leman.
6: Salam Mbak Ita.
3: Ya, silakan Bang.
6: Bung Benigo, Ibu Fatmawati, Ketua Bagian dari Bondowoso, dan semuanya yang ada di Lampung tanpa kecuali. Itu Mbak Ita, Bang Adet.
3: Siap.
6: Assalamualaikum.
2: Siap.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu Bang Domi tadi katanya, apakah dalam menciptakan lagu ada mungkin modifikasi kata-kata yang dirubah, tidak puas mungkin terus dibongkar pasang seperti itu?
3: Lagu yang udah jadi nih, ya udah itu aja ya Bang.
2: Enggak ada jadi.
4: Saya mengarang lagu mengalir sekali. Mau meledak enggak, itu letter white.
2: Okay.
4: Jadi enggak pernah saya pikirin, oh ini bagus ini, enggak. Biasanya saya udah yakin karena ini karunia Tuhan gitu.
3: Iya, feelingnya Bang Domi itu tepat juga ya.
2: Iya, betul.
4: Jadi
2: betul.
4: Ya, betul. Jadi itu biasanya kalau saya feeling jadi.
2: Oke.
3: Biasanya
2: the feeling tuh jadi aja ya, Bang Leman terjawab ya. Lalu apakah Bang Domi juga nyanyi juga tentunya?
3: Oh, iya.
2: Nah,
3: Untuk off air
2: undangan-undangan
4: penyanyi ya, sampai sekarang.
3: Sampai sekarang loh.
2: Sampai sekarang Bang Leman.
4: Nyanyi.
3: Banyak jobnya Bang Ande.
4: Tapi saya gak nyanyi lagu sendiri.
2: Oh.
4: Nyanyi lagu barat malah.
3: Lagu barat malah Bang. Oh, sukanya bawa Bee Gees. Bee Gees gitu. Baik. Oh gitu. Bang Domi kenapa gak nyanyi rindu sampai mati gitu, Tuhan jagalah dia.
2: Nah
3: gitu loh.
2: Iya,
4: jarang lagu sendiri.
3: Wah, gimana Bang Domi nih?
4: Kecuali penontonnya tahu.
3: Iya, terus minta lagu request ya.
2: Siap. Okay. Jadi nyanyi juga ya Bang Leman ya. Tentunya undangan-undangan masih,
3: masih
2: Bang
3: Domi. Sampai sekarang.
2: Kita masih dari Lampung Mbak Ita.
3: Ada Bang Govinda. Selamat malam.
7: Selamat malam tadi pun.
3: Iya
7: pun.
2: Iya.
3: Iya, Bang.
2: Bang Govinda, silakan.
3: Silakan Bang Govinda.
7: Govinda, beli.
3: Oh, beli. Iya, lupa. Beli
2: Govinda.
3: Beli Govinda, betul. Ya, orang Bali. Oh, beli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Pertanyaan saya, berapa lagu yang dipilih itu dan yang terbaru apakah yang nanti diputar?
3: Oh, iya, iya.
2: Oke. Ada lagi?
3: Ditampung dulu
2: beli
3: ya.
2: Govinda.
3: Beli
7: Govinda. Ya, semoga sukses.
3: Amin.
7: Ya, makin berkembang.
2: Amin.
7: Dan
2: amin.
7: Pendengar maupun di luar pendengar semakin sukses lah segala hal yang dibuat lagunya gitu.
2: Amin. Siap.

0: itu ya. Betul, sudah hampir 1000 terjawab ya, beli Govinda.
1: Masuk 1000.
0: Nah, 200 ya, 200 lagi katanya. Baik ya. Lalu juga ada ini Mbak Ita dari Tebet.
1: Wah,
0: ada Cigu.
1: Dari Cigu ya, dari Tebet. Selamat malam.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Malam.
1: Malam Cigu ya.
2: Nama Sari yang cantik is the best.
1: Cigu ya bisa aja nih. Terima kasih.
2: Walaupun terlambat tapi tetap masih hadir.
1: Mohon maaf Cigu ya. Betul, betul Cigu ya.
2: Selamat malam Bang Ande.
0: Malam Cigu.
2: Ganteng sampai terjatuh-jatuh aku. Jatuhnya Bang Andes aku. Aduh.
0: Iya Cigu.
2: Bang Andes. Iya, benar-benar. Tadinya mau ke situ loh Mbak Ita tapi
1: lah hayu.
2: Nantilah kapan-kapan.
1: Kapan-kapan Cigu ditunggu ya.
2: Ya, pengen. Oh.
1: Siap.
2: Aduh, Tanjung pengganteng banget ini. Mirip Ikang Fauji nih. Selamat malam Bang
1: Mas Domi, silakan Mas Domi.
3: Malam, malam.
2: Ganteng, kacamatanya keren. Kata Bang Leman dia di YouTube cepat. Sama juga aku juga nontonnya cocok lagi nonton.
0: Oh iya.
2: Masuk nih, berjumpa masuk nih
0: ruang
2: jaringan luar biasa.
1: Halo.
2: Berapa kali katanya datang Bang Domi?
1: Bang Domi,
2: kedua kali. Luar biasa Bang Domi. Bang Domi,
0: yeah.
2: Ini Ria Jakarta atau Cigu Ria Jakarta? Memang kalau dipanggil guru tuh gak hilang, panggil Cigu.
0: Betul.
2: Ipin, begitulah ceritanya. Benar gak?
0: Kayak yeah.
2: Betul. Ini apalagi Bang Domi Allen, penyanyi musisi dan pencipta lagu.
1: Betul.
2: Legendaris yang terus aktif berkarya. Jangan putus-putus ya.
1: Iya pastinya.
2: Ada lagu Juwita itu ingin sekali dengan vokalnya sendiri tanpa musik itu.
1: Oh, iya.
2: Penciptanya benar kah Bang Domi Allen yang menciptakan lagu Juwita?
1: Oh iya.
2: Nah,
1: benar.
2: Ada lagunya Juwita itu Bang Domi.
1: Siap.
2: Terus Bang Domi,
0: yeah,
2: ada lagu-lagu album yang baru berapa album di tahun 2026? Makanya awet muda tadi Bang Domi bilang,
0: okay,
2: ya kan? Apa bagi Mbak Ita awet muda takkan hilang awet mudanya, masa tuanya, wih, luar biasa ya Bang Andes.
0: Iya.
2: Pertanyaan saya Bang Domi, apalagi dengan Bang Domi ini ada lagunya itu untuk penyanyi lain itu yang suka dinyanyikan lagu Biru ya, kalau nggak salah tuh tahun 2021 lah tuh ya Bang Domi ya.
1: Biru lagunya
2: Fidri Adam kalau nggak salah
3: bukan Adam.
2: Wah, apalagi dari Lucky Anima dengan lagunya Seribu Kemarau. Benarkah Seribu Kemarau kah itu? Luar biasa. Saya ingin tadi nyanyikan lagu Juwita buat Bang Domi. Pokoknya apa namanya? Seorang penyanyi, pencipta lagu, sekaligus produser musik yang namanya kian dikenal di industri musik Indonesia.
0: Amin.
2: Ya, pokoknya terus berkarya. Apa lancar rezekinya, kalau lancar rezekinya ingat ya pendengarnya ya.
1: Amin. Domi. Siap Cigu. Yeah.
2: Domi Allen dengan Cigu Ria Jakarta ya. Nanti kan diinget itu.
1: Siap,
2: kita selalu berdoakan apalagi pendengarnya, pencipta apa presenter yang cantik, bisa kita tamunya. Apalagi Gaita, ih ketawa mulu. Itu saja. Pokoknya buat kirim salam boleh ya.
0: Silakan Cigu.
2: Ini buat presenter-presenter di Pro 1 seluruh Nusantara. Nanti satu-satu nanti gak kebagian.
0: Iya, betul.
2: Itu termasuk lah. Pokoknya salam hangat, salam kangen, salam sehat,
1: siap,
2: salam bahagia.
0: Siap.
2: Terus, ntar dulu yang kedua ya.
0: Silakan.
2: Bapak Widi yang ada di Tokyo, Bapak Widi.
1: Bapak Widi.
2: Bapak Widi di Tokyo, juga buat Ibu Farida. Itu saja.
1: Siap.
2: Terima kasih banyak Bang Andes, Kak Ita. Sehat terus ya. Salam sehat, selamat malam.
0: Selamat malam. Baik, iya
1: seru
0: dari Cigu Ria di Tebet. Pertanyaannya tadi ada berapa lagu Bang di tahun 2026 ini yang sudah diciptakan?
3: Banyak ya.
1: Ya banyak ya, paling ya pasti ratusan tahun ini.
0: Ratusan
1: ya
0: udah lebih
3: ya, itu tadi. Tadi kan 250.
1: Iya 250-an.
0: Betul, udah 250-an
3: tuh. 250.
0: Ada
3: itu aja jawabnya.
0: Ada 20 lagu tuh ya. Baik, tentunya. Nah, ini juga lagu tadi lagu Biru, Juwita dan Seribu Kemarau itu juga dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi
3: penyanyi muda. Adam.
1: Iya, penyanyi Gen Z dan milenial.
3: Wahana Record.
1: Wahana Record ya.
0: Oke. Jadi sudah tadi 250 lagu tercipta kurang lebih di 2006 dan dinyanyikan juga oleh penyanyi-penyanyi muda.
1: Betul sekali.
0: Tahun 2026 ini baik. Ini kita break lagi Mbak Ita tentunya ya.
1: Iya dong.
0: Untuk mengundang pendengar silakan ya.

0: WhatsApp di nomor 0811 7972 7912,
1: dan Anda bisa telepon langsung di fixed line kami, ada di 0213440696 atau 0213441499.
0: Ditunggu.

0: habis borong buah ya, Bu? Beli di pasar? Kalau saya sih lebih memilih buah impor. Kayaknya lebih berkelas deh.
1: Berkelas? Belum tentu lebih baik loh, Bu. Indonesia juga punya banyak buah yang istimewa.
0: Ah, masa sih? Buah lokal paling ya itu-itu aja.
1: Justru banyak pilihannya, Bu. Coba, ada mangga yang manis, jeruk yang segar, terus rambutan yang lezat, sampai manggis yang dijuluki ratu buah.
0: Tapi kan buah impor lebih terkenal deh.
1: Ya, yang penting sih bukan terkenalnya, Bu. Buah itu harus segar, bergizi, dan mudah didapat. Buah lokal itu mendukung petani Indonesia loh.
0: Oh, jadi kalau kita beli buah lokal, kita ikut membantu petani.
1: Betul sekali.
0: Wah, saya baru sadar. Selama ini sih, saya cuma lihat mereknya, bukan manfaatnya.
2: Nikmati pesona buah Nusantara. Sehat untuk keluarga, bangga dengan hasil bumi Indonesia.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kalau tadi kita juga sudah mendengarkan lagu-lagu yang diciptakan oleh Mas Domi ya, Mbak Ita. Betul.
5: Enak-enak lagu nih.
4: Iya, betul, Mbak Ita. Dan mungkin juga ini kita bacain dulu yang sudah masuk melalui WhatsApp.
5: Siapa aja, Mas Andes?
4: Ada dari
5: Nurdi Gave.
4: Oh, di Bogor.
5: Malam, Mas Mbak.
4: Oh, ini request.
5: Request.
4: Baik. Berikutnya nih juga ada, tunggu sebentar. Tadi ada saya lihat ini dia Mbak Ita.
5: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Ita, salam dari Bener Meriah. Bunda Hana pendatang baru ini, salam kenal buat semua dari Sabang sampai Merauke. Salam kenal buat tamu malam ini, Kang Domi Allen, lagunya bagus-bagus, enak didengar. Mbak Ita sama Bang Ande, selamat tugas sampai tuntas. Dari Bunda Hana di Aceh.
4: Di Aceh, selamat malam. Terima kasih Bunda Hana. Berikutnya juga Mbak Ita ini ada dari,
5: dari siapa nih, Mas?
4: Namanya,
5: mau nanya ke Mas Domi. Nama Domi Allen tuh nama asli apa nama panggung? Kalau nama panggung, siapa nama aslinya? Terima kasih, salam kenal untuk semua pendengar Ruang Rindu RRI Pro 1 Jakarta. Terima kasih buat Bang Penyiar dan Mbak Ita Purnamasari. Dari Angkleton, Jember.
4: Di Jember.
5: Nama asli atau nama panggung itu?
4: Silakan.
5: Mas Domi Allen, itu nama asli.
6: Nama asli.
5: Keren ya namanya.
4: Nama asli.
5: Kirain itu nama untuk di apa, nama panggung.
6: KTP sama asli.
5: Hebat. Dan namanya komersil ya, Bang Andes.
4: Betul. Ini ya biasanya nama panggung ya, Mbak Ita, ini udah nama asli ya, langsung.
5: Bener,
4: ya. Betul.
5: Oke, okay, Bang Domi, untuk proyek ke depan apa yang akan dikerjakan oleh Bang Domi di tahun ini?
6: Banyak sih garap artis-artis muda.
5: Artis gitu muda ya, Bang ya.
6: Niatnya ya kolaborasi sama Ita.
5: Iya sih, doain ya Bang Domi ya, Bang Anies doain.
4: Siap,
5: ya.
4: Betul,
5: semoga
4: didoakan.
5: Semoga berjodoh lagunya Bang Domi dan apa vokalnya Ita Purnamasari.
4: Amin.
5: Aransemennya Dwi Kidarmawan.
4: Nah, itu. Tentunya untuk Bang Domi juga mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia atau tadi ada media sosialnya kah atau YouTube channelnya mungkin ya yang bisa diinfo ke pendengar.
6: Oh, TikToknya ada.
4: Oh, ya. Siap, silakan.
5: Akunnya, Mak.
6: Domi Allen.
5: Domi Allen.
6: Terus labelnya juga ada Doa Musik.
5: Doa Musik alias Domi Allen Musik.
4: Oh, Domi Allen Musik. Siap. YouTube-nya mungkin ada, Bang, channel YouTube-nya?
6: Ya itu.
4: Domi Allen juga.
5: Domi Allen.
6: Doa Musik.
4: Oh, Doa Musik itu.
5: Ya.
4: Oh, siap. Mantap.
5: Jadi buat pendengar kalau yang pengin mendengarkan atau melihat video-video klipnya lagu-lagu Mas Domi bisa di akun YouTube Domi Doa Musik. Domi Allen Music.
4: Di situ ada karya-karyanya Bang Domi semua. Baik, kalau gitu.
6: Saya nyanyi juga.
5: Pastinya.
4: Oh iya, mungkin tadi terakhir Mbak Ita nyanyi satu bait atau
5: satu
4: dua bait.
5: Ya.
4: Iya, silakan.
5: Refrennya ya, Bang ya. Rindu sampai mati. Ya, ya.
4: Kita dengarkan.
5: Bang, suaranya?
4: Pendengar.
5: Lihatlah.
6: Kamu tiga ada.
5: Aku yang kedua, aku yang lihatlah.
6: Aku satu.
5: Lihatlah.
6: Lihat.
5: Gitu. Ya.

0: untuk kita berteduh di sana. Wes bang, mani piro bang?
1: Ini rasanya mau dengerin lama-lama ini ya. Mantap pendengar, kapan lagi kita mendengarkan duet Domi Allen dan juga Ita Mbak Ita bernama Sari. Terima kasih Bang Domi tentunya ya Mbak Ita.
0: Mas Domi terima kasih banyak.
2: Sama-sama Ita.
0: Kita sudah mau pamit.
1: Betul. Bang Domi terima kasih sekali lagi. Saya Andes Satria.
0: Ita pun nama Sari.
1: Tentunya.
0: Kami pamit undur diri. Sampai jumpa Rabu depan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
3: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fak-Fak dan tak terasa tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Mewakili kru yang bertugas di sepanjang hari ini, saya Yuli Romana undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita bisa jumpa lagi besok di awal siaran pukul 5 waktu Indonesia Timur.
4: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 di sepanjang hari ini Rabu 1 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Romana serta seluruh kerabat kerja yang bertugas di sepanjang hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 RRI Fak-Fak.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati yang mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi pilar hukum dan ketertiban sepanjang perjalanan bangsa. Sari mengatakan 8 dekade bukanlah waktu yang singkat. Sepanjang perjalanan bangsa ini, Polri telah menjadi pilar kokoh yang menjaga tegaknya hukum dan ketertiban. Ia menyampaikan momentum Hari Bayangkara ke-80 merupakan momentum refleksi untuk memperkuat institusi Polri agar tetap bersih, berintegritas, serta mampu menghadirkan rasa aman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pasien penyakit kronis tetap terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, tetap memperoleh perlindungan dan akses layanan kesehatan yang berkelanjutan. Muhaimin mengatakan program JKN merupakan bentuk nyata gotong royong seluruh masyarakat Indonesia dalam menjamin akses layanan kesehatan. Melalui mekanisme tersebut, peserta saling membantu sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan berbiaya tinggi tetap dapat memperoleh layanan tanpa terbebani biaya pengobatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Terdapat ratusan ranjau yang ditanam di Selat Hormuz selama perang Iran, sehingga perlu setidaknya 2 bulan untuk membersihkan jalur vital strategis bagi distribusi pasokan minyak global tersebut. Komandan Komando Operasi Gabungan Giovanni Maria Iannucci mengatakan, ranjau-ranjau itu bersifat canggih dan modern, yang memerlukan kemampuan serta keahlian yang tidak dimiliki oleh semua negara. Ia menyampaikan gagasan mengenai misi multinasional untuk pembersihan Selat Hormuz. Itu juga membuka peluang bagi berbagai pihak di luar Eropa maupun aktor regional untuk ikut berpartisipasi. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain tim nasional Pantai Gading, Ahmad Diallo, mengatakan tetap bangga pada penampilan timnya meski baru saja tersingkir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Diallo mengatakan tim termuda di turnamen ini jadi memiliki alasan untuk bangga. Sebelumnya pihaknya sudah tampil di 3 turnamen tetapi tidak pernah berhasil melewati fase grup. Kali ini pihaknya berhasil melakukannya. Ia selalu bermimpi bermain di panggung terbesar, jadi bisa mencetak gol di sini benar-benar luar biasa.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness.
2: Belgia memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah finish sebagai juara grup G dengan mengoleksi 5 poin. Skuad asuhan Rudy Garcia itu mencatat 1 kemenangan dan 2 hasil imbang untuk mengamankan posisi di puncak klasemen. The Red Devils mengawali fase grup dengan hasil imbang 1-1 melawan Mesir. Pada pertandingan kedua, Belgia kembali berbagi poin setelah bermain imbang tanpa gol menghadapi Iran.

0: tempat di babak 16 besar.
1: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Wih. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
4: Indonesia menyapa malam.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi terkini yang mungkin Anda lewatkan. Dan kali ini kami hadirkan bagaimana Komisi Pemberantasan Korupsi yang hari ini resmi menetapkan 3 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek strategis di Kabupaten Kuantan Singingi atau Kuansing ya, Provinsi Riau, di mana pengumuman disampaikan dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta pada Rabu ini. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda, konferensi pers peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuansing Riau.
4: Jaringan Berita Nasional.
6: Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein. Yang kami hormati dan selalu banggakan kawan-kawan media yang terus mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi melalui karya-karya jurnalistiknya. Tentunya tidak hanya soal penanganan perkara, tapi juga upaya-upaya dalam kerangka pencegahan, pendidikan dan peran serta masyarakat, dan juga koordinasi supervisi. Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kepada Bapak Ahmad Taufik Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara, kronologi tangkap tangan, dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Pak Dirdik, kami persilakan.
7: Baik, terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang hadir di sini. Terima kasih tadi disampaikan oleh Pak Mas Budi Ganteng ya, MBG sekarang sebutannya. Baik, tadi disampaikan kita akan menjelaskan terkait kegiatan penyelidikan tertutup tertangkap tangannya terduga pelaku tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Namun sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa upaya penindakan oleh KPK kali ini, kami sampaikan ini sudah yang ketujuh kalinya di wilayah Provinsi Riau. Yang pertama pada tahun 2007 terkait pengadaan mobil pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua pada tahun 2012 terkait dengan pengadaan fasilitas untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional, PON. Yang ketiga pada tahun 2014 kita juga melakukan tindakan terkait suap alih fungsi hutan. Yang keempat pada tahun 2021 terkait suap perpanjangan izin hak guna usaha AGU. Ini yang berkembang kemudian ke tersangkanya mantan Kepala Kanwil BPN. Yang kelima, pada tahun 2023 juga terkait pemotongan anggaran, serta yang keenam, pada tanggal 3 November 2025, mungkin tidak jauh dari ingatan kita, KPK juga melakukan tangkap tangan terkait dugaan tindak pemerasan di Pemprov Riau, yang saat ini persidangannya masih bergulir. Ini perlu kami sampaikan, kenapa? Karena memang wilayah ini juga beberapa kali kita lakukan penindakan, tapi kami masih menemukan fakta-fakta masih ada praktek-praktek korupsi yang tetap dilakukan. Maka peristiwa kali ini juga mempertegas bahwa praktik korupsi di wilayah Riau masih terus berulang. Oleh karena itu, butuh komitmen dan langkah nyata yang lebih serius dari seluruh pemangku kepentingan, seluruh penyelenggara negara untuk melawan pencegahan korupsi. Sementara khusus yang di Kabupaten Kuangsing, perkara ini menjadi peristiwa tertangkap tangan yang kedua. Yang pertama juga seorang kepala daerah di wilayah tersebut pada tahun 2021, yaitu AP selaku Bupati Kuangsing periode 2021-2026, dan diputus bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi suap perpanjangan HGU. Jadi ini kami juga mengingatkan bahwa jangkauan tangan-tangan penegakan hukum KPK tidak hanya berfokus di pemerintah pusat saja, tidak hanya di Jawa, bahwa kami juga hadir di seluruh pelosok negeri, dan ini sebagai alarm juga bagi pihak-pihak yang masih menjalankan praktek-praktek korupsi. Jadi kami ingin memastikan KPK bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah baik di pusat dan di daerah sejalan dengan program-program kebijakan prioritas yang sudah dicanangkan di Astacipta Presiden. Ini berjalan sesuai koridor hukum dan demi tujuan pembangunan nasional. Jadi ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media dan untuk terus di sampaikan kepada masyarakat secara luas bahwa KPK bukan hanya hadir di pusat saja, tapi kami pastikan di daerah-daerah juga kami akan hadir untuk memastikan praktek-praktek korupsi itu bisa dihilangkan. Untuk konstruksi perkaranya dalam peristiwa tertangkap tangan kali ini sebagai berikut. Jadi ini perkara bermula dari adanya laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Kuangsing, Kuantan Sengingi ya. Bahwa pada bulan April 2025, Pemkab Kuangsing membuka lelang jabatan untuk posisi sekretaris daerah. Bahwa terdapat dua calon yang mengikuti, yaitu saudara FHD selaku asisten 1 Pemkab Kuangsing yang juga menjabat sebagai PLT Sekda karena posisinya kosong Sekda saat itu. Dan yang kedua, saudara ZKN yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, jadi jabatannya yang definitifnya adalah Kepala Dinas PU. Selanjutnya saudara SA selaku Bupati Kuangsing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu sebuah satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuangsing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari saudara SA. Sehingga kemudian dalam prosesnya ZKN terpilih menjadi Sekda Kabupaten Kuangsing periode 2025. Untuk memenuhi permintaan tersebut, ini dalam perjalanannya ZKN kemudian membeli satu unit mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS seharga 2 miliar 550 rupiah di sebuah showroom yang berlokasi di Jabodetabek. Pembelian dilakukan secara kredit atau mencicil dengan nilai 46,5 juta per bulan dengan tenor selama 5 tahun. Jadi periodenya memang sengaja mengikuti periode jabatan dari bupati. Selanjutnya, karena profil keuangan dari ZKN tidak memenuhi syarat untuk bisa mengajukan kredit, ZKN menggunakan identitas orang lain, yaitu saudara ARD yang juga sebagai pihak yang diamankan, selaku direktur utama PT MIC atau pihak swasta untuk pengajuan proses kreditnya. Sebelumnya, ZKN juga diduga memberikan satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai 700 juta kepada PLT Bupati saat itu, saat pengisian jabatan yang bersangkutan selaku Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kuansing pada tahun 2021. Jadi ini bukan yang pertama dilakukan oleh ZKN. Pada saat yang bersangkutan menduduki jabatan Kepala Dinas juga sempat memberikan sesuatu kepada SA yang saat itu masih selaku PLT Bupati. Hal yang sama juga dilakukan oleh ZKN, bahwa pembelian mobil Pajero Sport Dakar tersebut dilakukan secara kredit dan juga dibantu oleh orang yang sama, yaitu ARD. Diduga ARD membantu ZKN ini agar bisa terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kabupaten Kuansing, baik di Dinas PU maupun nantinya di Kesekretariatan Daerah Kabupaten Kuansing. Di antaranya ARD kemudian memenangkan sejumlah 13 proyek di Dinas PUPR pada tahun 2022 dengan total nilai mencapai 1,2 miliar. Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang di sejumlah dinas dan di unit sekretariat daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari 900 juta. Dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut menggambarkan adanya nilai suap yang naik kelas, artinya dari Kepala Dinas PU dan kemudian ke Sekda, karena sebelumnya ZKN juga melakukan hal yang sama, yaitu memberikan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing senilai 700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap jabatan untuk Sekda dengan pemberian satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS senilai 2,05 miliar. Nah, dari pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen atau alat untuk penyuapan melalui skema kredit tersebut atau menyicil dengan tenor waktu, ini juga dimaksudkan oleh ZKN untuk mengunci agar jabatan ZKN selama periode bupati menjabat itu aman. Sehingga kredit memang disetting selama 5 tahun tenornya. Menindaklanjuti laporan aduan masyarakat, kemudian tim KPK melakukan pengumpulan bahan keterangan tambahan dan kegiatan di lapangan dengan skema penyelidikan tertutup. Yang selanjutnya, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2026, tim KPK mengamankan sejumlah orang di Kabupaten Kuansing dan Jabodetabek, di mana 5 orang diantaranya dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu satu saudara FAD selaku asisten 1 Pemkab Kuansing, saudara SNE selaku istri kedua Bupati Kuansing, saudara ARD selaku direktur utama PT MIC atau pihak swasta, saudara JL selaku pihak swasta, dan saudara SW selaku pihak swasta. Sementara terhadap 2 orang yang sebelumnya dilakukan pencarian oleh tim di wilayah Kuansing, menyerahkan diri pada hari Selasa tanggal 30 Juni malam, yaitu saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030 sama-sama dengan Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kuansing. Selanjutnya, dalam peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK diantaranya turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu satu unit mobil Mitsubishi Pajero Sport, ini senilai 700 juta, serta barang bukti elektronik berupa transaksi pembayaran cicilan atas pembelian mobil SUV Toyota Land Cruiser 300 GRS yang digunakan untuk melakukan penyuapan kepada SA dalam jabatan selaku Sekda. Adapun atas unit mobil SUV Toyota Land Cruiser tersebut, tim KPK mendapatkan informasi adanya pihak-pihak yang mencoba menghilangkan. Jadi ada jeda saat mencari pihak yang bersangkutan dan terkait barang buktinya juga. Ini ada pihak-pihak yang sengaja mencoba menghilangkan atau menyembunyikan keberadaannya, yaitu dengan cara diketahui oleh tim menjual kepada pihak showroom milik saudara SW yang juga diamankan selaku pihak swasta. Hal ini juga karena ada informasi SA mengetahui bahwa sedang dipantau oleh tim KPK. Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, yaitu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan. Adapun uang yang diminta untuk pengurusan tadi itu berasal dari permintaan dari sisa hasil usaha SHU anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, bahwa penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulan tersebut harus dipotong setengahnya untuk sebagai alat untuk memberikan atau pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi tersebut. Namun demikian, KPK masih terus mendalami fakta-fakta yang ditemukan dari hasil penyelidikan tertutup, peristiwa tertangkap tangannya terkait dugaan penerimaan hadiah tersebut, termasuk apakah ada aliran-aliran kepada pihak-pihak lainnya. Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah oleh pejabat negara di Kabupaten Kuansing, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yang pertama, yaitu Saudara SA selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Saudara ZKN selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan pihak swasta Saudara ARD selaku Direktur Utama PT MIC atau pihak swasta. Atas perbuatannya terhadap ZKN dan Saudara ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Sementara terhadap Saudara SA sebagai penerima diduga telah melanggar pasal 12 huruf A kecil atau huruf B kecil dan atau pasal 12 huruf B besar penerimaan gratifikasi, yaitu Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal ini ada dua periode, yaitu untuk saudara ARD dari tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026, kemudian terhadap saudara SA dan saudara ZKN karena memang datangnya membelakangi, ini terhitung penahanannya sejak tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan tangkap tangan ini, masyarakat yang telah berperan aktif melaporkan dugaan tindak pidana korupsi, kemudian jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Riau, Kepolisian Resor Kuansing, Polres, dan Kepolisian Resor Pematang Siantar yang dalam kegiatan kemarin telah memfasilitasi proses pemeriksaan dan pencarian para pihak-pihak di Kabupaten Kuansing dan sekitarnya. Kemudian juga kepada pihak Angkasa Pura Sultan Syarif Kasim II, ini dalam hal membantu proses pihak-pihak yang diamankan, serta para rekan-rekan jurnalis yang terus mengabarkan update peristiwa tertangkap tangan ini. Sinergi dan partisipasi publik ini menjadi hal yang harus kita wujudkan dan menjadi bukti bahwa upaya pemberantasan korupsi memerlukan kerjasama seluruh elemen. Demikian yang bisa disampaikan terkait kronologis dan konstruksi perkara kegiatan tertangkap tangan pejabat negara di Kabupaten Kuansing terkait suap jabatan di perangkat daerah lingkungan, di lingkungan Kabupaten Kuansing. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Budi.
8: Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menjelaskan secara utuh dan runut bagaimana konstruksi, kronologi, dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap saudara SA selaku Bupati Kuansing, kemudian saudara ZKN yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing, dan yang ketiga tersangka saudara ARD selaku pihak swasta yaitu Direktur Utama PT MIC.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
9: Terus mengudara untuk Indonesia.
10: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 Kamis 2 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Osaka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness!
2: Senegal bersiap menghadapi Belgia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Meski hanya meraih satu kemenangan dan dua kekalahan pada fase grup, skuad asuhan Pape Thiaw itu berhasil lolos melalui jalur peringkat 3 terbaik dari grup E. Senegal mengawali turnamen dengan kekalahan 1-3 dari Prancis sebelum kembali tunduk 2-3 dari Norwegia pada laga kedua. The Lions of Teranga kemudian bangkit pada pertandingan terakhir dengan melibas Irak 5 gol tanpa balas untuk memastikan posisi di peringkat ketiga dengan 3 poin.

0: Ya, pendengar, sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana laporan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo di Stadion Atlanta Stadium, ya, di mana nanti akan ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Dan sebelumnya kita akan bahas lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Jupri Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya, kita sesaat lagi, ya, kita udah akan masuk ini. Nampaknya juga para pemain juga sudah memasuki lapangan. Inggris versus Kongo. Dan kalau kita lihat beberapa pertandingan, tim-tim yang sebenarnya tidak dijagokan justru buat kejutan ini. Bagaimana dengan prospek Kongo nih dalam pertandingan kali ini?
1: Ya, kalau kita lihat Kongo ini kan menjadi tim yang bisa dibilang sulit juga, ya, sulit, yeah, sulit juga dikalahkan oleh tim-tim yang kuat, ya. Kalau kita lihat di grup K, di pertandingan pertama Kongo yang kita tahu juga sebenarnya tidak diunggulkan, ya, yeah, mampu menahan imbang Portugal. Dan kalau kita lihat kemudian mereka juga hanya kalah 0-1 lawan Kolombia, kemudian akhirnya lolos karena meraih kemenangan,
0: yeah,
1: 3-1 melawan Uzbekistan. Dan yang menarik dari Kongo ini adalah kalau kita lihat mereka punya pendekatan yang memang bisa dibilang sangat-sangat defensif, gitu. Terutama kalau kita bicara bagaimana pendekatan mereka saat melawan tim yang di atas kertas,
0: yeah,
1: memang lebih unggul dari mereka. Karena kalau kita lihat catatan di dua pertandingan melawan Portugal dan Kolombia, melawan Portugal mereka hanya punya possession sebanyak 25%.
0: Oke.
1: Okay. Artinya sisanya 72% milik Portugal, gitu. Tapi skor akhirnya tetap sama.
0: Tetap imbang, ya. Artinya lini pertahanannya cukup kuat, ya.
1: Iya, kalau kita lihat memang pendekatannya bisa yaitu tadi mereka sangat-sangat bertahan, ya, artinya memainkan 5 pemain belakang sekaligus. Dan kalau kita bicara formasi mereka memakai pendekatan 5-3-2, artinya memang menumpuk 5 pemain di belakang, kemudian di tengah juga bisa dibilang sangat-sangat apa ya, penuh, ya. Dan yang menarik adalah kalau tadi kita bicara 3 pertandingan tadi,
0: ya,
1: melawan Kolombia penguasaan bola mereka juga hanya meningkat 10%, 35%. Tapi ketika mereka mengalahkan Uzbekistan,
0: ya,
1: nah ini yang sebenarnya kan secara kualitas tim memang bisa dibilang setara, ya,
0: ya.
1: Jadi mereka bermain lebih menyerang, mereka bermain dengan formasi yang berbeda, dengan 4-4-2. Jadi mainnya lebih ofensif lah. Dan kalau kita lihat mereka juga unggul penguasaan bola 56%. Jadi kalau saya lihat di pertandingan kali ini, saya kira Kongo akan berusaha untuk realistis,
0: ya. Artinya, apa jangan-jangan ada skenario bagaimana mempertahankan sampai 90 menit kita tahu, ya, sampai babak,
1: ya,
0: terakhir.
1: Ya, itu saya kira menjadi opsi, ya. Karena kalau kita lihat dengan kualitas Inggris,
0: ya,
1: kita bicara Inggris adalah salah satu favorit di turnamen kali ini. Dan ya harus realistis bahwa Kongo pasti akan bermain dengan rapat,
0: ya.
1: Artinya mereka akan memilih untuk menunggu, nah. Karena kalau kita lihat Kongo ini sebenarnya punya pemain-pemain yang punya kecepatan di depan. Dan itu memang sejauh ini taktikalnya, ya, pendekatan taktiknya ini berjalan baik. Kita lihat Yohan Wisa yang jadi andalan di depan bisa menciptakan 3 gol. Jadi bukan pencapaian yang saya kira jelek. Jadi mungkin, ya, itu tadi seperti Bulukman katakan, mereka akan menumpuk pemain di belakang sembari berharap memang mereka bisa melakukan counter attack yang pada akhirnya bisa membuat Inggris kebobolan, gitu. Tapi kalau kita lihat bagaimana Inggris ini

0: Tony.
1: Saya Pak Lukman sama Pak Alexander.
0: Ya, halo Pak, silakan.
1: Inggris pada menurut saya ini nanti akan mendominasi walaupun Kongo tidak sebagus Ghana gitu, karena Ghana versus Inggris aja seri. Nah, sedangkan Kongo levelnya masih di bawahnya Ghana, Mesir, Maroko seperti itu. Untuk apa namanya skornya Inggris 2-0 deh.
0: Baik. Ya, terima kasih Pak Reni di Jakarta. Pak Tong di Riau ya, bukan baru. Pak Tong, malam.
2: Malam Bung Mentara, malam Bung Jupri Alexander.
0: Malam Pak Tong.
2: Kalau Pak Tong prediksinya Inggris itu tidak pernah mendapatkan kiper yang bagus, mulai dari David Seaman, Joe Hart, sekarang Jordan Pickford, itu cuma kiper Everton, kiper klub mediocre peringkat 12, 13 gitu kan. Jadi titik lemah Inggris itu di kiper. Jadi kalau Kongo punya Cedric Makambu sama Juanisa, jadi kalau faktor fisik menang Kongo. Jadi kalau di atas menit 70 itu sangat bahaya Kongo. Inggris, kalau Inggris tidak bisa diklan ras Jude Bellingham, Bukayo Saka menyentuh bola ke Harry Kane sama Marcus Rashford, itu kok akan habis dibuatnya Inggris. Yang menang kalau Pak Tong Kongo, skornya terserah, karena intinya kan siapa yang menang ya maju ke 16 besar, jadi udah nggak perlu skornya mau berapa gitu kan. Jadi satu lagi, nggak ada Nana Kuaku Bonsan Ghana itu nggak ada, patung aja juga pandai kayak dia nggak bisa ngerjain seperti itu kok.
0: Baik, ya. Terima kasih, Pak Tong. Ya, dari Riau kita ke Lampung, Pak Leman. Malam, Pak Leman.
3: Halo, selamat malam, Bung Lukman, Bung Cuti. Malam ya. Begini, kalau saya itu megang Inggris atau Lukman.
0: Oh, Inggris.
3: 2-0 minimal lah. Oh ya, Bung Lukman. Ngomong-ngomong, emangnya di mana nih?
0: Di Atlanta Stadium.
3: Oh, di Meksiko ya?
0: Di Amerika.
3: Oh, Amerika ya, kalau di sana kan siang gitu ya. Ya, pokoknya saya megang ini saja, anak buahnya David Beckham lah gitu.
0: Baik.
3: Dan juga mainnya ini mulai awal ini jelas waktu Indonesia ini.
0: Bang Oke. Baik. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Pak Leman di Lampung. Kita ke Surabaya, Pak Toto. Malam Pak Toto.
4: Selamat malam Bung Lukman, salam olahraga.
0: Salam jaya. Ya, silakan.
4: Intinya Inggris itu harus sistem menyerang dan bertahan. Okay. Kalau dia mau memang memetik poin sesungguhnya. Karena kalau dia itu cuma menyerang, pertahanannya lemah, itu bisa saja kebobolan. Jadi sistem menyerang dan bertahan yang penting. Terima kasih Bung Lukman. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Satu lagi kita ke Makassar, Pak Wibi. Malam Pak Wibi.
5: Selamat malam Bang.
0: Ya, silakan.
5: Ini Inggris lawan Kongo ya?
0: Kongo.
5: Kongo.
0: Iya.
5: Ya, ini Kongo dulu kan namanya Zaire, Zaire dulu. Ya, kalau saya tetap Afrika, Asia Afrika. Karena Asia sudah tidak ada yang maju Bang ya.
0: Oh iya.
5: Jadi ke Afrika saya. Tetap saya jagoan Afrika. Baik. Kalau menang tetap Afrika.
0: Iya.
5: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Semua menjagokan Inggris, Bung Jupri. Tapi tadi berbeda, Pak Tong ini justru menyoroti bagaimana kelemahan dari Inggris itu ada di kiper katanya. Bagaimana, Bung?
6: Ya, kalau kita lihat memang ya Inggris memang sejak dulu ya. Dulu bisa dikatakan memang kalau kita bicara memang dulu ada nama Peter Shilton yang pemain yang memang kita tahu sangat-sangat legendaris ya. Tapi kalau kita lihat tadi Pak Tong sudah sebutkan juga sempat ada David Seaman, ada juga Paul Robinson juga dulu ada juga perkuat dari timnas Inggris. Kemudian kalau kita lihat sekarang Jordan Pickford memang jadi andalan ya, jadi andalan utama di bawah Mistar ya. Kalau kita bicara secara tim memang ya memang Everton bukan tim yang bisa dikatakan apa terbiasa bersaing di papan atas, tapi kalau kita lihat ya inilah sejauh ini pilihan yang memang ada di timnas Inggris saat ini, tapi paling tidak

0: Ya, kalau kita bicara ada kekurangan di sektor kiper, di pertahanan saya kira mereka punya pemain-pemain yang saya kira bisa sangat-sangat diandalkan ya. Kita lihat ada Mark Gehi yang kita tahu juga jadi bagian dari Manchester City, ada Ezri Konsa ya juga di posisi back tengah yang selalu dipercaya di 3 pertandingan, saya kira juga terus bersinar bersama Aston Villa. Dan kita lihat di posisi back kanan dan back kiri juga mereka juga cukup banyak pilihan, ada James Vance di kiri yang juga bisa dimainkan sebagai back kanan. Jadi mungkin ini pemain-pemain yang bisa lah paling tidak memberikan cover gitu. Tapi terlepas dari kualitas ya, kualitas dari Jordan Pickford, tapi kalau kita lihat dia punya kelebihan adalah bagaimana dia bisa menjadi pemain yang mengawali serangan. Karena ini hal-hal sangat-sangat dibutuhkan untuk Inggris menghadapi tim seperti Kongo yang bermain sangat-sangat rapat. Artinya mereka butuh apa-apa ya, umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa masuk sehingga area pertahanan dari Kongo. Karena kalau kita lihat Inggris dengan Kongo yang bermain sangat-sangat bertahan nantinya, mereka harus bisa, harus lebih rajin bergerak. Artinya para pemain mereka harus bisa lebih rajin bergerak, membuka ruang, terutama peran dari Jude Bellingham. Karena Bellingham ini kan akan memainkan posisi sebagai bisa dikatakan pemain lubang ya. Artinya lebih ke gelandang serang. Jadi dia harus banyak melakukan gerakan-gerakan yang bisa untuk paling tidak menarik pemain-pemain belakang dari Kongo, sehingga ada ruang nantinya yang bisa dimanfaatkan oleh entah itu kita Marcus Rashford yang kita lihat juga dimainkan sejak menit pertama, atau Noni Madueke nanti. Jadi perlu pemain-pemain yang bisa dibilang harus bekerja lebih keras lagi ya. Bagaimana mereka tidak hanya terpaku ya statis untuk bisa menerima bola terus mengandalkan possession, karena akan sangat sulit jika memang Inggris lebih banyak bermain dengan possession tapi tidak ada pergerakan tanpa bola yang benar-benar signifikan dari depan.
1: Ya, bagaimana dengan lini pertahanan Inggris sendiri? Karena kan tadi ya diwaspadai bagaimana serangan balik atau counter attack dari Kongo ini.
0: Ya, yang kalau kita lihat gambaran paling yang gampang ya, di laga terakhir melawan Panama, kita lihat Inggris sebenarnya banyak lubang juga di pertahanan gitu. Karena sebenarnya Panama ini kan bukan tim yang kuat, tapi terlihat memang ada titik-titik, artinya ada celah-celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan. Dan ini saya kira memang harus jadi concern juga buat pelatih Thomas Tuchel, bahwa mereka harus bisa main lebih disiplin lagi di belakang gitu. Karena kalau sampai ada ruang sangat bahaya. Memang kalau kita lihat Kongo, kita bisa melihat bagaimana mereka begitu merepotkan Portugal, dan terbukti melawan Kolombia juga mereka hanya kalah tipis. Jadi ini Kongo adalah tim yang saya kira akan sangat-sangat berbahaya kalau mereka dapat momentum untuk melakukan serangan balik. Dan kalau kita bicara bagaimana Inggris kemarin lawan Panama, bahkan mereka juga meskipun memang ada sejumlah peluang, tapi kita lihat mereka baru menciptakan gol di menit 63. Artinya itu tadi, melawan tim-tim yang bisa dikatakan main bertahan, Inggris ini kecenderungannya adalah mereka tidak mudah gitu untuk bisa menemukan momentum, bisa menciptakan gol cepat. Itu yang saya kira memang harus dicari solusinya, dan mudah-mudahan ya di pertandingan kali ini juga Inggris tidak deadlock seperti kata Pak Atong tadi, karena itu akan menjadi bumerang buat mereka.
1: Iya.

Ya, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Silakan, masih kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-8.

0: Tapi kalau dilihat dari taktik dan juga strateginya, memungkinkan tidak nanti akan ada sampai skenario adu penalti, Bung Jepri?
1: Ya kalau saya lihat segala kemungkinan ada ya, tapi yang pasti Inggris akan menghindari hal itu gitu, karena memang mereka butuh kemenangan yang meyakinkan gitu. Karena kalau sampai situasinya mereka kesulitan untuk mencetakkan gol, kemudian harus bermain 120 menit bahkan sampai adu penalti. Adu penalti ini kan bukan hanya soal mental ya, tapi soal juga bagaimana keberuntungan
0: ya.
1: Itu yang akhirnya karena Inggris tentu akan menghindari hal-hal yang soal berbau keberuntungan ini gitu. Mereka ingin memastikan dengan kualitas yang mereka miliki, mereka bisa memenangi pertandingan bahkan kalau memungkinkan dengan 90 menit gitu. Saya kira juga akan coba dikejar di pertandingan kali ini karena mereka punya pemain-pemain yang bisa dibilang memang pemain-pemain top ya di Eropa. Kita lihat ada nama Harry Kane yang sudah menciptakan 3 gol, ada Bellingham yang kita lihat juga di laga terakhir mampu menciptakan gol, kemudian ada Marcus Rashford di sana, bahkan di bangku cadangan masih ada Bukayo Saka. Dan yang menarik kalau di pertandingan kali ini adalah pendekatannya juga berbeda. Declan Rice masuk lagi sebagai pemain inti, artinya mereka main dengan dua pivot ya, dua pemain yang punya naluri bertahan tinggi. Kita lihat ada Elliot Anderson dan juga Declan Rice yang saya kira ini menunjukkan bagaimana juga kehati-hatian dari pelatih Thomas Tuchel bahwa mereka tidak ingin juga terlalu ofensif, mereka ingin juga melihat juga situasinya apakah Kongo bisa memberikan perlawanan yang sengit, karena begitu nanti bisa dibaca paling tidak mereka pada akhirnya bisa mencari solusi lah kira-kira akan seperti apa di babak kedua jika memang terjadi deadlock di 40 menit babak pertama.
0: Iya, karena kalau sampai adu penalti nasibnya bisa sama kayak Jerman dan Belanda ya.
1: Iya, kalau kita lihat kan bahkan Jerman ditaklukkan oleh Paraguay ya.
0: Iya.
1: Dan Paraguay kita tahu kan di fase grup mereka penampilannya bisa dibilang tidak meyakinkan. Tapi begitu masuk adu penalti kita lihat ya itu hal yang berbeda lagi, itu sebuah ruangan yang berbeda dan terbukti ya kita lihat para pemain Jerman tidak mampu ya menaklukkan adu penalti dan harus tersingkir di babak 32 besar.
0: Baik.

0: Iya, yeah, kalau kita lihat tadi ya bagaimana ujung tombak sebenarnya, tadi ada Jude Bellingham dan juga mungkin Harry Kane nanti, apakah juga ada memungkinkan ini mereka akan Kongo itu mempressing Jude Bellingham atau Harry Kane ya, sehingga mereka juga tidak memiliki gerak yang bebas.
1: Ya, yang pasti kecenderungannya kalau kita lihat tim yang bermain bertahan ya, mereka akan mencoba memblok ya sih, apa artinya memblok serangan-serangan yang datang dari area lini tengah gitu. Karena itu menjadi operasi, tempat operasi dari Harry Kane dan juga Jude Bellingham, dan saya kira mungkin pilihannya buat Inggris adalah mereka akan lebih banyak bermain lewat sisi sayap. Kita lihat ada Marcus Rashford di sana, ada juga Nonny Madueke, jadi begitu juga nanti akan ada support juga dari O'Reilly di sektor bek kiri. Kemudian kalau kita lihat ada Jet Spence juga yang jadi andalan di kanan, jadi mungkin mungkin dua back sayap ini akan jauh lebih ofensif, mereka akan lebih banyak masuk ke area pertahanan dari Kongo dengan harapan memang bisa memberikan itu tadi, memberikan ruang yang lebih banyak bagi para pemain di depan. Dan yang menarik di pertandingan ini kalau kita bicara Kongo, Bung Lukman, mereka sebenarnya punya 5 pemain yang merumput di Liga Inggris. Kita lihat ada Yohan Wisa di sana, ada Aaron Wan-Bissaka, ada Axel Tuanzebe, kemudian kalau kita lihat juga ada Noah Sadiki yang dan kemudian Arthur Masuaku. Dan kalau kita bicara Axel Tuanzebe dan juga Aaron Wan-Bissaka, ini pernah memperkuat Inggris di kelompok umur. Jadi memang bisa dikatakan dua pemain ini sangat-sangat mengenal bagaimana kultur sepak bola Inggris itu sendiri. Jadi memang duel kali ini akan menarik buat Kongo dan juga tentu buat Inggris.
0: Baik.

0: Ya Bung Jopri, kita sapa pendengar lagi ya untuk bisa ini memberikan prediksinya. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam Pak Sarwi.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung
0: Jaya. Bagaimana Pak Sarwi? Jagoannya?
1: Tetap dukung Inggris lah. 1-0 lah.
0: 1-0. Terima kasih ya.
1: Terima kasih Bung.
0: Salam olahraga. Nah, menariknya tadi apa Bung Jupri, tadi ada beberapa pendengar juga skornya 2-0 gitu. Apakah akan sejauh itu dengan kekuatan Kongo saat ini?
2: Ya, saya kira memang mungkin skornya akan tidak akan terlalu besar ya. Karena kita lihat memang Kongo, kita lihat di 2/3 pertandingan mereka di fase grup, mereka bisa menciptakan 4 gol dan hanya kebobolan juga 3 gol. Artinya kalau kita lawan Portugal mereka kebobolan 1, lawan Kolombia 1, kemudian juga melawan Uzbekistan 1 kali 1 gol. Jadi hanya 3 gol. Artinya membuktikan bahwa mereka bisa dibilang persentasenya kan 1 gol tiap kebobolan, 1 kali kebobolan di 3 pertandingan. Jadi persentasenya tidak terlalu jelek. Jadi saya kira memang ini menunjukkan ya bagaimana soliditas dari pertahanan dari Kongo, dan ujiannya adalah buat Inggris. Karena kalau kita lihat bagaimana permainan mereka melawan Ghana, mereka menciptakan 17 tembakan tapi hanya 3 yang on target. Jadi persoalannya adalah bagaimana mereka bisa lebih efisien, dan terutama adalah bagaimana mereka bisa lebih tajam memanfaatkan peluang. Karena kalau sampai situasinya tetap sama seperti itu, ya akan sulit. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit buat Inggris.
0: Baik, kita ke Bogor. Bu Dinda, malam Bu Dinda.
3: Malam kembali Bung Lukman Cara, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Bu Dinda?
3: Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda.
3: Dengar lirik lagu Piala Dunia tuh, don't stop untuk Kongo. Don't stop Kongo untuk malam ini.
0: Oh, pendukung Kongo jadi ini ya Bu Dinda.
3: Sepertinya begitu. Ya, apa seneng aja lihat Kongo main tuh.
0: Iya, kenapa kan semua ngejagoin Inggris, Bu Dinda Kongo nih beda nih.
3: Oh, iya beda ya gitu. Nggak berubah dari sore tadi tetap Kongo gitu kan. Jadi 2-1 lah untuk Kongo malam ini ya. Don't stop. Apa namanya, tetap semangat untuk Kongo.
0: Bung Lukman. Terima kasih Bu Dinda. Chicago, to Miami we go wild, though every flag, every color, we unite one another. Tadi menarik ya, ketika semua pendengar atau tadi mayoritas menjagokan Inggris, ada Pak Atong dan Bu Dinda nih menjagokan Kongo nih, Bung Jopri nih.
2: Ya kalau saya lihat ya setiap apa pertandingan kan ada kemungkinan ya, kemungkinan terjadi kejutan. Karena bahkan kalau kita lihat di babak kedua kemarin, tidak mungkin tidak ada orang yang percaya juga bahwa Paraguay bisa menyingkirkan Jerman, tapi itu terjadi gitu kemudian. Tapi persoalannya adalah bagaimana kemudian, yaitu tadi, taktikalnya berjalan atau tidak gitu. Itu yang saya kira juga akan menjadi pembeda apakah Kongo akan tampil sebaik di 3 pertandingan mereka di fase grup, atau justru Inggris bisa menemukan solusi bagaimana caranya membongkar pertahanan yang saya kira juga akan dibangun oleh para pemain dari Kongo, permainan bertahan yang akan coba ditampilkan dengan harapan memang bisa mencegah para pemain Inggris leluasa untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari Kongo.
0: Baik, ini nampaknya para pemain sudah masuki lapangan, dan saya waktunya untuk menyerahkan ke Bung Indra Virgiantara dan Bung Tomo Hakim untuk bisa melaporkan pandangan mata pertandingan Inggris versus Kongo. Silakan Bung Indra.

0: Siapa sih?
1: Lukmantara.
0: Lukmantara.
1: Lukman tiada tara.
0: Lukman tiada tara dan Bung Juprianto Alexander.
1: Lukman yang selalu ngagetin.
0: Lukman tara gitu ya.
2: Itu Lukman kejutan.
0: Padahal. Kongo apa melongo nih?
2: Inggris.
0: Oh, Inggris.
2: Sesuai kampung halaman.
0: Oh iya. Singa ya.
1: Sebelah mananya?
2: Kebetulan Oma dari sana.
0: Oma. Opa dari mana?
1: Opa dari Bojong.
0: Kongo. Opanya dari Kongo juga kayak.
2: Bojong, Opa, Bojong kebetulan.
0: Bojong Soang. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini dalam siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara Timnas Inggris menghadapi Timnas Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Seluruh pemain dari kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dan sesaat lagi akan bersiap dilangsungkan kick off babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Adam Makatmeh dari Yordania juga sudah melakukan undian siapa yang akan melakukan kick off. Sementara tim nasional Inggris juga turun dengan formasi terbaiknya, nampaknya ada 4 dengan formasi 4-2-3-1 di mana Jordan Pickford berada di mistar gawang dari timnas Inggris. Kemudian barisan pertahanan ada Jude Spence, Ezri Konsa, Mark Guehi, Nico O'Reilly. Kemudian di sektor gelandang ada Elliot Anderson yang juga Declan Rice. Kemudian juga ada Noni Madueke, Jude Bellingham, Marcus Rashford dan juga Harry Kane di ujung tombak. Sementara Kongo dengan formasi 4-3-3 juga bersiap-siap di mistar gawang ada Lionel Mpasi, ya, Arthur Masuaku, Axel Tuanzebe, ada Mbemba, kemudian ada Wan Bisaka, ada Ngayel Mokau, ada Samuel juga di ada sana, ada Noah Sadki, kemudian ada Brian Kitambe, ada Yohan Wisa dan juga Natale Mbuku mengisi lini serang dari Kongo. Babak pertama baru saja berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana sekitar 50 detik sudah berlangsung. Coba lagi tadi sebuah ayat dari Kongo mempertahankan penguasaan bola dari Inggris. Kini bagaimana Mpasi menguasai bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah. Ada bagaimana juga ada Mbemba coba sodorkan bola ke depan, namun dihalau tadi oleh O'Reilly. Pemain bertahan dari Inggris lemparan ke dalam, kini nomor punggung 2 Wan Bisaka sodorkan saja bagi pemain Kongo lainnya di sektor tengah tadi. Nomor punggung 7 nampaknya ada Nathaniel Mbuku melahirkan ke sektor sebelah kiri, sodorkan bola ke depan. Mencoba kini Kongo memasuki sektor sebelah kanan pertahanan dari tim nasional Inggris, ada Masuaku, kemudian juga Zwenzebe dan juga ada Mbemba. Jadi menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Wisa nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bayangnya tadi juga pemain dari Inggris namun posisinya sudah dalam posisi offside ketika menerima bola, menghasilkan tendangan bebas saja bagi timnas Inggris. Sodorkan langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Sodorkan bola mundur ke belakang pada Harry Kane, namun direbut lagi penguasaan bolanya oleh pemain-pemain dari Kongo yang mengenakan kostum biru langit pada malam hari ini waktu Indonesia. Coba lagi menguasai bola, dibayangi ketat tadi bagaimana Noni Madueke mencoba menahan pergerakan dari Noah Sadiki juga atau juga Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri permainan dari Kongo. Lemparan ke dalam kini masih dikuasai oleh pemain dari Kongo, Arthur Masuaku, sodorkan saja ke belakang kepada Tuan Zebe, mundur ke belakang kepada penjaga gawang Mpasi, San angkat jauh ke depan namun dihalau oleh O'Reilly tadi dengan sundulan kepalanya, mencoba dikuasai namun kembali telah jadi pelanggaran nampaknya oleh Jude Bellingham. Upaya tadi untuk mengganggu bagaimana tendangan dari Mpasi penjaga gawang dari Kongo dianggap sebagai pelanggaran, sudah dilakukan cepat tendangan bebas tadi. Nomor punggung 7 kini bagaimana buku, sodorkan mundur ke belakang pada Tuan Zebe. Masih juga memainkan bola, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Empasi yang keluar dari daerah kotak penalti. Masih Empasi, kepada siapa kau berikan, angkat setor sebelah kanan dan Mbemba, balikan lagi kepada Empasi. Coba membangun serangan kembali Tuan Zebe di sektor sebelah kiri. Permainan atau lini serang dari Kongo melewati garis tengah, mengalirkan lagi ke belakang tadi. Pemain-pemain dari Kongo yang cukup nampaknya percaya diri ada Wan Bisaka di sektor sebelah kanan. Oh, terlepas tadi penguasaan bolanya. Bagaimana Harry Kane kini menguasai bola, sodorkan lagi, mencoba mencari Noni Madueke nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Noni Madueke, berputar dia, coba mengontrol bola, mundur sedikit ke belakang. Ada Declan Rice di sana atau juga pemain Inggris lainnya. Declan Rice ini menguasai bola, alirkan lagi kepada Rashford. Marcus Rashford di sektor belakang, kirimkan daerah kotak penalti, namun umpannya terlalu kencang atau juga tidak menuhi teman-teman yang ada berada di daerah kotak penalti, di mana tadi ada juga Noni Madueke dan juga Harry Kane di sana. Namun bola hanya bergulir ke sisi kiri gawang dari Kongo. Tendangan gawang saja sudah dilakukan. Mbemba kini menguasai bola, pendek saja kembalikan kepada Mpasi, alirkan lagi kepada Tuan Zebe. Masih mencoba menggiring perlahan. Pemain-pemain Kongo mencoba mengontrol permainan, mundur ke belakang tadi Axel Tuan Zebe. Bayangi kata tadi oleh bagaimana Harry Kane, Mpasi langsung jauh ke depan cari kawannya, namun lebih dekat kepada barisan pertahanan dari timnas Inggris. Onsa dan juga Guehi. Ada Declan Rice kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi pada Konsa, melebar ke sisi kanan mencari Spence, kerjasama seumpan 1-2, namun tidak mampu tadi dijangkau oleh Jude Bellingham. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Kongo. Ada Wan Bisaka, sodorkan lagi ke depan dia, mencari pemain lainnya. Nampaknya Samuel, sodorkan ke Wan Bisaka di sektor sebelah kanan, kerjasama dengan Buku, masih memainkan bola, umpan 1-2 di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Dihalau saja tadi oleh pemain dari Inggris, bagaimana Mukau tadi mencoba mengontrol bola, lemparan ke dalam kamun bagi Kongo sudah dilakukan dengan cepat. Ada Tuan Zebe, Axel Tuan Zebe, sodorkan tadi kepada Sadiki, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan kini. Bagaimana Kongo perlahan memasuki daerah pertahanan dari timnas Inggris. Dengan punggung 20 bagaimana Wisa juga membantu memperolkan lagi ke sektor sebelah kanan, mencoba kotak-katik dia, mendapat tekanan dari pemain dari Inggris Jet Spence, namun mundur ke belakang. Bagaimana Samuel, alirkan lagi kepada nomor punggung Mbemba, sodorkan bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan jalan, gol! Luar biasa! Menit ke-6, nomor punggung 9 dari Kongo ini akhirnya memecah kebuntuan Brian Kimbambe Cipenga. Luar biasa nih Bung, di aksi dari pemain Kongo ini Bung.
3: Ya, kita lihat kejutan ya terjadi. Kita lihat stadion Atlanta bagaimana Kongo justru yang mampu unggul lebih dulu lewat aksi yang brilian tadi kita lihat dari Cipenga yang masuk tadi kotak penalti dari sisi kanan pertahanan dari Inggris. Dan kita lihat bagaimana para pemain Kongo di luar dugaan Bung Indra dan juga Bung Tomo, mereka justru bermain ofensif. Ya. Nah, ini meladeni permainan dari Inggris dan hasilnya terbukti. Kita lihat bagaimana mereka bisa mencetakkan gol yang sangat-sangat bagus. Kita lihat bagaimana tembakan ke tiang dekat mengagetkan kiper dari Inggris Jordan Pickford dan skor berubah menjadi 1-0.
0: Dan kosongnya nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris tadi ketika Spence juga di agak sedikit ke tengah nampaknya ya Bung ya.
3: Iya, dan kalau kita mungkin tidak menduga juga ya bagaimana Jet Spence melihat arah bola tadi yang mengarah ke Cipenga, karena kalau kita lihat memang begitu cepat pergerakan dari Cipenga dan luar biasa bagaimana ketenangan ya yang ditunjukkan oleh Brian Kimbambe Cipenga ini dengan melepaskan tembakan yang sebenarnya agak-agak beresiko. Yeah. Melepaskan tembakan ke sudut sempit, tapi kita lihat bagaimana kepercayaan diri ya yang akhirnya membuat memang gawang Pickford, Jordan Pickford harus kebobolan. Dan kita lihat Inggris ya menjadi tim yang tertinggal, justru tim yang difavoritkan di pertandingan ini tapi justru tertinggal lebih dulu.
0: Ya, aksi sebuah tadi bagaimana serangan dari Inggris berbuah bagaimana aksi invasi yang coba memetik bola di udara namun harus berbenturan dengan rekannya sendiri. Invasi masih tergeletak di daerah kotak penalti dari Kongo bersama pemain lainnya nampaknya Maswaku sepertinya. Bagaimana upaya untuk mengambil si kulit bundar tadi dengan resiko bertabrakan dengan rekannya sendiri Arthur Maswaku dan mendarat nampaknya tidak sempurna tadi bagaimana Empasi dan juga Maswaku setelah berbenturan mencoba mengantisipasi nampaknya mendapatkan perawatan tim medis dari Kongo yang di awal-awal babak pertama ini mampu mengontrol pertandingan atau mencoba mengambil inisiatif serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Ya, bagaimana juga tadi sudah ada review VAR juga bahwa posisinya memang onside ketika menerima umpan dari sektor sebelah kiri pertahanan pemain dari Kongo yaitu Chipenga dengan tendangan kaki kanan yang keras menghujam gawang Jordan Vickford. Kongo berhasil unggul 1-0 atas timnas Inggris. Ini menjadi kewaspadaan tentu bagi tim-tim besar karena sudah beberapa tim juga tim besar seperti Jerman dan juga Belanda cukup kesulitan dan akhirnya tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kembali nampaknya pertandingan akan dilanjutkan. Kita masih nantikan di sektor sebelah kanan pertahanannya mundur ke belakang tadi Mbemba kepada Empasi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Maswaku. Kembali lagi kepada Empasi mencoba kembali Kongo mengontrol atau melakukan umpan 1-2 di daerah pertahanannya sendiri. Cukup percaya diri Samuel Motosami tadi alirkan ke sektor sebelah kiri mencari pemain Kongo lainnya. Bagaimana Sadiki nampaknya sodorkan bola ke depan namun terlalu deras dari datangnya bola. Tidak mampu dijangkau oleh Maswaku. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari timnas Inggris. Bola kini dikuasai oleh Jed Spence, nomor punggung 25 dari timnas Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Sodorkan bola ke depan kepada Elliot. Coba alirkan kepada Noni Madueke. Terjatuh tadi perebutan dilakukan pemain Noni Madueke yang kini membela Arsenal. Noni Madueke tendangan bebas kini bagi tim nasional Inggris di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kita juga melihat bagaimana Arsene Wenger dan juga Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan laga 32 besar antara Inggris menghadapi Kongo. Ada Konsa kini menguasai bola di dekat lingkaran tengah. Pendek saja dia pada Guehi. Ada Declan Rice menatap ke depan. Declan Rice mencari kawannya, mencoba menggiring ke sisi kanan, alirkan lagi kepada Jed Spence. Pendek saja kerjasama pada Noni Madueke. Mundur ada juga Bellingham. Kembalikan lagi pada Konsa. Ada Elliot nampaknya, Elliot Anderson. Sodorkan lagi pada Guehi. Alirkan kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris mencari celah nampaknya. Ada O'Reilly juga mencoba ke tengah sedikit. Alirkan lagi Elliot Anderson. Ada Konsa. Sodorkan kepada Jude Bellingham. Alirkan ke Jed Spence. Sodorkan saja kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Mencoba dikuasai tadi oleh pemain Kongo namun bola bergulir ke sisi kiri permainan. Lemparan ke dalam kini bagi tim nasional Inggris. Ada Jed Spence menguasai bola. Lemparan ke dalam, mundur ke belakang kepada Konsa. Masih memainkan bola, tenang saja pemain-pemain Inggris. Mundur sedikit ke belakang kepada Guehi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan. Sodorkan lagi kepada Konsa. Alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Jespen. Jespen mencoba menggiring sedikit perlahan. Mundur lagi ke belakang kepada Konsa. Alirkan kepada Noni Madueke kini. Masih Madueke mencoba kirimkan. Namun tidak jadi dia. Berputar-putar dia. Noni Madueke mencoba menggiring kerjasama 1-2 dia. Ada Jespen kembali. Berputar Jespen mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Kongo. Ada Jude Bellingham di sana. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Guehi, sodorkan kepada orang lain di sektor sebelah kiri. Ada Marcus Rashford lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford menatap ke depan, ke tengah lagi kepada Guehi. Masih pemain Inggris mencoba mencari celah. Mundur sedikit kembali ke belakang. Konsa alirkan kepada Noni Madueke. Masih Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Berputar-putar Noni Madueke kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Mencoba dikuasai oleh O'Reilly. Mundur sedikit ke belakang, alirkan lagi kepada Rashford. Gak ada Declan Rice, kirimkan umpan. Namun membentur tadi bagaimana Samuel Motosami. Upaya dari Declan Rice tadi mengirimkan umpan ke sektor tengah dari daerah kotak penalti dari Kongo, menghasilkan tendangan penjuru nampaknya yang pertama bagi tim nasional Inggris. Di babak yang pertama ini kita nantikan Declan Rice yang akan mengeksekusi tendangan penjuru di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan, mencoba lagi dikejar tadi oleh Bellingham, namun terlalu deras upaya dan juga posisinya, juga nampaknya ada terjadi pelanggaran dari tendangan penjuru yang dilakukan tim nasional Inggris yang kini tertinggal atas Kongo dengan skor 0-1.
4: Ya, bergerak RRI dan juga Pro 3 dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Kongo kali ini masih menguasai bola di sebelah kanan pertahanan mereka. Ada Mbemba di sana, langsung umpan ke tengah yang dilakukan oleh Mbemba, namun terpotong oleh para pemain Inggris. Kali ini mencoba kembali Kongo melakukan serangan, namun kembali patah di kaki para pemain Inggris. Anderson kali ini masih menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan. Di sana ada Jet Spence, ke tengah lagi dia. Bagaimana Enzri Konsa, kemudian kali ini dari sektor tengah ada pemain Inggris, umpan langsung ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, namun lebih deras bola, tidak mampu disambut oleh Harry Kane, sang kapten kesebelasan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo kali ini. Bagaimana tadi umpan disodorkan oleh Jude Bellingham, namun tidak bisa menemui Harry Kane. Kali ini Kongo langsung melakukan inisiatif untuk menyerang. Terpatah kali ini di kaki para pemain dari main-main Inggris. Bagaimana bola kali ini dikuasai oleh Jordan Pickford. Tengah dia kali ini ada Mark Guehi. Ke depan sedikit ada Declan Rice di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kembali ke tengah dia melebar kali ini. Ada Jet Spence di sektor kanan main Inggris. Bergeser dia bersama dengan Noni Madueke. Umpan langsung kepada Jet Spence kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Kongo. Dibuang saja melalui sundulan oleh pemain Kongo nomor punggung 4 tadi. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris. Ke tengah kali ini ada Mark Guehi di sana. Umpan langsung melebar ke sektor kanan serangan Inggris yang diisi oleh Noni Madueke di sana. Masih mencari rekanan dia. Ada Jude Bellingham di sana. Bergeser lagi sedikit, ada Jet Spence. Main belakang coba untuk membantu penyerangan di sektor sebelah kanan lini serang Inggris. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Jude Bellingham kali ini menguasai bola. Bergeser sedikit, ada Declan Rice kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Umpan terobosan langsung kepada Marcus Rashford kali ini dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Jude Bellingham, namun berhasil ditinju oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi, yang kalau dibaca sekilas jadi MPASI, bukan ya, Mpasi. Menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Inggris. Setelah tadi Mpasi berhasil mematahkan umpan kepada Jude Bellingham yang disodorkan oleh Declan Rice. Gagal lagi kali ini serangan dari Inggris. Bagaimana Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui penjaga gawang mereka, Lionel Njau Mpasi. Di sebelah kiri pertahanan dari Kongo, seluruh pemain Kongo saat ini berada di dalam jatuh pertahanan Inggris. Yang dituju kali ini adalah Noah Sadiki di sana, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Inggris. Kali ini Harry Kane berada di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Umpan pendek tadi yang dituju adalah Noni Madueke, namun tidak berhasil dengan sempurna diterima. Lemparan ke dalam kali ini oleh pemain nomor 26, Arthur Masuaku. Kembali lagi ke belakang, bagaimana pemain-pemain Kongo masih menguasai bola. Kepada sang penjaga gawang kali ini, Njau, Lionel Njau Mpasi, kepada Mbemba di sana. Masih ke belakang lagi, melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Masuaku di sana, bekerja sama dengan Axel Tuanzabe. Masih Axel Tuanzabe sudah melewati tiga di setengah pertahanan di sektor kanan pertahanan Inggris kali ini. Bergeser dia ada Samuel Motosami di sana. Masih pemain-pemain Kongo. Cipenga di sana sudah mencetak gol satu. Masih dalam sekitar kotak penalti Inggris, berhasil kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain Inggris bola di sektor pertahanan mereka. Masih tujuh dari Kongo masih mencoba untuk beradu berduel Kongo dengan pemain Inggris di sana, ada Spence. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, masih berada di sektor kanan pertahanan Inggris, bola di dalam kotak penalti Inggris. Tekanan terus dilakukan oleh para pemain Kongo, dibuang saja oleh penjaga gawang Inggris Jordan Pickford. Datang lagi serangan dari Kongo, masih dari sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana pemain-pemain Kongo ini masih melakukan umpan 1-2, namun terpatahkan kembali. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan, ada Declan Rice di sana, dipatahkan lagi serangan dari Inggris. Kalau pemain-pemain Kongo terjatuh, satu pemain Kongo bersentuhan dengan Jude Bellingham tadi. Bagaimana, oh maksud kami dengan Declan Rice, bagaimana satu pemain Kongo tadi mendapatkan, langsung mendapatkan kartu kuning, yaitu Jude Bellingham menekel pemain Kongo nomor punggung 7 di sana, Nathaniel Mbuku, di sektor kiri dekat garis tengah pertahanan Inggris. Menit 19, Jude Bellingham mendapatkan kartu kuning setelah melakukan tackling yang menurut wasit cukup keras, bahaya kan. Kongo kali ini membawa bola langsung dalam kotak penalti, yang dituju adalah Wisa di sana, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, namun tidak berhasil. Tendangan gawang kali ini untuk Inggris, umpan dari pemain nomor 7 tadi, Mbuku, terhadap Wisa yang berada di dalam kotak penalti Inggris. Tidak mampu dikuasai dengan baik oleh Wisa karena dikawal dengan ketat oleh Konza dan juga Mark Goehi, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Jordan Pickford bergeser, dia ada Konza di sana, masih Konza menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Balik lagi kepada Jordan Pickford, sang penjaga gawang dari Inggris, masih mengatur rekan-rekannya untuk mencari ruang kosong di sela-sela pertahanan Kongo. Melebar dia ke sektor kanan, yang dituju tadi adalah Bellingham, namun lebih deras bola dari Pickford, tidak mampu diterima dengan baik oleh Bellingham. Lemparan ke dalam bola untuk Kongo di sektor kiri pertahanan mereka, sudah dilakukan pendek saja. Arthur Masuaku kali ini menguasai bola, bergeser dia ke belakang, ada penjaga gawang Pasi, melebar ke sebelah kanan, ada Mbemba di sana, berhasil mengecoh satu pemain Inggris, kali ini pemain Kongo yaitu Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka bawa bola, terjatuh Wan-Bissaka, duel tadi dengan Marcus Rashford, pelanggaran dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap Wan-Bissaka, sehingga menjadikan tendangan bebas kali ini untuk Kongo. Bagaimana tim Kongo ini cukup ini ya, cukup keras juga nih mereka nih, semangat juangnya cukup tinggi nih Bung Jupri ini.
3: Ya, kita lihat memang benar-benar ya, sepertinya memang setiap bola dikejar dengan sangat-sangat, bagaimana mereka agresif ya, itu yang akhirnya memang membuat para pemain Inggris memang terlihat begitu kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan juga ini.
4: Ya baik, dan Kongo kali ini masih menguasai bola, namun salah umpan tadi dikuasai oleh Bellingham, melebar dia kepada Marcus Rashford. Namun sayang sekali umpan-umpan Inggris katanya belum nyetun nih, belum nyetel nih kayaknya.
3: Ya, sepertinya belum panas ini kaki-kakinya para pemain dari Inggris nih.
4: Ya, belum, dari tadi banyak sekali beberapa kali salah umpan gitu dia ya mereka. Padahal Inggris biasanya kan kalau umpan kan jauh langsung akurat seperti itu ya.
3: Iya, sepertinya memang terlalu banyak ya operan-operan yang salah, sehingga memang momentumnya menjadi hilang juga Bung.
4: Oke, baik. Dan kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana Mark Goehi melebar kali ini kepada O'Reilly tadi. Masih Goehi kembali ke tengah, bagaimana Erzi Konza di sana, melebar ke sisi kanan, ada Jet Spence, maksud kami ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh tiga pemain Kongo, ke belakang lagi dia. Kali ini masih pemain-pemain Inggris sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Mark Goehi melebar kepada Marcus Rashford. Ah, sayang sekali Marcus Rashford kontrol bola yang kurang cermat, sehingga bola yang sebenarnya mudah itu, latihan sehari-hari itu, cuma nggak tahu kenapa kayaknya grogi ini, jadi kurang cermat sehingga keluar lapangan, jadikan lemparan ke dalam. Bersama dengan itu wasit juga memberikan atau meniupkan peluitnya, tanda hydration break berlangsung di menit pertandingan 22 menit. Kongo sementara ini masih unggul 1-0 atas Inggris di pertandingan malam hari ini. Bung Jupri, bagaimana sedikit ulasan Anda sampai menit ke 22 ini Bung Jupri?
3: Ya, saya kira apresiasi ya harus kita tujukan kepada Kongo, yang kita lihat memang sangat-sangat bermain di luar dugaan. Orang banyak orang memperkirakan mereka akan bermain sangat-sangat defensif di pertandingan kali ini, tapi lu pendekatan dari pelatih Sebastian Desabre justru mereka bermain dengan formasi yang terbilang ofensif ya, 4-3-3. Jadi dan kita lihat memang pendekatan taktikal ini pada akhirnya memang membuat mereka bisa unggul di babak pertama tadi lewat gol dari, kita lihat bagaimana Cipenga ya tadi, Cipenga yang akhirnya bisa membobol gawang dari Jordan Vickford. Dan terlihat tadi kalau kita bicara gol pertama tadi ada miskoordinasi ya di pertahanan, karena Jets fans yang seharusnya memang bisa mengawal posisi Cipenga justru bergerak terlalu ke tengah, dan terlihat ada seharusnya memang posisi Esri Konsa dan juga kita lihat juga Mark Gehi yang harusnya bertugas di tengah, tapi kemudian Jets fans mencoba menutup dan tidak ada pemain yang akhirnya menjaga seorang Cipenga yang datang dari sisi luar. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi serba sulit buat Inggris. Dan kemudian kalau kita sebenarnya tembakannya harusnya bisa juga diantisipasi oleh Vickford, karena benar-benar di tiang dekat gitu. Dan sepertinya terlihat memang bagaimana juga Vickford kaget. Dan setelah itu kita lihat juga pendekatan taktikal dari Kongo sangat-sangat efektif ya. Mereka saat diserang, mereka bertahan dengan semua pemain mereka yang turun, tapi begitu bola dimainkan di area pertahanan Inggris, mereka berani melakukan pressing tinggi dan menarik garis pertahanan yang juga sangat-sangat tinggi. Jadi saya kira memang sangat-sangat cerdik ya pendekatan taktikal dari Kongo. Dan terlihat Inggris mulai agak grogi karena memang taktik yang dijalankan oleh Kongo berjalan sangat baik. Dan beberapa kali kita lihat Inggris operan mereka tidak berhasil. Kemudian juga tadi Rashford seharusnya menahan bola dengan mudah, kemudian bola lepas.
4: Yeah.
3: Dan sampai sejauh ini kita lihat belum ada ancaman yang diberikan oleh para pemain Inggris. Masih shotnya, shot target masih 0, tembakan juga 0. Jadi kita lihat memang belum menunjukkan kualitas sebenarnya Inggris di pertandingan sampai dengan menit 22 ini.
4: Apakah pertanda ikutan tim Eropa yang lain juga?
3: Ya, ya kalau kita lihat mungkin biasanya kecenderungannya setelah Harrison break ya, biasanya akan ada perubahan. Itu yang kita akan lihat apakah memang Inggris bisa bermain lebih baik setelah hydration break, karena momentumnya sekarang sebenarnya ada di Kongo. Mereka memulai pertandingan dengan sangat-sangat baik di pertandingan ini.
4: Oke, baik. Ya, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara, kali ini kami akan hadirkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Dan peran ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kongo, sudah dilakukan oleh Wan Bisaka. Bagaimana di Sundul tadi, pertempuran di udara masih berlangsung antara para kedua pemain yang bertanding kali ini, namun berhasil dikuasai oleh Inggris. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan mereka. Wan Gwehi tadi umpan langsung yang dituju kali ini adalah Noni Madueke di dalam kotak penalti Kongo di sebelah kiri, terjatuh Noni Madueke, bukan merupakan pelanggaran, dikuasai kembali oleh para pemain Kongo. Kali ini bola di sektor kanan pertahanan Inggris. Bagaimana Cipenga kali ini berduel dengan Jet Spence, maksud saya. Nah, kali ini kembali lagi ke belakang. Bagaimana di sektor kiri pertahanan Kongo ini berada bola, posisi ada Arthur Masuaku di sana, masih menguasai bola, mencari rekannya ke tengah. Dia yang dituju adalah Samuel Motusami, bertempur juga tadi dengan dua pemain Inggris ke belakang lagi kali ini, namun tidak berhasil. Bagaimana Inggris mencoba untuk melakukan perebutan bola. Kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo, berada di sektor kanan pertahanan dari Kongo yang malam hari ini mengenakan kostum berwarna biru langit, sementara Inggris mengenakan kostum berwarna putih-putih. Sudah dilakukan, Inggris kali ini menguasai bola. Bagaimana pemain belakang mereka, Jet Spence, menguasai kali ini, berhasil melewati 2-3 pemain Kongo. Langsung Jet Spence, masih Jet Spence menguasai bola, terjatuh Jet Spence, di tackle ketika menyisir sektor kiri pertahanan dari Kongo tadi. Ya, ada 3 pemain Kongo, dilewati oleh Jet Spence, namun Noah Sadiki melakukan tindakan yang sangat merugikan dirinya karena mendapatkan langsung kartu kuning setelah melanggar Jet Spence tadi, melakukan tackle yang cukup keras terhadap Jet Spence, sehingga kali ini keunggulan buat keuntungan untuk Inggris karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo.
0: Ya, tendangan bebas bersiap-siap akan dilakukan tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Kita nantikan, semua pemain Inggris hampir berada di daerah pertahanan dari Kongo. Pasti juga bersiap-siap. Bagaimana Declan Rice yang akan melakukan, sudah dilakukan. Bertanding di kemulut di sana, namun coba tadi di bagaimana Konsa nampaknya yang mencoba menyambut, namun tendangannya atau bola yang diarahkan ke gawang Kongo masih melebar di sektor sebelah kiri dari Empasi tadi, yang sempat menyentuh. Bagaimana begitu cepat tadi datangnya bola juga tidak mampu dikontrol dengan baik. Inggris kini mencoba lagi menguasai bola, ada Jude Bellingham. Masih berputar-putar Bellingham, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Noni Madueke, masih Noni Madueke, kirimkan bola ke tengah, namun dihalau lagi tadi bagaimana Axel Tuanzabe tadi membuang sekulit bunda, lemparan ke dalam bagi tim nasional Inggris, mundur ke belakang ada Elliot Anderson, sodorkan kepada Declan Rice, ada juga pemain Spence, Jet Spence, alirkan lagi, masih pemain Inggris memainkan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Elliot Anderson mencoba ke tengah, balikan kepada Konsa, alirkan lagi kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Konsa di dekat lingkaran tengah, mencoba alirkan kembali di sisi kanan serang dari Inggris, ada Jet Spence, masih Jet Spence, menguasai bola, mundur ke belakang kepada Rice, angkat langsung depan Rice, mencoba Jude Bellingham, sudah, oh, ditepis saja oleh Empasi tadi, upaya dari Jude Bellingham yang sudah berdiri di depan mulut gawang dan menyundul sekulit bundar umpan dari Declan Rice, mampu diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari Kongo. Penampilan yang cukup apik sejauh ini dari Empasi. Masih Inggris kini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, mencoba perlahan kini, bagaimana Noni Madueke sodorkan lagi kepada Jet Spence, masih Jet Spence ke tengah kini, alirkan kepada Konsa, ada Jude Bellingham, mundur kepada Guehi, alirkan lagi ke depan, Jude Bellingham alirkan kepada Declan Rice, Declan Rice mencoba menggiring perlahan, menemui Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, masih Rashford ke tengah lagi, ada O'Reilly juga mencoba membantu, ada Anderson, Elliot Anderson alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, mundur ke belakang, mendapat pengawal yang ketat dari pemain-pemain Kongo, Declan Rice kembali kepada Rashford, mundur lagi, angkat ke depan, mencoba mencari Rashford, mencoba kontrol bola sejenak, namun tidak mampu dikuasai tadi oleh Marcus Rashford. Umpan dari Declan Rice di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, sehingga bola bergulir saja ke sisi kanan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kongo. Bagi Kongo di babak yang pertama ini yang masih unggul atas tim nasional Inggris. Upaya lagi dari Kongo, kembali patah lagi di tengah jalan, ada Jordan Pickford kini menguasai bola, angkat langsung jauh ke depan Pickford, mencari Harry Kane, nampaknya berbenturan tadi dengan pemain Kongo namun bukan pelanggaran. Bola kini masih dikuasai oleh Kongo, ada Samuel Motosami, alirkan lagi sektor sebelah kiri, masih Samuel mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Cipenga, kerjasama umpan 1-2 dia, balikan kepada Samuel, ke tengah lagi pemain-pemain Kongo, berpunggung 22 kini, Mbemba alirkan ke sektor sebelah kanan, ada nomor punggung 7 sebagai Mbuku, masih Mbuku menguasai bola, bayangi orang lari ke tengah dia berputar, namun masih kembali, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ada Wan-Bissaka mundur ke belakang, nomor punggung 6 di sana dari Kongo, Mukau. Nah, Yael Mukau sodorkan mundur ke belakang, mencari Cipenga nampaknya di sektor sebelah kiri lini serang dari Kongo. Bebas tadi bagaimana dibayangkan oleh Jet Spence, masih Cipenga, masih Cipenga di daerah kotak penalti, masih Cipenga, kirimkan ke tengah, berbahaya, oh, disundul saja, datang lagi mereka, Harry Kane juga membantu daerah pertahanan dari Inggris, jadi duel bagaimana Declan Rice mencoba direbut lagi oleh pemain Kongo, kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan, ada Cipenga, Cipenga dibayangkan oleh Jet Spence, masih Cipenga, kirimkan tendangan, oh, terlalu kencang tadi upaya atau umpan dari Cipenga, cetak gol bagi Kongo ini untuk mengirimkan umpan atau tendangan ke daerah kotak penalti atau mulut gawang dari tim nasional Inggris, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Yang memasuki menit ke-32, kedudukan masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Ya, ada Madueke, sodorkan aja mundur ke belakang, Elliot Anderson melihat ke sektor sebelah kiri, ada Rashford, namun dihalau saja oleh Wan-Bissaka. Dan parang ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan tadi oleh Rashford dengan cepat kepada Declan Rice. Masih Rice, sodokan pendek kepada Anderson. Anderson menguasai bola bersama dengan O'Reilly, alirkan kepada Rashford. Siapakah? Harry Kane juga mencoba menjemput bola, mundur ke belakang kepada O'Reilly. Masih memainkan bola pemain-pemain Inggris di sektor pertahanan dari Kongo. Mencoba mengalihkan kini ke sisi kanan. Konsa menemui Noni Madueke. Masih Noni Madueke menguasai bola, kondorkan lagi, namun dihalau saja tadi oleh Musaku. Tadi terjadi perebutan di sana. Oh, pelanggaran upaya tadi perebutan bola dilakukan oleh pemain Inggris terhadap Mbuku nampaknya, yang mencoba juga menghalau bagaimana upaya dari pemain-pemain Inggris di daerah pertahanan Kongo. Tendangan bebas dilakukan, pendek saja. Tuan Zabe sodorkan lagi, Swaku kebalikan lagi, mundur ke belakang kepada Mpasi. Jaga gawang dari Kongo ini masih dengan tenang menguasai bola. Sodorkan lagi pada Tuan Zabe. Ada lagi pemain Kongo di sektor sebelah kiri, Swaku. Namun dapat tekanan tadi dari Madueke. Bola bergulir keluar dan lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Sudah dilakukan, terjadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain Kongo. Keluar lagi penguasaan bola, nampaknya lemparan ke dalam kini bagi Inggris. Jespens melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan. Permainan dari Inggris, siapa akan memberikan? Nampaknya mundur ke belakang pada Konsa. Sodorkan saja kepada Jordan Pickford yang mencoba keluar dari daerah kotak penalti kepada Guehi. Alirkan kepada Rashford di sektor sebelah kiri. Lini serang memberikan lagi kepada Harry Kane. Mencoba kontrol bola sedang. Harry Kane, oh sayang sekali berhasil diblok tadi. Datang lagi bagaimana serangan dari Inggris. Noni Madueke di sektor sebelah kiri. Masih Noni Madueke di daerah kotak penalti. Noni Madueke kirim ke tengah. Harry Kane terangkan lagi. Rashford, sayang sekali bagaimana upaya dari Inggris masih menemui tembok yang kokoh dari pertahanan Kongo. Cipenga mencoba membangun serangan namun kembali patah di tengah jalan. Berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Inggris. Ada Konsa, Wehi sodorkan lagi. Sodorkan lagi pemain-pemain Inggris ke bagian Rashford di sektor sebelah kiri. Ada Declan Rice menatap ke depan. Mencoba ke tengah gini, ada Konsa. Alirkan lagi, mencoba Madueke. Mencoba melatih 1-2 pemain dari Kongo bersama dengan Jespen. Jespen kirimkan bola ke depan namun membentur, masih jadi perubahan. Mpasi tadi memblok sekulit bundar. Ada juga sekarang Noni Madueke menendang tadi, membentur pemain dari Kongo. Belum berhasil nampaknya pemain-pemain Inggris ini menembus kokohnya pertahanan dari Kongo. Declan Rice sodorkan lagi bola ke depan mencari Jude Bellingham. Namun berhasil dipotong tadi bagaimana Tuan Zabe angkat langsung jauh ke depan kepada Cipenga, namun lebih dekat ke pemain dari Inggris. Kembali gagal serangan dari Inggris. Mencoba bangkit Inggris, kembali melakukan serangan. Ada Marcus Rashford, sodorkan kepada O'Reilly yang membantu maju ke depan. O'Reilly bayangi 1-2 pemain dari Kongo. Terlepas lagi, pelanggaran saudara-saudara. Upaya dari tarikan nampaknya dari pemain Inggris terhadap pemain Kongo menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kongo di menit 36 babak yang pertama ini. Keunggulan Kongo masih belum bisa dipecahkan oleh Inggris, bagaimana kokohnya barisan pertahanan dan rapatnya bagaimana pemain-pemain Kongo untuk menutup pergerakan dari pemain-pemain Inggris. Sudah dilakukan tendangan gawang tadi, coba dikuasai kini oleh pemain Inggris. Noni Madueke, Madueke mencoba menggiring, terjatuh Madueke. Bukan pelanggaran nampaknya, kita nantikan. Ya, Noni Madueke yang sambil memegang si kaki kirinya tadi. Namun pertandingan terus berlanjut. Ada Cipenga di sisi kanan. Bayangi Jet Spence mundur sedikit ke belakang. Pemain Kongo di sektor sebelah kiri ada juga bagaimana Samuel mundur ke belakang pada Masuaku. Ada Tuan Zebe dan juga Mbemba. Alirkan ke sisi kanan, ada Mbuku. Mencoba Mbuku, dibayangi ketat dua pemain dari Inggris. Mbuku sodorkan kepada Wan-Bissaka. Mencoba maju, umpan 1-2 namun offside nampaknya. di belakang garis pertahanan dari Inggris. Mencoba kini Inggris mencoba melakukan serangan cepat melalui Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Masih Marcus Rashford terjatuh. Rashford terjatuh. Pelanggaran. Wasit menganggap sebagai pelanggaran tadi. Menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris di sisi kanan pertahanan dari Kongo. Upaya dari Rashford tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan, mendapat pengawalan ketat dari Mukau sehingga berbuah tendangan bebas. Dan ini juga tendangan yang cukup berbahaya, atau upaya potensi peluang berbahaya bagi tim nasional Inggris jika mampu memanfaatkan. Seluruh pemain nampak juga maju ke depan. Konsa, Jude Bellingham mencoba bersiap-siap menyambut umpan atau tendangan bebas dari Declan Rice. Konsentrasi Declan Rice memberikan arahan kepada rekan-rekannya sudah dilakukan, namun membentur lagi pemain. Terjadi perebutan di sana dari kotak penalti, dianggap sebagai pelanggaran tadi. Namun wasit tidak bergeming, masih belum berlanjut. Bagaimana Elliot Anderson masih menguasai bola. Pemain dari Inggris, dari Declan Rice kini menguasai bola. Declan Rice menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, alirkan kini mencari

0: Ini tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, upaya dari Kongo tadi belum membahayakan atau juga menciptakan peluang di sisi kiri pertahanan dari The Three Lions Inggris. Peluang-peluang dari Kongo hingga di babak yang pertama ini.
1: Ya, mereka saat ini sudah masuk ke menit 30-40 menit dan kali ini Kongo melakukan tendangan bebas langsung ke dalam kotak penalti Inggris, dihalau oleh para pemain Inggris saat jadi pertempuran di udara kali ini oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Kongo. Bagaimana Wan-Bissaka melebar dia kali ini, ada Boku di sana, coba langsung dalam kotak penalti Inggris, disundul saja oleh Konsa, bola masih dikuasai oleh para pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Kali ini Sadiki bergeser dia ke belakang. Bagaimana Axel Tuan Zabe dan juga Mbemba menguasai bola, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Kongo. Ada Mbuku di sana, masih menguasai bola, dibayangi oleh dua pemain Inggris, terjatuh Mbuku, bukan pelanggaran. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Ke belakang ada penjaga gawang Jordan Pickford, langsung saja ke tengah yang dituju adalah, di sana ada Jude Bellingham, berhasil dikuasai oleh Jude Bellingham, terjatuh Jude Bellingham, kita akan mencoba melewati dua pemain Kongo. Pelanggaran untuk pemain-pemain Inggris kali ini sudah dilakukan oleh Jude Bellingham ke kanan dia. Bagaimana Ezri Konsa kali ini menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Inggris, ada Noni Madueke di sana, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Kali ini ada pemain nomor 25 di sana, Jet Spence, namun tidak berhasil Jet Spence melewati adangan dari pemain nomor 4 dari Kongo, yaitu Axel Tuan Zabe, sehingga menghasilkan tendangan gawang saja untuk Kongo. Kali ini di sektor sebelah kiri, bagaimana tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Inggris. Rashford juga melakukan tendangan namun berhasil dipatahkan oleh para pemain-pemain Kongo. Wan-Bissaka di sana. Kali ini Kongo melakukan serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, melebar kali ini. Bagaimana Mbuku berada di sana, bekerja sama dengan Wan-Bissaka, langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah Wisa di dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Wisa tadi, menyambut umpan silang dikirimkan oleh Wan-Bissaka dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Belum rubah keunggulan, masih dapat ditepis oleh Jordan Pickford, sehingga bola keluar lapangan mengenai tiang sebelah kiri. Masih belum mengubah kedudukan. Sementara ini masih unggul Kongo dengan skor 1, Inggris masih tertinggal dengan skor 0. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan di sektor kanan, umpan terobosan langsung pada Harry Kane di sana dalam kotak penalti, terjatuh Harry Kane, bertabrakan dengan kiper Mpasi, namun wasit Makadev ini menganggap bahwa Harry Kane melakukan diving sehingga bukan merupakan sebuah pelanggaran. Meskipun tadi Harry Kane sempat terjatuh karena bersentuhan atau berduel tadi dengan Lionel Zaumpasi ketika menerima umpan langsung dari pemain Inggris yaitu Jet Spence. Masih melakukan protes kali ini pemain-pemain Inggris karena merasa bahwa Harry Kane dilanggar, kakinya dipegang, namun wasit masih terus bergeming, masih meminta dilakukannya cek VAR sepertinya para pemain Inggris. Namun wasit tetap kekeh, bahasa Kongonya, terhadap keputusan dia. Sementara itu masih mencoba berkomunikasi dengan wasit VAR yang berada di pinggir lapangan. Komunikasi dulu, ya, melakukan cek VAR kali ini wasit dari pelanggaran yang terjadi antara Harry Kane dan tadi bersama dengan Lionel Pasi. Ya, ternyata tendangan gawang untuk Kongo sudah dilakukan kali ini. Kongo mencoba untuk membangun serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain Inggris. Kali ini bola dikuasai oleh Jet Spence, ke tengah dia. Bagaimana Guehi kali ini membawa bola, makin mendekati garis tengah lapangan. Guehi bergeser ke kanan sedikit, ada Ezri Konsa di sana, pendek saja kepada Declan Rice. Masih Rice membawa bola, bergeser dia pada O'Reilly yang berada di sektor kanan pertahanan Kongo. Kembali lagi ke belakang, Ezri Konsa melebar dia ke tengah, ke kanan kali ini ada Jet Spence, kerjasama dengan Noni Madueke, balik lagi kepada Jet Spence. Di tengah lagi kali ini ada Ezri Konsa melebar ke sebelah kiri.

0: bagaimana Mark Guehi dan juga kerjasama tadi 1-2 dengan Marcus Rashford. Kali ini umpan Marcus Rashford kepada Declan Rice dalam kotak penalti, kembali lagi pada Marcus Rashford, langsung Marcus Rashford di dalam kotak penalti Kongo, tidak berhasil melewati dua pemain Kongo, dibuang saja jauh bola oleh para pemain Kongo, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Kali ini Konsa di sektor belakang pertahanan Inggris masih menguasai bola, melebar kali ini menggunakan sektor sayap kanan dari Inggris, yaitu Noni Madueke di sana. Masih Noni Madueke mencoba melewati dua pemain Kongo namun tidak berhasil, dikuasai bola kali ini oleh para pemain Kongo sepenuhnya. Di sana ada Sadiki namun mencoba untuk melewati pemain Inggris, tidak berhasil, bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh pemain Inggris, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk para pemain Kongo di sektor kiri pertahanan mereka. Akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Kongo yang saat ini masih unggul 1-0. Sementara Kongo melakukan serangan lagi, kali ini Nathaniel Mbuku di sana berhadapan dengan satu pemain Inggris, Mike Guehi, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Inggris. Bola dikuasai oleh Jordan Pickford, pendek saja dia kepada Ezri Konsa. Kali ini pemain nomor punggung 2 dari Inggris di sisa pertandingan perpanjangan waktu di kesempatan kali ini 6 menit diberikan oleh wasit di pinggir lapangan. Inggris masih menguasai bola, bagaimana Elliot Anderson masih berkutak-atik dia di sektor tengah pertandingan, pendek kepada Declan Rice, kepada Nick Orai di sebelah kiri pertahanan Inggris, bekerja sama dengan Marcus Rashford, balik lagi kepada O'Reilly di sana, niatnya melakukan tendangan dalam kotak penalti namun membentur pemain Kongo, lemparan ke dalam, O'Reilly sudah dilakukan langsung kepada Declan Rice, masih berada di sektor kiri pertahanan Kongo, ke tengah Declan Rice, ada Quensa di sana bergeser ke sebelah kanan. Noni Madueke umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja. Bagaimana Jude Bellingham mencoba menjamut dengan sundulan namun masih berhasil dipatahkan oleh pemain Kongo. Umpan langsung dari Rashford tadi. Sepertinya Jude Bellingham ini masih belum beruntung dengan kepalanya ini, Bung Jupri, ini beberapa kali ini melakukan coba serangan menggunakan kepala masih belum berhasil.
1: Dan kita lihat bagaimana dua kali ya. Kita lihat dua kali sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham dimampu dipatahkan oleh Lionel Mpasi yang bermain memang sangat-sangat baik di bawah mistar dari Republik Demokratik Kongo.
0: Ya, kali ini Kongo mencoba melakukan serangan di mana ada Cipenga di sana mencoba untuk memberikan umpan tadi namun tidak berhasil, digagalkan oleh pemain Inggris, pelanggaran tadi terhadap Jet Spence dilakukan oleh satu pemain Inggris, pemain dari Kongo tadi sepertinya Satki. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sudah dilakukan kali ini, bagaimana upaya coba lagi dilakukan oleh pemain Inggris, Rashford di sektor kanan pertahanan dari Kongo, pendek dia kepada O'Reilly, O'Reilly kepada Declan Rice, masih di sektor kanan dalam kotak penalti, namun berhasil dipatahkan lagi oleh para pemain Kongo. Kali ini pemain-pemain Kongo mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah pertahanan mereka, bagaimana pemain Samuel Motusami bergeser dia, main nomor punggung 20 di sana ada Cipenga, sudah masuki kotak penalti Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola Cipenga namun berhasil diatasi dengan baik oleh para pemain Inggris. Bola kali ini dikuasai oleh Declan Rice, pelan Declan Rice masih mencari rekannya di sana, ada Harry Kane di tengah, muncul pada Harry Kane, betul kali ini Harry Kane masuk dalam kotak lingkaran tengah, geser dia, ada Noni Madueke di sana di sektor kiri pertahanan Inggris, Kongo maksud kami. Declan kembali lagi pada Harry Kane di sana, masih Harry Kane bergeser lagi ke kanan, sektor serang kanan Inggris diisi oleh Madueke di sana, dibayangi oleh dua pemain Kongo di sana, mencoba melewati dua pemain Kongo tidak berhasil, dikuasai bola oleh ini oleh pemain-pemain Kongo, Arthur Masuaku bekerjasama dengan Axel Tuanzebe dan juga Nonsepiki, keluar bola kali ini lemparan ke dalam untuk Kongo setelah tadi coba direbut oleh Elliot Anderson. Di sektor sebelah kiri pertahanan Kongo masih pemain-pemain Kongo menguasai bola kali ini. Samuel Mutsameni bekerjasama dia dengan Arthur Masuaku di sektor sebelah kiri, masih pemain-pemain Kongo, Tuan Zebe di sana, ke belakang dia ada penjaga gawang Mpasi, ke kanan bagaimana Chance Mbemba di sana, pendek saja yang dituju adalah Mbuku di sana, terjatuh Mbuku, mau berhasil melepaskan diri Mbuku dalam sektor tengah lapangan kali ini, masuk pemain Kongo di sektor kanan pertahanan dari Inggris, bagaimana Motsami di sana, umpan kepada Cipenga namun patah lagi, upaya yang coba dilakukan oleh Kongo, offside ternyata tadi Cipenga, pemain nomor punggung 9 yang cukup gesit dalam pertandingan malam hari ini. sudah berada dalam posisi offside ketika menerima umpan tadi. Menghasilkan kali ini tendangan bebas saja untuk Inggris di sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan penyerangan mereka. Pendek kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham menguasai bola ke tengah lapangan dia. Ada sekitar 3 pemain Kongo membayangi Jude Bellingham. Marcus Rashford kali ini menguasai bola. Declan Rice bekerja sama dengan Jude Bellingham di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan Kongo. Masih Jude Bellingham melebar dia. Yang dituju kali ini adalah Nodi Madueke. Nahan bola sekitar Nodi Madueke. Ada Marcus Rashford dalam kotak penalti. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana mencoba untuk melakukan rebutan tadi dengan Mbuku. Jude Bellingham berhasil kali ini. Jude Bellingham melakukan perebutan bola, namun bola keluar lapangan setelah menyentuh kaki Mbuku, menghasilkan tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4, sedang bersiap. Setidaknya ada sekitar kurang lebih 5-6 pemain Inggris berada dalam kotak penalti Kongo. Ada Harry Kane, kemudian juga ada O'Reilly, dan juga beberapa pemain lainnya sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju adalah Harry Kane. Mungkin kaki kanan, hampir saja Harry Kane. Hampir saja Harry Kane membobol gawang Kongo menggunakan kaki kanannya, namun masih berhasil diatasi oleh penjaga gawang Kongo, Mpasi. Sementara ini belum berhasil Inggris membobol gawang Kongo. Bersama dengan itu terjatuh pemain Kongo tadi. Bagaimana sang penjaga gawang Lionel Zhao Mpasi berjibaku menahan serangan-serangan yang dihadirkan oleh para pemain Inggris. Bersama dengan itu juga wasit meniupkan peluit tanda babak pertama berakhir. Skor sementara adalah Inggris 0, Kongo 1. Kita akan segera kembali setelah ulasan bersama Fajar Nugroho dan juga Bung Jupri.

0: masih tertinggal 1-0. Pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Fajar Nugroho bersama tim Dini Hari Pro3 RRI akan memandu jalannya pertandingan babak kedua nanti. Dan juga ada Bung Jufri Alexander. Bung Jufri.
1: Ya, Fajar.
0: Sekali lagi ya, ini Inggris kalau ketemu tim benua Afrika kemarin lawan Ghana, bingung dia. Sekarang ketemu Kongo, bingung lagi. Tapi sebenarnya dari permainan Inggris pagi hari ini banyak kesempatan untuk mencetak skor, namun pemain belakang. Kalau dari pandangan Bung Jupri sendiri, apa nih yang hingga akhirnya masih belum bisa menyamakan kedudukan dari tim Inggris?
1: Ya, kalau kita lihat memang kredit kalau kita bicara soal bagaimana Kongo ya. Kongo mereka punya taktikal yang saya kira membuat kita kaget juga. Mereka bermain dan tidak bermain bertahan. Mereka meladeni permainan terbuka yang coba diberikan oleh Inggris. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Axel Tuanzebe dan kawan-kawan di pertahanan juga begitu solid. Dan bahkan 3 penyelamatan tadi dari kiper Lionel Messi, 2 kali sundulan dari Jude Bellingham mampu dimentahkan. Dan tadi peluang terakhir yang dapat Inggris jelang babak pertama berakhir, bagaimana tembakan jarak dekat dari Harry Kane lagi-lagi masih bisa digagalkan oleh Messi, yang kita lihat memang bermain sangat-sangat gemilang di bawah mistar dari Kongo. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana memang Kongo bisa dikatakan juga bukan tanpa peluang. Selain mampu unggul 1-0, yeah, kita juga tadi ada satu peluang tadi lewat Yohan Wisa yang kita lihat juga peluang yang sangat-sangat terbuka. Tapi sayang memang kita lihat eksekusinya ya,
0: yeah,
1: eksekusinya masih juga masih belum membuahkan hasil. Kalau kita lihat sebenarnya hasil yang pantas buat Kongo, karena kalau kita lihat keunggulan mereka 1-0. Inggris saya kira di 20 menit pertama mereka terlihat kebingungan, tapi setelah Henderson break kita lihat memang permainan mereka membaik. Kemudian bagaimana pergerakan Harry Kane mulai terlihat. Kemudian juga kalau kita bicara bagaimana Bellingham juga dapatkan 2 peluang, dan Nuno Mendieta begitu juga Rashford bisa lebih berani juga melakukan penetrasi. Itu
0: iya,
1: memang berbeda setelah apa yang kita lihat setelah Henderson break.
0: Iya, apa memang ini salah satu faktor juga kali ya. Pemain belakang dari Kongo ini udah terbiasa sama permainan di rumput Inggris. Ada Wan-Bissaka, ada Tuanzebe.
1: Iya, pasti kalau kita lihat ya pasti ada pengaruh ya. Artinya kalau kita bicara Wan-Bissaka, bahkan dia sangat-sangat mengenal pergerakan Marcus Rashford. Pernah menjadi rekan steam di Manchester United. Itu juga Tuanzebe yang kita tahu juga sebenarnya produk Manchester United.
0: Iya.
1: Bahkan pernah memperkuat tim junior Inggris. Jadi bagaimana mereka punya pengetahuan yang tentunya jauh lebih dalam juga. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana secara taktikal memang permainan yang dibangun oleh para pemain dari anak asuh Sebastian Desabre ini berjalan sangat-sangat baik sesuai apa yang mereka inginkan. Itu yang saya kira juga mengejutkan tentu buat Inggris, karena kita lihat mereka sangat-sangat berani, mereka sangat-sangat agresif, dan lagi-lagi kita tidak menduga sama sekali bahwa Kongo akan berani untuk meladeni permain terbuka dari Inggris. Karena kalau kita melihat di 3 pertandingan di fase grup, di luar kemenangan atas Uzbekistan, ya bisa dibilang saat melawan Portugal mereka bermain sangat-sangat defensif.
0: Iya.
1: Itu juga melawan Kolombia, tapi kali ini pendekatannya berbeda, dan ini yang membuat pertandingan menjadi sangat-sangat menarik.
0: Oke, baik. Ini ada hydration break, dan Bung Jupri juga harus istirahat dulu. Bisa ngopi-ngopi dulu Bung Jupri.
1: Siap, banyak.
0: Kita jelang warta berita terlebih dahulu, dan juga nanti kami hadirkan jalannya babak kedua ya. Kita coba untuk ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih Bung Jupri.
1: Siap.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan tulus suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi untuk meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto untuk menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan berpihak kepada masyarakat.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan hukum harus menjadi pelindung seluruh rakyat tanpa membedakan latar belakang maupun kedudukan. Pesan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin upacara hari ulang tahun ke-80 Bayangkara di lapangan Satuan Latihan Brimob Cikeas Bogor pagi hari tadi. Menurut Presiden, penegakan hukum yang adil menjadi syarat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap negara. Karena itu, aparat penegak hukum diminta menjalankan tugas secara profesional dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu.
1: Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik.
2: Presiden juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat yang lemah harus mendapatkan perlindungan. Menurut Presiden, hukum harus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang mencari keadilan dan memastikan setiap pelanggaran diproses secara setara di hadapan hukum. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan, institusi Polri terus melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Listio, transformasi Polri dilakukan melalui reformasi sumber daya manusia, digitalisasi layanan publik, hingga penguatan pengawasan internal. Kapolri mengakui perjalanan Polri selama 8 dekade belum sepenuhnya sempurna. Karena itu, kritik dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam proses perbaikan institusi.
3: Oleh karena itu, setiap kritik kami pandang sebagai cermin untuk berbenah. Setiap masukan kami terima sebagai dorongan untuk berubah. Dan setiap harapan masyarakat kami maknai sebagai amanah demi meneguhkan dharma bakti kami, demi menghadirkan sosok Polri untuk masyarakat.
2: Momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bagi seluruh jajaran kepolisian untuk terus menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan pesan Presiden Prabowo, Polri diharapkan mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari Bogor, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, kedua belah tim dari Inggris dan juga dari Kongo sudah berada di lapangan hijau untuk bersiap-siap laga 32 besar ini di babak kedua. Nanti kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan Bung Indra dan juga Bung Tomo.
2: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho. Semoga The Three Lions bisa memberikan perlawanan.
1: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
2: 0-0-0-1 dari Kongo. Lakukan kick off babak yang kedua oleh Kongo. Langsung saja jauh ke depan, namun lebih dekat kepada pemain dari Inggris. O'Reilly langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford. Mencoba mengontrol bola, namun tidak mampu dikuasai dengan baik tadi oleh Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo yang cukup percaya diri di babak yang pertama tadi dan berbuah gol oleh Cipenga. Sodorkan saja kepada Mpasi, kini menguasai bola. Tidak kawan dari Kongo, pendek saja dia, alirkan kepada Tuan Zabe. Ada juga Samuel, coba kirimkan bola ke depan kepada Cipenga, mundur ke belakang. Coba ke tengah kini, pemain dari Kongo alirkan ke sektor sebelah kanan. Nampaknya juga Wan Bisaka mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Wan Bisaka kirimkan bola ke tengah, berbahaya, namun kembali dapat dipotong. Tadi ada Henderson, ada kepada Harry Kane, terjatuh Harry Kane. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Samuel Motosami tadi dari Kongo. Tendangan bebas saja bagi tim nasional Inggris. Masih di dalam pertandingan sendiri. Pickford sodorkan saja kepada Konsa, alirkan kepada Z Spence, mundur ke belakang kembali kepada Konsa, pada Guehi kini di sektor sebelah kiri dalam, mencoba menggiring perlahan. Guehi melewati garis tengah, menatap ke depan, angkat ke sektor sebelah kanan, nampaknya mencari Noni Madueke. Masih Noni Madueke, namun kembali dipatah di tengah jalan tadi. Bagaimana Arthur Maswaku kalau pergerakan dari 052 km. Lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Guehi dengan lingkaran tengah. Ada juga Declan Rice, kini mencoba menggiring, alirkan ke sektor sebelah kiri. Dari kemudian Rashford mundur ke belakang pada Guehi. Ada Konsa kini, alirkan mencoba kembali kepada Noni Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Lempar langsung jauh ke kotak penalti tadi, kembali dihalau lagi, mencoba di kepung tadi oleh pemain dari Inggris, namun kembali dipatah di tengah jalan. Sektor sebelah kiri masih menguasai bola. Oh, direbut lagi oleh Elliot Anderson, sodokan bola ke depan kepada Jude Bellingham, namun bergulir terlalu kencang tadi bola, tidak mampu dikasuai oleh Jude Bellingham. Pokoknya setidaknya dua peluang emas tadi di babak yang pertama Jude Bellingham, namun patah oleh penampilan yang apik dari penjaga gawang Kongo, Mpasi. Tendangan gawang saja bagi Kongo di babak yang kedua ini. Sudah berlangsung sekitar hampir 3 menit babak yang kedua ini. Kita nantikan Mpasi saja langsung jauh ke depan mencari tempatnya nomor punggung Mbuku tadi, nomor 7. Ada juga Wan Bisaka, terjadi perebutan, direbut lagi oleh Declan Rice. Sodotan kepada Rashford, kembalikan pada Rice. Dapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada O'Reilly, pemain bek kiri dari timnas Inggris. Mencoba menggiring bola, alirkan lagi kepada Rashford di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Kongo. Umpan 1-2 dengan O'Reilly, dibayangin oleh pemain dari Kongo tadi, berpunggung 6, cocor bola tadi. Bagaimana Mukau menghasilkan tendangan juru kini yang pertama bagi Inggris di babak yang kedua ini. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, siap-siap sejumlah pemain Inggris sudah maju ke depan. Harry Kane, kapten kesebelasan, Jude Bellingham bersama pemain lainnya bersiap-siap. Ada juga O'Reilly. Kita nantikan Marcus Rashford juga berada di area kotak penalti. Mpasi bersiap-siap dia, penampilan cukup apik di babak yang pertama. Kita nantikan di sektor sebelah kanan. Ada Declan Rice, sudah dilakukan tendangan ke juru. Oh, hasil dipotong saja tadi bagian Maswaku. umpan tendangan penjuru dari Declan Rice berhasil dihalau tadi. Siap juga tadi sebenarnya di belakang Masuaku sudah ada Jude Bellingham. Antisipasi yang baik dari Masuaku, pemain dari KO. Namun berbuah kembali tendangan penjuru bagi Inggris, kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Declan Rice harus kulit bundar kini, konsentrasi dia. Bersiap-siap kembali melakukan tendangan penjuru bagi Inggris. Memberikan arahan kepada rekan-rekannya, sudah laku ngaki kanan. Terjadi pelanggaran nampaknya salah satu pemain Kongo tadi, nomor punggung 22 nampaknya, Mbemba, kapten kesebelasan. Memang terjadi dorong-mendorong tadi sebelum bagaimana tendangan penjuru dengan Mbemba untuk mengawal kapten nampaknya. Kapten Kongo Mbemba mengawal kapten timnas Inggris Harry Kane. Dorong-mendorong tadi memang tidak boleh dilakukan. Kembali tendangan penjuru diulang. Kita nantikan. Declan Rice kembali konsentrasi. Sudah dilakukan kaki kanan. Dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Kongo. Lecipenga. Kembali ada buku. Namun dipotong lagi oleh Declan Rice. Kirim bola ke sisi kanan. Ada Madueke. Madueke dibayangi dua pemain dari Kongo. Mundur ke belakang. Oh, terlepas tadi. Penggerebutan ada juga Zed Spence tadi. Terlepas namun bukan pelanggaran. Kongo kini menguasai bola. Kirimkan bola masuknya tadi ke depan. Namun lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja bola ke depan. Timnas Inggris kini menguasai saya bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo. Ada Marcus Rashford di sana, masih Marcus Rashford dari kotak penalti. Menyamping saja tendangan dari Rashford yang sudah masuk dari kotak penalti dari Kongo. Tendangan kaki kirinya namun masih menyamping di sisi kanan dari gawang Kongo yang dikawal oleh Lionel Mpasi. Belum membuahkan hasil bagi tim nasional Inggris sejauh ini di babak yang kedua. Upaya di sisi kanan dari pertahanan Kongo, pemain Marcus Rashford yang musim lalu bermain untuk Barcelona. Declan Rice menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun patah lagi di tengah jalan. Ada pemain lagi Masuaku, sodorkan lagi kerjasama 1-2 tadi nomor dengan Sadiki. Namun kembali keluar penguasaan bola. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Kongo. Masih di sektor sebelah kiri lini permainan dari Kongo. Di babak yang kedua ini kita nantikan lemparan ke dalam bagi Kongo yang masih cukup agresif di babak yang kedua. Mpasi kini sodorkan saja langsung jauh ke depan, jatuh di kaki Guehi. Kita lingkaran tengah, masih Guehi. Pendek sebelah kepada Rice. Masih Rice menatap ke depan, kirimkan umpan langsung jauh ke depan, mencari Jude Bellingham dari kotak penalti. Berputar Jude Bellingham, dapat pengawalan dari Wan-Bissaka. Masih Bellingham, berputar-putar Bellingham, kirimkan umpan. Duh, ditepis lagi oleh Mpasi. Datang lagi, namun disapu saja oleh Wan-Bissaka. Datang lagi serangan dari tim nasional Inggris. O'Reilly kini menguasai bola, mundur kembali ke belakang pada Guehi. Ada Konsa di sana, masih Konsa, alirkan kepada bagaimana Madueke di sisi kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas tadi umpan dari Madueke. Mengirimkan umpan ke daerah kotak penalti Kongo, belum membahayakan. Penampilan yang apik di babak yang kedua masih diperlihatkan oleh Mpasi. Jumlah peluang dari tim nasional Inggris kembali mentah dari penjaga gawang Lionel Mpasi. Sejauh ini penampilan cukup apik mengawal mistar gawang dari Kongo. Upaya lagi dari Kongo namun kembali gagal, bolanya terlalu deras, lebih dekat kepada Jordan Pickford. Sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola, sodorkan kepada Zed Spence. Zed Spence mengiring cepat, kirimkan bola kepada Madueke di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing langsung di dalam, mencoba disundul. Oh, terlalu jauh atau kencang bagaimana Rashford tadi menyundul sambil melompat di udara. Marcus Rashford dan sambil juga dia terjatuh, nampak memegang kaki kirinya. Pendaratan yang tidak sempurna tadi dari Marcus Rashford ketika melakukan sundulan di daerah kotak penalti dari Kongo. Ya, sudah bangkit kembali. Tendangan gawang saja bagi Kongo. Bola dihadapi oleh Lionel Mpasi. Memberikan ancang-ancang sudah dilakukan, namun jatuh lagi di sisi kiri pertahanan dari Inggris. Bola keluar lapangan, bola dihadapi oleh Mbuku. Sodorkan saja nampaknya Wan Bisaka yang akan melakukan lemparan ke dalam di sisi kanan lini serang dari Kongo. Sodorkan bola ke depan, dihalau lagi, datang lagi Wan Bisaka. Terjadi duel-duel udara, masih Wan Bisaka, kirimkan lagi Mbuku. Ada juga pemain Kongo nampaknya sudah berada posisi offside. Bagaimana merpunggung 6 tadi Mukau. Tendangan bebas saja bagi Inggris sudah dilakukan. Konsa sodorkan kepada Jet Spence, mencoba melewati garis tengah. Masih Jet Spence. Oh, mundur ke belakang Jet Spence. Cari Konsa di sana. Hadirkan ke lingkaran tengah. Ada Guehi, mencoba melebar ke sektor sebelah kiri. Rashford, balikin lagi pada Guehi. Coba Inggris, kirimkan langsung bola ke sisi kanan mencari Madueke. Masih Madueke di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Coba melatih satu pemain, Madueke mundur ke belakang kepada Jet Spence. Ke tengah ada Elliot Anderson, alirkan lagi. Mencoba memulihkan umpan kepada Jet Spence. Madueke tadi masih dibayangi ketat. Bagaimana Jet Spence mencoba melatih dibayangi dua pemain dapat direbut penguasaan bolanya oleh Masuaku. Masuaku mendapat tekanan dari Jet Spence di pojok kanan dari permainan Kongo. Bola bergulir saja tadi, upaya dari Gaspen. Masuaku mencoba membuang namun mengenai pemain Inggris ini. Hanya berbuah tendangan gawang bagi Kongo yang masih unggul 1-0 atas Inggris. Sodorkan saja kepada Samuel. Sodorkan lagi setelah sebelah kepada Masuaku. Ada juga Sadiki, kirimkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Cipenga. Namun terjatuh nampaknya juga pemain dari Kongo ini. Sodorkan lemparan ke dalam tadi dengan cepat dilakukan Konsa. Sodorkan kepada Guehi di depan, mencoba menggiring perlahan Guehi. Alirkan sektor sebelah kiri kepada O'Reilly. Berikan lagi pada Guehi. Masih Guehi menguasai bola. Ke tengah ada Anderson. Alirkan ke sisi kanan, ada Jet Spence, ada juga Madueke di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Kongo. Langsung dibayangi dua pemain tadi, mundur ke belakang. Ada juga Anderson, nampaknya cukup kesulitan mencari celah di mana rapatnya pertahanan dari Kongo. Marcus Rashford mundur ke belakang, O'Reilly juga, ada Guehi di sana. Masih cukup lambat umpan-umpan ini peragakan dari tim nasional Inggris. Ada Declan Rice, Marcus Rashford. Bayangin umpan 1-2 dengan Declan Rice. Mencoba ke tengah, ada Jude Bellingham. Berputar Jude Bellingham dibayang oleh Samuel. Sodorkan lagi kepada Jet Spence. Alirkan kini kepada Madueke di sektor sebelah kiri. Alirkan bola dari kotak penalti, dihalau saja dengan mudah tadi umpan yang diberikan tadi oleh Madueke, oleh Tuan Zabe tadi. Masih bagaimana Inggris, kirimkan langsung daerah kotak penalti, namun tidak jelas tadi datangnya bola oleh Marcus Rashford. Terlalu jauh, tidak mampu dijangkau oleh pemain-pemain Inggris yang berada daerah kotak penalti dari Kongo hingga menit ke-57 babak yang kedua ini. Kedudukan masih unggul Kongo atas tim nasional Inggris dengan skor 1-0.
1: Ya, Kongo mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka namun tidak berhasil. Lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris sudah diberikan kepada Elliot di sana. Bergeser dia ke tengah, ada Declan Rice di sana, pemain nomor 4 asal Arsenal yang masih mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Pendek umpan kepada Elliot, kembali kepada Declan Rice, masih di sektor tengah pertahanan dari Kongo. Melebar kali ini pemain-pemain Inggris mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari pemain-pemain timnas Kongo. Di belakang lagi dia ada Elliot Anderson di sana. Masih Elliot Anderson sudah melewati wilayah tengah, bergeser dia ke sektor sebelah kanan dari penyerangan Inggris. Di sana ada Noni Madueke, masih mencoba untuk mengotak-atik Noni Madueke, dibayangin oleh dua pemain Kongo di sana. Ke belakang dia, bagaimana Jet Spence masih menguasai bola, bertempur dia Jet Spence dengan salah satu pemain Kongo, direbut oleh pemain Kongo kali ini. Bagaimana pemain Kongo mencoba untuk membombardir di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke belakang sedikit dia, ada Samuel, kemudian bergeser kali ini, masih ada pemain merupul dari Kongo. Patah lagi kali ini umpan yang dilakukan oleh pemain Kongo.
2: jatuh satu pemain semua, namun tidak berikan pengaruh. Harry Kane kali ini mencoba untuk melakukan umpan terhadap Marcus Rashford, namun membentur salah satu pemain Kongo yang berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Kongo, yaitu Lionel Pasi di sana. Kali ini Kongo masih mencoba untuk membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada Mbemba bergeser ke tengah, dia Mukau di sana. Masih Mukau coba membangun serangan. Kali ini ada Moto Sami di belakang lagi dia. Bagaimana Axel Tunzabe kali ini mencoba untuk melewati satu pemain, sudah melewati satu pemain. Kali ini di sektor kiri ada nomor punggung 9 di sana, Cipenga, ke dalam kotak penalti. Cipenga, masih Cipenga, dibayangi oleh dua pemain Inggris. Cipenga menari-nari dengan bola di dalam kotak penalti Inggris. Cipenga ke belakang lagi dia, mencoba untuk mencari rekannya. Terpatahkan kembali serangan dari Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Kongo dari sektor sebelah kanan lini serang mereka. Bagaimana di sana ada menyerang dari Kongo Mbuku, masih mencoba dibayangi oleh dua pemain Inggris. Belakang lagi dia, Kongo mencoba untuk mencari celah. Kali ini langsung umpan terobosan yang dituju adalah Cipenga yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan Inggris, namun tidak berhasil. Cipenga menerima umpan sehingga bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk timnas Inggris di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini bagaimana upaya-upaya yang coba dilakukan oleh para pemain Kongo ini. Sementara itu pergantian pemain kami lihat di sektor di belakang, di tengah lapangan. Marcus Rashford digantikan oleh ada Bukayo Saka, dan juga Madueke juga ditarik mundur, digantikan oleh Gordon, pemain nomor punggung 18 dari Inggris, yaitu Anthony Gordon. Kali ini coba untuk melakukan serangan kembali Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah mencoba kali ini ada O'Reilly di sana. Bergeser kepada Gordon. O'Reilly kembali mendekati kotak penalti, langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Harry Kane. Dipatahkan oleh pemain Kongo di sana. Kembali dari Declan Rice, namun bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan Kongo. Mukau di sana mencoba untuk memberikan umpan kepada Wan-Bissaka, namun dipatahkan oleh Gordon yang baru saja masuk tadi, pemain nomor punggung 18 dari Inggris. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Kongo di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kedua pelatih juga masih terus memberikan instruksi kepada para pemainnya, baik dari pelatih Inggris maupun pelatih Kongo. Sementara itu bola kali ini sudah bergulir kembali di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kongo melakukan penyerangan dari sektor kiri sayap mereka. Ada Cipenga di sana berhadapan dengan Jet Spence. Masih Cipenga, nah, belakang lagi Cipenga, berhasil dikuasai oleh pemain Inggris. Namun patah lagi kali ini serangan dari Kongo, mencoba melakukan penetrasi lagi. Bagaimana pemain nomor 4 di sana kembali kepada Cipenga, umpan langsung Cipenga, namun berhasil diblok oleh Elliot. Masih Kongo, main nomor 26 di sana, melewati Elliot di sana ke belakang kali ini. Bagaimana Mbemba melebar ke sektor kanan lini serang dari Kongo. Di sana ada Mbuku. Mbuku masih membawa bola, dibayangi oleh main nomor 2 dari Inggris, yaitu main nomor 3 maksud kami, Nico O'Reilly. Menghasilkan tendangan sudut untuk Kongo. Tadi bagaimana umpan yang dikirimkan oleh Mbuku dipatahkan oleh O'Reilly. Tendangan sudut kali ini untuk Kongo di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Kita nantikan bagaimana umpan ataupun juga tendangan sudut sudah dilakukan pendek saja kali ini. Langsung coba dalam kotak penalti, tendangan dari keluar kotak penalti, gak untung saja. Masih di atas Mister Gawang Inggris. Bagaimana tadi Mbuku, Nathaniel Mbuku mencoba melakukan tendangan langsung ke dalam kotak penalti, ke dalam gawang Inggris, namun berhasil dihalau tadi menggunakan kepala oleh Elliot Anderson, sehingga menghasilkan kembali tendangan penjuru. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Kongo, yaitu Cipenga, yang juga memberikan sumbangsih gol pertama bagi Kongo di babak pertama tadi. Masih mencoba mencari rekannya Cipenga, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, mencoba disundul oleh pemain Kongo tadi, namun tidak berhasil. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan, patah lagi tadi mulai Bukayo Saka, namun di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Inggris.
1: Bola meninggalkan lapangan tadi setelah pemain nomor punggung 22 dari Kongo sempat menyentuh bola. Lemparan ke dalam untuk Inggris kali ini dilakukan. Namun sementara itu di pinggir lapangan kami lihat pemain nomor punggung 7 dari Kongo yaitu Nathaniel Mbuku ditarik keluar oleh pelatih Kongo Sebastien Desabre untuk digantikan dengan pemain nomor punggung 13 yaitu Elia. Tanpa kadam ya ini ya. Kalau pakai kadam itu penyanyi. Pemain asal Kongo nomor 13 Elia kali ini masuk menggantikan Mbuku di pemain nomor punggung 7. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Inggris, kali ini dikuasai oleh pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Bergeser dia, kali ini ada Bukayo Saka di sektor sebelah kanan penyerangan Inggris. Ke belakang dia ada Elliot di sana. Masih lagi ke tengah kali ini. Bagaimana Guehi? Kemudian bergeser lagi ada O'Reilly di sana, bekerja sama dengan Gordon di sana. Masih Gordon coba untuk melakukan penetrasi, dibayangi lo satu pemain Kongo di sana. Kembali lagi ke belakang O'Reilly di sektor kiri lini belakang Inggris, ke tengah dia kali ini. Melebar lagi ke kanan, ada pemain nomor 25 di sana. Jet Spence langsung dalam kotak penalti Jet Spence, namun berhasil digagalkan oleh pemain Kongo. Mencoba sprint kali ini pemain Kongo berhadapan dengan pemain asal Inggris nomor 3 yaitu O'Reilly. Masih ada satu pemain Kongo di sana, yaitu pemain yang baru saja masuk tadi Elia, namun berhasil digagalkan oleh O'Reilly tadi. Bagaimana pertempuran yang berlangsung antara Elia dan juga O'Reilly di sana dimenangkan oleh O'Reilly. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Di sana ada Konsa, pendek saja Konsa kepada Elliot Spence. Kali ini juga Gordon di sisi kiri lini serang dari Inggris sudah melewati memasuki garis pertahanan, dibayang-bayangi oleh Wan-Bissaka di sana. Gordon langsung dengan mengutak penalti disundul saja oleh pemain Kongo. Kali ini datang lagi serangan dari Inggris, patah lagi dari serangan Inggris. Kali ini masih Inggris mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Kongo. Bagaimana Elliot Anderson di sana, kerjasama dia dengan O'Reilly, kembali lagi kepada Anderson, melebar ke sisi kanan kali ini. Jet Spence mencari Bukayo Saka, main nomor punggung 7, melakukan penetrasi Bukayo Saka dalam kotak penalti, terpatahkan lagi kali ini upaya yang dilakukan oleh Bukayo Saka. Bertempur kali ini Jet Spence berhasil dalam bola, buat Jet Spence dalam kotak penalti Kongo, umpan dalam kotak penalti namun digagalkan lagi oleh pemain Kongo. Kali ini mencoba membangun serangan kali ini Kongo melalui sektor sebelah kiri pertahanan mereka, terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika tadi berduel dengan pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Ezri Konsa. Satu pemain dari Kongo masih tergeletak di lapangan tadi ketika berduel dengan pemain Inggris, pemain belakang Inggris yaitu Konsa. Bagaimana pemain nomor punggung 20 Yohan Wisa tadi sempat ditarik oleh Konsa dan protes dia ke wasit yang memimpin pertandingan. Tendangan bebas untuk Kongo kali ini sudah dilakukan, patahkan lagi oleh pemain belakang Inggris yaitu O'Reilly. Namun sayang sekali bola kali ini keluar lapangan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Kongo. Pertandingan sudah memasuki menit 66, skor sementara masih 0-1 untuk keunggulan Kongo. Inggris masih tertinggal di pertandingan untuk malam hari ini. Wan-Bissaka melakukan lemparan ke dalam, yang dituju adalah Elia di sana. Berduel Elia dengan Declan Rice tadi, berhasil Declan Rice menguasai bola kali ini ke belakang dia. Bagaimana kali ini pemain-pemain Inggris Konsa bergeser ke kanan, ada Jet Spence di sana, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Ke tengah lagi ada Konsa, masih Konsa menguasai bola di sana, sudah memasuki lingkaran tengah garis pertahanan. Kerjasama dia dengan Bukayo Saka kali ini berada di sektor tengah. Sayang sekali tidak berhasil menguasai bola dengan baik Bukayo Saka sehingga bola keluar lapangan. Bung Jupri, hingga menit 67 ini bagaimana ini Bung Jupri?
3: Ya, kalau kita lihat sebenarnya Inggris mengawali babak kedua dengan baik ya. Tadi ada dua peluang, kita lihat bagaimana upaya dari Jude Bellingham tadi yang melepaskan tembakan, tapi kita lihat bagaimana Pasi masih sangat cekatan di bawah mistar. Kemudian Rashford lewat aksi individu, tapi sayang kita lihat bagaimana finishing ya, penyelesaian akhir dari Rashford masih belum sempurna. Dan setelah itu kita lihat Kongo perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi dan bisa memberikan tekanan-tekanan. Kita lihat bagaimana Sipenga masih menjadi pemain yang berbahaya di depan. Kemudian kita juga lihat masuknya Elia membuat mereka juga tetap bisa dibilang menambah ya, menambah kecepatan di sisi kanan. Dan ini saya kira memang Inggris harus harus melakukan perubahan yang saya kira cukup signifikan ya. Artinya mungkin bisa menarik salah satu dari Elliot atau Declan Rice untuk bisa masuk, mungkin Watkins atau pemain yang bisa dibilang punya tipe lebih menyerang. Mereka punya Eze, punya Morgan Rogers. Saya kira butuh pemain yang lebih, Inggris butuh pemain, lebih banyak pemain di kotak penalti untuk bisa menciptakan lebih banyak peluang. Karena kalau kita lihat praktis Inggris di babak kedua ini banyak melakukan tekanan lewat aksi-aksi crossing. Kita lihat Bukayo Saka sudah masuk, Gordon juga, ini bagian dari penyegaran sebenarnya. Dan dengan situasi sekarang mereka harus lebih agresif. Dan terlihat juga sebenarnya kalau kita bicara peran Harry Kane, belum terlalu terlihat sebenarnya di pertandingan kali ini. Dan saya kira mungkin Tuchel harus berani ya, berani untuk melakukan perubahan, karena masih ada Ivan Toney, masih ada Ollie Watkins yang saya kira juga bisa dijadikan andalan di lini depan.
4: Pasti Anda melihat bagaimana sosok MPAC ini.
3: Ya, saya kira sejauh ini menjadi bintang ya di kubu dari Kongo, karena 4 penyelamatan, saya kira penyelamatan yang 4-4-nya juga sangat-sangat baik. Ini yang akhirnya juga membuat Kongo sejauh ini masih bisa menjaga keunggulan. Jadi buat Kongo adalah sekarang bagaimana mereka bertahan dengan solid, karena dengan situasi sekarang kalau sampai mereka tidak golan, mereka akan lolos, akan terjadi kejutan besar di babak 30 besar. Tapi terpenting adalah bagaimana menjaga fokus ya, karena Inggris tentu akan bermain lebih keluar lagi, lebih menyerang lagi. Dan mungkin buat para pemain Kongo adalah di situ ada kesempatan buat mereka mendapatkan celah di pertahanan dari Inggris. Karena kita lihat Wan-Wissa punya kecepatan, begitu juga tadi Elia punya kecepatan, Cipenga juga bisa dibilang merepotkan di sisi kanan dari pertahanan Inggris. Jadi tiga pemain ini saya kira juga harus mendapatkan perhatian tetap dari pertahanan Inggris.
4: Ya, bagaimana refleks dari Empati juga cukup bagus ya, refleks dan juga positioning dia juga dalam menghalau serangan-serangan Inggris tadi ya, juga sehingga gagal beberapa peluang dari Inggris tadi ya.
3: Betul, karena sebenarnya dari segi postur tidak terlalu tinggi juga ya Bung Tomo ya, tapi kita lihat penempatan posisinya sangat-sangat baik.
4: Ya, pergantian pemain kali ini juga dilakukan oleh Inggris. Pemain nomor punggung 25 dari Inggris ditarik mundur, yaitu Jed Spence, digantikan oleh pemain nomor punggung 21 dari Inggris, AJ, yang baru saja tadi Anda sebutkan nih, Bung Jupri.
3: Ya, emang bukan.
4: Didengerin kayaknya Matu Stol ya. Omongan Anda didengerin. Sampai ke sana juga nih kayak omongan Anda nih, Bung Jupri nih. Baik, pendengar, kita lanjutkan lagi pertandingan untuk kali ini. Dimana Inggris masih mencoba untuk membangun serangan, sementara itu Kongo masih mencoba untuk mempertahankan keunggulan dan juga menambah gol mereka. Pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam tadi sudah dilakukan oleh pemain Kongo, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Pemain nomor punggung 6 di sana dari Inggris masih mencoba untuk melakukan membangun serangan. Kali ini dari sektor kanan pertahanan Inggris, Declan Rice masih membawa bola. Kali ini masih mencari rekannya, Declan Rice, dibayangi oleh satu pemain Kongo dari ke belakang lagi dia. Pemain nomor punggung 2, Ezri Konsa, masih menguasai bola. Mencoba makin mendekati garis tengah, sudah memasuki jaris pertahanan dari Kongo. Declan Rice bekerja sama dia dengan Bukayo Saka kali ini. Ke tengah sedikit Bukayo Saka, berputar sedikit, masih kembali kepada Declan Rice. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju oleh Harry Kane. Dalam kotak penalti di sana dibayangi oleh satu pemain Kongo. Bagaimana Harry Kane masih mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Kali ini ada Bukayo Saka dalam langsung kotak penalti. Gol di sana. Hampir saja. Bagaimana Gordon mencoba untuk menerima umpan dari Bukayo Saka dalam kotak penalti, namun lebih dekat dengan Wan-Bissaka di sana, disapu oleh sundulan Wan-Bissaka, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris. Anthony Gordon, upaya yang dilakukan oleh Inggris ini masih belum berhasil. Kali ini Inggris mencoba melalui skema tendangan sudut. Ada Jude Bellingham di sana, O'Reilly, kemudian juga Anthony Gordon juga ada di dalam kotak penalti dari Kongo. Sudah dilakukan oleh Declan Rice dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain Kongo keluar dari kotak penalti mereka. Bagaimana kali ini mencoba dilakukan perebutan oleh Ezra, nomor 21, Eze, yang baru saja masuk tadi, namun tidak berhasil sehingga bola pelanggaran untuk pemain Inggris kali ini, keuntungan untuk Inggris. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan di sektor kiri pertahanan dari Kongo oleh Declan Rice. Coba memanfaatkan keunggulan bola kali ini. Declan Rice masih mencari posisi rekannya untuk menerima umpan.
2: sudah dilakukan dalam kotak penalti Harry Kane yang dituju, namun dihalau lagi oleh main-main Como. Masih datang dari serangan dari main-main Inggris kali ini di sektor kiri penyerangan mereka kali ini. Bagaimana Inggris mencoba melalui Jude Bellingham, namun sayang sekali tidak jelas umpannya kemana. Gagal lagi serangan dari Inggris di menit 73 pertandingan.
5: Ya, kembali pendengar, tendangan gawang saja bagi Kongo nampaknya. Namun pergantian pemain kita lihat di pinggir lapangan ada Kayembe yang bersiap-siap, kita nantikan apakah nampaknya masih lempar ke dalam Masuaku. Sodorkan saja bola ke depan, jatuh kembali di kaki Masuaku, kirimkan bola langsung jauh ke depan, mencari Cipeng entah di sana atau punggung 20 nampaknya dari Kongo tadi. Namun kembali kuasai oleh pemain dari Inggris, ada Anthony Gordon yang masih menguasai bola. Sodorkan bola ke belakang pada Wehi, ada Konsak ini, lahirkan saja ke sisi kanan, mencari Saka bersama dia dengan Eze, kirimkan bola ke tengah, ada Declan Rice, mencoba Declan Rice, kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti, pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, mencoba sudah. Oh! Harry Kane, Inggris akhirnya menghasilkan gol. Bagaimana Fajar Nugroho sudah mulai tertawa. Kita lihat di sudut studio Pro 3 ini, senyumnya mulai merekah ketika Harry Kane akhirnya memecah kebuntuan bagi The Three Lions Inggris di babak yang kedua ini, Bung Jupri.
3: Iya, akhirnya ya Bung Indra, kita lihat gawang dari Lionel Messi bobol juga. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Harry Kane yang kita sebenarnya tidak terlalu terlihat, tapi dalam posisi yang tepat, umpan yang sangat-sangat baik kita lihat dari Anthony Gordon mengarah ke kotak penalti, dan Harry Kane begitu cepat dia membaca arah datangnya bola dan melakukan sundulan yang kali ini mampu membobol gawang Lionel Messi yang sebelumnya memang bermain sangat-sangat baik. Masih bisa sebenarnya ditepis oleh Messi, tapi bola memang meluncur deras dan masuk membobol gawang dari Kongo. Dan pertandingan menjadi semakin sengit, Bu Indra.
5: Ya, semakin sengit tentu di babak yang kedua, 1-1. Tim nasional Inggris akhirnya menyamakan kedudukan atas Kongo di babak yang kedua ini. Semakin suarak bagaimana Stadion Atlanta. 1.000 supporter dari The Three Lions menyambut gol dari kapten mereka, Harry Kane. Ya, pergantian pemain nampaknya di kubu Kongo. Nomor punggung 10. Ada dua pergantian nampaknya, Cipenga dan juga Mukau dilakukan pergantian pemain dari kubu Kongo untuk menggantikan bagaimana strategi nampaknya akan diterapkan. Mbongonda dan juga Kafembe yang masuk di babak yang kedua ini. Ya, kita nantikan upaya dari Kongo tentu yang tampil agresif dan impresif tadi di babak pertama. Coba kiri Kongo, Kipop sudah dilakukan kembali, menguasai bola di sisi kiri tadi. Berikan bola ke depan namun dipotong oleh Anthony Gordon yang kini sudah menandatangani kontrak baru dengan Barcelona. Berikan saja ke belakang, ada Guehi kini menguasai bola. Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Sorotan pada O'Reilly, belikan lagi depan oleh Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon, Wehi kini, alirkan ke ada Konsa. Masih Konsa mengatur ke depan namun

tepat di sisi kiri tadi pertahanan dari Kongo, namun tidak mampu dikuasai oleh Bukayo Saka dan parang ke dalam kini bagi Kongo di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kita nantikan Masuah Kutang yang akan melakukan parang ke dalam. Mundur saja ke belakang dia. Dan nomor punggung 6 tadi Samuel, tetap pemain dari Kongo lainnya, sodorkan bola ke depan. Coba dibayangi tadi oleh Elliot Anderson, mundur ke belakang kepada Samuel. Ada Empasi kini menguasai bola, lebar ke sisi kanan, angkat langsung jauh ke depan. Umpan 1-2 nanti mencoba diperbagakan, mencoba dikejar juga oleh O'Reilly pun. Hingga pemain belakang dari Inggris ini masih mengamankan situ bundar, sodorkan kepada Elliot Anderson. Nah, Inggris kini menguasai bola. Jude Bellingham lagi ke kanan, ada Bukayo Saka bersama dia, namun angkat langsung ke kotak penalti, mencari juga ada sana, ada Gordon di sisi kanan pertahanan dari Kongo, sodorkan kepada Harry Kane, lagi mundur ke belakang, ada Anderson, namun tendangan dari luar kotak penalti oleh Anderson masih melambung saja di atas mistar gawang Kongo. Ditawal oleh Empasi, belum membahayakan, belum menambah skor bagi Inggris. Sejauh ini di babak yang kedua setelah gol dari Harry Kane tadi. 1-1, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Buah upaya lagi dari Kongo di sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan, alirkan ke sektor sebelah kanan dari pertahanan dari Inggris, berhasil direbut oleh Declan Rice, sodorkan bola ke depan, ada Bukayo Saka mencoba menggiring masuki daerah lini serang dari Inggris. Bukayo Saka melewati, dibayangi tadi potong saja, ada lagi pemain dari Kongo nampaknya, nomor 25, alirkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana pemain dari Kongo, punggung 13 tadi, Elia, namun bola bergulir kembali ke luar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Kongo, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang. Bagaimana Tuan Zabe, Excel Tuan Zabe, masai bola, masih Kongo kini memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mundur sedikit ke belakang tadi Bemba, sodorkan lagi bola ke depan, namun kepada dekat kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Inggris kini melalui Gordon, Anthony Gordon mencoba memasuk sisi kanan pertahanan dari Kongo, masih Anthony Gordon kerjasama tadi masuknya, namun mendapat dorongan, anggap bukan pelanggaran tadi. Dan Bemba tadi angkat langsung jauh ke depan, namun dihalau tadi oleh Konsa. Terjadi pelanggaran saudara-saudara, dorongan tadi. Bagaimana nomor punggung 20 Wat Isa melakukan pelanggaran. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo, masih Bukayo Saka mundur ke belakang, kirimkan keras, kirimkan bola ke dalam penalti, mencoba dikejar lagi oleh Gordon di sektor sebelah kanan, masih pertahanan dari Kongo, bola keluar, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Guehi kini menghasil bola di sektor sebelah kiri, berikan lagi kepada Gordon. Sektor sebelah kanan pertahanan dari Kongo, tengah ada Elliot Anderson. Anderson bersama dengan Jude Bellingham, balikan lagi kepada Gordon. Ada Jude Bellingham, masih Jude Bellingham, putar-putar dia, mencoba melatih satu pemain dari kotak penalti. Jude Bellingham kirim kalau kena penalti berbahaya, namun disapu lagi, datang lagi bagaimana Elliot Anderson, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Gordon, kirimkan dari kotak penalti, namun kembali patah di tengah jalan. Mbemba tadi langsung saja mundur jauh, ada Jordan Pickford yang keluar jauh dari sarangnya di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek saja kepada Konsa, masih Konsa, pendek saja kepada Guehi, mencoba mengatur tempo lagi pemain Inggris, berikan lagi kepada Gordon di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris, masih Gordon ke tengah, Elliot Anderson, ada Guehi di sana, ada Konsa, alirkan kini ke sisi kanan, ada Rice, berikan kepada Bukayo Saka, mencoba menggiring bersama 4-1 dengan Eze. Mundur lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri, kerjasama 1-2, ada lagi masih Bukayo Saka kirimkan umpan ke dokter, mencoba disundul, terjadi perpuluhan, dihalau saja tadi oleh Mbemba tadi, kirimkan bola langsung jauh ke depan, serangan balik dari Wisa tadi, mencoba giring bola namun berhasil diamankan tadi oleh Konsa, berikan kepada Jordan Pickford, serangan kembali, mencoba dibangun tim nasional Inggris di sektor sebelah kiri dari lini serangnya, namun lebih dekat kepada Empasi tadi, sodorkan langsung, lempar ke jauh depan tadi.

0: kembali lagi Kongo menguasai bola, alirkan lagi pada Elia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Samuel. Masih pemain-pemain dari Kongo menguasai bola dekat lingkaran tengah. Bagaimana juga Tuan Zabe, alirkan lagi melebar ke sisi kanan, mencoba membangun serangan. Pemain-pemain ada Wan Bisaka, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bisa juga di sana, ada kembali mundur ke belakang, ada Samuel di sana mencoba menguasai bola, sodorkan lagi Bamba, lagi kepada Elia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Elia dibayangin oleh Declan Rice, ketak-atik dia, manakah akan diberikan. Elia mundur kembali ke belakang, ada juga masuk aku tadi, ada Mbemba, kembalikan lagi menguasai bola, kirimkan bola ke depan, membentur pemain dari Inggris, gak berhasil dicuri oleh Declan Rice. Menguasai bola, pemain-pemain Inggris berputar, Declan Rice berikan lagi kepada Elliot Anderson, mencoba menggiring, lihat pergerakan rekan-rekannya, ada Bukayo Saka, lewati garis tengah Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kongo. Masih Bukayo Saka, Bukayo Saka dibayangi oleh 2-3 pemain dari Kongo, berputar-putar Bukayo Saka, mundur ke belakang kepada Elliot Anderson. Masih Anderson mencoba ke tengah lagi pada Guehi, menguasai bola, alirkan lagi ke Gordon, sisi kanan pertahanan dari Kongo, ada Bukayo Saka juga membayangi di sana, ada Wan Bisaka, ada juga Jude Bellingham, mundur ke belakang. Anderson, Guehi masih mencoba mengurung pertahanan dari Kongo. Ada juga Bellingham berputar dia, berputar menatap ke depan, menginginkan bola ke depan, namun kembali patah lagi serangan dari Inggris tadi di daerah pertahanan dari Kongo. Terjadi perebutan bagaimana Elia juga terjadi dengan Anderson, berhasil dikuasai atau direbut oleh Elliot Anderson, mencoba menggiring lagi di daerah pertahanan dari Kongo, kirimkan bola ke depan, ada Harry Kane di daerah pertahanan mati, kembali patah tadi, dapat direbut masaan bola tadi oleh Masuaku, juga kini menguasai bola, kirimkan bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Inggris. Ada Elliot Anderson, kirim bola ke depan, mencoba sundul oleh Anthony Gordon, berhasil diamankan dengan baik saja oleh penjaga gawang dari Kongo, Lionel Mpasi, hingga menit ke 84, memasuki menit ke 85 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 1-1 antara Inggris menghadapi Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kongo kembali menguasai bola, kita nantikan, masih sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, masuk dari pertahanan, ada juga Elia di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Guehi, namun jatuh lagi oleh pemain Elia, lakukan tendangan menyusur tanah tadi, berhasil diamankan oleh Jordan Pickford. Tendangan dari Elia tadi berhasil diamankan dengan baik oleh penjaga gawang dari Inggris ini. Ini Elliot Anderson menguasai bola dari timnas Inggris, kembali ke Declan Rice, coba membangun serangan begini dari tim Inggris, mencoba melewati lingkaran tengah. Elliot Anderson menatap ke depan, sodorkan bola, umpan terobosan masuk kepada Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham berani kotak penalti, kirim ke tendangan, membantu dari Mpasi, datang lagi serangan dari Inggris, bagaimana Gordon, Gordon, kirim lagi ke depan, ada Harry Kane, Harry Kane berani kotak penalti, kirim tendangan, luar biasa, Harry Kane, tendangan geleknya membelah, bagaimana pertahanan dari Kongo membuat Stadion Atlanta bergemuruh dan tim nasional Inggris 2-1 untuk Inggris, Bung Jupri.
1: Ya, luar biasa kita lihat bagaimana eksekusi yang brilian dari Harry Kane. Benar-benar kita lihat bagaimana begitu dingin dia melepaskan tembakan yang sulit dijangkau oleh Lionel Mpasi. Harry Kane membuktikan tadi setelah terlihat begitu kesepian di babak pertama dan kedua, membuktikan dia adalah pemain penting buat Inggris. Dan kali ini tembakan yang sangat keras dan menghujam ke gawang dari Kongo.
0: Ya, meski tadi sempat bagi peluang pertama dihentikan oleh Mpasi, namun upaya dari pemain-pemain Inggris berkali-kali dan akhirnya berbuah tendangan begitu keras, sebenarnya tidak mampu diantisipasi sedikit pun nampaknya, Bung, ya.
1: Ya, ini murni bukti dari kualitas seorang Harry Kane. Kita lihat juga dia tidak melawat ke gawang, Bung.
0: Ya.
1: Dan melihat bola tapi kemudian tahu kemana bola akan diarahkan. Ya, ini insting gol yang luar biasa dari Harry Kane. Gol keduanya di pertandingan ini, dan tidak salah memang kita lihat bagaimana ban kapten yang berada di lengannya, seorang pemimpin yang pada akhirnya bisa memberikan perubahan buat timnas Inggris setelah begitu sulit mereka membobol gawang Kongo di babak pertama.
0: Ya, akhirnya berbuah. Gol tentu disambut juga para supporter, juga legenda Inggris. Kita lihat bagaimana John Terry juga di tribun VVIP yang menyambut gol kedua bagi Inggris oleh Harry Kane ini di menit ke-87 babak yang kedua.
2: Ya, makin seru pertandingan antara Kongo melawan Inggris di pertandingan malam hari ini, Bergar. 2-1 sudah skor sementara, 87 menit pertandingan sudah berlangsung. 2 gol untuk Inggris diciptakan oleh Harry Kane, sementara 1 gol tadi diciptakan oleh Cipenga dari Kongo. Sementara itu Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali kali ini. Umpan jauh tadi dikirimkan oleh penjaga gawang Jordan Pickford, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini mencoba untuk membangun serangan Kongo, bagaimana Wawisa mencoba untuk menerima umpan tadi namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Inggris. Di sektor tengah lapangan pertandingan kali ini masih terjadi pertarungan antara pemain-pemain Inggris dan juga Kongo. Umpan terobosan kali ini ditujukan kepada Jude Bellingham, namun tidak begitu mampu dikejar karena terlalu deras tadi bagaimana umpan yang diberikan oleh Eze kepada Bellingham, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Kongo. Sementara itu terjadi juga pergantian pemain. 2 pemain kali ini dimasukkan oleh pelatih Kongo. 2 pemain yaitu Wisa dan juga Masuaku. Tanpa Harun ya, Masuaku ya.
3: Ya, ini bukan yang ya. 2 pemain yang keluar ya, kita lihat Wisa dan Masuaku masuk. Ya. Mayele yang cetak gol ke gawang di pertandingan terakhir melawan Uzbekistan, dan kita lihat ada 2 pergantian ya, IMB.
2: Oke, masuk juga. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini di sektor kanan. Ada Mbemba di sana. Masih menguasai bola, umpan terobosan langsung ditujukan kepada Wisa di sana, namun masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Bagaimana Declan Rice mencoba untuk membangun atau membantu lini pertahanan kali ini. Pertempuran di sektor kiri pertahanan Inggris. Anthony Gordon membawa bola, sudah melewati garis tengah ke belakang dia. Kali ini jatuh Anthony Gordon, bukan merupakan pelanggaran. Jude Bellingham kembali kepada Anthony Gordon di sana. Pendek saja kali ini. Pemain-pemain Inggris mencoba untuk menguasai pertandingan. Ada O'Reilly di sana. Masih Inggris di sana menguasai pertandingan. Jude Bellingham di sektor kanan pertahanan dari Kongo. Anthony Gordon ke belakang dia. Bagaimana Elliot di sana? Pendek kepada Harry Kane. Sambil cetak gol jadi kapten kesebelasan. Undangan langsung dari Harry Kane. Spekulasi dari luar kotak penalti, masih cukup jauh jaraknya. Coba dulu dikirimkan oleh Harry Kane namun tidak berhasil. Kali ini Kongo di sektor pertahanan mereka sendiri. Mbemba masih menguasai bola di sana. Main nomor punggung 22 dari Kongo. Bergeser sedikit dia, ada Tuan Zabe di sana. Di sektor kiri pertahanan Kongo. Kerjasama dia dengan main nomor punggung 2 di sana. Kembali lagi kepada Tuan Zeba. Geser kepada Mbemba di sana. Kali ini Kongo mencoba untuk membangun serangan kali ini. Bagaimana pendukung Inggris terlihat sangat menari-nari di tribun Stadion Atlanta di sana. Sangat senang sekali sepertinya pendukung Inggris.
3: Dan yang di
2: berdansa-dansa.
3: Dan yang di studio 3 juga dansa-dansa juga Bung Fajar.
2: Setelah tadi babak pertama manyun aja Bung Fajar ya, sekarang sudah bisa senyum sumringah ya. Namun jangan berkecil dulu, masih ada serangan dari Kongo ini. Terganti pergantian pemain juga. Nomor punggung 5 dari Inggris di sana sedang bersiap. Bagaimana pemain dari Inggris yaitu Declan Rice ditarik. Kali ini main nomor punggung 4 dari Inggris digantikan oleh Stones, John Stones. Main nomor punggung 5 di menit 90 pertandingan babak kedua. Extra time berlangsung selama 6 menit oleh wasit kedua kali ini. Kongo melakukan serangan dengan bebas tadi. Masih Kongo mencoba untuk membangun serangan namun masih dipatahkan oleh para pemain Inggris kali ini. Datang lagi serangan dari Kongo kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang di sana. Menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Skor sementara 2-1 untuk Inggris. Bagaimana kedua skor tadi diciptakan oleh Harry Kane, pemain nomor punggung 9 dari Inggris, sang kapten kesebelasan. Tendangan keras tadi mengarah ke sektor sebelah kiri pojok gawang Kongo, tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang Kongo pasti. Sementara itu serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan ke sektor kanan pertahanan Inggris. Kongo melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Pelanggaran tadi dilakukan oleh salah satu pemain Kongo terhadap pemain Inggris. Tendangan bebas saja untuk Inggris kali ini. Satu pemain Kongo, yaitu Menor punggung 12 di sana, sedang masih memegang kakinya, nampak kesakitan di sana. Pemain nomor 19 ternyata, maksud kami. Bagaimana di sana terjadi tadi benturan dengan pemain Inggris di sana. Ya, tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh jaga gawang Inggris, Jordan Pickford. Di sisa-sisa pertandingan kali ini sudah dilakukan melalui dalam kaki kiri, melambung bola yang dituju adalah Harry Kane. Terjatuh Harry Kane di sana, juga dikawal tadi oleh salah satu pemain Kongo di sana, Tuan Zebe nampaknya, yang tadi mengawal ketat dari Harry Kane ketika akan menerima umpan dari penjaga gawang Jordan Pickford. Terjatuh Harry Kane tadi. Pelanggaran kali ini untuk timnas Inggris. Keuntungan tentunya bagi mereka karena menguasai bola untuk kesempatan di pertandingan dini hari kali ini waktu Indonesia Barat. Kita tunggu siapa yang akan melakukan tendangan bebas kali ini untuk Inggris. Masih kita nantikan, sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 2 dari Inggris, Konsa, kerjasama dia dengan John Stones yang baru saja masuk di sana. Di sektor kiri pertahanan dari Kongo, mencoba untuk menari-nari juga John Stones di sana. Satu pemain Kongo mengawal pemain nomor punggung 8 dari Inggris tadi. Tidak berhasil keluar bola. Lemparan ke dalam untuk Kongo kali ini. Pemain nomor punggung 12 dari Kongo akan melakukan lemparan. Sudah dilakukan tadi. Pendek saja kali ini di sektor kanan pertahanan Kongo. Mencoba direbut bola oleh pemain Inggris. Tidak berhasil. Ke belakang lagi kali ini ada Mbemba di sana, kerjasama dengan Tuan Zabe. Masih Kongo menguasai bola. Bergeser dia. Ada Masuaku di sana. Ke depan sedikit. Balik lagi kepada Tuan Zabe. Melebar ke sana. Ada Mbemba. Masih Mbemba menguasai bola. Sudah mendekati garis tengah pertandingan. Kali ini yang dituju adalah Wisa di sana. Dalam kotak penalti. Namun berhasil dikuasai dengan baik. Kayo Saka tadi melakukan duel dengan pemain Kongo nomor 4, Konzabe. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk Inggris di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 14, Sadiki ternyata. Ya, pemain nomor punggung 2 dari Inggris yaitu Konsa tadi sudah melakukan lemparan ke dalam. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Patahkan lagi serangan dari Inggris oleh pemain-pemain Kongo. Kali ini berada di sektor tengah pertandingan kali ini. Bagaimana Samuel mencoba untuk mengirimkan umpan ke tengah tadi, maksudnya. Kali ini masih pemain-pemain Kongo. Terjatuh satu pemain Kongo di sana ketika akan melakukan penetrasi. Menor punggung 20, Wisa. Posisinya ini berada di beberapa meter dekat kotak penalti Inggris. Ketika menggiring bola tadi, bersentuhan dengan Jude Bellingham, terjatuh sehingga membuat wasit yang memimpin pertandingan pada malam hari ini, yaitu Mahdame, jadi memberikan hukuman bagi timnas Inggris berupa pelanggaran, sehingga keuntungan kali ini diperoleh oleh timnas Kongo. Tendangan bebas di posisi yang sangat berpotensi untuk terjadinya gol. Di depan kotak penalti dari Inggris. Bagaimana saat ini juga Jordan Pickford sedang mengatur rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak dari pemain-pemain Kongo. Potensi untuk mencetak gol. Ada dua pemain Kongo yang sedang menghadapi bola. Di antaranya adalah Wisa. Dan satu lagi pemain nomor punggung 22, ada Mbemba di sana. Kita tunggu siapakah yang akan mengangkat atau menambah menendang bola untuk tendangan bebas kali ini. Sepertinya Wisa, pemain nomor punggung 20 dari Kongo, mencoba untuk bersiap kali ini. KYMB juga mendapat peringatan dari wasit di sana. Kita tunggu kali ini. Wisa maksud saya sedang bersiap menatap konsentrasi dia. Wisa langsung melakukan. Nah, masih di atas mister gawang Inggris yang dijaga oleh Jordan Pickford. Belum merubah kedudukan 2-1 di detik-detik akhir pertandingan. Sudah memasuki menit ke-6. Lewati menit ke-6 pertandingan kali ini. Sepertinya malam hari ini akan menjadi malam yang indah untuk Inggris. Terbukti wasit sudah meniupkan peluitnya, Mahdame, sehingga membawa Inggris memenangkan pertandingan untuk malam hari ini dengan skor berapa, Bung Fajar, skornya?
4: 2-1.
2: Terima kasih, Bung Tomo. Terima kasih, Bung Indra.

0: Football is coming home. Gimana penampilan babak kedua dari Inggris? Ada sisi, silakan Bung. Ya, Bung Jupri Alexander.
1: Butuh 75 menit ya kita lihat buat Inggris untuk bisa memecahkan kebuntuan, dan kita lihat memang the main ya, pemain bintang utama di pertandingan kali ini adalah Harry Kane, kapten timnas Inggris, yang kita lihat menciptakan gol pertama di menit ke-75, dan kemudian kalau kita lihat bagaimana dia kemudian menciptakan gol kedua lewat tembakan yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat keras dan akurat pada menit 86, dan situasi berbalik. Tapi saya lebih melihatnya adalah bagaimana juga pergantian pemain yang dilakukan tadi. Kalau kita lihat
0: Declan Rice keluar ya,
1: Declan Rice masih tetap di lapangan. Kita lihat ada Jet Spence kan ditarik keluar, kemudian yeah. Transport dan juga Noni Madueke. Tapi saya lebih menyoroti adalah bagaimana perubahan dari masuknya seorang Eberzi Eze tadi di menit ke-7.
0: Oh, dari
1: menggantikan
0: Madueke.
1: Spence ya tadi.
0: Oh iya, oke.
1: Ya, jadi kalau kita lihat pergantian masuknya Eberzi Eze membuat memang apa pemain-pemain yang ada di depan menjadi lebih banyak.
0: Eze tuh bukannya dia tipikal sayap ya, harusnya dia pelari.
1: Tapi tadi dia memang dia bisa bermain juga kayak sayap, tapi kalau kita bicara di Arsenal dia dimainkan sebagai gelandang serang bergantian dengan Martin Odegaard. Dan tadi juga kita lihat di pertandingan ini juga diminta untuk bermain lebih banyak ke dalam kotak penalti. Itu yang saya kira memang membuat opsinya menjadi lebih apa ya, kalau kita lihat membuat peluangnya lebih terbuka buat Harry Kane, karena dengan masuknya Eze paling tidak Kane tidak lagi sendirian di depan gitu.
0: Yeah. Dan
1: gitu
0: juga mencari konsentrasi dari pemain belakang dari Kongo ya.
1: Itu dia yang akhirnya memang membuat para pemain dari Kongo agak kebingungan, karena kita lihat tadi sebelum masuknya Eze kita lihat memang hanya dua pemain yang ada di kotak penalti.
0: Yeah.
1: Kita lihat ada Jude Bellingham yang terkadang memang masuk, ada Harry Kane, tapi dengan masuknya Eze ada tiga pemain, sehingga memang pilihannya menjadi lebih sulit buat para pemain dari pertahanan dari Kongo. Dan terlihat bagaimana Harry Kane dengan penjagaan yang lebih longgar, karena memang ada yang dibilang ketarik gitu pemain-pemain dari Kongo dengan ada yang masuknya Eze, membuat dia bisa lebih leluasa, dan akhirnya terbukti bagaimana kecermatan dia, kemudian penempatan posisi yang sangat baik, gol sundulan, kemudian gol tendangan keras yang akhirnya memang membuat situasi berbalik, dan kita lihat Kongo akhirnya memang harus mengakui keunggulan dari Inggris.
0: Oke, sebenarnya dari permainan Inggris dari babak pertama meskipun dia kalah terlebih dahulu ya, tapi shoot on goal, shoot on attempt shoot juga cukup banyak. Serangan-serangan berbahaya dari Inggris, cuma masalahnya lagi-lagi dari babak penyisihan sampai dengan sekarang ini, ketika ketemu dengan tim Afrika yang bermain dengan low block ataupun bertahan defensif begitu, dari babak pertama itu nampaknya belum bisa menemukan celah bagaimana cara untuk membongkar pertahanan. Apakah jawaban dari babak kedua dengan masuknya Eze ini bisa menjadi salah satu opsi bagi Tuchel ya, untuk bisa memecah kebuntuan?
1: Iya, di luar itu juga tadi kan kita lihat performa dari penjaga gawang Kongo, Lionel Pasi kan sangat berat. Tiga penyelamatan di babak pertama, kemudian tadi bahkan ada peluang lainnya kalau kita dari Bellingham masih mampu juga digagalkan. Jadi kalau kita lihat sebenarnya skornya mungkin bisa lebih besar.
0: Lebih besar ya.
1: Tapi lagi-lagi kita lihat kredit ya buat kiper dari Kongo yang bermain memang baik di Wamisa. Tapi pada akhirnya kita lihat bagaimana ketenangan dari para pemain Inggris, dan pergantian pemain yang dilakukan oleh Thomas Tuchel membuat situasinya menjadi berbeda. Dan saya kira yaitu tadi masuknya Eze, kemudian juga perubahan dengan penyegaran masuknya Bukayo Saka kemudian Gordon, karena Gordon menjadi kunci juga di gol pertama. Umpan yang dia berikan di dalam kotak penalti mampu dibaca dengan Harry Kane dengan sangat baik. Setelah itu situasinya menjadi berubah, Inggris menjadi lebih bergairah, dan kita lihat bagaimana tekanan yang terus dilakukan akhirnya berbuah gol kedua yang luar biasa dari Harry Kane. Dan yang menarik ini adalah gol kelima Harry Kane
0: masuk ke dalam top skor kejar-kejaran ya bersama dengan Mbappe dan Messi,
1: dan ada Erling Haaland juga. Dan ini adalah gol ke-13 dia di Piala Dunia, artinya dia melewati
0: Gary Lineker,
1: Pele yang menciptakan 12 gol, dan sekarang sejajar dengan legenda Prancis Just Fontaine dengan 13 gol.
0: Wah, malam yang bersejarah yang sudah dilakukan oleh Harry Kane, sudah membawa timnas Inggris lolos ke babak 16 besar dan mencetak sejarah pada pagi hari ini. Dan saya juga terima dulu pendengar bagaimana pandangan dari pendengar-pendengar kita ya pada pagi hari ini. Ada Pak Aswin di Gorontalo. Pak Aswin, salam olahraga.
2: Pak Aswin, salam olahraga Bung Fajar.
0: Jaya. Silakan, Pak Aswin, gimana nih? ada
2: sedang senar ini tim Inggris ini kesayangan saya dari saya masih anak-anak ya masih ada David Beckham sama
0: Owen. Wah iya benar
2: ya. Ya ini sepertinya Bung Fajar pertandingan antara Brazil melawan Jepang kan Brazil kan tertinggal lebih dulu. Jadi ini kan kalau di Brazil kan pencetak golnya kan berbeda oleh ya, satu oleh Casemiro ala oleh Martinelli ya. Tapi ini Inggris kan dibuktikan oleh Harry Kane membuktikan kehebatannya menciptakan dua gol Bung Pak.
0: Oke baik terima kasih Pak Aswin. Wah sama nih dukung Inggris ya zamannya Beckham ada dulu Scholes dulu ada McLaughlin ya. Tapi yang lama lagi timnas Inggris ya Gary Lineker ya. Dan
1: Paul Gascoigne.
0: Paul Gascoigne si the clown ya, si badut yang walaupun tambun tapi wah itu gocekannya maut banget. Pak Toto di Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Selamat dini hari Bung Fajar, Bung Cepi. Salam olahraga.
0: Jaya, silakan.
3: Wah, saya berharap memang tim Inggris akan bisa masuk di grand final ini.
0: Amin. Amin.
3: Mudah-mudahan dengan mudah dan mudah-mudahan untuk Kapten Harry Kane ini benar-benar bisa membawa tim Inggris untuk masuk di grand final.
0: Amin, amin. Ya salam olahraga, Pak Ismail Dimone. Pak Ismail, salam olahraga. Halo.
3: Selamat malam Bung Fajar.
0: Pagi dari Bone, udah pagi kayaknya di sana Pak Ismail. Ya silakan.
3: Pagi jam 1 lewat.
0: Ya silakan Pak Ismail. Iya. Udah jam 2 ya. Oke silakan Pak Ismail.
3: Nah tadi awalnya waktu Kongo mencetak gol.
0: Iya.
3: Saya kira Kongo akan memenangkan pertandingan. Tahu-tahunya Inggris mereka itu berhasil mencetak gol untuk yang pertama kalinya di menit 70 dan kedua kalinya di menit 90 ya
0: 86. Iya.
3: Nah, saya mengucapkan selamat kepada Inggris yang lolos ke babak 16 besar.
0: Amin. Terima kasih.
3: Mohon maaf, kalau boleh tahu akan ada pertandingan lagi ya?
0: Ada. Nanti pertandingan big match juga yang agak sulit diprediksi Belgia melawan Senegal ya, Bung Jupri ya.
1: Betul.
0: Jam ini 3. Kedua belah tim ini cukup kuat, cukup imbang nih sepertinya.
1: Jam 3 nanti.
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Pak Ismail. Berbagi dengan yang lain Pak Frans Dinias. Selamat pagi, salam olahraga Pak Frans.
4: Ya, selamat olahraga Jaya,
0: Bang. Jaya, silakan Pak Frans.
4: Iya, kalau saya perhatikan itu tadi, Bang. Teknik Inggris untuk mencari titik lemahnya si apa itu si Kongo itu, makanya dia membiarkan saja dia itu, sehingga sampai-sampai dibiarkan satu gol untuk apa untuk Kongo. Tapi setelah diperhatikannya, barulah dari situ dia beranjak untuk menggolkan dua kali.
0: Nah, iya. Oke, baik, makasih. Iya.
4: Saranku Bang.
0: Apa tuh?
4: Tayangan-tayangan pertandingan seperti begini coba diperhatikan oleh para pesepak bola kita supaya menjadi
0: motivasi ya, belajar ya dari ini ya, strategi-strategi ini ya. Ketinggalan dulu tapi mentalnya cukup luar biasa nih ya. Baik, terima kasih Pak Frans. Pak Jaswa di Brebes. Halo, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Ya, pagi.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Jaswa.
5: Rame lagi nobar di wilayah Brebes.
0: Amin. Wah, keren.
5: Iya. Ya. Cuman saya doang yang gak nobar mendengarkan protes.
0: Siap. Terus. Terima kasih, Pak Jaswa. Iya. Gimana nih pandangannya? Nih, komentarnya.
5: Ini dukungan saya rame dapat alhamdulillah ya.
0: Nah, dukung siapa emangnya?
5: Dukung Inggris lah.
0: Lah, kayak lah ya.
5: Iya, mudah-mudahan selamat buat Inggris ya.
0: Oke, baik, terima kasih.
5: Nanti yang kedua
0: Pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ada ya? Belgia lawan Senegal.
5: Belgia.
0: Iya.
5: Ya Belgia, saya dukung Belgia nanti.
0: Iya, nanti
5: 2-0.
0: Iya, baik, terima kasih. Performa Belgia tapi sebenarnya tidak terlalu impresif dalam posisinya kemarin sih. Tapi kita lihat aja nanti bagaimana prediksinya. Dari Pak Bung Zidan mungkin ditahan dulu ya. Saya mau ngobrol-ngobrol lagi nih sama Bung Jupri Alexander. Pak Tunggal di Kalimantan. Halo Pak Tunggal, pagi.
6: Selamat pagi Mas Fajar.
0: Ya, silakan Mbah Tegal.
6: Ya, jago saya menang.
0: Hei, jagoannya Inggris.
6: Inggris ya.
0: Ya.
6: Nasibnya kan Jepang. Ya, pertama kali menang, keduanya kalah.
0: Oke, okay, itu aja.
6: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Pak Leman di Lampung, Pak Leman.
7: Halo, selamat pagi, Bang.
0: Salam olahraga, ya. Pak Leman. Silakan. Ya,
7: juga nasib Kongo sama kayak nasib Jepang ini.
0: Iya. Ya, menang dulu. Menang. Iya.
7: Iya, awalnya menang tapi belakangnya kalah, betul Bang Bagja.
0: Oke, okay,
7: baik. Tadi saya udah berisi tadi 2-0 lawan Bang. Bang siapa tadi? Bang
0: Indra?
1: Bang Lukman.
0: Bang Lukman. Oh, Lukman, oke. Okay.
7: Itu saja, Bang.
0: Ayo, kasih. Iya, pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini sebenarnya ketika skuad Inggris diumumkan, itu banyak yang menghujat dalam tanda kutip ya. Tuchel ya, Thomas Tuchel ya. Untuk gelandang yang luar biasa kincong sebenarnya Phil Foden, walaupun mungkin performa beberapa match terakhir itu tidak terlalu impresif, mungkin tidak dipanggil. Lalu juga ada Harry Maguire juga gak dipanggil. Lalu juga Trent Alexander-Arnold, sayap yang luar biasa, speednya luar biasa, dribblingnya luar biasa, gak dipanggil juga. Cole Palmer banyak sekali. Tapi apakah ada kehilangan dari postur permainan Inggris dengan nama-nama besar ini yang tidak dipanggil, atau Luke Shaw bahkan?
1: Ya kalau kita lihat sebenarnya terlihat ya, tadi sempat ada deadlock ya sebenarnya, tapi kalau kita lihat bagaimana ya itu tadi tangan dingin tadi Mas Tuchel. Dan kalau kita bicara pemain-pemain tadi sebutkan Bung Fajar, sebenarnya kan kalau kita bicara Phil Foden ya di Manchester City, dia kan bisa dikalang kalah bersaing dari Ryan Cherky yang kita lihat jauh lebih berguna. Gitu juga Cole Palmer lebih banyak juga bermasalah dengan cederanya. Praktis yang jadi pertanyaan adalah soal bagaimana tidak dipanggilnya Harry Maguire, karena Harry Maguire sebenarnya di Manchester United bermain cukup solid dan terbukti mampu membawa Manchester United
0: finish. Iya dong.
1: Tapi kemudian dipanggil John Stone yang sebenarnya lebih banyak juga berkutat dari cedera. Tapi lagi-lagi kan ini soal selera pelatih ya. Artinya kalau kita lihat itu menjadi hak prerogatif dari pelatih, dan tentunya pelatih, setiap pelatih kan punya preferensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Jadi ya ini timnya Thomas Tuchel, dan kalau kita lihat tadi apakah itu bisa memberikan solusi, tapi kalau kita lihat di pertandingan ini ada solusi yang dia berikan gitu kan. Kita lihat tadi Inggris sangat-sangat kesulitan, dan luar biasa juga penampilan dari Lionel Pasic, kiper Kongo. Tapi kemudian ada perubahan yang coba ditawarkan. Kita lihat Jet Fans tarik keluar, Declan Rice main sebagai bek kanan, kemudian Eze masuk menjadi pemain menjadi lebih banyak di dalam kotak penalti. Saka juga kita lihat juga memberikan warna yang berbeda juga, ketimbang bagaimana Noni Madueke. Dan Gordon tadi dengan permainan dia yang baru masuk di babak kedua memberikan pendekatan yang berbeda kepada Rashford, karena Rashford kita lihat kan tipikalnya lebih pada pemain yang biasanya melakukan tekukan dan shooting ya.
0: Iya, penetrasi dulu ya, 2-3 pemain dilewatin dulu baru shooting.
1: Nah, ini berbeda dengan Gordon yang kita lihat tadi memang bisa lebih melihat situasi. Akhirnya memang dia memberikan tadi bagaimana umpan tadi yang akhirnya berujung gol pertama dari Harry Kane. Dan yang terpenting sebenarnya buat Inggris adalah bagaimana Harry Kane tetap on fire, karena memang mesin golnya adalah gitu. Saat Harry Kane bisa menciptakan gol, semuanya akan baik-baik saja buat Inggris.
0: Iya, usianya 32 tahun ya, bisa dikatakan tidak muda lagi, tapi penampilannya cukup impresif, bahkan dari babak penyisihan, babak kualifikasi sampai dengan performa Inggris, walaupun kemarin sempat ditahan imbang ya kalau nggak salah, tapi ada lawan Ghana ya, tim Afrika. Sejauh mana Inggris bisa melaju ketika kalau dari bagan 16 besar ketemunya tuan rumah Meksiko? Ya,
1: ini akan jadi laga yang tidak mudah, karena harus diingat bahwa Meksiko sejauh ini belum kebobolan. Jadi ini yang saya kira juga akan menjadi tantangan ya buat Inggris. Kalau kita bicara di atas kertas, Inggris ya tentu lebih favorit ya. Kita bicara soal bagaimana kedalaman tim, kemudian juga bagaimana kualitas pemain. Tapi harus diingat juga faktornya adalah Meksiko bermain sebagai tuan rumah. Mereka punya keuntungan itu dengan support yang tentunya akan berlimpah dari supporter mereka. Dan kita lihat mereka juga dalam momentum yang sangat-sangat baik, belum kebobolan. Dan terlihat bagaimana racikan dari pelatih Javier Aguirre juga bisa dikatakan sejauh ini sangat-sangat mengesankan. Itu yang akan menjadi lawan yang akan dihadapi oleh Inggris. Dan terpenting buat Inggris adalah sekarang mereka jangan sampai lagi lengah gitu, karena memasuki fase babak 16 besar lawannya akan semakin berat. Dan tantangannya adalah bagaimana mereka bisa tampil solid, kemudian kalaupun memungkinkan adalah bagaimana bisa mencetak keunggulan lebih dulu, karena itu akan lebih nyaman buat pemain. Karena kita bisa melihat tadi di situasi pertandingan melawan Kongo, 75 menit Inggris baru bisa menciptakan gol. Jadi kita memperlihatkan bahwa tim seperti Kongo yang tadinya diperkirakan akan mudah dikalahkan oleh Inggris, tapi memberikan yang perlawanan yang luar biasa. Dan Meksiko dengan keuntungan tadi yang saya katakan, bukan tidak mungkin juga akan memberikan kesulitan yang lebih besar buat Inggris.
0: Oke, katakanlah misalkan ada satu dan lain hal, akhirnya Harry Kane harus keluar dari lapangan ataupun tidak starting 11, siapa opsinya?
1: Ya saya kira kalau kita bicara karakter ya, yang mungkin mirip-mirip adalah Oli Watkins ya, yang ada pemain yang juga bersinar bersama Aston Villa, yang berhasil mengantarkan Aston Villa menjadi juara Europa League. Dan kita lihat ada Ivan Toney juga yang bermain di Arab Saudi, tapi karakternya kan berbeda. Ivan Toney kan lebih ke tipikal pemain yang bisa dibilang sebagai target man, tapi Harry Kane dan juga Oli Watkins ada pemain yang bisa dibilang striker yang bisa bergerak ke semua sisi lapangan. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan dua pemain ini. Tapi ya tentu publik Inggris, versi Inggris pasti inginnya Harry Kane.
0: Mesin golnya dia
1: soalnya bermain, karena terbukti dengan 5 gol ya sejauh ini menjadi pemain yang memang paling tajam buat Inggris. Dan saya kira tumpuannya akan tetap kepada seorang Harry Kane. Bagaimana juga yang terpenting buat Thomas Tuchel adalah memastikan Harry Kane itu tadi bisa lebih leluasa dalam memberikan tekanan-tekanan ke gawang dari Kongo.
0: Karena typical Harry Kane itu bukan seperti agility ya, seperti Rashford, seperti kalau di Argentina ada Messi, 1-2-3 pemain tuh bisa dilewati dengan gampang lah. Yeah. Kalau di Harry Kane itu ketika tahu bahwa Inggris adalah mesin golnya adalah Harry Kane, ketika menghadapi negara-negara manapun setelah ini seperti Meksiko dan seterusnya, itu kalau di tahan 1-2 pemain ditempel ya mati kalau gitu kan Harry Kane mesin gol.
1: Ya betul, dan terpenting adalah berarti kan mencari solusi ya.
0: Iya.
1: Saat Harry Kane dimatikan kira-kira siapa nih pemain yang bisa muncul. Sejauh ini kan kalau kita lihat di sisi kanan masih ganti-gantian. Ada terkadang Nondi Madueke yang dimainkan, terkadang Bukayo Saka. Di sisi kiri juga kita lihat terkadang Anthony Gordon, terkadang juga Marcus Rashford sudah jadi starter dua pertandingan terakhir. Tapi di dua laga sebelumnya kita lihat Anthony Gordon yang bermain. Jadi ini yang saya kira juga menjadi kejutan lainnya dari Thomas Tuchel, bahwa dia sepertinya memang tidak punya pilihan yang tetap untuk dua posisi penyerang sayap ini. Praktis memang kalau kita lihat di depan ya sudah pasti bermain adalah Harry Kane dan juga Jude Bellingham.
0: Iya, head to head dari Inggris dan Meksiko gimana nih ya Bung?
1: Ya kalau kita lihat memang tentunya akan berat ya Bung Fajar, karena ya itu tadi kalau kita lihat Meksiko dengan bagaimana spirit mereka untuk bisa melangkah lebih jauh. Dan harus diingat sejauh ini kan tuan rumah juga sudah melangkah dua tim ya, karena kita juga bisa lolos ke babak 16 besar, sekarang ada Meksiko. Jadi faktor tuan rumah ya tentunya
0: akan memberikan tuan rumah
1: ini, harus juga diwaspadai oleh Inggris, jangan sampai juga mereka kalah oleh tekanan dari luar lapangan.
0: Ada pemain ke-12.
1: Iya.
0: Setiap tuan rumah itu ya itu tadi keunggulannya, keuntungannya ya, dukungan dari supporter. Dan tapi jangan lupa juga bahwa supporter Inggris itu kemarin sempat saya lihat videonya tuh di salah satu media sosial, itu menguasai Amerika Serikat begitu banyak. Sampai penjualan bir itu luar biasa melonjak 200% lebih dari hooligan-hooligan Inggris di Amerika Serikat. Artinya banyak banget ya untuk hooligan Inggris untuk datang untuk bisa menyaksikan langsung. Tapi terima kasih atas analisisnya, Bung Jupri Alexander. Kita mungkin berjumpa lagi di match-match lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Jar, sama-sama.
0: Dan pendengar, demikian jalannya pertandingan babak 32 besar ya, antara Inggris melawan Demokratik Kongo dan dimenangkan oleh Inggris dengan skor akhir 2-1. Terima kasih Bung Jupri. 2-1. Dan babak selanjutnya 16 besar akan bertemu Inggris berhadapan dengan tuan rumah Meksiko. Untuk jadwal pertandingannya atau stadionnya berada di mana, kemungkinan besar akan bermain di Kanada atau di Amerika Serikat, tapi kita nggak tahu apakah akan bermain di Meksiko atau bagaimana ya. Saya masih belum melihat juga dari bagan dan juga jadwal resmi dari FIFA yang keluar. Tapi terima kasih, dan juga Anda masih bisa berkomentar ya dari performa Inggris nanti setelah warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Akan kami buka lagi line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda antara Belgia melawan Senegal. Ini merupakan salah satu big match juga, Senegal dari benua Afrika melawan Belgia dari benua Eropa, yang lagi-lagi apakah benua Eropa akan membuat kejutan lagi setelah Maroko dan lainnya sudah berhasil lolos. Karena negara-negara dari Afrika ini cukup impresif banget. Sama seperti pada pagi hari ini, Kongo, bagaimana ia bisa mengungguli terlebih dahulu tim Eropa, Inggris ya, 1-0 di babak pertama. Dan juga bagaimana defensifnya yang begitu luar biasa. Nah, bagaimana nih menurut Anda Belgia melawan Senegal pada pukul 3 waktu Indonesia Barat? Karena dalam perjalanan Belgia sendiri masih tertatih-tatih dalam babak penyisihan kemarin ya. Beberapa kali tampil imbang, bermain dengan Mesir, bermain dengan Iran. Di pertandingan terakhir mengalahkan Selandia Baru dengan skor telak 1-5, lolos ke babak 30 besar dengan status juara grup. Jadi lawan Mesir kemarin itu imbang, melawan Iran juga imbang. Belgia dalam penyisihan grup masih belum bertemu negara dari benua Afrika. Malam ini ujiannya. Nah, kita akan break dulu di sesi ini. Nanti setelah warta berita pukul 2:30 menit waktu Indonesia Barat, kami buka kembali line telepon untuk Anda bisa memberikan prediksi dan juga komentar Anda untuk jalannya pertandingan antara Belgia melawan Senegal.
8: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Inggris versus Republik Demokratik Kongo. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Republik Demokratik Kongo memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Skuad asuhan Sebastian Desabre ini mengoleksi 4 poin dan mencetak sejarah dengan lolos ke fase gugur Piala Dunia untuk pertandingan.

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.

0: kali ini kami akan coba menghubungi anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi ya, di mana ini menjadi mitra dari Komisi 3 DPR RI ya. Dan HUT Bhayangkara ke-80 ya, kita ketahui di pada tanggal 1 Juli 2026 ini menandai 80 tahun Hari Bhayangkara. Tema utama 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini menegaskan komitmen Polri untuk terus meningkatkan pelayanan, perlindungan, pengayoman, penegakan hukum, serta penguatan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Dan makna tema 8 dekade pengabdian kepada bangsa dan negara, berorientasi pada kepentingan masyarakat, mendorong Polri yang profesional, modern, dan dipercaya publik. Dan kami sudah tersambung bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Habib Abu Bakar Al-Habsyi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat malam, Habib.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, kabar sehat
2: selamat
0: ya?
2: Mendengar juga, selamat malam semua.
0: Iya, kabar sehat ya, Bib?
2: Sehat, alhamdulillah. Seharian kita di lapangan CKS.
0: Oh iya, nah ini 80 tahun Polri mengabdi untuk masyarakat. Catatan ya. Dari Komisi 3 DPR RI seperti apa ini?
2: Ya, kita buka dulu ya obrolan ke publik kita ya.
0: Iya.
2: Pertama, kepada institusi Polri, saya mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-80. Salam presisi.
0: Salam presisi.
2: Ya, untuk seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dimanapun dia bertugas. Ya. Dan dari Sabang sampai Merauke lah kira-kira ya. Dari tingkat Mabes Polri sampai ke ujung tombak di polsek-polsek terbawah. Nah, ini kita harus kasih semangat ini kepada jajaran Polri, ya. Karena jajaran Polri ini dengan dekade yang sudah cukup lumayan ya, 10 dekade ya, tahun ke-80 ya. Saya mau kasih aja pantun dulu boleh ya?
0: Kan,
2: ya?
0: Silakan.
2: Burung Garuda terbang meninggi. Cakep dong.
0: Iya, ini di luar studio yang cakep nggak ramai.
2: Sampai tak terlihat mata. Cakep. 80 tahun tokoh mengabdi.
0: Cakep.
2: Ya, tokoh mengabdi demi keadilan dan keamanan bangsa kita.
0: Cakep.
2: Mata.
0: Udah ya. Siap kayak ini.
2: Jadi
0: ya.
2: Begini bang. Ya, 8 dekade ini bukanlah waktu yang singkat loh ya.
0: Iya.
2: Panjang.
0: Iya.
2: Berarti ini adalah usia yang mateng lah kira-kira gitu ya. Sebuah momentum sakral untuk merefleksikan kira-kira. Merefleksikan diri sekaligus mengapresiasi sebagai dedikasi, pengorbanan, dan kerja keras yang telah diberikan Polri dalam menjaga komitmen selama ini. Ini penting nih.
0: Iya.
2: Sebab dia adalah lembaga yang sangat urgent bagi masyarakat ya. Nah, tema tahun 80 ke 80 ini menarik. Mengabdi ya Polri untuk masyarakat.
0: Ya.
2: Menurut saya tema ini tema pas ya, Bang. Ya, tema yang lagi sedang menjadi atensi dan perhatian masyarakat dengan banyak kasus-kasus yang berkembang di lapangan.
0: Ya.
2: Ya. Jadi mengandung makna yang sangat mendalam dan menjadi landasan filosofis bagi setiap tindakan personil kepolisian di lapangan, dan ini dirasakan oleh masyarakat. Nah, saya ya, menaruh harapan besar, jujur, agar momentum ini menjadi semacam pemacu penguatan pelayanan publik yang humanis. Ah, ini penting nih kalimat humanis. Di mana Korps Bhayangkara benar-benar hadir sebagai sosok yang dekat, ramah dan solutif bagi persoalan warga masyarakat Indonesia. Ah, ini penting, kalimat ini menjadi perhatian kita di hari ke-80 Polri ini. Kedepan saya punya perhatian begini bang. Berharap tidak ada lagi pendekatan-pendekatan lama yang menakut-nakuti masyarakat lah ya, jangan. Yang katanya kalau dipanggil kena kambing jadi keluar sapi dan sebagainya. Ini jangan. Nah, Polri harus murni ya, memancarkan jati dirinya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ini kalimat jangan jadi slogan.
0: Iya.
2: Kalau Anda jadi slogan capek kita dengarnya. Jadi antara idealis realistisnya itu enggak seimbang. Dia harus menjadi fakta. Bahwa dia mengayomi, dia melindungi dan dia melayani. Itu temanya besar.
0: Iya.
2: Gitu. Nah, sewindu ini saya juga berharap Polri semakin dewasa. Dan terbuka dalam menerima setiap masukan, setiap kritik konstruktif. Jangan ada kritik malah dipukul yang mengkritiknya, jangan. Ya. Dan publik, dari publik dan menahan keperbaikan.
0: Ya.
2: Ya. Institusi yang berkelanjutan ini. Jadi harus benar-benar dirasakan di ke-80 ini, humanis ini benar-benar terbentuk dan dirasakan. Ini gak gampang loh Bang.
0: Iya.
2: Ini slogan ini menjadi dalam kehidupan masyarakat yang banyak kejadian yang aneh-aneh. Nah, ini harus menjadi sebuah fakta dan kenyataan di lapangan.
0: Nah, Bip, kalau menghadapi
2: era transisi hukum saat ini, harapan besar saya diletakkan ya pada kesiapan seluruh jajaran Polri khususnya nih. Ya. Maaf lagi Bang. Ya. Dari pusat sampai hingga daerah untuk menguasai tentang implementasi regulasi pidana nasional yang baru berkembang kemarin, yaitu KUHP dan KUHP yang baru. Nah ini penting supaya benar-benar dirasakan oleh masyarakat bahwa adanya KUHP ya dan KUHP yang baru dibentuk ini harus benar-benar menjadi kenyataan, jangan hanya jadi berubah tapi tidak menjadi fakta. Ya. Mengingat regulasi tersebut secara sosial lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia.
0: Iya.
2: Nah, saya berharap paradigma penegakan hukum Polri benar-benar berubah secara total dan mendasar. Kira-kira gitu menurut saya.
0: Iya, Bip, kalau kita lihat ya dengan berbagai dinamika yang ada gitu ya di tubuh Polri, tetapi kita lihat juga survei Litbang Kompas ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap Polri meningkat gitu atau cukup tinggi. Ini bagaimana Komisi 3 melihat ini, Bip?
2: Itu fakta, berarti masyarakat menilai.
0: Iya.
2: Semoga yang namanya survei-survei semacam itu atau penilaian-penilaian seperti itu benar adanya. Nah kan subjektivitas kan ada di situ,
0: ya
2: toh. Nah makanya kita kalau melihat seperti itu ya kita ya benar, berarti bukan dibuat-buat kalau masyarakat itu, kecuali penilaian itu semacam sengaja dibuat-buat juga. Kalau menurut saya itulah fakta penilaian masyarakat kepada institusi Polri. Nah, kita hormati lah gitu. Kalau bisa ditingkatkan lagi lebih bagus gitu.
0: Oke. Nah, ini kalau kami menyinggung bagaimana juga riuh yang terjadi di media sosial gitu ya. Kan sebelumnya juga kan ada slogan no viral no justice gitu ya. Sementara saat ini Polri juga sudah berkembang, semakin responsif gitu ya. Bagaimana menghilangkan stigma itu, Bip?
2: Ya, pertama begini ya. Pertama saya berharap kita harus mendorong Polri ya, mengutamakan pendekatan keadilan yang korektif dan restoratif. Restoratif justice artinya. Hukum jangan hanya dijadikan alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan keadilan, pemulihan keadilan di tengah masyarakat. Ini penting. Jadi nah, penguasaan terhadap undang-undang baru ini mutlak harus berjalan, disosialisasikan dari tingkat pusat sampai tingkat polsek terbawah. Ya, di internal kepolisian, sehingga aturan yang humanis di atas kertas harus selaras dengan perilaku nyata anggota di lapangan. Nah, ini penting. Nah, harapan saya kalau lihat di dekade 80 ini bukan gampang. Ya. Penegakan hukum yang berkeadilan, transparan, dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Ini yang sebenarnya menjadi harapan semua rakyat sebenarnya. Jangan sampai antara konsep yang dibuat begitu di lapangan tidak berbanding lurus. Ya, tanpa pandang bulu. Demi mewujudkan supremasi hukum yang hakiki. Komisi 3, makanya saya salah satu anggotanya,
0: ya,
2: berharap Polri terus meningkatkan kapasitas bimbingan teknis serta mitigasi pelanggaran prosedur bagi anggotanya agar proses transisi menuju hukum pidana yang baru ini berlanjut jalan mulus. Kalau nggak disosialisasikan, nggak bisa. Saya berapa kali kunker ke daerah di Kalimantan Selatan. Setiap saya kunker minimal 2 Polres, 2 Kajari saya datangi. Di situ saya cek langsung bagaimana sosialisasi KUHAP dan KUHAP yang baru. Nah, ternyata jalan, alhamdulillah. Tetapi itu perlu terus menerus karena ini kan baru. Ya, karena pendekatan KUHAP sekarang benar-benar humanis, ya, lebih perhatian kepada keadilan yang lebih kuat.
0: Nah, ya.
2: Akhirnya begitu.
0: Baik. Bip, kita ke pendengar yang sudah sampaikan melalui WhatsApp ya, Bip, ya. Di siap. Bacakan ada rekan saya Ninding, silakan Ninding.
3: Baik, Lukman ya, dan juga Pak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, ada sejumlah komentar yang masuk dari pendengar ya, kita di sejumlah daerah. Dari yang pertama itu dari Pak Rahmat di Jakarta. Beliau menyampaikan di usia 80 tahun Polri sudah menunjukkan banyak perubahan. Mudah-mudahan ini terjadi juga di daerah yang lainnya. Lalu ada Ibu Wulan di Semarang, beliau menyampaikan, saya mengapresiasi kinerja Polri yang sekarang lebih cepat merespon laporan masyarakat. Tapi harapan saya, penegakan hukum harus benar-benar adil, jangan sampai masyarakat kecil merasa diperlakukan berbeda. Lalu ada Pak Arif di Palembang, sebagai masyarakat kami butuh polisi yang tegas tapi juga humanis. Lalu ada Ibu Lilis di Pontianak, perubahan sudah terlihat terutama dari sisi pelayanan publik. Tapi tantangan terbesar menurut saya adalah soal bagaimana ketegasan di internal supaya citra polisi tidak rusak. Lalu terakhir Lukman, ada ya, dari Pak Yoga di Denpasar, beliau ya, menyampaikan Polri punya peranan penting menjaga keamanan apalagi di daerah pariwisata. Harapan kami ke depan Polri makin profesional dan bisa menjaga kepercayaan dunia internasional karena dampaknya langsung ke ekonomi masyarakat. Kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih Ninding. Silakan, Bip.
2: Saya pikir kayaknya dari pertanyaannya itu itulah gambaran dari penilaian Kompas. Ya, arti positif, ya toh. Penilaian positif itu, tetapi bukan berarti tidak ada kelemahan-kelemahan dan kekurangan. Contoh,
0: ya,
2: yang paling berasa misalkan adanya ada beberapa anggota Polri yang terlibat dalam masalah narkoba.
0: Ya.
2: Itu satu hal evaluasi yang serius.
0: Ya.
2: Pelecehan seksual, itu juga pelecehan serius. Jadi, saya juga bangga kepada pimpinan-pimpinan Polri yang tegas ketika menghadapi anggotanya sendiri punya kesalahan.

0: Di poli juga begitu. Sistem digitalisasinya sudah jalan gitu. Tapi kan yang namanya pelaksanaan di banyak daerah, di banyak tempat, kasus-kasus apa kearifan lokal gitu ya. Itu banyak juga hal-hal yang perlu saling menyesuaikan.
1: Nah kalau kita lihat ini juga pesan dari Pak Presiden Prabowo, di mana berantas kejahatan yang merugikan negara atau fokus utama pemberantasan meliputi narkotika, judi online, perdagangan orang, kejahatan cyber, terorisme dan juga korupsi gitu ya. Habib, tadi sempat disinggung oleh Habib terkait dengan adanya oknum gitu ya, di tengah transformasi Polri untuk arah yang jauh lebih baik, bagaimana untuk oknum-oknum yang memang mungkin masih ada di beberapa lini ini?
0: Masih ada. Karena begini, saya pernah keras sekali kemarin ketika bicara masalah perjalanan narkoba di lapas, terus narkoba yang terjadi di beberapa anggota-anggota. Saya pangkatnya perwira loh, bukan main-main. Artinya yang begitu tuh memang benar. Jadi masalah judi online, masalah narkoba, masalah tentang apa perdagangan manusia, masalah macam-macam lah ya. Segala macam penyakit masyarakat. Yang paling terasa itu adalah antara beberapa saja sebenarnya. Narkoba, judi online, seksual yang apa gitu, terus nah, itu penyakit masyarakat, pencurian dan korupsi. Ini, maaf ya, hal kayak begini yang contoh dari atas. Istilah kata, tidak ada ikan yang busuk kecuali palanya. Gitu. Jadi kita serah dari Pak Atos menyatakan tegas sikap-sikapnya, kalau dan percontohan di atas juga kuat. Jangan sampai yang di bawah seenak-enak aja mengikuti, seakan-akan gampang udah kayak gitu. Tetapi praktek yang terjadi beberapa kali saya kunker ke daerah, saya tanya di BNNP di bawah daerah, terus di BNKAF, semua juga memang permasalahan kita kadang-kadang ketika menyangkut operasional lapangan itu di anggaran. Anggaran ini kadang-kadang antara pemberantasan dengan pencegahan kecil sekali. Saya sampai katakan mestinya di tema-tema ini kita sebesar, kita ada niat gak sih negara ingin menghancurkan narkoba? Kalau pemberantasan angkanya kecil, menggambarkan niat kita yang masih lemah. Nah itu
1: Masih
0: punya atensi yang besar tema-tema ini.
1: Ya, ini kan kalau tadi ya, di mana juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, tapi kalau kita bicara balik lagi ke oknum yang jumlahnya tidak seberapa ini, kan tentunya juga bisa merusak citra Polri yang sebagian besar tengah.
0: Sangat. Contoh beberapa daerah yang terjadi, misalkan maaf nih, pantas kita ngomong satu daerah nanti salah lagi. Beberapa daerah di Indonesia lah, di Indonesia Timur, di Indonesia Barat ya. Kemudian kejadian di Sumatera, saya sebutkan nanti Sumatera ABCD ini masalah lagi nanti. Lebih baik pokoknya seluruh Indonesia lah secara umum. Kasus-kasus itu terungkap. Yang bawa aja di dalam mobil, yang bawa di dalam tubuh manusianya, di dalam segala macam gitu. Malah ketika contoh di Bali, udah ketangkep orangnya, udah keluar, masih sempat di selangkangannya itu ada beberapa sabu. Coba bayangkan saja. Jadi artinya kalau narkoba ini tidak gampang dan tidak mudah. Sebab, terus jujur ya, uangnya memang besar di situ. Transaksi-transaksi itu besar sekali. Saya sampai kejadian saya ngomong keras masalah di lapas. Pak Agus mengatakan dia lagi bekerja keras. Ya betul. Pak Menteri, sampai Pak Masuri saya tanya juga. Sampai saya menyatakan hampir tidak ada yang tidak mungkin hampir semua lapas terjadi. Ternyata ada di beberapa daerah yang saya katakan memang ada, tidak ada narkoba gitu di dalamnya. Contoh saya di Bangli, gak ada itu, memang udah bersih. Tapi fakta-fakta ini gak bisa dipungkiri. Memang transaksi narkoba itu banyak di wilayah-wilayah seperti itu. Makanya di Undang-Undang 35 menyangkut apa ini narkoba yang serba mainnya penjara, Jenderal Anang itu sangat keras menyangkut tentang rehabilitasi. Gitu. Nah di sini ini memang perlu kearifan para pimpinan-pimpinan Polri untuk menghadapi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Dan penyakit masyarakat ini terjadi di mana-mana. Gitu. Dan jangan salah ya, di lapas-lapas yang over capacity itu rata-rata narkoba. gitu. Okay. Tapi saya bangga dengan

0: Menteri yang sekarang ini Pak Agusti juga lagi sedang pembersihan besar-besaran, dan ganti macam-macam termasuk petugas-petugas ditaruh di Nusa Kambangan dan lain sebagainya. Akhir-akhir kayak begitulah.
1: Pep, kalau dukungan
0: yang
1: dari
0: yang disebutkan presiden tadi,
1: yeah,
0: itu omongan yang idealis.
1: Oke. Okay.
0: Dan fakta penyakit masyarakat kita.
1: Iya. Yeah.
0: Tinggal permasalahannya pelaku-pelakunya ini yang harus menjadi contoh gitu. Hmm.
1: Nah, kalau bentuk dukungan kebijakan dari Komisi 3 untuk Polri ini apa, Bib?
0: Ya, dukungan yang paling pokok sebenarnya anggaran.
1: Oke. Okay.
0: Dan pembinaan SDM.
1: Hmm.
0: Dan kami terus jujur saja ya, dengan kondisi situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, kita tetap berusaha maksimal untuk membantu itu. Dan kita lagi rapat-rapat anggaran lalu beberapa pekan ini. Mungkin besok kita di paripurna juga udah ingin akan menyelesaikan bab-bab ini.
1: Okay.
0: Gitu. Hmm. Bab kalau anggaran kita kurang, memang bermasalah di lapangan. Contoh,
1: yeah,
0: misalkan kita bicara di kejaksaan biaya tentang penyidikan dan sebagainya, angkanya pas-pasan kan sulit juga. Jarak satu kota ke kota lain kan jauh kadang-kadang.
1: Hmm.
0: Iya kan? Nah itu permasalahannya. Untuk masalah anggaran ini masalah klasik yang ada di pemerintahan mana saja biasanya.
1: Hmm.
0: Nah, cuman tidak permasalahannya adalah bagaimana kita mengantisipasi korupsi tidak terjadi.
1: Ya.
0: Ini tidak mudah juga.
1: Hmm.
0: Penghukumannya mungkin harus lebih keras.
1: Hmm.
0: Gitu. Dan percontohannya harus di atas. Jangan seperti kita sekarang. Yang kita idealkan, yang kita idolakan proyeknya justru korupsi di situ.

0: Salam olahraga, saya matikan dulu volumenya, Pak Marzuki ya. Sembari mengecilkan volume radionya atau matikan dulu.
1: Siap.
0: Oke, silakan.
1: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Marzuki, silakan.
1: Saya menjagokan Senegal.
0: Kenapa jagoin Senegal? Alasannya?
1: Saya suka dengan kejutan-kejutan.
0: Oke, baik, makasih. Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga, Jaya Bang Fajar.
0: Jaya, silakan Pak Rahman.
2: Oke, kalau saya tidak bisa kedua-duanya ya. Seri kok.
0: Seri, berarti harus adu babak tambah extra time dan juga babak adu penalti. Kira-kira. Adu
2: penalti.
0: Kira-kira ya, sampai penalti. Adu penalti nih Pak Rahman.
2: Sampai.
0: Kira-kira sampai berarti ya. Oke. ini Bung Senpi geleng-geleng nih. Waalaikumsalam. Iya. Bung Senpi geleng-geleng nih. Waduh, jangan sampai padu berarti panjang banget. Tapi justru itulah bumbu-bumbunya dari Piala Dunia. Ada ketegangan apalagi ketika kemarin itu sebentar, ada Maroko ya. Adu penalti itu lawan Belanda. Aduh. Itu tegangnya sampai pakai banget itu. Itu ada yang masuk, ada yang enggak, ada yang masuk, ada yang enggak, ganti-gantian sampai ya, itu banyak sekali itu video-video yang beredar di sosial media bagaimana kedua belah pendukung itu harap-harap cemas. Tapi apa dikata ya, kalau penalti itu ya 50-50 lah ya, Bung Tovan ya.
3: Ya, ada faktor keberuntungan
0: ya, faktor luck ya.
3: Ini Jerman lawan Paraguay juga sebelum sejatinya di penendang kelima Manuel Neuer udah menunjukkan kelasa menepis bertendangan lawan.
0: Iya.
3: Taunya rekannya sendiri enggak gol.
0: Pak Dian di Palembang, pagi Pak Dian.
4: Iya, salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Dian. Iya.
4: Ini kayak itu Eropa nih, kayak itu alergi tendangan penalti.
0: Kayaknya alergi tendangan penalti.
4: Pokoknya kalau Eropa tuh kalau mau jualnya bisa ini apa tuh?
0: Harus sampai 90 gitu. Menit ya.
4: Fisiknya lebih kuat lagi itu, iya.
0: Oke, baik.
4: Untuk malam ini saya jagonya tuh ke arah Belgia kayaknya, Mas.
0: Oh, jagonya karena Belgia ya.
4: Akhirnya 3-0.
0: Jauh banget ya. Baik, terima kasih jauh, Pak Dian. Wah, apakah ini bisa terrealisasi dari prediksi banyak dari pendengar kita dari Pak Leman di Lampung sampai dengan Pak Dian itu mungkin lebih banyak pendengar kita pagi hari ini yang mendukung atau menjagokan benua Eropa ya, Belgia. Lalu Pak Opu di Wacu gimana nih? Pak Opu pagi.
5: Ya pagi Bung Pajang.
0: Ya.
5: Pagi dengan di sana.
0: Ya silakan.
5: Jadi kalau menurut saya ini 50-50 ini karena saya jagokan Belanda, saya jagokan Jerman, semuanya jatuh.
0: Jangan-jangan mau jagokin Belgia juga jatuh.
5: Ya jadi makanya saya Senegal aja deh. Tapi kalau Senegalnya saya berikan angka Senegalnya cuma 2-1 untuk Senegal.
0: Oke, kasihan banget. Jagoannya tumbang. Dua-duanya. Catatan nih, Bung. Bung Tovan nih. Yang menarik dari Belgia meskipun terlihat tertatih-tatih baik dari laga uji coba sampai ke Piala Dunia. Kroasia Belgia itu Belgia kalah 2-0. Belgia Tunisia kita menang 5-0. Belgia Mesir 1-1, Belgia Iran 0-0, Selandia Baru Belgia. Belgia menang telak 1-5. Jika dihitung dari performa Belgia di Piala Dunia itu baru kebobolan 2. Sementara Senegal ketika Piala Dunia itu kebobolan 3. Kebobolan 6. Ketika Perancis Senegal kalah 3-1, Norwegia Senegal kalah 3-2, artinya sudah 6 gol bersarang. Nah, berarti pertahanan dari Senegal ini menjadi sebuah tanda tanya ini ketika melawan Eropa.
3: Iya, Senegal jika dibandingkan tim Afrika lain memang lebih unik. Dia hampir mirip dengan Maroko, dia adalah tim Afrika yang tidak segan bermain terbuka.
0: Oke.
3: Jadi dengan permainan terbuka itu tentu ada
0: resiko.
3: Iya, ya,
0: resikonya seperti itu ya.
3: Resikonya, konsekuensinya akhirnya mereka mendapatkan gol yang bersarang ke gawangnya cukup banyak. Namun sejatinya harapannya adalah walaupun kebobolan bisa mencetak gol lebih banyak. Namun fakta yang terjadi tidak seperti itu, tidak seperti yang dirasakan oleh Maroko. Nah, okay. Itu sebenarnya masih ada PR besar bagi Pepe Thiaw dengan barisan pertahanannya. Yang sebenarnya ada Koulibaly, tapi Koulibaly sepertinya tidak sedang dalam performa terbaiknya.
0: Koulibaly enggak main di Sterling Eleven ya?
3: Iya, di dua pertandingan termasuk hari ini, berarti dia udah.
0: Oh iya, kali itu Koulibaly enggak main. Iya. Oke, okay, baik. Ada pendengar terakhir mungkin saya sapa, ada Pak Ismail di Bone. Pagi, Pak Ismail.
6: Selamat pagi, Bun Pajar.
0: Iya, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
6: Iya, Jaya.
0: Jaya.
6: Saya menjagokan Belgia, mudah-mudahan Belgia bisa menang atas Senegal dengan skor 5-0.
0: 5-0. Apakah akan terrealisasi? Terima kasih, Pak Ismail. Wah, banyak yang optimis. Tadi ada yang sebut 3-0, ada yang sekarang tadi Pak Ismail 5-0. Artinya ada optimisme dari pendukung Belgia ya. Tapi dari kacamata Bung Tovani, kira-kira berapa nih?
3: Kemungkinan besar Belgia masih di atas Senegal. Cuma kalau untuk selisihnya banyak, menurut saya belum. Paling selisih 1 gol lah.
0: Selisih 1 gol saja. Apakah akan sampai babak extra time atau adu penalti?
3: Kemungkinan itu ada.
0: Kemungkinan itu ada.
3: Tergantung bagaimana respon yang dilakukan oleh Senegal. Apakah dia masih nekat dengan permainan terbukanya meladeni Belgia, atau dia lebih sabar. Saya rasa kalau lebih sabar malah masih ada kemungkinan mengajak Belgia hingga ke babak extra time.
0: Oke, baik, sudah masuk kedua belah tim ke lapangan hijau, akan dimulai. Terima kasih Bung Novani atas analisisnya. Kita segera menuju ke Bung Senbi dan juga Bung Joko yang akan memandu jalannya pertandingan pagi ini di 32 besar antara Belgia melawan Senegal.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Belgia versus Senegal.
0: Bung Joko, Bung Senbi, geleng-geleng tadi kalau adu penalti kepanjangan kah?
3: Panjang banget.
0: Panjang banget.
8: Siaran pandangan mata dan pada pertandingan Kamis dini hari pagi waktu Indonesia Barat dan Rabu siang waktu Amerika Serikat berlangsung di Stadion Seattle Stadium Amerika Serikat. Sesaat lagi akan berlangsung pertandingan babak 32 besar antara Belgia menghadapi

0: Pendengar, saya minta perhatian Anda untuk satu pengumuman berasal dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Samsat Fakfak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak yang memiliki kendaraan bermotor. Isi pengumuman sesuai surat keputusan Gubernur Papua Barat nomor 144 tahun 2026 tentang pengurangan pokok pajak kendaraan bermotor PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB serta penghapusan sanksi denda administratif pajak kendaraan bermotor dengan ketentuan sebagai berikut. A. Tunggakan pajak pada tahun ke-6 ke atas diberikan penghapusan pokok dan sanksi denda administrasi PKB. B. Tunggakan tahun berjalan sampai dengan tunggakan tahun ke-5 diberikan pengurangan pokok PKB sebesar 10%. C. Pembayaran PKB sebelum dan atau saat jatuh tempo diberikan insentif pajak sebesar 12%. D. Pembayaran BBNKB diberikan pengurangan pokok BBNKB sebesar 10%. Pemberian penghapusan sanksi denda administratif PKB pada diktum ke-1 dengan ketentuan sebagai berikut. A. Denda PKB tunggakan tahun pertama sampai dengan tunggakan tahun ke-5 dihapus sanksi denda administratif, dan B. Denda PKB tahun berjalan dikenai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembayaran administrasi atas kewajiban yang merupakan kewenangan pihak kepolisian dan PT Jasara Harja terhadap sumbangan wajib dan kecelakaan lalu lintas jalan SWDKLLJ yang belum dibayarkan selama masa tunggakan PKB wajib dibayarkan seluruhnya. Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Oktober 2026.
1: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: The Great Gatsby, novel karya F. Scott Fitzgerald, adalah novel yang menggambarkan kehidupan masyarakat Amerika pada 1920-an, khususnya mengenai tema impian, cinta, dan dekadensi. Cerita ini berpusat pada Jay Gatsby, seorang pengusaha kaya yang terkenal karena pesta-pestanya yang megah dan obsesinya terhadap Daisy Buchanan, cinta pertamanya yang sudah menikah. Esensi buku ini mencakup beberapa tema utama. Yang pertama, American Dream. Novel ini mengeksplorasi ilusi dan kekecewaan dari American Dream, menunjukkan bahwa kekayaan dan status sosial tidak selalu membawa kebahagiaan. Yang kedua, cinta dan kerinduan. Hubungan antara Gatsby dan Daisy mencerminkan kerinduan yang mendalam, tetapi juga ketidakmampuan untuk mencapai kenyataan yang diinginkan. Ketiga, kelas sosial. Fitzgerald menggambarkan perbedaan antara orang kaya yang baru dan yang lama, serta dampak dari kelas sosial terhadap identitas dan interaksi sosial. Keempat, dekadensi dan moralitas. Kehidupan glamor di era Just AIDS diimbangi dengan sisi gelap dari kehidupan yang hedonistik yang mencerminkan kekosongan di balik kemewahan. Melalui narasi yang puitis dan karakter yang kompleks, Fitzgerald memberikan kritik tajam terhadap masyarakat dan nilai-nilai yang ada pada masa itu, menjadikan The Great Gatsby sebagai karya klasik yang tetap relevan hingga kini. Demikian esensi buku The Great Gatsby, karya F. Scott Fitzgerald.
1: Esensi buku Prosatu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: aku sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Pendengar, PT Bank Mandiri terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam mendukung transformasi digital sektor perkebunan. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kunjungan kerja Vice President PT Bank Mandiri Arya Sorong, Diva Sumardana bersama jajaran ke Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut perjanjian kerjasama PKS antara pemerintah Kabupaten Fakfak dan PT Bank Mandiri terkait percepatan implementasi sistem e-retribusi pada komoditas perkebunan, khususnya komoditas unggulan daerah, Pala Tomandin Fakfak. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak Widya Smorojati STMT menyambut langsung rombongan Bank Mandiri. Dalam kesempatan itu, pihak Bank Mandiri diperkenalkan dengan berbagai program pengembangan perkebunan, mulai dari teknologi pala grafting, sambung pucuk, pengembangan bibit unggul hingga berbagai produk turunan pala sebagai bagian dari upaya meningkatkan nilai tambah komoditas lokal. Vice President PT Bank Mandiri Arya Sorong, Diva Sumardana mengatakan, Bank Mandiri siap mendukung implementasi sistem pembayaran e-retribusi agar proses pembayaran retribusi menjadi lebih cepat, mudah, aman, dan terdokumentasi secara elektronik. Menurutnya, digitalisasi akan meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus memperkuat akuntabilitas penerimaan daerah. Selain mendukung digitalisasi, Bank Mandiri juga mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Fakfak dalam pengembangan komoditas pala Tomandin. Potensi ekonomi pala dinilai sangat besar, baik dari sisi produksi, hilirisasi, maupun kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, PAD. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Fakfak Widya Smorojati mengatakan, digitalisasi e-retribusi merupakan bagian dari modernisasi tata kelola sektor perkebunan. Menurutnya, sistem pembayaran elektronik akan meningkatkan transparansi, akurasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Widi juga berharap kerjasama dengan PT Bank Mandiri dapat diperluas melalui penyediaan akses pembiayaan bagi petani pala. Diungkapkan Widi, kemudahan memperoleh modal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas areal tanam, mengembangkan usaha pasca panen, hingga memperkuat hilirisasi produk. Ditambahkan, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Fakfak dan PT Bank Mandiri diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah melalui digitalisasi e-retribusi, tetapi juga membangun ekosistem perkebunan yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui sinergi tersebut, Pala Tomandin Fakfak diharapkan semakin berdaya saing serta mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Squid adalah makanan yang siap dikonsumsi oleh manusia namun dibuang begitu saja dikarenakan beberapa alasan. Dampak buruk food waste menjadi permasalahan yang harus diperhatikan karena makanan yang terbuang tidak hanya menjadi sampah tetapi juga berkaitan dengan lingkungan. Penyebab food waste diantaranya membeli atau memasak makanan yang tidak disukai, makan tidak sesuai dengan porsi makanmu, tidak menghabiskan makanan, dan gaya hidup misalnya gengsi menghabiskan makanan di keramaian. Berikut tips untuk mengurangi food waste. Melakukan perencanaan sebelum membeli makanan. Ini akan membantu menghindari pembelian berlebihan dan mengurangi kemungkinan bahwa makanan akan menjadi limbah. Pastikan untuk menyimpan makanan dengan benar untuk memastikan bahwa itu tetap segar lebih lama. Simpan buah-buahan dan sayur di dalam kulkas dan simpan daging dan produk susu di dalam freezer untuk mencegah pembusukan. Alih-alih membuang makanan, pertimbangkan untuk mengkomposnya. Kompos adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengubah limbah makanan menjadi tanah yang kaya nutrisi yang dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman. Jika memiliki makanan yang berlebihan, pertimbangkan untuk berbagi kepada sesama. Mempelajari teknik pengawetan makanan seperti mempertahankan buah-buahan dan sayuran di dalam kantong udara atau menggunakan freezer untuk mengawetkan daging dan produk susu. Mengecek tanggal kadaluarsa pada kemasan produk makanan.

merasakan perjalanan pulang lebih cepat daripada ketika berangkat, padahal jarak tempuhnya sama. Nah, hal ini namanya efek kappa. Efek kappa yaitu saat lama perjalanan dari satu tempat ke tempat lain terasa berbeda, tepatnya ketika pergi dan pulang. Dan hal tersebut ternyata disebabkan oleh cara kerja otak dalam mempersepsikan waktu, khususnya terkait jangka waktu sebuah aktivitas. Perjalanan pulang yang lebih familiar juga menjadi salah satu faktor. Sedikitnya informasi tentang tempat yang dituju saat pergi dan diketahuinya informasi tersebut saat pulang mempengaruhi cara otak dalam mempersepsikan waktu tempuh. Selain itu, bila seseorang disibukkan dengan banyak hal selama perjalanan, persepsi waktu perjalanan yang singkat

Terima kasih pendengar untuk yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Komandan Kodim 1803 Fak-Fak, Letkol Infantri Wahlin Rahman SPD bersama jajaran Kodim 1803 Fak-Fak menghadiri

0: Acara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang berlangsung di Ruang Terbuka Hijau RTH Kiai Haji Ma'ruf Amin, Kabupaten Fakfak. Kehadiran jajaran TNI menjadi wujud dukungan terhadap Polri sekaligus memperkuat sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Upacara berlangsung hikmat dengan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen lainnya. Amanat Presiden Republik Indonesia dibacakan di hadapan seluruh peserta upacara. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, melindungi masyarakat dan menegakkan hukum di Indonesia. Mengusung tema 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, Presiden berharap Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berintegritas. Polri juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan publik. Dandim 1803 Fakfak Letkol Infantri Wahlin Rahman mengatakan, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum penting untuk terus memperkuat soliditas antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya di Kabupaten Fakfak. Ditambahkan sinergitas TNI-Polri yang selama ini terjalin dengan baik harus terus dipelihara melalui komunikasi, koordinasi, dan kerjasama yang solid sehingga berbagai tantangan keamanan dapat dihadapi secara bersama-sama. Usai pelaksanaan upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai atraksi yang memeriahkan peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Penampilan Pramuka Saka Bhayangkara Polres Fakfak, atraksi Taekwondo Fakfak, serta tarian adat khas Fakfak yang dibawakan personel Polres Fakfak mendapat sambutan hangat dari para tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 di Kabupaten Fakfak berlangsung aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan. Momentum tersebut diharapkan semakin memperkokoh sinergitas TNI-Polri bersama pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga Kabupaten Fakfak tetap aman, damai, dan harmonis, serta mendukung terwujudnya Indonesia yang maju. Demikian informasi pendengar kami kutip dari portal resmi kami rri.co.id.
1: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Rasa ngantuk bisa muncul kapan saja, termasuk saat belajar, bekerja, bahkan saat mengendarai kendaraan. Kondisi ini seringkali disertai dengan gejala sulit konsentrasi dan tidak mampu mengendalikan emosi, bahkan rasa ngantuk terkadang muncul di pagi hari meski baru bangun tidur. Bila rasa ngantuk dibiarkan terus-menerus, maka aktivitas dan produktivitas sehari-hari pun akan terganggu. Rasa ngantuk yang muncul tidak hanya dirasakan di pagi hari, namun juga saat beraktivitas di siang hari. Kemungkinan bisa disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurang tidur atau begadang, stres dan depresi, dehidrasi, konsumsi kafein berlebih, serta jarang bergerak. Cara menghilangkan ngantuk yang paling utama adalah mencukupi waktu tidur. Waktu tidur yang ideal bagi orang dewasa adalah sebanyak 7 hingga 9 jam setiap harinya. Apabila sudah cukup tidur tetapi masih suka mengantuk, kita juga bisa mencoba tidur siang selama 30 hingga 60 menit untuk menghilangkan ngantuk. Selain itu, ada beberapa tips yang dapat dilakukan untuk menghilangkan ngantuk saat beraktivitas, seperti dilansir dari alodokter.com. Bangunlah dari tempat duduk, lalu berjalan-jalan atau lakukan peregangan selama 10 menit. Istirahatkan sejenak mata dan alihkan pandangan dari layar komputer. Konsumsi makanan ringan yang rendah gula seperti kacang atau buah-buahan segar. Cobalah menyalakan lampu untuk mengusir rasa ngantuk jika berada di ruangan yang redup. Cobalah untuk bersosialisasi di sela-sela waktu istirahat siang, misalnya dengan mengobrol bersama rekan kerja. Tarik nafas dalam untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah dan energi dalam tubuh. Minumlah air putih lebih banyak untuk mencegah dehidrasi yang mengakibatkan ngantuk, serta meningkatkan kualitas tidur. Jika beberapa cara tersebut masih tidak efektif untuk menghilangkan ngantuk, maka sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Tidak menutup kemungkinan rasa ngantuk yang sering dialami disebabkan oleh kondisi kesehatan tertentu dan perlu segera ditangani.

0: Baik, terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami ajak Anda, kita ikuti laporan pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026. Babak 32 besar kali ini akan berhadapan Amerika Serikat, tuan rumah, versus Bosnia Herzegovina, langsung dari Bay Arena Stadium, San Francisco Bay Arena.
1: Akan segera dilanjutkan oleh rekan kami, Bung Erik Hamzah. Silakan Bung Erik.
2: Ya, baik. Terima kasih Rosian Anwar dan saudara pendengar. Kick off babak pertama antara Amerika Serikat menghadapi Bosnia Herzegovina baru saja dimulai, dan saat ini terjadi sedangan sudut bagi Bosnia dari sisi sebelah kanan dari gawang Amerika Serikat. Kita nantikan saudara pendengar siapakah yang akan melakukan tendangan. Nampaknya Sead Kolasik. Masih kita nantikan sementara. Ada empat hit.